0: Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah sesuatu yang menahan kami untuk mendatangkan ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat yang nyata bisa dilihat, itu kecuali karena didustakan. Kaum-kaum yang terkena dakwah itu mendustakan. Datang Nabi Soleh kepada kaum Samud, kaum Samud mendustakannya. Maka Allah mendatangkan mukjizat yang nyata. Apa itu? Wa ataina samudan naqata mubsirah. Dari batu itu bisa muncul tiba-tiba apa? Seekor unta. Ini mukjizat. Ayo, siapa yang secara nalar bisa mengerjakan itu? Tapi apa yang dikerjakan oleh kaum Samud? Fadzolamu biha, malah disembelih. Tapi apa akibatnya setelah itu? Diadab semua sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizatnya Nabi itu Al-Quran. Dan Al-Quran itu bukan mukjizat visual. Bukan mukjizat visual. Yang orang lihat Quran langsung, oh ini hebat sekali Quran. Enggak. Orang akan paham kemukjizatan Quran ketika dia berpikir. Mentadaburi isi kandungan Quran. Baru ketemu kemukjizatannya. Karena kalau sampai mukjizatnya itu visual, dan banyak yang kufur, diadab sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat At-Takatsur itu kan, Al-Hakumut Takatsur Hatta Zurtumul Maqabir. Yang melalaikan kita sekarang apa? At-Takatsur, berbanyak-banyak dengan urusan dunia ini. Yang visual-visual, yang fisik-fisik, yang nampak, yang terlihat. Kapan kita sadar? Hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk ke kuburan, baru kita sadar. Kalau ternyata dunia ini fana. Pas nyawa kita dicabut itu loh, kita sadar dunia ini fana. Kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun. Ya. Saufa ta'lamun itu pakai kata saufa, itu artinya yufidul ba'id. Suatu saat nanti kamu pasti akan tahu. Memang enggak sekarang kalau kita enggak sadar. Kapan taunya? Ya pas mati itu. Kalau dunia ini fana, akhirat itu kekal. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin latarawunal jahim. Diperhatikan di sini. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalaulah kalian mengetahui dengan ilmu yakin. Nah, ini yang tadi saya katakan, ilmu yang bisa menyingkap hakikat. Bahwa dengan kita belajar, ngaji Quran, ngaji hadis, otak kita, pikiran kita ini kita pakai, kita akan mendapati betul bahwa akhirat itu hak. Surga dan neraka itu hak. Bahwasanya azab kubur itu hak, padang mahsyar itu hak. Timbangan amal itu hak. Kalau kita belajar betul. Sampai level ilmal yakin. Ya. Latarawunnal jahim, sungguh kamu akan melihat neraka jahanam itu. Meskipun tidak kita lihat dengan mata kepala kita, tapi neraka jahanam itu seakan-akan hadir di tengah kita. Maka coba bagaimana salaf. Salaf itu dulu. Ya, dikisahkan bahwa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau gak salah beliau dalam satu riwayat, kalau dibacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan adab, bagaimana disampaikan oleh Syekh Labib kemarin di sini, itu demam berhari-hari. Demam berhari-hari. Saking takutnya seakan-akan adab itu di hadapan. Tapi kenapa ketika kita baca Quran, interaksi ini tidak muncul. Tidak ada perasaan hati kita ketika dibacakan siksa neraka kita takut. kemudian dihadirkan nikmat-nikmat surga, kita pengin. Berarti kan kita belum beriman. Kan kita masih menganggap itu seperti asatirul awalin, dongeng orang-orang terdahulu. Terus apa bedanya kita sama orang-orang kafir? Waliyadzubillah. Jadi iman ini belum hadir. Coba bayangkan dulu anak di usia tamyiz belum balig. Ya. Ketika dia membantu Rasulullah SAW, seorang sahabat, membantu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan kepadanya, kamu pengen apa, imbalan apa? Ini anak kecil, Pak. Bukan orang dewasa. Kamu pengen imbalan apa? Anak ini menjawab kepada Rasulullah SAW, as'alu murafaqataka fil jannah. Saya pengen nemeni kamu di surga, ya. Anak kecil. Kalau anak kecil kita di zaman sekarang, bahkan yang sudah dewasa, capek kami menyampaikan, ayo di sini sabar, ini insya Allah jalan menuju akhiratmu. Sabar menuntut ilmu, ini kemuliaan akhiratmu. Lebih milih untuk berkarir. Kalah sama TikTok, kalah sama Instagram. Kalah sama flexing yang ada di media sosial. Itu sekarang yang terjadi. Maka dhaful iman ini problem yang sangat serius. Dan ketahuilah, mengajarkan iman kepada anak-anak itu kewajiban kita. Kewajiban orang tua. Lebih wajib dari menghafalkan kepada mereka Quran. Hukum menghafal Quran enggak wajib. Tapi hukum mengimani dasar-dasar, pondasi-pondasi iman, rukun iman yang enam itu wajib hukumnya. Nah, kalau mereka enggak iman, bagaimana mereka mau selamat nanti? Ya, ini perkara yang sangat serius. Maka saya sampaikan, kenapa kok kemudian fenomena tadi anak malas ibadah dan yang lain sebagainya ini muncul? Karena di sini nih urutannya, ilmu menyingkap hakikat. Hakikat sebagai dasar keimanan. Orang kalau sudah ngerti hakikat akan dia yakini. Dari keimanan melahirkan prinsip. Dari prinsip melahirkan sikap. Mayoritas generasi muda kita sekarang enggak punya prinsip. Enggak punya prinsip. Dan kalau orang enggak punya prinsip itu, sikap dan perilakunya tuh rusak. Mesti. Mau jadi pemimpin, mau jadi rakyat, mau jadi suami, mau jadi istri, mau jadi orang tua, mau jadi anak, rusak. Kalau enggak punya prinsip. Tapi prinsip yang benar itu seperti apa? Prinsip yang berdasarkan keimanan. Keimanan ini asalnya dari mana? Dari hakikat. Hakikat ini bagaimana disingkapnya dengan ilmu? Ya, maka disinilah penting bagi anak-anak ini belajar betul. Orang tuanya juga harus mensupport. Ini lebih penting dari karir mereka loh. Lebih penting dari karir mereka. Kalau jenengan sekarang bingung bagaimana anak-anak setelah lulus, wallah itu enggak lebih penting daripada kondisi iman mereka. Mari kita sama-sama mengingatkan diri kita, keluarga kita tentang pentingnya iman. Dari hal yang mendasar saja. Mulai kita menanamkan kepada anak-anak kita kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada akhirat. Itu poros yang sering disebutkan di dalam Al-Quran. Iman billah wal yaumil akhir. Iman billah wal yaumil akhir. Itu sering digabungkan. Kalau anak-anak kita betul-betul ya memahami tentang eksistensi perkara yang gaib ini, insya Allah akan memunculkan athar. Athar-atharnya itu apa? Satu adalah khauf, rasa takut. Sehingga mereka akan takut terhadap perkara-perkara yang merugikan akhirat mereka. Akan takut dengan hal-hal yang menjadikan Allah murka. Yang kedua, rasa harap. Mereka memiliki pengharapan besar kepada akhirat mereka. Berharap masuk surga, berharap dapat syafaatnya Rasulullah, berharap dapat rahmat kasih sayangnya Allah. Dan yang lebih istimewa lagi akan melahirkan cinta. Sehingga Allah, Rasulnya, dan negeri akhirat lebih mereka cintai dari apapun. Itu berarti sukses. Kita mengantarkan mereka kepada keimanan. Wallahu ta'ala alam, demikian apa yang ingin kami sampaikan di majelis ini. Semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan juga kepada hadirin yang hadir. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita, menunjukkan kepada kita jalan yang benar, jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang beriman sebelum kita. Dan kita diberikan kemudahan untuk mengikuti jejak langkah mereka hingga akhir hayat kita. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsir.
1: Ya. Tafadhol untuk wali, mungkin ada yang ingin bertanya dari putra maupun wali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat baik sekali penyampaian materi pada pagi hari ini, yang kemudian singkatnya ingin menjadi PR bagi kita semua adalah ya memang meningkatkan iman kita dan meningkatkan iman anak-anak kita ke depannya. Insyaallah masih ada waktu, masih beri kesempatan untuk kedepannya berkaitan dengan fenomena yang tadi telah berlaku. Dan tadi kaitan dengan mengikuti maunya anak itu makjleb banget lah buat kami lah. Mungkin bagi sebagian bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, kaitan mengikuti maunya anak ini. Dan dengan pemahaman yang telah terbangun bagi kami saat ini, mungkin jadi untuk selanjutnya Ustaz, ya kami berharap ketika anak-anak kami sudah menyelesaikan menuntut ilmu di pondok pesantren ini, setelah mereka menyelesaikan penugasan khidmat, kami mengharapkan rekomendasi dari guru-guru anak-anak kami di sini kaitan dengan ilmu apa yang perlu ditingkatkan selanjutnya, pendidikan yang diambil, sehingga kemudian ya tadi bukan berdasarkan maunya anak, tetapi memang karena guru-guru yang ada di pondok ini yang sudah membersamai mereka selama bertahun-tahun, itu mungkin bisa memberikan arahan yang lebih baik kaitan dengan pendidikan selanjutnya bagi anak-anak kami setelah menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren ini. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khair wawasan penyampaian yang disampaikan Ustaz Sanif. Masya Allah. Ini agak bernafas, agak kan ya. Masya Allah. Karena melihat saking beratnya sebuah amanah tantangan di depan kita, baik itu anak kita yang merupakan kader biologis dan santri itu kader ideologis. Karena saya punya dua istilah ini, semuanya harus diberikan porsi perhatian, terutama anak kita sendiri. Karena nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Baik, jadi tentang bagaimana kita betul-betul mengawal ini ya, karena memang tadi porosnya iman itu, porosnya itu iman. Bagaimana sementara mahat kita ini kan juga alhamdulillah lebih dekat lah penguatannya di sini ya, karena kita tahu sendiri ketika kemudian model-model pendidikan yang masih campur ya baur, ada kurikulum macam-macam itu, wah luar biasa. Apalagi kemudian ada juga pengalaman anak di sekolah di full day, pulang pergi gak bisa lepas sama HP itu, wah fenomenanya. Semuanya itu Masya Allah. Kita banyak bersyukur ketika anak-anak kita masih berada di lingkungan yang terbaik, yang terjaga. sehingga bagaimana nanti kemudian anak-anak yang sudah ada ini dikuatkan. Saya setuju dengan tadi, ini mohon maaf agak, ini agak mudhakar sedikit saat ya, nah, ini urun rembuk ya. Jadi fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an, itu memang menjadi prinsip para generasi awal ya. Summa nata'allamal Qur'an fastadna bihi imanan. Ya, sehingga Imam Nawawi juga mengatakan nata'allamul iman summa nata'allamul Qur'an. Jadi porosnya memang kekuatannya di iman. Bagaimana iman itu melahirkan kesadaran. Yang ini yang enggak gampang. Ya. Kemudian poin yang lagi adalah ini setan ini loh. Ya, termasuk ya setan gepeng. Jadi setan ini bagaimana menjadi kajian khusus ya. Karena yang menjadikan seseorang itu terhalang dari ihdinash shiratal mustaqim ini kan setan, khutuah setan, amal setan. Ya, dan ini persoalan yang mendasar sebenarnya. Ya. Pokoknya kalau orang itu enggak berada di jalan fisabilillah atau fi ala shiratal mustaqim pasti bergeser di jalan setan. Kalau enggak di jalan ketaatan pasti ya, sampai pada saatnya nanti tertanam bahwa kita ini selalu dimonitoring oleh Allah sehingga inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni itu masuk di dalam setiap diri kita termasuk orang tua. Sebelum ke anak ya. Karena enggak gampang ini. Ya, kita betul-betul memperhatikan bagaimana waktu ya, itu betul-betul tidak ada yang sia-sia. Jangankan maksiat, jangankan mungkar, hal yang enggak ada manfaatnya itu jangan sampai. Karena itu menjadi ciri barometer kualitas keislaman anak-anak kita. Kalau boleh saya usul ya, pengkajian tentang dua hal ini, yakni yang pertama itu penguatan iman, berarti ini islahul perbaikan anak ya. Kemudian yang kedua himayah, penjagaan, pembentengan ini kaitannya dengan khutuah syaitan, amal syaitan ya, dan hal-hal yang lain. Saya pikir dua hal ini yang menjadi stressing sehingga harapannya anak-anak kita nanti selamat. Ya, selamat. Dan orang tua enggak cukup dengan itu. Ya. Doa ini enggak boleh pernah berhenti. Doa ini harus dimunajatkan setiap malam. Kalau enggak kuat. Ya. Ya. Baik, saya pikir itu, Ustaz. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah bisa amanah mendidik anak dan santri-santri semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Salahuddin dan juga al-makarram Ustaz Allahumma shalli ala Muhammad. Ustaz Fathur Rahman, masyaallah hafizakumullah taala wa ra'akum. Jadi terkait masalah kita maksakan anak ataupun maunya anak atau maunya kita. Kalau frekuensi iman itu sudah ketemu, gambaran indah tentang percakapan orang tua dan anak itu digambarkan oleh Al-Quran tentang kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, ini sosok orang tua dan anak yang frekuensinya sudah nyambung karena frekuensi imannya ketemu, dua-duanya sama-sama beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Dan menjadikan visi hidupnya ya betul-betul penghambaan kepada Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim itu berkata, ya, wa idh qala Ibrahimu firman Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini dahsyat luar biasa. Sampai di level begini. Anak itu secara dohirnya ya diminta oleh orang tua untuk melakukan perkara yang merugikannya atau memilih sesuatu yang merugikannya dohir. Dohir. Coba anak-anak kita, mohon maaf ya, Anak-anak kita sekarang kita arahkan kepada perkara yang maslahat bagi dia, bukan merugikannya. Dohiron wa batinan. Tapi hanya karena dia enggak mau kekeh untuk nolak kemauan orang tua. Padahal orang tua ngarahkan anak kepada sesuatu yang baik zahir dan batin, baik dunia akhirat, dan itu nampak kelihatan. Contoh mudah itu. Ya, Mas habis pondok mau kemana? Anaknya mungkin pilih, saya mau kerja. Orang tuanya bilang, kamu belajar dulu. Kamu tolabul ilmi dulu. Tapi karena ngelihat bahwa untuk dapat duit yang banyak dan sukses dunia itu caranya kerja dan dapat duit. Milih kerja. Mending kalau kerjanya di tempat yang genah itu ya. Kadang di tempat yang enggak genah. Itu perbedaannya mencolok sekali. Nabi Ismail ini diminta untuk sesuatu yang jelas zahirnya merugikan dia. Zahirnya. Oh, disembelih loh. Iya kan? Tapi coba, karena frekuensinya iman, apa yang diyakini oleh Nabi Ismail, bapak saya tidak akan pernah meminta saya kepada maksiat. Satu. Bapak saya tidak akan pernah meminta saya kepada hal yang memadzharati saya. Ketika bapak saya itu nabi, apapun yang dia minta itu pasti perintah dari Allah. Karena iman ini, maka jawabannya ya abatif alma tu'mar. Bahasanya kan if alma tu'mar. Nabi Ismail tahu kalau mimpi yang dilihat oleh ayahnya itu perintah dari Allah. Coba kalau kita sekarang itu, nak saya mimpi semalam begini. Wah, anak kita ngira kita macam-macam sudah ya. Pakai bahasa mimpi. Dengan argumentasi yang jelas, kita arahkan anak kita nolak. Nabi Ismail cuma dikasih cerita, saya semalam mimpi nyembelih kamu. Nabi Ismail langsung, oh itu perintah dari Allah. If alma tu'mar, lakukanlah apa yang engkau diperintahkan kepadanya. Wahai ayahanda, satajiduni engkau akan mendapatiku, insyaallah minas sabirin. Dengan izin Allah termasuk dari golongan orang yang sabar. Berat ayah kalau saya harus disembelih, tapi insyaallah saya sabar karena ini perintah Allah. Ada anak-anak kita yang sekarang, mas ini perintahnya Allah mas. Gak mau tahu itu perintah Allah, itu perintah siapa. Yang penting mau saya apa. Coba kan jauh sekali. Nah, artinya kalau frekuensinya itu sudah nyambung, sebetulnya gak ada istilahnya siapa yang maksa siapa. Atau ini maunya siapa. Karena baik orang tua atau anak itu sudah terikat kepada frekuensi yang sama. Mencari mana yang paling diridhoi oleh Allah. Dan gak perlu ada perselisihan. Gak perlu ada udur-uduran. Gitu. Karena sama-sama paham yang kita tuju itu adalah Allah. Itu kembalinya kepada iman lagi. Kembalinya kepada iman lagi. Nah itu sebetulnya cita-cita kita pengennya begitu. Tapi kan merealisasikan itu beratnya luar biasa. Seperti yang disampaikan Ustadz Fathur Rahman tadi. Ya, karena ada musuh yang gaib. Iblis dan setan itu gaib. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita innasyaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Disebutkan aduun mubin, musuh yang nyata, nyata ning ra ketok gitu loh. Nyata tapi enggak kelihatan. Nah, maka ada Syekh Muhammad Al-Makromi, salah satu ulama di Yaman, dulu daripada masyayih kami juga. Beliau itu punya satu jalsah kayak seperti majelis begitu, ngobrol di hadapan beberapa santri dan para masyayih. jelaskan tentang eksistensi setan dan juga hakikatnya. Itu Ustaz. Ya, beliau nyampaikan itu sudah sampai tadarus bagaimana level setan itu menggoda orang, ya, dari nazar was-wasah nanti naik lagi. Yang paling parah itu apa? Orang menjadi budaknya setan tanpa diminta sudah. Itu yang paling parah. Ya, itu ketika orang sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai budak. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dia jadi budaknya hawa nafsu. Jadi tanpa sadar dan tanpa diminta, diri kita ini memperbudak diri kita kepada setan. Itu di level yang paling fatal. Ya. Nah, jadi itu insya Allah, masya Allah, saran yang sangat bagus, dan itu sebetulnya sudah tergambar kepada kami karena turunan dari kurikulum iman itu mengimani eksistensi setan dan juga bagaimana cara kerjanya dan bagaimana kesadaran kita bahwa kita ini selalu berperang kepada setan. Nah, kalau orang ngerasa hidup itu nyaman-nyaman saja, gak punya musuh, berarti dia imannya belum kuat. Ya, karena kalau imannya kuat, dia pasti senantiasa ngerasa, saya punya musuh. Musuhnya siapa? Setan tadi. Ya. Nah, ini kan untuk memasukkan sesuatu yang gaib ini susah. Mentransfer, karena anak-anak kita gak ngelihat. Dengan sesuatu yang dia lihat di media sosial, langsung buyar semua, Pak. Makanya sering, saya itu kan ngevaluasi gini sama asatidah itu. Kita itu kadang ngomong, kita udah nasihati anak-anak, sudah nyampaikan begini, berbusa-busa, kok gak nyambung ya? Ternyata frekuensinya beda, Pak. Kita ngeluarkan FM, mereka nangkepnya pakai AM, Pak. Gak nyambung, gitu. Yang kita sampaikan tuh frekuensinya frekuensi iman, gitu kan. Anggaplah FM, gitu. Mereka nangkepnya pakai sinyal AM itu, sama kayak GSM dan CDMA gitu. Enggak nyambung akhirnya. Jadi yang kita maksud seperti apa, mereka nangkepnya bagaimana. Itu yang sering terjadi. Maka ya kita ini sering disuudoni loh. Ustaz-ustaz ini sering disuudoni sama santri itu. Betul enggak? Dia sering disuudoni gitu. Jadi apa yang kita minta kepada mereka baik, santri-santri kita tuh suudon, "Allah ustaz-ustaz tuh taunya gini, maunya gini." Karena ternyata apa, salah paham, frekuensinya beda gitu. Jadi harus disetting dulu agar sama-sama FM. Nanti baru nyambung insya Allah. Makatan Ustaz, jazakumullah khairan katsiran barakallahu fikum. Ada lagi atau cukup? Ada yang lewat online? Ustaz, bismillah.
4: Baik, barakallahu fikum. Ada beberapa sebenarnya Ustaz, tapi kami pilihkan mungkin yang karena terbatas waktu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tadi disampaikan bahwa orientalis menghafal Al-Quran, bahkan mungkin juga Ustaz. Bagaimana korelasinya ketika dia adalah orang yang tidak beriman, kemudian menghafal Al-Quran, dan Allah menyebutkan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir, kemudian Allah juga menyebutkan di ayat yang lain la yamassuhu illal mutahharun, begitu Ustaz. Korelasinya dengan apa yang antum sampaikan tadi.
0: Ya. Zikri di sini adalah zikrul qalb, bukan zikru al aql. Maka salah ketika kita memaknai zikir itu hanya dimudahkan untuk dihafal, enggak. Dimudahkan untuk Quran ini diambil faedah dan hikmah. Bahkan ketika kita enggak ngafal Quran, kalau hati kita ini memang niat betul pengen ngambil manfaat dari Quran, satu ayat, dua ayat sudah merubah hidup kita. Itu. Sebetulnya begitu, kalau walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri ini kita maknai hanya untuk dihafal. Anak-anak yang ngapalin susah betul itu ya nyatanya ada, enggak hatam-hatam gitu. Ya karena enggak semua orang juga dimudahkan untuk bisa ngafal Quran. Tapi untuk mengambil pelajaran dari Quran dimudahkan, semudah-mudahnya. Karena pada bahasa Al-Quran itu simple, jawami ul kalim. Ya. Cuman butuh direnungkan saja. Masalahnya itu kita di perenungannya itu loh, tadaburnya. Dan apa yang paling besar menghalangi tadabur? Kerasnya hati. Kenapa hati kita keras? Karena sibuk dengan dunia. Kalau hati itu sibuk dengan dunia enggak bisa khusyuk. Hati itu kan karakternya mutakallib. Gini, bolak-balik terus. Kenapa hati itu bolak-balik? Karena mikirkan dunia. Kapan hati itu tenang? Ketika dunia tidak dipikirkan. Maka Rasulullah SAW ketika setiap sholat mengatakan kepada Bilal, arih Nabi Haya Bilal. Istirahatkan kita semua, wahai Bilal, dengannya itu dengan sholat. Karena dengan orang sholat itu harusnya enggak mikirkan dunia. Harusnya khusyuk. Khusyuk itu artinya hati itu sukun. Sukun anteng. Wat tawadu. Sukun wal khuduk. Tenang dan tunduk. Itu arti khusyuk. Maka di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, alam yakni lilladina amanu ang takhsya'a qulubuhum lidzikrillah. Wa ma nazala minal haq. Wala yakunu kalladina utul kitaba min qabl. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Kenapa hati itu keras? Karena enggak pernah khusyuk untuk mendengarkan zikrullah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Allah. Ya. Jadi hati keras, mikirkan dunia terus. Wong pas sholat juga mikirkan dunia. Lah kapan mau khusyuk? Itu. Jadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, ini mudah untuk kita jadikan pengingat. Fahal mim mudzakir, apakah ada yang menjadikan Al-Qur'an ini jadi pengingat? Ya. Mudzakir ini kok bisa jadi dal? Nah, ini nanti sebetulnya ada alasannya ya, tapi kita bahas di waktu yang lain. Juga la yamassuhu illal mutahharun, taharatul qalb. Sehingga orang yang hatinya enggak suci ya enggak bisa akan mengambil faedah dari Quran, karena masih ada najis kekufuran, najis kemusyrikan. Mau dia otaknya hafal Al-Quran tapi enggak akan pernah ngambil hidayah dari Quran. Allah Ta'ala.
4: Baik, barakallahu fikum. Dua pertanyaan lagi. Ini kalau enggak di stok masuk terus, Ustaz. Sikap pondok terkait dengan pemberitaan salah satu tokoh yang terkait dan tersangkut dengan kasus LGBT, kemudian bagaimana Ustadz Pondok Salman merekrut seorang ustadz, ustadzah atau bahkan syekh untuk mengajar di pondok, barakallahu fikum.
0: Baik. Yang pertama, sikap kami tentu senantiasa mengingatkan diri kami dan juga semua yang ada di lembaga ini, khususnya yang betul-betul kemasulan dan tanggung jawab itu ada di pundaknya, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami saling mengingatkan dalam majelis-majelis atau di luar majelis, khususnya di majelis-majelis yang sering kami adakan. Ada mudzakarah pekanan di antara asatidzah rutin. Semua guru-guru, semua ustadz, ya, setiap Senin jam 10 itu kami bermudzakarah ustadz-ustadzah ya, untuk mengkaji materi ilmu dan di situ mengingatkan kembali tentang nilai-nilai ketakwaan, tentang amal soleh. Ya, ada juga kajian bulanan keluarga besar pondok juga yang kita kaji adalah tentang Ayyuhal Walad, yaitu kitab Tazkiyatun Nafs yang mengingatkan kembali tentang pentingnya membersihkan hati, pentingnya ketakwaan, ya, dan seterusnya. Kemudian kami berusaha menularkan ini kepada anak-anak santri. Ya, tarbiyah ruhiyah itu, tarbiyah imaniyah itu merupakan poros yang paling penting. Kalau kita bisa pegangan kepada ini, insya Allah kita diselamatkan sama Allah daripada khaba'ith. Ya, karena iman itu akan melahirkan amalan-amalan hati. Di antara amalan hati tadi kita singgung adalah khusyuk. Dan khusyuk itu ruhnya sholat. Siapa yang sholatnya khusyuk, itu akan mencegah dari kemungkaran. Itulah yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Kenapa setelah berbicara sholat mencegah dari yang keji dan yang mungkar dilanjutkan dengan wala dzikrullahi akbar. Dzikrullah itu amalan apa? Amalan hati. Maka dzikir itu kan afdolul ibadah ala wajhil itlak, seafdol-afdolnya ibadah secara mutlak. Karena dia tidak terikat dengan situasional khusus, bisa dikerjakan sama orang. Kapanpun orang bisa dzikir. Karena dia amalan hati. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah itu perkara yang besar. Ini kan mencela orang yang sholatnya tidak dzikrullah. Kenapa? Enggak khusyuk. Pas sholat ya masih mikir dunya. Jadi kalau sholat kita khusyuk, itu akan mencegah dari fahsya dan mungkar. Sholat khusyuk ini adalah buah dari keimanan. Makanya tadi kita membahas tentang masalah iman begitu dahsyat ini, ya salah satunya untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, kita berlindung kepada Allah zahiran wa batinan. Dengan cara apa? Menjaga Allah. Karena Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abdullah bin Abbas suatu saat, ya ini juga bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita tentang pengajaran iman. Pengajaran iman itu enggak formal-formal, tapi masuk di sendi kehidupan. Nabi boncengkan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu bonceng Nabi di belakang. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam madata yaumin, kan gitu. Maka kemudian ya ghulam ihfadillah yahfad. Wahai anak, jagalah Allah maka Allah akan menjaga. Ya kalau kita pengen pondok kita ini dijaga sama Allah dari hal-hal yang keji dan mungkar itu, ya caranya kita jaga Allah. Gimana caranya kita jaga Allah? Kita negakkan nilai-nilai hukum Allah subhanahu wa ta'ala zahiran wa batinan. Baru kita akan dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sikap yang paling mendasar. Kalau sisanya terkait masalah penerimaan guru, ada seleksi tetap yang kami jalankan di pondok pesantren ini. Yang terkait dengan guru, nanti ada interview dengan direktur pondok untuk melihat terkait kapasitas dan kafaah atau kemampuan dalam pendidikan. Dia bisa ngajar apa, bisa didik apa. Nah, nanti ada interview yang kedua dengan majelis kiai. Biasanya Ustaz Taufik ini yang menjalankan tanggung jawab ini. Ini menginterview untuk melihat motivasi dalam dia beramal di sini dan hal-hal yang mungkin lebih mengarah ke sisi ruhiyah. Hal-hal yang mengarah ke sisi ruhiyah. Ini sebagai ikhtiar kami untuk bisa mengklasifikasikan atau istilahnya menyaring siapa yang masuk kepada kami ini adalah betul-betul kami yakini dan kami istilahnya merasa nyaman dan aman secara zahir. Sedangkan batin itu Allah yatawallas sarair. Allah yang lebih tahu bagaimana batinnya. Kan kami ketika nginterview gak bisa ngerti batinnya orang. Gak bisa ngerti sesuatu yang tersembunyi. Tapi dengan ikhtiar ihfadillah yahfadka itu, ya semoga Allah jaga. Jaga lembaga kita. Jaga pesantren kita. Jaga anak-anak kita. Belum lama saya silaturahmi ke satu lembaga pendidikan, nyampaikan tentang parenting itu, ada pertanyaan yang juga luar biasa itu. Menohok terus terang. Ya, kenapa? Karena muskilah ataupun kasus-kasus yang muncul akhir-akhir ini memang mengkhawatirkan. Ya, pertanyaannya begini, Ustadz, bagaimana cara kita melindungi anak-anak kita dari predator, Ustadz? Ya. Kalau dulu mungkin kekhawatiran itu dengan teman sebayanya. Sekarang kasus-kasus yang terjadi, pelakunya itu gurunya. Waliyadubillah bahkan pimpinannya. Ini kan, ya Allah, itu bagi saya akhirnya seakan-akan kan semua orang yang mengelola lembaga pendidikan termasuk yang mendidik itu terkena juga. Seakan-akan pertanyaannya itu, wahai Ustadz, bagaimana caranya melindungi anak kita dari engkau? Kan gitu. Loh, enggak, ini betul, saya enggak ngerasa tersinggung dengan penyanyi, tapi saya bermuhasabah kepada diri sendiri. Saya justru menganggap wajar para wali itu sekarang khawatir gitu loh. Karena kasus-kasus yang terjadi di banyak lembaga pendidikan, bukan banyak, mohon maaf, di beberapa lembaga pendidikan atau yang kemarin ini baru viral, itu pendidiknya sendiri, bahkan pimpinannya. Lah kan wajar kan, kemudian orang kemudian, lah apa jaminannya ini dengan Salman gitu. Yang kita tahu ya Ustadz Sanif ya kayak begitu itu, tapi ada yang tidak tahu kan. Wah, itu bagi saya betul-betul bukan saya itu tersinggung, sekali lagi enggak, tapi justru ini muhasabah besar bagi semua yang menyelenggarakan ya amal pendidikan. Saya mengingatkan khususnya bagi saya pribadi, ittaqillah, takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak ini amanah semua. Ngeri kalau ngelihat sekarang ini, belum lama, belum jauh dari kasus yang itu di Pati ada rame lagi. Jadi Allah musta'an. Maka ya tadi caranya, sikap kami ya, kami saling menasihati antara asatidah, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, amar ma'ruf nahi mungkar sebisa kami. Kemudian berusaha untuk menerapkan nilai-nilai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang maknanya dengan itu kita menjaga Allah. Dengan kita menjaga Allah, kita akan dijaga oleh Allah. Itu juga pesan kepada anak-anak kita. Kalau kalian gak sembrono, kalian itu senantiasa jaga Allah, Allah jaga kalian. Yakin itu, gak akan ada predator darat, predator laut, predator udara, gak ada yang bisa deket. Ya, syaratnya jaga Allah. Allah yang akan jaga kita. Wallahu ta'ala alam.
4: Baik, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Kami cukupkan untuk sesi tanya jawab di waktu siang hari ini karena waktu sudah jam 11 lebih. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazuna Ustaz Sanif Ali Syahbana bidallahu taala atas apa yang disampaikan, dan semoga semua yang beliau sampaikan menjadi manfaat dan bisa sama-sama kita renungi, kita amalkan, kita pahami dan perhatikan bersama-sama untuk kebaikan kita bersama dan kebaikan anak-anak kita bersama semua insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon maaf, kami kembalikan kepada pembawa acara.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, telah kita laksanakan acara di hari ini dengan lancar alhamdulillah. Kemudian sebelum memasuki acara akhir, tambahan pengumuman, insyaallah akan ada makan seperti biasa untuk wali. Kalau yang putri tetap di aula, kemudian kalau yang putra bisa ke tempat makan di belakang. Kemudian memasuki acara terakhir penutupan, mari kita tutup acara majelis kali ini dengan hamdalah wa doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian kami selaku MC, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
6: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
6: Serah ke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kui?
6: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-2090-1277.
8: 0813-1399-9076, Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444, Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612, dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522, serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
9: Lagi full seneng kayaknya ini.
10: Bapak udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
9: Wih.
10: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
9: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
10: Oh pantesan, ini loh dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
8: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
11: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

Dia adalah Ummu Haram binti Milham bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Adi bin Najjar. Dia adalah wanita Ansor dari suku Najjar al-Madaniyah. Ummu Haram adalah saudara kandung Ummu Sulaim dan bibi Anas bin Malik. Suaminya adalah sahabat yang mulia, Ubadah bin Samit. Saudara Ummu Haram yang bernama Sulaim dan Haram adalah dua orang bersaudara yang pernah ikut terjun dalam perang Badar dan perang Uhud. Keduanya syahid dalam tragedi Bi'ru Ma'unah. Haramlah orang yang berkata menjelang ajalnya ketika ditikam seorang musyrik dari belakang dengan tombak, "Allahu Akbar, aku berhasil meraih syahid demi Tuhan Ka'bah." Ummu Haram adalah wanita mulia. Dia telah masuk Islam dan berbaiat dengan Nabi

pada saat itu di rumah hanya ada saya, ibu, dan bibiku, Ummu Haram. Beliau lalu bersabda, "Bangkitlah kalian, agar aku bisa sholat bersama kalian." Beliau pun sholat mengimami kami di luar waktu sholat wajib. Ummu Haram pernah bercita-cita untuk ikut bersama para mujahid menyeberangi laut dalam rangka menyebarkan agama Islam dan membebaskan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada Allah semata. Allah kemudian mengabulkan keinginannya dan mewujudkan cita-citanya ketika ia telah menjadi istri Ubadah bin Samit. Ummu Haram berangkat bersama suaminya dalam perang Kubrus atau Siprus dan syahid dalam perang tersebut. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW selalu singgah di rumah Ummu Haram binti Milhan. Bila beliau pergi ke Quba dan Ummu Haram selalu memberi beliau makan. Saat itu Ummu Haram sudah menjadi istri Ubadah bin Samit. Suatu hari beliau singgah di rumah Ummu Haram. Setelah Ummu Haram memberi beliau makan, dia duduk dan mengusap-usap kepada Rasulullah SAW hingga beliau tertidur. Ketika bangun, beliau tertawa. Lalu Ummu Haram bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Telah diperlihatkan dalam tidurku bahwasannya ada beberapa orang dari umatku yang sedang berjuang fi sabilillah. Mereka mengarungi laut dan keadaan mereka sebagaimana raja-raja yang penuh kegembiraan karena lengkapnya persenjataan dan perbekalan mereka." Ummu Haram berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar dia berkenan menjadikanku termasuk golongan mereka." Beliau pun mendoakannya, kemudian kembali meletakkan kepalanya hingga tertidur lagi. Ketika bangun, beliau kembali tertawa. Ummu Haram bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa?" Beliau menjawab, "Diperlihatkan kepadaku beberapa orang dari umatku tengah berjuang fi sabilillah, laksana raja yang penuh kegembiraan." Ummu Haram berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar dia berkenan menjadikanku termasuk di antara mereka." Beliau berkata, "Engkau termasuk orang-orang yang pertama." Lalu Anas berkata lagi, "Maka berangkatlah Ummu Haram bersama suaminya Ubadah bin Samit. Setelah berhasil menyeberangi lautan, Ummu Haram naik hewan tunggangan. Tetapi dia lalu terjatuh ke tanah yang menyebabkan dia tewas. Peristiwa itu terjadi pada perang Kubrus. Ummu Haram pun dikubur di sana. Panglima perang pada waktu itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 27 Hijriah. Pendengar, demikianlah perjalanan hidup Ummu Haram, salah seorang anggota keluarga mulia yang setia terhadap prinsip-prinsip agama dan telah mencurahkan segala kemampuannya untuk ikut serta menyebarkan akidah tauhid semata-mata untuk mengharap ridha Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah merahmati.

0: Dialog kehidupan ala Joman, Paijo, dan Bahman.
1: Bahman, mangkin dalung ge, angsal undangan toh.
2: Undangan apa toh Jo?
1: Niku le, undangan rapat pembentukan takmir masjid.
2: Wah iya, mengko bengi jam 7:30 toh.
1: Ge, saya ketrawuh toh mbah ge.
2: Insya Allah. Agendanya apa wae toh?
1: Ngapunten niku mbah. Kados nggih rapat pembentukan takmir masjid. Jenengan dados ketua takmiripun nggih mbah.
2: Wah, aja. Aku iki wis tuwa. Wis ora kaya mbiyen meneh. Mending sing jeh nom-nom kae lho. Sing isih lincah lan prigel, kaya slamet utawa bejo kae. Selain sregep ning masjid, wong ayo semangat. Tani sih duwe wektu akeh tiga ngurusi masjid.
1: Lah Mbah Man mengke dados nopo?
2: Wis lah, mending aku tak ngawasi wae. Penasehat ya kena. Sing penting ngurusi masjid kuwi aja ngasih langgar syariat. Wis wayahe masjide aweke dhewe iki diurusi karo sing luwih enom. Mulakno mulai saiki sing enom-enom kuwi kudu wis mulai dilibatke, Jo.
1: Ngoten nggih, Mang.
2: Yang rapat mengko, aku ya meh ngomong kaya ngono kuwi lho, Jo.
1: Nggih, niku Mbah sae niku.
2: Terus ya meh ngomong icah enom-enom saiki kuwi supaya luwih semangat anggene makmurke masjid. Supaya masjid kuwi diurus sing tenanan lan diisi acara-acara dakwah sing rutin. Kaya tinggal cah cilik, TPA, pemuda, pengajian remaja, terus pengajian bapak ibu, lan uga pengajian umum.
1: Wah, sae niku mbah.
2: Kowe kuwi mung sae wae ket mau to, Jo. Lah kowe iki meh nang ndi?
1: Niki ajeng teng masjid. Resik-resik kalian noto karpet kangge mengkeh Jumatan.
2: Lah, ya ngono kuwi cah enom.
1: Nggih.
2: Muga-muga kowe entuk ganjaran sing akeh aja.
1: Amin, Mbah Man.
0: Dialog kehidupan ala Joman dapat Anda ikuti kembali di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
3: Wis serahke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kuwi?
3: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277, Solo Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935, dan Hendri di nomor 0857-1399-9076, Klaten Firdaus di nomor 0813-9386-8444, Karanganyar Anton di nomor 0822-2305-5612, dan Sragen Iswanto di nomor 0815-7517-6522, serta Boyolali hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

0: pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Bersabar diri merupakan ciri orang-orang yang menghadapi berbagai kesulitan dengan lapang dada, kemauan yang keras, serta ketabahan yang besar. Karena itu, jika kita tidak bersabar, maka apa yang bisa kita lakukan? Apakah Anda memiliki solusi lain selain bersabar? Dan apakah Anda mengetahui senjata lain yang dapat kita gunakan selain kesabaran? Oleh sebab itu, bersabarlah karena Allah. Dan sebaiknya Anda bersabar sebagaimana kesabaran orang yang yakin akan datangnya kemudahan, mengetahui tempat kembali yang baik, mengharap pahala, dan senang mengingkari kejahatan. Seberapapun besar permasalahan yang Anda hadapi, tetaplah bersabar, karena kemenangan itu sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Jika kita membaca biografi sejumlah orang terkenal, kita akan tertegun dengan besarnya kesabaran dan agungnya ketabahan mereka. Deraan cobaan dan musibah itu mereka anggap sebagai tetesan air dingin yang memercik di kepala mereka, dan mereka tak tergoyahkan laksana gunung yang menancap jauh ke dalam dasar sebagai pasak-pasak bumi. Tapi dengan penuh kesabaran, akhirnya mereka mampu melewati dan melupakan semua kesedihan itu, dan wajah mereka kembali berbinar, menyorotkan cahaya kemenangan. Wallahu a'lam bishawab.

0: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas, dan terjangkau.
1: Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

penjahit, yang diharamkan adalah kita menolong dalam kemaksiatan. Kalau Anda seorang penjahit bakat, ya menduga bahwasanya rok mini itu bakal dipakai di pinggir jalan, maka hukum Anda adalah haram membuatnya. Tapi kalau membuat baju dalam untuk orang sehat, yang datang adalah seorang istadah atau seorang pakai bujana muslimah, dia pakai baju dalam, ya mungkin untuk di kamar sama suaminya, di rumahnya, maka itu boleh. Tapi kalau Anda membuatkan baju dalam buat orang yang gak sehat, sebab ada baju tidur sekarang dipakai di luar, nah kalau Anda membuatkan itu untuk dia, haram. Sebab baju dalam itu baju tidur untuk tidur. Sekarang baju tidur untuk nganterin anaknya ke TK pakai kerudung anaknya. Ini betul-betul luar biasa ini. Anaknya cakep, sekolah masuk TK, ibunya naik motor. Jadi kalau kita menjahit untuk seseorang yang bakal membuka aurat mereka dengan baju itu, hukumnya haram. Dan jangan mengatakan kok susah, oh tidak, yang halal banyak. Dan rezeki dari Allah sudah ada jatahnya. Kalau jatahmu sebulan 5 juta atau 3 juta, tetap 2 juta atau 3 juta. Kalau Anda paksakan dengan lembur, tetap 3 juta. Tapi duitnya lebih, enggak. Besok ada yang sakit anaknya, kebutuhannya menambah, ini. Pokoknya sudah jatah. Makanya karena jatahmu sudah pas, enggak usah diambil dengan cara yang haram. Kalau Anda berprinsip, tidak, aku hanya menjahit sesuatu yang benar sesuai dengan syariat. Enggak akan kurang, rezekimu tetap. Ini harus dibangun keyakinan semacam ini. Kalau kita menolong kemaksiatan, kita akan mendapatkan kemaksiatan. Ini masuk, pertanyaannya bagus, itu masuk bab ini tadi. Jahitnya masa kali, gajinya gak berhenti, gajinya sudah habis, upahnya sudah habis, tapi dosanya terus ngalir. Wah, ini pintar bener orang ini. Nah ini, kita harus waspada dengan hal-hal yang demikian itu. Itu sama seperti menjual pisau. Menjual pisau hukumnya adalah halal. Tapi kalau kita menjual pisau kepada orang yang akan membunuh, menjadi haram. Itu adalah baju-baju yang bisa dipakai di dalam dan di luar. Tapi kalau sudah pasti adalah baju itu tidak menutup aurat dan memang dipakai untuk dandan di luar, haram, gak ada perlunya. Dan kita perlu menguatkan keimanan. Permasalahan kita tamak hubud dunia sudah, pengen macam-macam dan ini, sehingga gak peduli, yang penting dapat duit, yang penting dapat duit, musibah. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan iman, keyakinan yang kuat pada Allah SWT.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang melampaui batas pasti akan binasa. Salah satu sunatullah yang ditetapkan oleh Allah di alam ini adalah siapa yang melampaui batas pasti akan binasa. Kapan kita dapat mengetahui bahwa seseorang itu melampaui batas? Yakni jika seseorang itu telah mengetahui batasan-batasan yang harus dipelihara, mana hal-hal yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, mana hal-hal yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Maka jika seseorang meninggalkan apa yang diperintahkan atau melakukan apa yang dilarang, maka berarti telah melanggar dan melampaui batas yang telah ditetapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 14 yang artinya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar atau melampaui batas ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, jangan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu seperti mengharamkan apa yang dihalalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan orang-orang beriman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 87. Kemudian yang kedua, senantiasa menjaga diri sehingga tidak melampaui batas, karena Allah Maha mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 119. Mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas, dan dapat pula dijadikan ilmu yang dapat digunakan sebagai alat untuk menjaga dan memelihara diri.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
0: Eh serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah menarik ya.
0: Ya sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Wujudkan mimpi menjadi hafidhoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan mulai dari tahfidz 30 juz, bahasa Arab hingga di Rosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026, khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahat Ali Ahlul Quran Putri, Masaran Sragen.
5: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
0: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Dr. Salim Segaf Al-Jufri MA.
6: Sekarang saya bertanya, kalau seseorang muslim menjelek-jelekan muslim yang lain, hukumnya apa? Pasti haram. Ya. Ghibah, memaki-maki atau bahkan memposisikan dengan posisi yang tidak benar, atau bahkan mengadili seperti yang saya katakan tadi antara muslim. Sekarang pertanyaannya, kalau muslim tersebut adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau istri Rasul, berarti lebih berbahaya lagi. Ya, dosanya lebih besar. Karena apa? Walaupun tidak dijelek-jelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ujung-ujungnya bahwa Rasul gagal. Kalau memiliki sahabat-sahabat, apalagi kalau sahabat tersebut Ummul Mukminin, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pandai memilih istri. Hasya, mustahil. Yang kedua, sahabatnya itu adalah mertuanya umpamanya. Ya. Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak bisa milih mertua. Lah manusia-manusia ini yang menjelek-jelekkan itu dari mana dia? Apa sumbernya sekarang? Tahu dari mana dia? Kalau dia mengatakan, ya kita punya riwayat, punya ini-ini. Dia itu ngikutin siapa sekarang? Siapa pemimpinnya? Kalau dia mengatakan pemimpin kami adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Loh, terus pemimpin kamu pernah ngomong begitu? Enggak pernah lah, terus kamu ngikutin siapa? Pemimpinnya tidak pernah. Kalau dia mengatakan bahwa Imam Ali radhiyallahu anhu itu adalah pemimpinnya, enggak pernah bicara begitu. Bahkan ketika beliau menjadi Al-Khalifatul Rabi' ke khalifah yang keempat, tidak pernah dia mencaci maki, menjelek-jelekkan, enggak pernah semua. Jadi kalau sesama muslim saja diharamkan, apalagi kepada sahabat-sahabat Rasulullah, kepada istri-istri Rasul, ya, apa yang terjadi itu sudah, ya, sudahlah terjadi. Jangan kita menggunakan lidah kita juga untuk berkata-kata dengan kata-kata yang tidak pas dan tidak benar, dan itu bukan akhlakul muslim, bukan perilaku akhlak seorang muslim. Ya. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu sudah diajarkan dalam Islam. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Harus begitu sifat orang muslim.

Ajari kami memberi sebelum meminta, berpikir sebelum kami bertindak, santun sebelum kami berbicara, tenang di kala gundah, diam ketika emosi melanda, selalu bersahaja di atas kebenaran, serta bersabar dalam ujian. Jadikan kami semua meneladani Rasul dan para sahabatnya yang mulia, ya Allah. Sebenar Abu Bakar, sebijaksana Umar, selembut Utsman, sepintar Ali, sedermawan Abdurrahman bin Auf, seberani Hamzah, sesederhana Bilal, setegar Khalid bin Walid, dan setulus Tolha. Jadikanlah kami umat Muhammad yang saling memaafkan, ya Allah, saling peduli, saling merasakan, dan saling menolong. Maafkan kelemahan kami, ya Allah. Maafkan kejahilan kami. Maafkan kekurangan kami dalam usaha kami, ya Allah. Ya Rabbana, ya Allah, wahai Engkau yang mendengarkan doa-doa hambamu sepanjang siang dan malam, kami mohon, ya Allah, Engkau tolong saudara-saudara kami di seluruh penjuru dunia, khususnya saudara kami, ayah kami, ibu kami, serta anak-anak kami. Kami mohon, ya Allah, Engkau perkuat iman mereka, Engkau kokohkan barisan mereka, Engkau berikan sakinah di hati mereka, Engkau angkat penderitaan mereka, dan Engkau ganti dengan kemenangan yang indah lagi mulia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala darbihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatil kiram, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Ayat yang masyhur ini artinya kurang lebih adalah tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, kata-kata yang sudah sangat sering kita dengar. Kata-kata yang menjadi awal-awal bab kitab-kitab pada masa dahulu adalah bab ikhlas. Karena memang kalimat ini meskipun sudah sering kita dengar, meskipun sederhana, tetapi sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan, sesuatu yang sangat mempengaruhi amal-amal kita. Satu amal tanpa ikhlas tidak ada nilainya sama sekali. Dan ini perkara yang bukan perkara ringan. Sehingga seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyyati fa innaha tanqalibu ilayya. Tidaklah saya mengobati sesuatu yang lebih berat bagi diriku melebihi meluruskan niatku. Sesungguhnya dia berbolak-balik dalam hatiku. Inilah pengakuan seorang ulama besar, ulama tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bahwa niat bukan perkara yang remeh. Bahkan kita juga masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabat beliau suatu saat berbicara tentang Dajjal. Kemudian mereka khawatir dengan Dajjal, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesuatu yang lebih berat, yang lebih beliau takutkan dengan Dajjal adalah riya atau syirik kecil yang merupakan lawan daripada ikhlas. Ikhwatil kiram, maka marilah kita semua perhatikan betul perkara yang satu ini, keikhlasan ini. Ibnu Mubarak rahimahullah pernah mengatakan yang dinukil dalam kitab Syiar I'lamul Mubala, bahwa beliau berkata, rubba amalin saghirin tukaththiruhu niyyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyatu. Berapa banyak amal yang kecil kemudian Allah besarkan karena niatnya, pahala yang Allah besarkan karena niatnya. Dan berapa banyak amal yang besar, yang kelihatan besar, tersegiruh niat, menjadi kecil karena niatnya. Bukankah kita masih ingat dalam kitab-kitab hadis seperti dalam Riyadhus Shalihin, diceritakan Rasulullah bersabda menceritakan seorang pelacur. Seorang pelacur, pendosa besar yang menolong seekor anjing yang kehausan. Membantu seekor anjing yang kehausan karena ketulusan pelacur ini. Kemudian Allah mengampuni dosa pelacur ini. Kita juga tahu ada seorang muslim yang Allah masuknya jannah gara-gara menyingkirkan duri dari jalan kaum muslimin. Begitulah, rubba amalin saghirin tukaththiru niyyah. Sebaliknya, rubba amalin kabirin tusaghiru niyyah. Berapa banyak amal yang besar kemudian menjadi kecil karena niatnya. Bahkan bukan hanya kecil, menjadi celaka karena niatnya. Dalam hadis Muslim kita ingat bagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tiga orang yang pertama kali diutuskan oleh Allah urusannya di hari kiamat bukanlah orang yang beramal kecil, tapi beramal besar dalam kehidupan, dalam pandangan manusia. Seorang mujahid yang menjadi syahid, kemudian ditanya oleh Allah untuk apa semua itu. Dia berkata, qataltu fika, saya berperang karena engkau ya Allah. Tetapi Allah tahu niat orang ini. Maka Allah ingatkan, Allah beritahukan bahwa, kadzdzabta, engkau berdusta. Fa innaka qataltu liqala jari, engkau berperang biar dikatakan seorang pemberani. Kemudian mujahid ini, yang di dunia disebut sebagai mujahid, pahlawan, dilemparkan dari neraka pertama kali. Kita juga masih ingat orang yang kedua adalah orang yang belajar ilmu, mengajarkan Al-Quran. Allah tanya untuk apa semua itu, dia jawab,
qara'tu al-Qur'ana fika wa 'allamtu an-nasa fika. Saya membaca Al-Qur'an karena engkau, saya mengajari manusia karena engkau. Tetapi Allah tahu hati manusia. Innallaha 'alimun bi dzati shudur. Allah tahu yang di hati manusia. Maka Allah firmankan, kadzdzabta fa innaka qara'ta al-Qur'ana liqala qari. Kau membaca Al-Qur'an biar dikatakan seorang ahli qira'ah baca Al-Qur'an. Wa 'allamtu an-nasa liqala 'alimun. Kau ajari manusia biar kau dikatakan seorang alim. Maka orang yang dilemparkan juga ke neraka pertama kali. Demikian pula orang yang dermawan memberikan infak ke sana kemari, semua amal kebaikan diinfakkan, tetapi tidak karena Allah, maka Allah pun ingatkan, kadzdzabta fa innaka anfaqta liqala jawad, engkau dusta, sesungguhnya engkau infak karena dijadikan seorang yang dermawan, maka dilemparkan ke neraka pertama kali. Begitulah ikhwatul kiram, keikhlasan akan menentukan niat amal kita. Seberapa besar amal kita, kalau hilang ikhlasannya, hilanglah nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal, senyuman di depan teman-teman muslimin, kalimat-kalimat thayyibah kepada saudara muslimin, yang mungkin tidak kita nilai di hadapan manusia, tetapi jika keikhlasan ada dalam diri kita, maka ini besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari perhatikan niat kita. Perhatikan niat kita dalam beramal apapun juga, agar nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati amal-amal itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Mas Pejo, kowe iki nggowo apa to, Mas?
2: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
1: Apa kuwi, Mas?
2: Ini lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
1: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
2: Lah, kancelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
1: Wah, aku tak melu ah hidup-hidup amal jariah.
3: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
4: Iya ya.
5: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga, petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271-732-321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Kama Muhammad.
6: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-65-83. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727.008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: أوفيت على الحسن العبقى.
1: Yang kedua, bekal ke akhirat dengan melihat ke bawah. Jangan melihat ke atas. Orang kalau melihat ke atas terus, contohnya kita jalan, di jalan dangak terus, Pak. Insya Allah masuk ke got, Pak. Kalau enggak kesandung, masuk ke got. Begitu pula dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita senantiasa melihat kepada orang yang lebih kaya dari kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Memandanglah kepada orang yang di bawah kalian. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Kenapa? "Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah 'alaikum." Karena yang demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepada kamu. Seorang tabi'in yang ngomong, dia orang kaya. Kumpulannya sama orang kaya. Tapi kata dia, ana melihat setelah kumpul sama orang kaya itu, hidup ana melarat. Karena setiap kumpul mesti melihat orang yang lebih kaya dari dia. Jamnya ganti, ya. Kalau sekarang ya, mobilnya ganti, ininya ganti.

جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر. Barang siapa yang dunia itu jadi ambisi. Jadi ambisi. Maksudnya ambisi ini ya dari pagi sampai sore mau tidur pun yang dipikirkan dunia. Dia ingin punya ini, punya itu, terus dunia. Itu ambisi dia. Kita boleh kaya, Pak. Dan saya harapkan semua orang yang ada di sini jadi kaya raya. Tapi untuk akhirat. Karena Allah mengatakan wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa, kau hidup di dunia butuh ongkos. Rasul mengatakan barang siapa yang dunia itu ambisinya, Allah menjadikan kemiskinan itu di depan matanya seperti kacamata. Tapi kenapa dari pagi sampai sore dia terus cari dunia? Karena dia takut miskin. Kemudian wasyattata alaihi syamlah, urusannya dicerai-berai. Orang yang seperti itu, yang ambisinya dunia, mau berangkat umroh tiap bulan bisa. Tapi karena ambisinya dunia, gak punya waktu berangkat umroh. Gak punya waktu datang kajian, gak punya waktu. Urusannya dicerai-beraikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang saya selalu ingat dengan tetangga di Jember itu, orang tua. Rumahnya itu di depan sawah, rumah terakhir. Masya Allah. Ketika itu saya mau

rumahnya pagernya dari bambu, Pak. Berangkat umroh. Subhanallah. Karena takut miskin. Kalau orang yang dunia, loh, betulkan rumah dulu. Pagernya dari kayu, ganti dari besi supaya aman. Kata ibu itu, loh, saya tidak punya apa-apa di dalam. Ada apa pakai pagar besi? Subhanallah. Berangkat umroh. Kenapa? Karena dia bukan jadi

0: tentukan untuknya. Maka tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, yaitu dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Hadis riwayat Al-Hakim. Pendengar, seringkali manusia diliputi rasa gundah dan putus asa untuk kepastian rezeki yang akan diperolehnya, apalagi di tengah kondisi perekonomian bangsa yang kian terburuk. Kenaikan harga sembako, maraknya PHK, sempitnya lapangan kerja, serta minimnya keahlian yang dimiliki menjadi momok yang sangat menakutkan. Di tengah kondisi krisis ekonomi, mestinya tidak menjadikan seseorang putus asa akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jika saja mengimani hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa putus asa dan kekhawatiran yang berlebihan justru akan lebih mempersulit terbukanya pintu rezeki yang telah digariskan. Rasa yakin dan optimis mestinya terus dipupuk dalam hati agar datangnya rezeki Allah dengan dibarengi usaha maksimal dan tawakal tentunya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk terus yakin dan optimis akan datangnya anugerah serta karunianya dengan cara mengempaskan jauh-jauh rasa putus asa tersebut dalam lubuk hati seorang mukmin. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Surat Yusuf ayat 87. Pendengar, tugas manusia adalah menjemput rezeki dengan berusaha dan berdoa sebaik-baiknya sesuai etika dan jalan yang dibenarkan Allah dan Rasul-Nya. Adapun setelah itu, kita diperintahkan untuk menyerahkan segala hasil jerih payah kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menyalahi janji pada hamba-Nya yang telah berusaha sekuat yang ia mampu. Karena sesungguhnya ia akan mendapatkan balasan selaras dengan usaha yang telah dikerahkan. Dan katakanlah, bekerjalah kamu sekalian, maka Allah dan Rasul-Nya beserta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada-Nya yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Jiwa pantang menyerah dan tidak putus asa adalah karakter seorang muslim. Maka maksimalkanlah segala kemampuan yang dimiliki untuk menjemput jatah yang telah ditetapkan, karena itu adalah ibadah.
1: Pendengar, ada kisah tentang seorang ulama besar bernama Abu Idris Al-Khawlani. Dia pernah meriwayatkan sebuah hadis qudsi yang isinya cukup menggetarkan hati. Diceritakan, jika Al-Khawlani selesai menyampaikan hadis tersebut pada orang lain, maka ia akan langsung berlutut, seolah-olah merasakan Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya dan mengajaknya berbicara. Dalam hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan tindakan aniaya atas diriku, maka aku pun menjadikannya haram untuk dilakukan di antara kalian. Oleh sebab itu, janganlah kalian saling menganiaya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua tersesat, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikannya bagi kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua kelaparan, kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikannya untuk kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua telanjang,

kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikannya bagi kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu melakukan kesalahan pada waktu siang dan malam, sedangkan aku senantiasa mengampuni segala dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya akan kuampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai pada kemampuan memberikan mudharat kepadaku, juga tidak akan sampai pada kemampuan memberikan manfaat bagiku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya orang yang pertama hingga terakhir di antara kalian dari golongan manusia dan jin, semuanya memiliki tingkat ketakwaan yang sama dengan orang yang paling bertakwa di antara kalian, semua itu tidaklah berarti sedikitpun bagi kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya orang yang pertama hingga terakhir di antara kalian dari golongan manusia dan jin, semuanya memiliki tingkat kefasikan yang sama dengan orang yang paling fasik di antara kalian, semua itu tidaklah bisa mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya orang yang pertama hingga terakhir di antara kalian dari golongan manusia dan jin, semuanya berdiri pada suatu tempat tinggi dan memohon kepadaku, lalu aku kabulkan permohonan setiap orang, semua itu tidaklah akan mengurangi perbendaharaan yang ada di sisiku, melainkan hanya seperti berkurangnya air laut saat sehelai benang dicelupkan dan ditarik kembali. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua amal perbuatan kalian akan aku hitung, kemudian aku berikan balasan yang setimpal. Maka barang siapa menerima balasan yang baik, hendaklah dia mengucapkan puji syukur kehadirat Allah. Dan barang siapa yang menerima balasan selain itu, hendaklah dia tidak menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Sadarilah wahai saudaraku, Allah Ta'ala itu maha kaya dan tidak membutuhkan apa-apa, sementara kita membutuhkan keberadaannya. Maha suci Allah dalam kemuliaannya, maha agung Allah

0: Akbar.
1: Subhanallah, air bertasbih dengan jernihnya yang terus mengalir, yang memberikan kehidupan pada setiap apa yang dia lewati. Daun pun bertasbih dengan kerelaannya dibawa kemanapun arah angin berhembus. Matahari dan bulan pun bertasbih dengan siang dan malamnya, bertasbih dengan cahayanya yang menawan. Hujan pun bertasbih dengan indah pelanginya. Gunung bertasbih dengan bentangan yang menyejukkan. Bayi pun bertasbih dengan tangisannya yang memberi kita sebuah senyuman. Laut bertasbih dengan ombak yang bersahut. Burung bertasbih dengan nyanyian alam yang merindu. Bintang-bintang pun bertasbih. Alam raya pun bertasbih dengan keluasannya yang tak terkira, dan semesta pun bertasbih. Kita pun bertasbih. Mata bertasbih dengan tunduk pandangannya, bertasbih dengan air matanya. Air mata rindu pada Rasulnya, air mata sesal akan dosa dan maksiat sekecil apapun itu. Air mata bahagia, syukur atas segala nikmat. Air mata cinta kepada Rabbnya. Tangan pun bertasbih dengan kerelaannya meringankan beban saudaranya. Kaki bertasbih dengan ringan melangkah ke tempat yang Allah cintai. Mulut ini bertasbih dengan menjaga lisannya, bertasbih dengan kata-kata yang baik, bertasbih dengan senyum tulusnya. Dan hati pun bertasbih dengan menghambakan keikhlasannya untuk Rabbnya. Dalam surat Al-Hadid ayat pertama disebutkan, semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam surat Al-Isra ayat 44 disebutkan, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172210 1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekahke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
1: Wis serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanmu ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

kudengar seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Sesuatu yang paling sulit bagiku untuk aku luruskan adalah niatku. Karena begitu seringnya ia berubah-ubah. Niat yang baik atau keikhlasan merupakan sebuah perkara yang sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan sering berbolak-baliknya hati kita. Terkadang ia ikhlas, dalam waktu ia tidak. Padahal, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ikhlas merupakan suatu hal yang harus ada dalam setiap amal kebaikan kita. Amal kebaikan yang tidak terdapat keikhlasan di dalamnya hanya akan menghasilkan kesia-siaan belaka. Bahkan bukan hanya itu, pendengar. Ingatkah kita akan sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa tiga orang yang akan masuk neraka terlebih dahulu adalah orang yang beramal kebaikan namun bukan karena Allah. Ya, sebuah amal yang tidak dilakukan ikhlas karena Allah bukan hanya tidak dibalas apa-apa, bahkan Allah akan mengazab orang tersebut. Karena sesungguhnya amalan yang dilakukan bukan karena Allah termasuk perbuatan kesyirikan yang tidak terampuni dosanya kecuali jika ia bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." Quran Surat An-Nisa ayat 48. Pendengar, Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, amalan riya yang murni jarang timbul pada amal-amal wajib seseorang mukmin seperti sholat dan puasa. Namun terkadang riya muncul pada zakat, pada haji, ataupun amal-amal yang lain yang tampak di mata manusia, atau amal yang memberikan manfaat kepada orang lain. Pendengar, keikhlasan dalam amalan-amalan semacam ini sangatlah berat. Amal yang tidak ikhlas akan sia-sia, dan pelakunya berhak untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, setan akan senantiasa menggoda dan merusak amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Seorang hamba akan terus berusaha untuk melawan iblis dan bala tentaranya hingga ia bertemu dengan Tuhannya kelak dalam keadaan iman dan mengikhlaskan seluruh amal perbuatannya. Oleh karena itu, pendengar, penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal apa sajakah yang dapat membantu agar kita dapat mengikhlaskan seluruh amal perbuatan kita kepada Allah semata. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sering berdoa, "Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada-Mu dari perbuatan menyekutukan-Mu sementara aku mengetahuinya. Dan aku pun memohon ampun terhadap perbuatan syirik yang tidak aku ketahui." Pendengar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat besar dan utama, sahabat terbaik setelah Abu Bakar. Di antara doa yang sering beliau panjatkan, "Ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku amal yang soleh. Jadikanlah seluruh amalanku hanya karena ikhlas mengharap wajah-Mu, dan jangan jadikan sedikit pun dari amalanku tersebut karena orang lain." Pendengar, agar hati kita lebih ikhlas, hendaklah kita selalu menyembunyikan amal kebaikannya, yaitu menyembunyikan amal-amal kebaikan yang disyariatkan. Lebih utama untuk disembunyikan. Pendengar, amal kebaikan yang dilakukan tanpa diketahui orang lain, lebih diharapkan amal tersebut ikhlas, karena
Tidak ada dorongan untuk melakukan hal tersebut kecuali hanya karena Allah semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari di mana tidak ada naungan selain dari naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, laki-laki yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, 2 orang yang mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karenanya, 1 lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki kedudukan, namun dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. 1 yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya tersebut hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan 1 yang mengingat Allah di waktu sendiri hingga ia meneteskan air matanya. Pendengar, kita dapatkan bahwa di antara sifat orang-orang yang akan Allah naungi kelak di hari kiamat adalah orang yang melakukan kebaikan tanpa diketahui oleh orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik sholat yang dilakukan oleh seseorang adalah sholat yang dilakukan di rumahnya, kecuali sholat wajib. Rasulullah SAW menyatakan bahwa sebaik-baik sholat adalah sholat yang dilakukan di rumah, kecuali sholat wajib. Karena itulah, maka kita harus melatih dan mendorong seseorang untuk ikhlas. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, di antara sebabnya adalah karena sholat sunnah yang dilakukan di rumah lebih jauh dari riya. Karena sesungguhnya seseorang yang sholat sunnah di masjid dilihat oleh manusia, terkadang di hatinya muncul atau timbul perasaan riya. Sedangkan orang yang sholat sunnah di rumahnya, maka hal ini lebih dekat dengan keikhlasan. Bashir bin Al-Harits berkata, janganlah engkau beramal agar engkau disebut-sebut, sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Wallahu a'lam bishawab.

0: البلد.
1: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام.
2: Pendengar, melakoni hidup kadang seperti kegiatan memancing ikan. Semakin bagus umpan yang kita berikan, kian cepat dan besar ikan yang akan kita dapatkan. Sayangnya tidak semua pemancing sadar kalau mengail ikan butuh keyakinan dan kesabaran. Tak pernah kering hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, dua hamba Allah yang telah membuktikan kesalehan dan kesabarannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ayah yang diuji cintanya dan seorang anak yang dites taatnya pada Allah dan orang tua. Tidak pernah terfikirkan oleh Ibrahim kalau kecintaannya dengan Ismail harus berbenturan dengan sebuah mimpi. Mimpi yang memintanya untuk menyembelih putra yang telah ia nanti hingga lebih dari 80 tahun. Mimpi yang menyuruhnya melakukan perbuatan yang di luar batas kewajaran, terlebih buat orang yang sangat ia cintai. Berat, sangat berat. Masih terbayang oleh Ibrahim bagaimana beratnya kehidupan Ismail dan ibunya ketika ia tinggalkan cuma berdua di sebuah negeri asing yang tandus. Kawasan padang pasir yang bukan sekadar tidak berpenghuni, tapi juga tidak berair dan berpepohonan. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup kalau bukan karena ketaatan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu Ibrahim tidak akan tega meninggalkan mereka menuju Palestina. Namun, Ibrahim yakin kalau itu bukan sekedar mimpi, bukan sekedar bunga-bunga tidur yang tidak punya arti. Ia yakin kalau itu perintah Allah yang harus ditaati, walaupun tidak mampu dicerna oleh nalar yang wajar. Dengan sangat bijaksana, Ibrahim mengungkapkan kegundahan itu kepada Ismail. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Quran Surat As-Saffat ayat 102. Ternyata, jawaban Ismail begitu mengharukan. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insya Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu agar ayah mengikatku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak dan menyusahkan ayah. Kedua, agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Yang ketiga, tajamkanlah parangmu dan percepatkanlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku. Berikanlah padanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya. Pendengar, mendengar itu Ibrahim langsung memeluk Ismail dan menciumnya dengan penuh cinta. Ia mengatakan, bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua, yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Pendengar, itulah kisah yang menyimpan 1001 hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah teladan itu dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 124. Pendengar, di antara hikmah itu adalah mencintai sesuatu butuh pengorbanan. Semakin tinggi dan agung sebuah ungkapan cinta, kian besar tuntutan nilai pengorbanannya. Adakah ungkapan cinta yang lebih tinggi selain cinta kepada yang Maha Pencinta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan hal itulah yang ingin ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia harus berkorban dengan apapun, walaupun harus dengan nyawa orang yang paling ia cintai. Kedua, kadang kedekatan seorang hamba Allah dengan Rabb-nya bisa terhalang dengan kedekatan-kedekatan yang lain. Bisa harta, jabatan, istri atau suami, anak dan cucu. Ada tarik menarik antara kedekatan-kedekatan itu, dan setan kerap memainkan kedekatan yang lain itu untuk menggoyahkan komitmen seorang mukmin. Betapa tidak sedikit seseorang yang akhirnya menjauh dari Allah lantaran orang yang ia cintai pergi untuk selamanya. Ia lupa kalau siapapun yang tiba-tiba dekat dalam hatinya cuma berlangsung sementara. Ia akan berpisah. Bisa ia yang ditinggalkan atau ia yang akan meninggalkan. Tak ada yang abadi dalam dunia. Alangkah indahnya keteladanan yang pernah diperlihatkan Ibrahim alaihissalam. Ia terbukti mampu menempatkan kecintaan kepada Allah di atas kecintaan yang lain. Ia pun sukses mengikat cinta-cinta hati orang-orang dekatnya untuk bersama-sama mencinta Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dalam firman-Nya. Dan kami panggilkan dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim. Itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Surat As-Saffat ayat 104 hingga 109.
0: Menelusuri jejak para pahlawan muslim dalam Tilas Pahlawan.

Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada 10 April 1875 atau 4 Jumadil Awal 1292 Hijriah. Beliau adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Dari garis ibu, Hasyim merupakan keturunan ke-8 dari Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir dari Kesultanan Pajang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, Kiai Usman, yang juga pemimpin pesantren Gedang di Jombang. Sejak usia 15 tahun, beliau berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Semarang, pesantren Kademangan di Bangkalan, dan pesantren Siwalan di Sidoarjo. Pada tahun 1892, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pergi menimba ilmu ke Mekah dan berguru pada Syekh Ahmad Qotib Minangkabau, Syekh Mahfud At-Tarmizi, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, dan beberapa ulama lainnya. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah, ia memulai tapak perjuangan melalui pendidikan dan organisasi sosial. Di bidang pendidikan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20. Oleh karena kegigihannya dan keikhlasannya dalam mensosialisasikan ilmu pengetahuan, dalam beberapa tahun kemudian pesantren relatif ramai dan terkenal. Untuk mengkonsolidasi dakwah secara efektif, ia mendirikan Jami'ah Nahdlatul Ulama, yang artinya Organisasi Kebangkitan Ulama, pada 31 Januari tahun 1936. Beliau juga termasuk penulis yang produktif. Sudah tercatat 19 kitab yang dibukukan dan risalah pendek yang belum dicetak. Pada tanggal 31 Januari 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU dengan kiai lainnya sebagai bentuk kebangkitan ulama pada waktu itu. Organisasi keagamaan ini pun berkembang pesat dan pengaruh Kiai Hasyim Asy'ari juga semakin besar. NU berperan besar bagi pengembangan Islam ke desa maupun perkotaan di Jawa. Sebagai orang yang berpandangan luas, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat bersifat toleran terhadap aliran atau pendapat yang berbeda dengan konsep dan pemikirannya. Ini dibuktikan dengan akrabnya beliau dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Ia mengutamakan persatuan dan ukhuwah Islamiyah dengan menghindari perpecahan di tubuh umat Islam. Menyikapi isu-isu khilafiyah yang makin meruncing seperti saat ini dan gelombang arus pemikiran yang tidak terarah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari patut menjadi teladan kita. Ia pendiri NU yang dikenal tegas terhadap pemikiran di luar Islam dan menyuruh pada pentingnya ukhuwah Islamiyah. Barangkali Syekh Hasyim Asy'ari ingin meneladani Imam Al-Ghazali dalam perjuangan. Imam Al-Ghazali dalam gerakan pembaharuannya dengan membenahi ilmu dan ulama. Syekh Hasyim Asy'ari dengan berdirinya NU berusaha membangkitkan ulama dan semangat untuk kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama adalah mesin dakwah Islam. Oleh sebab itu, ketika terjadi krisis, ulama harus dibangkitkan, dibenahi keilmuannya, dan diatur strategi perjuangannya. Dalam kitabnya Al-Tibyan fi Al-Nahyian Muqatta'ati Al-Arham wa Al-Aqarib wa Al-Ikhwan, terekam nasihat-nasihat penting yang disampaikan dalam pidato muktamar NU yang ke-15 9 Februari 1940 di Surabaya. Ia menyuruh kepada umat Islam untuk bersungguh-sungguh berjihad melawan akidah yang rusak dan penghinaan Al-Quran. Untuk itu ia mewanti-wanti agar menjaga keutuhan umat Islam dan tidak fanatik buta kepada perkara furu. Di hadapan peserta muktamar yang dihadiri para ulama, Syekh Hasyim Asy'ari menyuruh untuk meninggalkan fanatisme buta kepada satu mazhab. Sebaliknya, ia mewajibkan untuk membela agama Islam, berusaha keras menolak orang yang menghina Al-Quran dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memerangi pengikut ilmu-ilmu batil dan akidah yang rusak. Usaha dalam bentuk ini wajib hukumnya. Beliau mengatakan, "Wahai para ulama yang fanatik terhadap mazhab atau terhadap suatu pendapat, tinggalkanlah fanatikmu terhadap perkara-perkara furu, di mana para ulama telah memiliki dua pendapat, yaitu setiap mujtahid itu benar dan pendapat satunya mengatakan mujtahid yang benar itu satu, akan tetapi pendapat yang salah itu tetap diberikan pahala. Tinggalkanlah fanatisme, hindarilah jurang yang merusak. Belalah agama Islam, berusahalah memerangi orang yang menghina Al-Quran, menghina sifat Allah,
dan perangi orang yang mengaku-ngaku ikut ilmu batil dan akidah yang rusak. Jihad dalam usaha memerangi pemikiran-pemikiran sesat adalah wajib. Menurut Syekh Hasyim Asy'ari, fanatisme terhadap perkara furu' dan itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, beliau menyeru untuk bersatu padu apapun mazhab fikihnya, selama ia mengikuti salah satu mazhab yang empat, ya termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika berdakwah dengan orang yang berbeda mazhab fikihnya, ia melarang untuk bertindak keras dan kasar, tapi harus dengan cara yang lembut. Sebaliknya, orang-orang yang menyalahi aturan qot'i tidak boleh didiamkan. Semuanya harus dikembalikan kepada Al-Quran, hadis dan pendapat para ulama terdahulu. Inilah sikap adil, yakni menempatkan perkara pada koridor syariah yang sebenarnya. Dalam kitab Risalah Al-Sunnah, Syekh Hasyim Asy'ari menyinggung persoalan aliran-aliran pemikiran yang dikhawatirkan akan meluber ke dalam umat Islam di Indonesia. Misalnya, kelompok yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rafidhah yang mencaci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kelompok Ibahiyun harus diperangi dan dibenahi akidahnya. Dalam kitab yang sama, beliau mengutip hadis dari kitab Fathul Bari bahwa akan datang suatu masa bahwa keburukannya melebihi keburukan zaman sebelumnya. Para ulama dan para hukum telah banyak yang tiada. Yang tersisa adalah segolongan yang mengedepankan rasio dan berfatwa. Mereka ini yang merusak Islam dan membinasakannya. Ditulis dalam Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi Lil Jami'atul Nahdlatul Ulama, Syekh Hasyim Asy'ari mewanti-wanti agar berhati-hati jangan jatuh kepada fitnah, yakni orang yang tenggelam dalam lautan fitnah, yaitu berdakwah, mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dalam hati ia durhaka kepada Allah. Inilah karakter Syekh Hasyim Asy'ari yang patut diteladani umat, tegas terhadap penyimpangan Islam, teduh dalam menyikapi perbedaan furu'. Sebagai seorang ulama, beliau juga terkenal sebagai salah satu tokoh nasional pejuang syariah. Ia adil kepada pengikutnya yang salah, ia tak segan membenahi, dan terhadap kelompok lain yang menyimpang tanpa sungkan ia mengkritik. Semuanya demi Islam, demi keagungan Allah, bukan demi manusia tertentu. Pada masa pendudukan Jepang, Kiai Hasyim Asy'ari pernah ditangkap tanpa sebab yang jelas. Namun kemudian ia dibebaskan melalui perjuangan anaknya, Kiai Haji Wahid Hasyim. Setelah Indonesia merdeka, melalui pidato Kiai Haji Hasyim Asy'ari membakar semangat para pemuda supaya mereka berani berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan. Selama hidupnya, Kiai Hasyim Asy'ari dikaruniai 13 anak dari pasangan Nyai Nafiqoh dan Nyai Masruroh. Beliau meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1947 karena pendarahan otak dan dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Atas jasa beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Wallahu a'lam.

0: Assalamualaikum. Sida lunga ora mal.
1: Waalaikumsalam. Ayo sida nojo, kowe wis siap rung?
0: Piye to ki? Wis ganteng lan wangi koyo ngene lho.
1: Oh, ya wis, pinarak dhisik, tak njigo sepatu sik, Jo.
0: Oke, Mal.
1: Ora sah digaweke wedang ya, Jo. Diluthok.
0: Iya. Astagfirullahaladzim. Lihatlah, apa ini, Mal?
1: Ngapa toh, Jo?
0: Iki lho, Mal. Ono cecak nih bani aku iki lho. Dadi kaget aku. Tak kira apa mau. Walah.
1: Alah, ngur cecak toh.
0: Iya, Mal. Tapi jari wong-wong biyen ki, nek ameh lungo terus ketiban cecak, lah kuwi engko bakalan entuk sial, Mal.
2: Oh, no.
1: Alah. Weh, iki lho. Lah kok cek percaya kaya ngono toh, Jo, Jo.
0: Weh. Cari koncoku wingi ya ngono kuwi kok ameh lunga ketiban cecak terus dompete malah ilang.
1: Walah Jojo, kuwi nek nyang Islam jenenge khurafat, Jo.
0: Khurafat kuwi apa to, Mal?
1: Khurafat kuwi kepercayaan terhadap cerita rekaan atau dongeng yang tidak masuk akal dan menyimpang dari ajaran Islam. Contohnya ya kaya kuwi mau, kaya nek manuk prenjak barate meh itu rezeki, terus pokoknya menentukan keburukan dan kebaikan berdasarkan pikiran yang tidak ada dasarnya. Ngono lho, Jo.
0: Walah ngono ya, Mal.
1: Iya, Jo. Kita sebagai umat Islam dilarang percaya yang seperti itu, Jo. Halo ngawake dhewe duwe Allah lho, Jo. Berharap dan takut ku yo nyang Gusti Allah wae, malah genah.
0: Iya, Mal. Bismillah, ngko kancaku tak andanane wae nek no.
1: Iya, Jo. Ben kancamu ku yo melu paham perkara ngene iki, Jo.
0: Oke, Mal. Wes gendang ayo budal. Selak kawanan iki engko.
1: Oke, let's go, Jo. Bismillah.

0: billahi minasyaitonir rajim. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berselawat. Wa malaikatahu, malaikat-malaikat berselawat. Yusalluna 'alan nabi, semuanya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya bahwa Allah berselawat, bahwa malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, shallu 'alaihi, berselawatlah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ayat yang tidak langsung saja berselawatlah kamu? Kenapa mesti disebutkan Allah berselawat, malaikat berselawat? Apa sebenarnya yang terkandung dalam ayat ini? Sedangkan Allah berselawat, sedangkan malaikat-malaikat berselawat, mengapa kamu tidak mau berselawat? Allah berselawat, malaikat berselawat, orang beriman berselawat. Apa bedanya? Selawat Allah maknanya Allah ridha kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat berselawat maknanya malaikat memohonkan rahmat kepada Allah supaya Allah mencurahkan rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman berselawat apa maknanya? Orang beriman berdoa kepada Allah supaya senantiasa mencurahkan ridha dan rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi kalian. Nabi kalian minta didoakan kan? Nabi Muhammad minta didoakan kan? Kalau begitu dia perlu, dia berhajat, dia butuh, dia perlu kepada selawat kamu. Ini orang jahil, orang tidak paham. Nabi Muhammad tidak perlu pada selawat kita. Andai semua dunia ini kafir, tak percaya kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak rugi sedikit pun. Lalu untuk apa kita berselawat? Bukan untuk dia. Kita berselawat bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Kita berselawat untuk diri kita. Man sallallahu alaihi salatan, siapa yang berselawat kepada aku satu kali. Sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa khutat anhu asyara sayyiat, Allah tutupi 10 dosa-dosa silap kesalahan. Warufi'an lahu asyara darajat, Allah naikkan tingkatan darajat kemuliaan 10 tingkatan. Beristighfar, dosa diampuni. Tapi belum tentu yang lain dapat. Maka dengan bersalawat, dosa terampuni. Ada orang berzikir belum tentu diterima Allah subhanahu wa ta'ala zikirnya. Kenapa? Karena zikir amalan dia. Tapi orang bersalawat pasti diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa salawat pasti diterima? Karena salawat adalah permohonan kepada Nabi Muhammad SAW dan otomatis pasti dibalas. Karena semua yang dimintakan kepada Nabi Muhammad atas nama Muhammad SAW pasti dikabulkan Allah. Janji Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, apapun yang kau mau akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alam semesta ini pun diciptakan Allah karena Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam berdoa kepada Allah minta ampun dosa dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad, aku mohon kepadamu dengan nama dia yang namanya tertulis. Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah bertanya bukan karena tidak tahu, Allah mau kasih tahu, kenapa kau sebut nama dia, siapa dia? Kata Nabi Adam, aku tidak tahu siapa dia. Falamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam tanah tubuhku. Rafa'tu ra'si, ketika ruh masuk ke dalam jasadku, aku angkat kepala, aku lihat ada namanya bersanding dengan namamu di tiang-tiang singgasana arasy. Tentulah dia memiliki kedudukan yang tinggi. Maka aku sebut namanya. Dengan menyebut namanya diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa Nabi Adam alaihi salam. Orang-orang kafir musyrik ketika mau perang melawan orang Yahudi, percaya bahwa akan ada nabi akhir zaman yang akan diutus Allah Subhanahu wa taala sebelum hari kiamat. Dan orang Yahudi tahu bahwa dia itu adalah keturunan Nabi Ibrahim, tapi mereka tidak tahu apakah dia dari jalur Ishak atau dari jalur Ismail alaihi salam. Maka mereka sebelum berperang melawan Bani Ghatafan, mereka berdoa, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyikal mursal, kami mohon kepada engkau ya Allah berkat nabi terakhir yang akan kau utus di akhir zaman. Maka kemudian apa yang terjadi? Wa kanu min qablu yastaftihun 'ala alladhina kafaru, sebelum ria lahir orang-orang Yahudi itu sudah memohon kepada Allah dengan menyebut namanya sebelum mereka mengetahui dia. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, tapi itulah jahatnya orang Yahudi ini, ketika Nabi Muhammad SAW yang ditunggu itu datang, kafaru bih, mereka justru kafir kepadanya. Kenapa mereka kafir? Karena mereka menyangka bahwa yang datang itu keturunan dari jalur Ishak, tapi ternyata yang datang itu dari jalur Ismail alaihissalam. Kita tak pernah mempermasalahkan dia dari jalur Ishak ataupun Ismail. Kita menerima dia. Kita dari kecil sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berjumpa dua orang satu majlis, majlisnya menjadi majlis bangkai, busuk, berbau kalau tidak mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khutbah Jumat batal kalau tidak mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat batal kalau tidak menyebutkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Majlis ilmu menjadi majlis antana jifah, bangkai, busuk dan berbau kalau tidak menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa tidak akan dikabulkan Allah SWT, tak sampai ke pintu langit sebelum mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Di ujung doa ditutup wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak berselawat, banyak-banyak berselawat. Siapa yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jarak kita 1441 tahun, 14 abad, hampir 15 abad. Bagaimana cara kita dekat dengan dia? Maka akrabu majlisan, orang yang paling dekat majlisnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak berselawat. Maka banyak-banyak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diamnya berselawat dalam hati, geraknya adalah selawat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah dalam berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
3: Serahke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kuwi?
3: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Abu Umar Abdillah dengan tema menanamkan nilai-nilai persaudaraan dalam tarbiyah, yang disampaikan di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati Sukoharjo pada tanggal 12 November 2023. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Takmir Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati Sukoharjo dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat

dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suasana liqaul ukhuwah, bertemu dalam rangka untuk mengikat persaudaraan, tentu persaudaraan karena Islam, karena iman. Semoga bernilai dan nantinya bisa mengangkat derajat kita sebagaimana disabdakan, diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna haulal arsy manabir 'alaiha qaumun libasuhum nur wa wujuhuhum nur laisu bi anbiya wala syuhada yakhbitumul anbiya wa syuhada." Di sekitar arsy-Nya Allah itu ada mimbar-mimbar dari cahaya. Di atasnya ada kaum-kaum yang baju-baju mereka bercahaya, wajah-wajah mereka bercahaya. Laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka bukan para nabi, bukan pula para syuhada. Yakhbitumul anbiya wa syuhada, akan tetapi para nabi, para syuhada takjub akan keutamaan mereka. Sangat penasaran dan antusiasnya seorang sahabat, dia bertanya kepada Rasulullah, sampai di satu riwayat disebutkan dia bertanya dalam keadaan berdiri dengan kedua lututnya, saking antusiasnya karena penasarannya. Ya Rasulullah, sibhum lana, wahai Rasulullah, sifati karakter mereka kepada kami. Lalu beliau bersabda, al mutahabbuna hum al mutahabbuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutazawiruna fillah. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka adalah orang yang berkumpul bermajlis karena Allah, dan mereka adalah orang-orang yang saling mengunjungi satu sama lain karena Allah. Semoga Allah jadikan pertemuan kita ini termasuk di antara ikhtiar kita untuk mendapatkan keutamaan sebagaimana yang tadi disebutkan Rasulullah. Karena kita berkumpul, karena kita saling mencintai karena Allah. Kita berkumpul di majlis untuk mengingatkan akan perintah-perintah Allah untuk kita jalankan, mengingatkan akan larangan-larangan Allah untuk kita tinggalkan. Tinggal satu saja, saling mengunjungi karena Allah. Saya sudah berapa kali berkunjung ke sini, tinggal antum nanti berkunjung ke tempat saya, ya. Ya biar komplit sifat dan karakternya, ya. Setidaknya juga antum yang biasa hadir ini lihat kanan kirinya, ya. Jangan-jangan ada yang belum kenal, padahal ini sifatnya rutin, ya. Ini peserta atau mustami' semuanya. Ya, kalau peserta itu ya berarti benar-benar jadi murid, ya. Siap ditanya, siap diuji, ya. Siap remedi juga, ya. Tapi kalau peserta ya, apa ini, kalau mustami ya datang-datang ya, nanti pulang-pulang. Besok lagi datang kalau mau, kalau enggak ya enggak, ya. Kadang-kadang berling juga, koper karo eling, ya. Koper ora eling, nek eling ora koper. Nek kuwi rasane mangkat bukan mustami juga, ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada nilai-nilai persaudaraan yang kita harus lakukan dan juga kita tanamkan pada diri anak-anak kita dengan berbagai macamnya. Pertama, di dalam Islam itu ada yang sifatnya persaudaraan karena adanya hubungan nasab. Ini hal yang harus kita ajarkan, kita berikan teladan kepada anak-anak kita, ya, dalam wujud silaturahim. Kita ajarkan, kita kasih contoh, kita kasih teladan anak-anak kita bagaimana bersilaturahim, bagaimana menyambung orang-orang yang ada keterkaitan rahim, yakni menyambung hubungan baik. Ada istilah silaturahim, silah itu maknanya adalah menyambung, mentautkan, ya, mendekatkan, menjaga hubungan baik. Rahim yang kita sering menyebutkan rahim, apa itu rahim? Rahim adalah maudi' takwinil janin, tempat terbentuknya janin. Jadi silaturahim adalah mempertautkan atau menjaga hubungan baik, menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang ada kedekatan hubungan rahim. Itulah yang disebut dengan silaturahim. Yang keutamaannya sangat banyak, tetapi bahkan lebih dari itu, silaturahim itu menjadi ciri khas

dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dipahami oleh orang-orang yang beriman di masa dakwahnya Rasulullah ataupun orang-orang yang kemudian dalam keadaan kafir atau yang tadinya kafir kemudian beriman. Mereka memahami memang karakter dakwahnya Rasulullah adalah salah satunya silaturahim. Ketika Heraklius bertemu dengan Abu Sufyan, di ketika itu masih musyrik dan Abu Sufyan belum masuk Islam, Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apa sebenarnya yang diperintahkan Muhammad kepada kaum kalian? Lalu Abu Sufyan mengatakan, yaqul, dia mengatakan kepada kami, i'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dia mengatakan, sembahlah Allah saja tanpa menyekutukan dengan suatu apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang dikatakan, perkataan-perkataan buruk, adat kebiasaan yang buruk dari leluhur kalian. Wa yaqul, dan dia juga wayamuruna bis-salati was-sidqi wal-afafi was-silah. Dia juga memerintahkan kepada kami untuk menegakkan salat, untuk berlaku jujur, untuk menjaga kehormatan dan untuk menjaga silaturahim. Itu dikatakan oleh Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam. Artinya apa? Ciri khas brand dakwah Nabi yang dikenali semua orang begitu oleh orang-orang yang pernah mendapati, mendengar atau mensifati apa yang biasa disampaikan Rasulullah kepada para sahabat dan juga kepada umat yang belum beriman. Hal yang sama atau setidaknya di redaksi yang berbeda, akan tetapi ada kesamaan di antara kontennya. Pada saat Abdullah bin Salam, dahulunya dia seorang Yahudi kemudian masuk Islam, ketika dia mendengar Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, maka dia ketika itu berupaya untuk bisa menemuinya. Dia penasaran, pengen melihat seperti apa wajah Muhammad. Nah, di ketika itu dia ikut kerumunan orang yang sedang menyambut Rasulullah datang. Nah, dia katakan, begitu melihat wajah Rasulullah, ini bukan wajah pendusta. Gesturnya menunjukkan ini orang-orang yang jujur. Ini adalah orang yang jujur, ini adalah orang yang amanah. Lalu dia katakan, pertama pesan yang saya dengar dari beliau adalah ketika beliau mengatakan, ayyuhan nas, afsus salam, wa'at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu billayli wannasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Yang pertama kali didengar oleh Abdullah bin Salam apa? Ucapan beliau, ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Wa'at'imut ta'am, berikan makanan kepada yang membutuhkan. Wasilul arham, hendaklah kalian sambung persaudaraan. Wa sallu billayli wa nasu niyam, salatlah di waktu malam selagi manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian masuk surga dengan aman, dengan selamat. Nah, maka silaturahim perkara yang merupakan bagian dari agama ini, ya, bahkan merupakan ciri khas dakwahnya Rasulullah. Maka selainnya kita jalankan dan juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, bagaimana cara bersilaturahim? Kita tahu siapa yang ada hubungan kedekatan rahim. Kita beritahu kepada anak-anak kita. Mohon maaf, seringkali makna silaturahim ini diluaskan terlalu luas, sehingga kemudian meninggalkan yang pokok. Pulang dari pertemuan tertentu ditanya, dari mana mas? Dari silaturahim. Ya. Silaturahim sama siapa? Ketemu sesama penyuka burung perkutut misalnya, ya. Ini silaturahim, ya. Ya. Padahal itu apa ini, ada tetangganya, ya, yang juga kerabatnya dilumpatin, ya. Ada orang-orang dekatnya dia tidak pernah menjalin hubungan, ya. Tidak ada dia beristilahnya apa ya? Berhubungan baik dengan orang-orang yang menjadi kerabatnya, tetapi dengan yang lain, ya, sebenarnya tidak ada masalah berhubungan atau dia punya komunitas-komunitas hobi, tetapi jangan sampai kemudian dia merasa sudah menjalankan silaturahim dengan itu, karena bukan itu silaturahim yang dimaksud, bukan itu silaturahim yang disabdakan Rasulullah, man sarrahu
ayyub sata lahu fi rezekihi wa yus'al lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dia itu dilapangkan rezekinya, dia dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung persaudaraan. Silaturahim yang dimaksud bukan yang tadi, tapi yang menyambung hubungan kekerabatan. Ya. Siapa itu yang disebut dengan kerabat atau yang ada hubungan rahim? Memang bertingkat-tingkat, para ulama berbeda pendapat, ya, tapi bisa kita pahami bahwa ini dari sisi prioritas kedekatan. Ada yang membatasi mereka-mereka yang satu ahli waris, ya. Ada yang menyebut lebih dari itu, yakni ahli waris dan dia ada hubungan mahram, ya, ada hubungan mahram, laki-laki perempuan tidak boleh saling menikah, ya. Tapi para ulama banyak yang kemudian memperluas juga semua kerabat, ya, yang artinya itu bertingkat-tingkat, ya, dari yang paling dekat, dekat, agak dekat, agak jauh, jauh sampai jauh sekali, ya. Tapi harus ada yang dipahami siapa yang betul-betul kerabat, karena ini nanti penting, ya, dalam hal apa? Dalam hal kemaslahatan dunia dan juga ukhrawi, karena terbukti juga banyak dalil-dalil keutamaan di akhirat tentang orang yang menyambung silaturahim. Umar ibn Khattab, beliau berpesan misalnya, ta'allamu ansabakum, pelajarilah nasab kalian, pelajarilah nasab kalian, ya, dan sampaikan juga kepada anak-anak kalian, pelajari nasab kalian, sampaikan kepada anak-anak kalian, ya. Jangan sampai anak kita tidak ngerti siapa kakeknya, ya, ini bapak kita, ya. Lah bapak, bapak asmane sinten, Pak? Wah, lali aku, ya. Atau mungkin ada orang nanya, kakekmu namanya siapa? Enggak ngerti, gitu ya. Enggak ngerti. Apalagi apa? Kakeknya bapak, yakni siapa? Mbai bapak, gitu ya. Ya, mbai bapak itu udah belum lagi apa? Pemana simbah-simbah, ya. Belum lagi yang di sampingnya yang bersaudara dengan siapa? Mbahnya siapa saja. Itu sesuatu yang penting, ta'allamu ansabakum. Maka kata Umar bin Khattab, berapa banyak ada masalah-masalah yang kemudian yang kelihatannya rumit tapi kemudian menjadi mudah gara-gara apa? Oh, ternyata setelah ditelisik, oh, masih ada hubungan darah. Ya, mau rame, mau gembiang, ternyata we wong ndi to? Wong sana. Anak sapa to ini? Oh, tibake sedulur dhewe, ya, selesai urusan. Ya. Dan itu memang adab kalau orang ada masalah, ya, ataupun dia bahkan ada kesulitan lalu meminta kepada orang yang ada hubungan kekerabatan atas nama Allah, kemudian atas nama persaudaraan, harus dibantu. Kalau ada masalah diselesaikan. Ya. Makanya kalau kita sering kita baca ayat tapi kita tidak ngeh maksudnya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya, kemudian atas nama persaudaraan kalian saling apa, minta bantuan satu sama lain. Jadi kalau ada di antara kerabat, ada di antara saudara, ya, datang kepada Anda, lalu dia meminta sesuatu kepada Anda, minta bantuan atau apakah uang atau apa, ya, dia dengan mengatakannya atas nama Allah dan juga kemudian atas nama persaudaraan, kita ini masih satu terah, ya, saya ada kebutuhan, maka tolong bantu saya. Maka hak dia untuk kita beri, ya, hak kita untuk kita beri, ya, hak persaudaraan. Dan tentu orang kalau sudah bawa-bawa ini atas nama Allah, kemudian atas nama persaudaraan, ini memang sangat-sangat membutuhkan, ya, sangat-sangat membutuhkan. Nah, siapa lagi kalau bukan kerabat yang dimintai bantuan, ya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maka ada satu cerita seorang badui, dia datang kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, ya. Khalifah Harun Ar-Rasyid yang namanya khalifah, dikit-dikit juga kaya raya, ya. Harun Ar-Rasyid termasuk khalifah yang kaya juga.
Orang Badui ini datang kepada khalifah lalu mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya datang kepada Anda atas nama Allah, kemudian atas nama persaudaraan saya minta bantuan kepada Anda. Ya. Jadi dia bilang apa? Berarti dia mengatakan, saya sama Anda itu saudara loh, ya. Saya lagi punya kebutuhan, tolong kasih saya. Kemudian Harun Ar-Rasyid ini melihat orang ini, iki padha gonti kaya ora ana emprene seduluran gitu ya. Enggak ada mirip-miripnya babar blas gitu ya. Hidungnya, kemudian apa pawaane ya beda, warna kulitnya juga beda ya. Maka dia nanya, "Anda masih ada hubungan darah dengan saya?" "Oh, ada. Saudara ya?" "Iya." "Ya, satu terah ya?" "Iya." "Oh, berarti kita ketemu di kakek yang mana?" kata Harun Ar-Rasyid ya. "Saya yakin kita ini ketemu di Mbah Adam alaihissalam," katanya. Ya. Jadi itu modal satu terah ya, keturunan Mbah Adam alaihissalam dijadikan modal untuk minta bantuan, gitu ya. "Aku sedulurmu loh, ya. Ini ngene-ngene iki ya, aku sih sedulurmu. Keturunan siapa?" "Ya, Mbah Adam alaihissalam," ya. "Oh, berarti Mbah Dewi podo ya?" "Iya," ya. "Oh ya, saya juga baru nyadar ternyata kita memang benar-benar bersaudara." Diambilkan duit satu dirham, dikasihkan ke orang Badwi tadi. Satu dirham. Seharga sego kucing durungono gorengane, gitu ya. Maka orang Badwi tadi kemudian protes, ya. "Saya sudah minta kepada Anda atas nama Allah, kemudian atas nama hak persaudaraan, kok cuma dikasih satu dirham? Alah dini di sedulur sugih blegedu, ya. Enggak iya ya mong, satu dirham." Apa kata Harun Ar-Rasyid? "Ya tadi saya baru nyadar ketika Anda mengatakan saya sama Anda adalah bersaudara, ketemu di Mbah Adam alaihissalam. Berarti harus banyak saudara-saudara saya yang saya kasih ya. Ternyata saudara saya banyak sekali. Itu kalau tak kasih masing-masing satu dirham, duit saya enggak cukup ya. Jadi Anda dapat bagian itu ya, alhamdulillah itu ya. Walaupun satu dirham, wong sedulurku akeh biang tunggal Mbah Adam ya." Nah, ini supaya kita tahu alamnya dulu, bagaimana orang itu minta bantuan satu sama lain atas nama persaudaraan ya. Begitupun juga hadirin yang dimuliakan Allah, kita ajarkan anak kita ya. Siapa kakek kita? Kakek kita itu punya apa? Anak berapa? Anaknya saudara dari bapak-bapaknya ya. Kemudian juga anak dari saudaranya bapak-bapak kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bukan saja kita kenalkan ya, tapi juga kita ajari bagaimana cara bersilaturahim ya. Menyambung baik antara apa? Apa ini? Anak kita dengan bapak kita, ibu kita ya. Saya kalau saya diajari ibu saya itu kalau simbok itu kalau misalnya anak saya mau kembali ke pondok ya, habis pulang mau ke pondok itu beliau selalu nyangoni. Tapi karena beliau tidak punya duit kadang-kadang, maka ya minta ke saya ya. Minta ke saya, "Le, apa njuk ditenggo nyangoni apa Umar, nyangoni Yusron ya. Ya kasih duit ya, kemudian nanti ini saya minta ini ke saya suruh anak saya ini pamitan sama simbok dulu ya. Pamit nanti dia dikasih sangu. Dikasih sangu simbok ya, alhamdulillah gitu ya. Kasih sangu simbok gitu ya. Ya. Jadi ya pertama itu minta, tapi kemudian berikut-berikutnya kita sudah tanggap. Oh ini apa? Anak saya pulang ini mesti nanti simbok nyangoni. Masa ya apa dia harus ini kemana kita ngasih ya, nanti terus apa dia pamit nanti dikasih. Ini dalam rangka apa sebenarnya? Kedekatan, jangan sampai menjadi nenek itu kemudian tidak dihargai ya, menjadi kakek tidak dihargai ya. Bagaimana anak kita menaruh hormat kepada orang tua kita, ini juga suatu yang sangat penting ya. Nah begitupun apa ini dengan cara-cara yang lain, namanya menyambung silaturahim itu bukan saja kepada orang yang sudah ada hubungan baik ya. Laisal wasil bil mukafi,
Orang yang menyambung silaturahim bukan orang yang menyambung yang memang sudah tersambung, ya. Menjaga hubungan baik yang memang sudah ada hubungan baik, iya itu baik. Tetapi al-wasil yang benar-benar, orang yang betul-betul menyambung persaudaraan itu adalah orang-orang yang apa? Dia menyambung sesuatu yang putus. Ada yang putus kemudian disambung, itu menyambung. Ada yang retak kemudian direkatkan. Ada yang jauh kemudian didekatkan. Itu yang disebut dengan silaturahim. Maka biasakan juga kita ajak. Kadang-kadang kita itu berkunjung kemana-mana, tapi ke kerabat tidak pernah berkunjung, ya. Makanya ini sesuatu yang hendaknya kita perhatikan, kita ajarkan kepada anak-anak kita nilai persaudaraan. Yang pertama adalah yang ada hubungan nasab. Kemudian yang kedua, persaudaraan yang ada hubungan ikatan iman, ikatan Islam, ya. Karena pada saat kita sudah menerima Islam sebagai agama kita, maka sudah satu paket kita harus menerima Muslim yang lain, apakah itu orang yang jauh tempatnya dari kita, meskipun juga berbeda bahasanya, berbeda warna kulitnya, mereka adalah saudara kita. Kita ajarkan ke anak-anak kita, kita ini punya saudara, ada yang hubungan kerabatan, ada juga kita punya saudara jauh nun jauh di sana, di Gaza, di Palestina, mereka adalah saudara-saudara kita, ya. Ketemu di mana? Ketemu di sama-sama sebagai seorang Muslim, ya. Tidak bisa kita kemudian mengambil Islam saja tanpa mengambil Muslim sebagai saudara. Ini sudah satu paket, ya. Ketika kita sudah mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina, pada saat yang bersamaan kita harus percaya, kita harus mengambil, ya, Muslim yang lain sebagai saudara, menerima konsekuensi innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, yang mereka punya hak. Ya. Hak apa? Hak persaudaraan karena Islam. Di antaranya hak untuk mendapatkan perhatian, kepedulian. Apalagi ketika sedang mendapatkan musibah, sedang mendapatkan ditimpa suatu keburukan, ya, atau apalagi sedang dalam keadaan menerima suatu bentuk kedoliman, ya, mengalami suatu bentuk kedoliman, itu harus muslim yang lain dia memiliki kepedulian. Yang sampai Nabi itu menampik klaim-klaim keislaman seseorang ketika dia tidak mempedulikan muslimin yang lain. Wa man lam yahtam bi umuril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak punya kepedulian terhadap kaum muslimin yang lain, dia bukan bagian dari kaum muslimin. Nabi memberikan gambaran yang sangat indah. Mari kita tanamkan di anak-anak kita, ya. Bagaimana hubungan kita dengan saudara-saudara kita muslimin yang lain, meskipun jauh dari tempat kita, meskipun kotanya itu Al-Aqsa. Al-Aqsa itu artinya apa? Secara bahasa artinya yang paling jauh. Al-Aqsa itu paling jauh. Aqsal Madinah itu kota yang paling jauh. Namanya pun Al-Aqsa. Dan memang jauh juga dari kita tempatnya. Tapi mereka adalah saudara-saudara kita. Yang diumpamakan oleh Rasulullah, "Matsalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim." Mathalul mu'minina fi tarahumim, ya, wa ta'atufihim kama thal jasadil wahid, ya. Perumpamaan mukmin satu dengan yang lain dalam hal saling mencintai, ya, saling mengasihi, saling empati satu sama lain, itu seperti perumpamaan satu jasad. Idastaka adwun tada'alau sairul jasad. Apabila salah satu anggota badan itu merasakan sakit, itu akan menjalar, akan berdampak pada seluruh jasad. Bisahari wal humma, paling tidak maka dia tidak bisa tidur, ya. Wal humma, dia juga tidak apa, merasakan nyaman badannya karena adem panas awake, gitu ya. Itu cantengen nang jempol sikil, itu cenut-cenutnya dirasakan di ubun-ubun, tempat paling jauh kan, ya, jempol sikil dengan ubun-ubun, ya.
Tapi bisa merasakan ubun-ubun bagaimana cenut-cenutnya karena cantengan sikile, gitu ya. Jempol kakinya cantengan, ya. Atau jari yang paling jauh berarti paling panjang, gitu ya. Ya, apa jari setelah ibu jari apa itu namanya? Kaki juga punya jari telunjuk ya. Jari telunjuk kaki ya. Ya, mungkin kalau nunjuk pakai kaki ya. Nah, itu yang paling jauh dari ubun-ubun sakit, maka ini ubun-ubun terasa sakit juga. Ada saudara-saudara kita yang mereka sedang mendapatkan musibah ya. Sedang dibantai ya. Sedang sebagian juga sedang berjuang. Maka orang-orang yang sesama muslim meskipun jauh, dia harusnya juga merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya di tempat yang jauh. Kenapa? Diikat atas persaudaraan Islam. Maka ini bisa kita ajarkan kepedulian ini kepada anak-anak kita ya. Mereka ini saudara kita ya. Kok Bapak kok beda sama Abu Baidah ya. Abu Baidah mancung, Bapak agak ya, mancungnya ke dalam ya. Iya, walaupun beda hidungnya tapi kita bersaudara ya, satu visi satu misi ya. Dia adalah seorang muslim, Bapak juga seorang muslim, kamu juga seorang muslim. Cita-cita sama masuk surga ya. Mereka kiblatnya sama ya. Sisi persamaan itu ditanamkan anak-anak kita sehingga mereka juga kemudian empati peduli kepada kepada saudara-saudaranya di Palestina ya. Nah, makanya alhamdulillah kita sudah mendapatkan ya berita-berita di medsos tentang saudara-saudara kita di sana. Sampaikan kabar mereka itu kepada anak kita ya. Tentu dengan cara kita, tidak harus diperlihatkan videonya yang terlalu apa ini ya, mungkin kalau dilihat memang sangat-sangat miris sekali. Mungkin cukup kita ceritakan atau kita tampilkan hal-hal yang udah, dengan itu anak kita kemudian ya merasa kasihan ya, kemudian punya peduli ya. Sampai ada di mana, di Bandung atau Jakarta ya, itu bujuk bapaknya untuk jual mobil mewahnya untuk saudaranya di Palestina. Yaitu diantaranya buah dari apa, buah dari bagaimana orang tua menanamkan kepedulian kepada saudara muslim yang lain ya. Nah, itu bagus ya. Dan berita-berita itu ketika diviralkan, saya kira juga bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang baik ya kepada kita semuanya, bagaimana kita juga tanamkan anak-anak kita ada kepedulian. Kalau misalkan belum bisa membantu mereka ya, tetap kita upayakan ya, anak-anak kita kita modalin untuk sedekah ya. Kalau enggak kita modalin kan enggak punya juga ya, kita modalin untuk sedekah ya. Kemudian dalam hal bagaimana membantu kaum muslimin di sana, setidaknya dengan bagaimana bisa mengalahkan musuh-musuh mereka selain di doa. Setidaknya sekarang alhamdulillah juga sudah ditanamkan di anak-anak kita, di anak-anak di sekolah SDIT. Saya lihat anak saya pun juga di sekolah sudah mendapatkan pelajaran itu. Tapi di rumah jangan sampai kemudian justru malah lalai ya. Tentang sekarang kalau mau beli sesuatu, lihat ya, ini ada enggak ya saham dari orang-orang Yahudi Israel, dari Zionis ya. Karena kalau orang tua kita dulu sering mengatakan, sentirku nak entek minyak PT mati dewi itu loh. Tahu sentir enggak? Anak milenial mana tahu sentir ya. Ini bahasa generasi kolonial ini ya. Ya, sendir tahu sendir ya. Apa namanya? Teplok ya. Dian teplok ya. Jadi itu bahan bakarnya minyak PET. Ya, itu nanti kalau minyaknya habis mati dewi. Nah, itu Zionis itu ya sekarang masih bisa nyala karena apa? Karena masih ada minyaknya, masih punya minyak, masih ada pasokan minyaknya. Pasokannya dari mana? Ya dia, mereka punya saham-saham, punya usaha-usaha, ya dalam wujud produk makanan, minuman, macam-macam, yang keuntungannya itu ngalir ke sana. Nah, gimana supaya minyaknya habis? Ya jangan masuk minyak ke mereka, ya jangan membeli produk-produk mereka. Alhamdulillah,
dari MUI bahkan sudah memberikan apa fatwanya tentang keharaman, bukan haram zatnya, bukan ya, bukan masalah haram zatnya, tapi apa haram li ghairihi, yakni karena apa dengan itu berarti membantu ya, Zionis Israel untuk membunuh saudara-saudara kita ya. Makanya ini juga bisa kita tanam pada anak kita, makan itu bukan semata-mata nyari yang enak sesuai dengan selera ya. Apalah artinya kita sedang apa ini makan sesuai dengan selera kita, tapi dengan itu kemudian dijadikan peluru untuk membunuh saudara-saudara kita ya. Anak itu cenderung dia akan merasa apa ini merasakan kepedulian itu kalau diperlihatkan kepada anak-anak seusia dia ya. Oh ini saudaramu, ini seusia kamu, bayangkan kalau kamu berada di posisinya ya, mereka untuk makan susah, untuk minum susah, masa kamu pengen bersenang-senang begini dengan menyengsarakan mereka ya. Nah, kepedulian seperti ini hendaknya kita tanamkan di anak-anak kita ya. Hanya saja memang seringkali ya Pak, kita itu ingat kalau di masa-masa gini, nanti kalau udah agak reda dikit udah lupa lagi gitu ya. Makanya anak juga lupa, masalahnya orang tua juga lupa gitu ya. Nanti kalau udah agak longgar atau mungkin beritanya tidak beredar lagi gitu ya, bukan berarti sudah berhenti, cuman beritanya ya tidak beredar, itu kembali seperti semula ya. Akhirnya apa, mereka kuat lagi gitu ya, laris lagi ya. Hanya paling makanya kalau sudah begitu menjadi kebiasaan, mereka juga alah biarin, ini kan baru ngambek ya, orang Islam baru ngambek ya, enggak mau beli produk saya enggak apa-apa, nanti bentar lagi kan juga ya beli lagi ya, mereka bertahan ya. Nah ini diantara kepedulian yang kita tanamkan ke anak-anak kita ya. Kalau perlu kita berdoa untuk saudara-saudara kita didengar oleh anak-anak kita, mereka tahu kita mendoakan siapa ya. Nah maka alhamdulillah sekarang anak-anak itu juga kalau membeli itu udah lihat ini, wah ini produk Israel ini ya, itu udah ini ya. Dan itu diajarkan juga ke anak-anak kita supaya ada, dan ini bukti kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina ya. Juga kita tunjukkan ya, tidak mengapa kita kemudian memperlihatkan ke anak contoh yang tidak baik ya, memperlihatkan ke anak kita, ngasih tahu itu loh gambar orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik itu siapa ya, orang yang berpihak kepada musuh-musuh Islam justru untuk memusuhi kaum muslimin ya, supaya anak-anak kita bisa terhindar dari sifat kemunafikan ya. Ikhwan rahimakumullah, bahwa satu tanda yang bisa kita kenali dan satu sifat yang orang-orang munafik tidak bisa menyembunyikan dirinya dalam hal ini ya, yang orang-orang beriman bisa dengan jelas melihat dia adalah orang munafik, ada karakter yang tidak bisa mereka tutupi, bagi kita mereka telanjang bulat ya, karena mereka tidak bisa bersembunyi dalam satu urusan ini. Apa itu? Urusan keberpihakan ya. Kalau urusan pengakuan mereka bisa ngaku saya beriman ya, saya yo sholat, mereka bisa ngaku. Tapi kalau urusan keberpihakan mereka tidak bisa bersembunyi. Maka Allah ketika menyebutkan karakter mereka ya, tentang orang-orang munafik, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman mereka mengatakan amanna, kami beriman ya. Amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi ketika mereka bertemu kembali dengan setan-setan mereka, habitat mereka, circle mereka, dedengkot mereka, komplotan mereka, apa yang mereka katakan? Inna ma'akum, saya berpihak kepada Anda ya. Innama nahnu mustahzi'un, kami kalau ketemu sama orang-orang Islam itu yo gurgu maci tok wae. Tapi aslinya saya itu ya bolone sampeyan ya. Saya berpihak kepada Anda. Ini tidak bisa ditutupi kalau sudah ada dalam kondisi yang menuntut keberpihakan. Nah ini nanti akan terlihat ya. Orang-orang munafik yang tadinya tersembunyi kemunafikannya
menjadi nongol. Tampak kemunafikannya dari apa? Dari sisi keperpihakan. Ini catat ini ya. Karakter orang munafik ya, yang tidak bisa ditutupi apa? Keperpihakan ya. Maka kalau orang-orang munafik itu bahasa perangnya itu pengkhianat ya. Para pengkhianat itu ketika terjadi peperangan ya, maka nanti akan tampak siapa pengkhianat itu, nantinya akan tampak cepat atau lambat ya. Kalau di zaman Belanda ada istilah londoireng ya. Oh, londoireng ya. Ya, wong Jawa irunge pesek kulit ireng ning melu berada di pihak Belanda. Jenenge londo ireng. Kalau sekarang ada Zionis pesek gitu ya. Wong pesek ning sosokan dadi Bani Israel itu loh ya. Padahal walaupun dia itu mengabdi ya, ngaku-ngaku ya. Jadi sepihak dengan orang-orang Israel, itu orang-orang Israel tidak bakal ngakuin juga kok. Mereka itu gengsi urusan klan, urusan terah ini ya. Kalau betul-betul bukan Bani Israel ya, walaupun mereka itu apa ini ya, deket-deket dan sebagainya ya, dianggapnya sebagai jongos itu loh ya. Nah, tidak dianggap sebagai bagian dari orang Israel. Lah kok munduk-munduk dan sebagainya, berpihak, sok berpihak kepada ya Israel ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini sesuatu yang harus kita pahamkan juga ke anak-anak kita, bahwa kita punya saudara-saudara yang tidak ada hubungan darah, yang mereka jauh dari kita ya, yang mereka itu mungkin juga berbeda bahasanya dengan kita, tapi tetaplah mereka saudara ketika mereka adalah ya kaum muslimin. Karena kewajiban kita tatkala mengambil Islam sebagai agama satu paket, muslim yang lain juga sebagai saudara kita. Nah, di antara persaudaraan karena Islam itu ada sifatnya yang lebih khusus lagi ya, yakni apa yang tadi saya sebut di awal, al mutahabuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutazawuruna fillah ya. Kita pada saat memiliki orang-orang, teman-teman yang sering beramal baik, beramal Islam ya, bareng-bareng. Kalau dalam bahasa mudahnya, teman ngaji ya, kemudian teman untuk beramal sholih ya, kita satu circle di dalam amal kesolehan. Kenalkan juga mereka ke anak-anak kita, karena mereka ini sahabat-sahabat kita fillah itu punya hak juga, anak kita ada hubungan baik dengannya ya. Makanya ada contoh yang menarik ketika Abdullah bin Umar dalam suatu perjalanan ketemu dengan orang Badui seusia dia. Ada orang Badui, beliau punya apa ini, keledai ya, bawa keledai yang itu bisa dibilang keledai kesayangan dia ya. Beliau pakai surban, kemudian mendapati ada orang Badui, dia berjalan kaki tidak pakai penutup kepala ya. Maka dia tanya, kamu bukankah Fulan bin Fulan? Iya benar ya. Udah ini pakai keledai saya. Keledainya dikasihkan ya dia. Ya. Keledainya dikasihkan dia ya. Kemudian surbannya dia lepas, dikasihkan dia juga. Maka temannya Abdullah bin Umar heran ya. Hi, sapa to kok mendapatkan perlakuan begitu istimewa? Dia hanya orang Badui. Dia itu dikasih tadi aja hal yang remeh aja udah nerima kok. Kenapa kamu kasih istimewa sekali? Keledai kesayangan kamu, sorban kamu, kamu kasihkan ke dia ya. Apa kata dia? Dia ini adalah anak dari sahabat bapak saya. Sahabatnya Umar Ibn Khattab ya. Sementara saya mendengar Rasulullah SAW bersabda ya, inna abarul bir ya. Yang disebut dengan di antara berbakti yang paling utama itu adalah ya, ya ini silaturrajul apa ini kalimat hadisnya itu, silaturrajul ahli wuddi abihi ya. Sebaik-baik cara berbakti itu adalah ketika seseorang menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang menjadi kekasih orang tuanya. Kekasih ini jangan dianggap kemudian mantan, mantan bapak ya,
Bukan, ya. Ini laki-laki ya, bapaknya, no, bapaknya kan laki-laki, Umar juga laki-laki. Ini adalah orang yang apa ini ada kedekatan sahabat filah. Ya. Jadi termasuk berbakti yang baik itu adalah bahkan dikatakan abarul bir, berbakti yang sangat utama, termasuk berbakti yang paling utama. Itu ketika seseorang menjalin hubungan baik kepada siapa? Orang yang menjadi sahabat filahnya bapaknya. Ya, jadi pahami ya. Konco ngaji ini bapak nih, gitu ya. Teman beramalnya ayahnya. Nah, itu jaga hubungan baik seperti dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kita ajarkan ke anak kita, kita kenalkan ke mereka, bukan saja kita kenalkan mereka dengan orang-orang yang ada hubungan nasab ya, yaitu kita kenalkan, kemudian ada kita kenalkan juga ke anak kita, kaum muslimin secara umum, walaupun tidak menyebut namanya karena keumumannya. Kemudian yang lebih khusus tapi sifatnya umum, yakni kaum muslimin yang sedang ada ujian-ujian ya, yang mungkin penduduk mana, negeri mana, kaum muslimin mana. Kemudian juga yang menjadi teman dekat kita, kita kasih tahu anak kita, itu loh, Abi itu dekat sama ya si Fulan, kamu dekat juga sama anaknya si Fulan ya. Nah, makanya penting juga mengenalkan masing-masing anak-anak kita ya. Saya belum tahu anak-anak antum ya, turun-turun kenal ya, antum mungkin mengenal anak saya ya, saya belum kenal anak antum ya, dia arep mengenali piye gitu ya, ya jarang jagongan ya. Setidaknya nanti kalau kita tahu masing-masing kita kenal ya, nanti masing anak-anak kita, oh itu sama-sama ngaji, bapak saya ngajinya juga di situ gitu ya, ngajinya juga di Masjid Jami ya. Nah, di mana antum berada, aktivitas di mana, kasih tahu ke anak kita sehingga nanti bisa ketemu. Kalau nanti anak kita ketemu dengan masing-masing anak kita atau anak antum, anak saya ketemu dengan anak antum ketemu dengan anak antum yang lain ya. Nah, itu bisa cerita, oh bapak saya biasa ngaji di sana di Masjid Jami Abdul Manasar, oh bapak saya juga ngaji di sana kok ya. Jadi nanti ada hubungan yang lebih cair ya, dan sekali lagi itu juga merupakan adab ya, adab bagaimana berhubungan dengan orang-orang yang menjadi sahabat baik dari orang tua kita ya. Termasuk kita sendiri coba perhatikan ya, kita juga harus tahu juga siapa sahabat bapak kita ya. Bapak kuwi duwe sedulur sapa, ngerti, bapak duwe kanca kenthel sapa gitu ya. Itu juga harus tahu karena mereka juga apa berhak untuk kita berbakti kepadanya ya, menyambung hubungan baik kepadanya. Nah, kemudian terakhir hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang lebih khusus lagi yang berhubungan dengan persaudaraan ya, ada hubungan rahim sekaligus ada ikatan iman ya, yakni dalam satu keluarga. Nah, ini lebih-lebih lagi kita kenalkan ke anak kita, kalau otomatis sudah kenal sih, tapi kenalkan hak-haknya ya. Bagaimana kita ini dalam satu keluarga benar-benar semua saling nyengkuyung untuk berbuat taat kepada Allah, jangan ada yang tercecer nantinya di neraka naudzubillah. Bagaimana yang sudah satu keluarga di dunia kelak juga menjadi satu keluarga di surga ya. Ini kita tanamkan ke anak kita, ayo kita kompak ya. Kita satu keluarga di dunia ini, bagaimana kita kompak dalam ketaatan supaya nanti di surga juga menjadi satu keluarga. Jangan ada perpecahan di antara kita ya, yang menjadikan nantinya apalagi perselisihan yang kemudian sampai beda keyakinan. Karena itu nanti menjadikan kita yang di dunia ini keluarga, besok di akhirat menjadi musuh satu sama lain. Al-akhillau yaumaidin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai satu sama lain, mungkin suami istri, bapak anak, anak sama ibu ya. Itu kelak akan menjadi musuh satu sama lain. Siapa? Kecuali orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keluarga itu sesuatu yang sangat berharga ya. Karena mereka berharga, mari kita betul-betul jaga mereka.
keutuhannya, ya. Untuk itu kita jaga keutuhan iman kita dan keluarga anak-anak kita, ya. Masing-masing dari kita ini tentu adalah anggota dari keluarga. Ini saya gambarkan dulu betapa keluarga itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Masing-masing kita ini adalah anggota dari keluarga, ya. Tidak ada job yang lebih langgeng, yang lebih lestari, yang lebih paten di dunia ini selain job seseorang ketika menjadi bagian dari keluarga, ya. Kalau menjadi lurah itu ada pertanyaan, wis pirang tahun jadi lurah, kan begitu, ya. Berarti berakhirnya kapan? Ada istilah begitu. Tapi tidak ada pertanyaan, sampean jadi anak wis pirang tahun, kan tidak usah begitu, kan, ya. Namanya job dalam keluarga itu berarti begitu lahir, ketika itu dia sudah menempati punya job di dalam keluarga. Begitu lahir, jadilah dia sebagai anak. Nanti dikasih umur panjang oleh Allah, saatnya menikah, maka dia kemudian menikah. Jadilah dia menikah jadi apa? Jadi anak sekaligus menjadi suami. Tambah jobnya, bukan berganti, tapi apa? Bertambah. Ketika dia menjadi seorang suami, tapi dia juga tetap sebagai seorang anak, karena dia punya orang tua. Allah berikan kepadanya anugerah, dia punya anak, ya. Maka jadilah dia anak sekaligus suami, sekaligus ayah, ya. Allah panjangkan umurnya lagi sampai-sampai anaknya punya anak, ya. Berarti dia menjadi seorang anak, ya. Pokoknya ora ganti, ya, tambah seorang anak, sekaligus seorang suami, sekaligus seorang ayah, sekaligus seorang kakek, ya. Walaupun kakek-kakek, saya alhamdulillah sudah menjadi seorang kakek, ya. Ya, saya juga masih anak-anak. Mbah-mbah ya sih anak-anak, wong duwe, wong tua, kan, ya. Nah, itulah job seseorang dalam keluarga, ya. Terus sifatnya sampai nanti matinya, gitu ya. Kemudian juga interaksi seseorang, ya, aktivitas seseorang itu paling banyak juga bersama dan tentang keluarga di dunia ini. Makanya begitu kuat ikatan keluarga itu, nantinya memorinya juga dibawa sampai di akhirat. Bahkan ketika di alam barzah, begitu orang soleh dia ditanya oleh malaikat munkar nakir lalu bisa menjawabnya, ya, kemudian diperlihatkan kepadanya surganya kelak, maka barzah adalah taman di antara taman-taman surga, lubang di antara lubang-lubang neraka. Karena begitu orang di barzah, setelah dia menjawab pertanyaan, ya, maka akan diperlihatkan kepadanya bagaimana nasib akhirnya. Ya. Kalau orang saleh diperlihatkan surganya kelak, maka begitu dia melihat surganya, ya, apa yang dia katakan? Dia mengatakan, dia berdoa, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli. Ya Allah, percepatlah hari kiamat agar aku bisa segera bertemu dengan keluargaku. Siapa yang diingat ketika itu? Keluarganya. Itu konco mancing, bukan, ya. Keluargane sing dieling-eling, gitu ya. Kenapa? Dia melihat suatu kenikmatan yang ada di hadapannya. Sebagaimana orang kalau dia punya kekasih, ada orang-orang yang dicintai, maka setiap ada kenikmatan, dia ingin sekali menikmatinya bersama dengan orang-orang yang dicintai. Karena itu adalah kesempurnaan nikmat. Sama kayak bapak-bapak ini, misalnya suatu kali pas kemana, atau mungkin pas jajan, ternyata, oh ini jajan di tempat yang masakannya enak banget, kesukaan dia, juga kesukaan keluarganya. Kira-kira kelingan sing nang marah, mas? Kelingan ra, mas? Tenane lho, ya. Pas jajan sate kesukaan dia, ingat gak yang sama yang di rumah? Mesti kelingan, ya. Mulane ya biasanya terus mulih gowo. Jajane sate gowone kerupuk, ya. Nggo dodok lawang jarine, gitu ya. Tapi kan ingat ini, ya. Nah, ada rasa yang kurang kiranya kalau seseorang itu menikmati sesuatu yang dia suka tapi tidak bersama yang dicintainya, ya. Misalnya bapak-bapak ini dapat ada tiket gratis, atau mungkin dapat hadiah, atau dapat apalah dari perusahaannya, ya, piknik gitu ya, ya. Ini dapat akomodasi gratis, ya,
kemudian juga tiket gratis, ya, makan juga gratis, ya. Kemana? Ke Gembira Luka, ya. Tapi sendiri, ya. Tiketnya nggung siji tok. Nah, kira-kira pribun, ya. Diangkati mboten Pak niku, Pak. Ya. Enang swarga tetap diangkati, nek Gembira Luka kira diangkati ra. Ya. Lah ngono apa? Delok kethek dhewe, ya. Delok boyo dhewe, ya. Delok gajah dhewe, ya. Bojo anake ra melu, ya. Kan hambar itu ya. Nah, maka begitu seseorang diperlihatkan surganya, dia ingat dengan keluarganya. Begitupun ketika nantinya benar-benar masuk surga, yang dicari pertama juga keluarganya. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi bersabda, "Idza dakhala rajulul jannata sa'ala an walidayhi wa an zaujati wa an waladihi." Apabila salah seorang masuk surga, maka dia akan bertanya, di mana ayah ibunya? Di mana istrinya? Di mana anak-anaknya? Yuqal, lalu dikatakan, "Innahum lam yablughu makanak." Mereka, bapak ibumu, memang masuk surga. Begitupun dengan istrimu, anak-anakmu, tapi mereka tidak mencapai levelmu. Mereka berada di bawah levelmu. Apa dia katakan? "Rabbi inni amiltu li wa lahum." Ya Allah, dulu saya di dunia ketika beramal soleh itu untuk kebahagiaanku, tapi juga untuk kebahagiaan mereka. "Fayu'maru bil haqihim." Maka mereka kemudian dikumpulkan jadi satu. Masuk surga yang diingat, dicari adalah keluarganya. Bahkan setelah mereka berkumpul berbahagia dengan keluarganya, satu keluarga di dunia, satu keluarga di akhirat, di surga, maka mereka pun mencari teman-temannya untuk diajak berbagi cerita, untuk bernostalgia, untuk reuni. Apa yang diceritakan? Yang diceritakan juga tentang keluarganya, ya. Maka sekarang kita lagi membikin, mencetak cerita, ya. Maka bikin seindah mungkin cerita kita, perjuangan kita dalam keluarga, kalau akan kita bangga-banggakan dalam bernostalgia di surga, ya. Allah kisahkan tentang mereka, waqabala ba'dhuhum 'ala ba'dhi yatasaalun, dan sebagian penghuni surga bertemu dengan sebagian penghuni surga yang lain, mungkin temannya di dunia, ya. Konco lawas suwe-suwe banget ora ketemu. Suwe banget ya. Nah, wis nang swarga berarti suwe banget ora ketemu. Ya. Nang dunya matine kacek 10 tahun, wis 10 tahun nang ketemu ya. Terus di alam barzakh pirang tahun, Mas? Wallahu a'lam bisawab, ya. Di mahsyar kalau misalnya enggak ketemu, berapa lama? Ya. 50 ribu tahun, ya. Belum di yaumul mizan, yaumul hisab, belum lagi nanti di ngantri meniti sirat, ya. Suwe banget ora ketemu, terus ketemu nang suwargo, ya. Kira-kira akan cerita ora? Akan cerita. Nostalgia bagian keindahan, maka penghuni surga akan saling bercerita. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun, dan sebagian penghuni surga bertemu dengan, berhadapan dengan sebagian penghuni surga yang lain, yatasaalun, mereka saling berbagi cerita. Qalu, apa yang mereka katakan? Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu kami ketika di dunia bersama dengan keluarga. Yang diceritakan keluarganya juga. Ya. Apa itu yang mereka katakan? Artinya ini testimoni keluarga surga. Apa perjuangan mereka di dunia? Musyfiqin, kami dulu punya rasa isfaq. Ya. Isfaq itu perpaduan antara cinta dan takut. Ada rasa cinta kami kepada keluarga, tapi juga ada kekhawatiran, ada rasa takut sesuatu mengenai keluarga kami. Rasa cinta yang menjadikan kami ingin bagaimana betul-betul berharap dan saling mendoakan semua yang menjadi keluarga ini masuk surga bersama-sama. Ya, makanya ketika kita berdoa untuk diri kita, doakan juga orang-orang yang dekat dengan kita, orang yang kita cintai, keluarga kita. Lihat bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Ketika dia mohon kepada Allah diberi anak, kemudian Allah memberikan kepadanya anak, lalu dia bersyukur, kemudian dia minta lagi. Ketika beliau bersyukur dengan kalimat alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq, inna rabbil sami'un du'a. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepadaku di usia senja anak Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Allah Maha mendengar honan, ya. Lalu setelah beliau bersyukur, langsung minta lagi. Ini adab kepada Allah.
Jadi adab kepada Allah itu, Bapak Ibu sekalian, ini penting ya. Kalau kita minta pada Allah kemudian dikasih, maka ketika itu segeralah kita bersyukur, langsung gas minta lagi. Ya. Gas minta lagi, mumpung lagi dikasih, ya. Minta lagi langsung. Itu adab kepada Allah, bukan adab kepada tanggone sampean. Kancane sampean. Sampean njaluk dikai, njaluk meneh karo tanggone sampean, kapok dadi tanggomu, ya. Kapok dadi kancamu, ya. Antum masih hadiah saya motor, ya. Kemudian saya lihat, saya ambil, saya lihat bensinnya kok mepet. Lalu saya bilang gini, matur nuwun nggih jenengan pun maringi hadiah kula motor. Ning mbok yo sisan bensinnya dikebaki. Kira-kira piye? Ya. Kapok ora? Wis dikai motor arek ngisi bensin ora jedak kan gitu kan. Ya. Apalagi misalnya Anda ngasih hadiah saya motor. Saya terima. Terima kasih Anda sudah ngasih hadiah saya motor. Mbok niku sisan mobil nggih kula. Kira-kira pun? Ya. Oh dasar dikai ati ngrogoh rempelon. Karena sesama manusia itu podo-podo fakire gitu loh. Tapi Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Ya. Yakin aja kalau Allah ngasih ke kita sesuatu, maka langsung minta lagi kepada Allah. Ya, gas mawon, ya. Itu ada pada Allah. Berarti kita yakin Allah itu Maha Kuasa. Maka enggak boleh kita mohon kepada Allah tuh nanggung-nanggung misalnya dengan kalimat, "Ya Allah kalau bisa." Sama Allah kalau bisa, ya. Allah Maha Kuasa. Ya Allah menawi saken mbok kula dipun paringi omah 30 ping 30 ya Allah. Nek mboten saken nggih 10 ping 10 mboten apa-apa. Iki njaluk karo sapa ya? Minta ke Allah ya yakin aja ya. 40 ping 40 ya entuk kok. Ya. Bahwa kemudian Allah ngasih kita 10 kali 10 bukan karena Allah bakhil. Ya. Bukan pula karena Allah tidak punya, tapi Allah tahu sampeyan iki ya, waktu iki apike 10 ping 10 ya. Soalnya tidak tambah sak meter persegi wis gleleng ya. Misalnya ya. Jadi pancen kadare sampeyan sak menise. Ya. Tapi minta kepada Allah, makanya tidak boleh kita berdoa kepada Allahumma insyita, kan begitu kan? Tidak boleh. Ya Allah kalau engkau berkehendak ya Allah ya. Menawa panjenengan kersa ya Allah. Jaluk-jaluk wae itu ya. Rasa apa? Mempersyarat-syaratkan dan sebagainya. Kan Allah Maha Kaya, Allah apa? Maha Kuasa. Apa yang dikatakan Ibrahim? Rabbij'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang menegakkan sholat, begitupun juga dengan anak cucuku. Anak cucunya juga didoakan. Ya. Orang tuanya juga, ya. Rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian apa kata beliau? Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Maka ini mengajarkan kita doakan ya orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita cintai, ya keluarga dekat kita, kerabat kita, bahkan mana yang kita yang sudah ada itu kita sebut namanya, kemudian yang belum lahir ya secara umum wa min dzurriyyati, ya anak cucuku kelak itu juga kita doakan, ya ya. Laki-laki ada pelajaran menarik, simbok saya itu sampai hafal 26 nama cucunya, itu hafal semuanya, ya hafal di luar kepala. Padahal jenenge ya rada angel-angel, ya dilafatkan orang tua ya rada angel, Arab-Arab ya. 2/3 yang ngasih nama saya, ini aku lali kabe, ya bukan lali kabe ya, banyak yang lupa, ya. Nah, tapi simbok itu bisa hafal semuanya, ya. Beberapa waktu yang lalu dicek sama bisan saya, ya. Mbak, napa leres jenengan apal putune jenengan kabeh? Ya, jarine ustaz kok, sanjang ustaz kok jenengan apal. Apal lu apa ten apal? Dicek satu-satu ya. Anaknya itu 7, saya anak ke-7 ya. Masing-masing anak itu punya anak siapa saja. Itu urut, Pak, ya. Anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu urut. Sampai anak anak saya juga urut itu ya. Itu ternyata benar 26 itu komplit apal semuanya. Ya. Kok iso hafal niku? Carane ngapalne piye ya? Apa cara ngapalkannya gimana? Dia bilang ini, saben wengi tak celuk siji-siji, mulane ya aku ya hafal, ya. Nek nyeluke ora ben bengi ya ora hafal. Gandeng diceluk saben bengi, makanya apa? Sampai hafal di luar kepala. Nah, makanya kita juga begitu, ya. Ada anggota keluarga baru lahir anak, ya. Itu maka tetap saya setoran nama itu, ya. Kita kalau punya
cucu setoran emak ke simbok mesti itu ya. Terus mesti nyetak ke sapa ya. Sampai betul-betul ya dipastikan dia hafal. Kok kaya saja penting banget gue urusan administrasi. Ora administrasi ke Allah.

Saya punya mahasiswa, alhamdulillah sudah lulus doktor, Dr. Manager Nasution. Itu anggota Komnas HAM. Disertasi beliau tentang pendidikan HAM di Indonesia. Beliau kritik bagaimana pendidikan HAM di Indonesia.

dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi itu enggak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, bahkan kadang-kadang mengajak orang untuk durhaka pada Tuhan. Karena merasa haknya, manusia itu punya hak asasi. Hak asasi itu siapa yang ngasih? Ya. Waktu itu perdebatan tentang undang-undang pornografi dan pornoaksi. Jurnal perempuan dari Komnas Perempuan, itu mengeluarkan jurnalnya, Pak. Protes mereka. Karena katanya perempuan dikriminalisasi. Kenapa perempuan tidak boleh memperlihatkan dadanya? Sedangkan laki-laki boleh. Jadi termasuk porno itu, perempuan memperlihatkan dadanya itu porno. Mereka protes, kenapa laki-laki enggak? Apa bedanya dada perempuan dengan dada laki-laki? Loh, bagi mereka, kita mengatakan beda itu kan karena kita agama. Ya kan? Bagi mereka, loh, kalau dibilang sensual misalnya, loh kenapa laki-laki enggak? Siapa yang mengatakan itu? Enggak ada standarnya kata mereka kan. Jadi minta itu disamakan. Perempuan dikriminalisasi, macam-macam mereka nuntut itu. Jadi alhamdulillah, ini ya, kita sekarang ini hidup dalam satu zaman yang tantangannya luar biasa. Tapi alhamdulillah kita selalu dipandu. Islam ini adalah agama yang final dan benar. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Agama Islam itu agama yang sempurna dari awal. Ya, istilah Pawaisan Naqib Al-Atas itu, Islam bukan agama yang lahir bayi, kemudian besar dalam sejarah, berkembang, tidak. Islam adalah agama yang sudah sempurna dari awal, sudah dewasa sejak lahir. Ajaran-ajaran Islam itu sudah sempurna, kita gak bisa ganti-ganti ajaran Islam itu. Yang nanti berubah itu adalah aplikasinya. Babi itu haram ya haram dari dulu. Mau babi Arab, babi Jerman, babi Pandaan, bagaimana gak ada bedanya. Ya, babi itu. Makanya Islam sudah zina haram titik. Sekarang lihat dari negara orang barat bingung dengan nilai. Orang bangsa Amerika sekarang mengalami krisis moral yang sangat dahsyat. Amerika kan sekarang menjadi negara ke-21 yang mengesahkan perkawinan sesama jenis. Ke-21 Amerika ini. Bingung sekarang. Selandia Baru sudah sebelumnya. Ya, jadi laki-laki sama laki-laki kawin disahkan oleh negara. Sah. Asusnya sah, mereka gak mungkin punya anak. Maksudnya mereka sah boleh mengadopsi anak sebagai satu keluarga. Dan di Indonesia sudah banyak ini ya, saya sudah ingatkan, saya sudah pernah serahkan jurnal Justisia. Ada satu jurnal, Pak, diterbitkan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Semarang. Itu dari tahun 2004 sudah saya temukan ya, itu jurnal itu judul covernya itu mengerikan. Judulnya apa? Indahnya Kawin Sesama Jenis. Di situ artikelnya semua itu ada artikel. IAIN Surabaya kan pernah ada seminar rame waktu itu. Nikah yes, gay yes. Kemarin kampus Unibro mau bikin seminar tentang homo. Terus di Semarang juga begitu. Ada banyak. Saya diundang oleh Unila, kampus kuliah umum di FISIP. Kenapa saya diundang untuk kuliah LGBT namanya? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Sebelum ini sudah 3 kali mereka seminar di sini. Jadi mereka serang sasar kampus. Dan ini tidak sembarangan karena didukung oleh lembaga-lembaga internasional. Silakan dilihat di internet, UNDP, United Nations Development Program, itu resmi punya program untuk legalisasi homoseksual di Indonesia. Ya, jadi Indonesia ini menjadi negeri muslim yang menggiurkan. Ya, karena kalau Indonesia ini negeri muslim terbesar ini ya, menerima perkawinan sejenis, itu dahsyat sekali pengaruhnya. Dan itu terjadi di Amerika. Orang Kristen Amerika tuh bingung. Kok bisa ya sekarang Amerika tuh mengesahkan? Katedral Nasional Amerika tuh sampai tahun lalu untuk pertama kali dalam sejarah melangsungkan perkawinan homo. Ya, gereja-gereja sekarang sudah banyak yang dipimpin orang-orang homo. Pastor-pastor homo itu banyak sekali. Ya. Kita alhamdulillah lah ya, bagaimanapun juga ya, masjid dan lain-lain itu belum ada lah. Kiainya, ustadznya itu ngaku homo itu belum, ya masih kita syukuri di situ. Tapi kalau sekarang pesantren sudah ada, pesantren waria di Jogja. Lihat di internet ada pesantren Senin Kemis, pesantren waria.

RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: bas tenan.
1: Po iya ta.
0: Lah iya Kang, mosok saiki carana karo cah wedok wis ora duwe isin meneh. Jane karo wong tuane iki disangoni pendidikan agama apa ora to Kang?
1: Ya ora ngerti aku, Jo. Lah kok takok aku? Ya cuman biasane ngono kuwi nyadi pengaruhi pendidikan dan lingkungan kok, Jo.

0: piye to Kang?
1: Maksudnya kuyo aja salah milih kanca ngono lho. Sekali salah milih kanca mengko bakal salah lingkungane. Yen wis salah kancane lan salah lingkungane mesti bakal salah kelakuane.
0: Dadi ki anake dhewe kudu diawasi tenanan ya Kang.
1: Iya, Jo. Dadi bener omonganmu kae lho, Jo. Yen duwe anak kuwi ya kudu disangoni agama sing akeh. Supaya

0: kan ono istilah iki lho, Jo. Pemuda itu tiang negara.
1: Iya.
0: Yen pemudane apik, mesti negarane ya apik, Jo. Tapi yen pemudane elek, ayo mesti negarane ya elek ta, Jo.
2: Lah

0: Narol.
1: Pinter tenan saiki kowe jasip
0: murid Ustaz Salim.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.
4: Pendengar, ada sebuah kisah hikmah. Seorang pria menemukan sebuah kepompong. Pada suatu hari, sebuah celah kecil mulai terbuka. Pria itu duduk selama beberapa jam dan memperhatikan si kupu-kupu. Ketika ia berjuang mati-matian untuk menyusup keluar dari lubang kepompong yang sempit, tiba-tiba kupu-kupu itu berhenti seakan-akan sudah tak kuat lagi melanjutkan perjuangannya. Maka si pria memutuskan untuk menolong kupu-kupu itu. Dia mengambil sebuah gunting, lalu merobek sisa kepompong itu, sehingga kupu-kupu itu dapat keluar dari kepompong dengan gampang. Tetapi tubuh kupu-kupu itu malah membengkak dan sayapnya mengerut. Pria itu terus saja memperhatikan si kupu-kupu, berharap bahwa setiap saat sayap itu akan mengembang cukup lebar dan dapat menopang tubuhnya untuk terbang. Namun tak ada yang terjadi. Sebaliknya, kupu-kupu itu menghabiskan seluruh hidupnya dengan merangkak ke sana kemari. Ia sama sekali tidak dapat terbang. Apa yang pria itu lakukan dengan segala kebaikan dan niat baiknya, dia tidak pernah mengerti bahwa perjuangan untuk mengeluarkan badan kupu-kupu dari kepompong dengan cara mengeluarkan seluruh cairan dari badannya adalah suatu proses yang dibutuhkan sehingga sayapnya dapat berkembang dan siap untuk terbang begitu keluar dari kepompong tersebut sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah. Sahabatku, seringkali perjuangan adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jika Allah memperbolehkan kita melewati hidup ini tanpa cobaan, bukankah ini justru akan membuat kita lemah? Kita tidak akan sekuat seperti apa yang kita harapkan dan tidak akan pernah bisa terbang seperti kupu-kupu itu. Kita meminta kekuatan dan Allah memberikan kita kesulitan untuk kita hadapi dan membuat kita menjadi kuat. Kita meminta kebijaksanaan dan Allah memberikan kita masalah-masalah yang harus kita pecahkan. Kita meminta kemakmuran dan Allah memberikan otak dan kekuatan untuk bekerja. Kita meminta keberanian dan Allah memberi kita rintangan untuk kita hadapi. Kita meminta cinta dan Allah menghadirkan orang-orang yang berada dalam kesulitan untuk kita bantu. Kita meminta pertolongan dan Allah memberi kita kesempatan. Kita tidak menerima apa yang kita inginkan, tapi kita menerima apa yang kita butuhkan. Jalanilah hidup tanpa ketakutan, hadapi semua masalah, dan yakinlah kita dapat mengatasi semua ini.

Ibu yang bertanya tentang apa tadi, membaca Al-Quran. Ibu, membaca Al-Quran harus belajar. Kalau tidak belajar Al-Quran, dosa. Tapi di saat belajar, kalau ada salah dimaafkan. Lah kalau nanti orang belajar baru boleh baca Al-Quran kalau sudah bacaannya seperti Ustadz Muammar, gak baca-baca Ibu. Jadi ya sebisanya, sebelum bulan Ramadan belajar tajwid, ya Ramadan praktiknya lah sehari 5 juz juga gak apa-apa. Kalau salah-salah gimana yang namanya belajar, jangan terlalu tajwid. Malam yujawidil Qur'an azimu. Ini dosa kalau gak pakai tajwid. Pada ketakutan. Akhirnya belajarnya gak jadi-jadi. Gak ada bimbingannya, kan sudah dibimbing sama gurunya beberapa bulan sebelum Ramadan. Dicebut kalau Nabi Muhammad ada orang baca Al-Quran Al-Mahir Bil-Quran Ma'al-Kiramil Bararati. Orang hebat, ustadz-ustadz yang pandai baca Al-Quran dengan malaikat-malaikat dimuliakan. Tapi yang ya tetak-tak, orang yang baca Al-Quran repot, salah-salah, tapi bukan sengaja salah, yang berat itu Bu, dua pahala. Dapat dua pahala. Pahala yang baca Al-Quran utuh, yang kedua adalah capeknya dia juga dapat pahala. Jangan terlalu kencang-kencang. Nanti ini Ustadz Tajwid suka ngerusak ini. Ustadz Tajwid tuh lihat, ibu-ibu pada ketakutan baca, karena ibu baca Quran yang benar bikin telinga gatel. Lah memang ibunya baru belajar, wong-wong dia baca Iqra setelah pensiun. Ibu, maaf, ibu-ibu saya kami cintai, saya paling senang dengan ibu pensiun. Sudah pensiun masih sadar, Alhamdulillah. Ini lumayan, Alhamdulillah. Ada orang mau mati gak mau baca Al-Quran. Ibu, ya ini ada. Ya maklumlah karena sudah ludahnya lidah sepuh. Gak ketemu-ketemu umatnya. Hilang terus, ini wajar, biasa. Ibu, jangan kenceng-kenceng, kasihan orang awam. Sudahlah gak membaca setiap hari satu juz, dua juz. Kalau salah-salah gimana? Asal tidak sengaja. Lah kalau ustadz yang ada di sini yang sudah hafal Quran, Ustadz Burhan baca Qurannya main-main, masuk neraka nanti. Tapi kalau ibu-ibu yang baru belajar, tak tanya sesaat berengeng yang enggak ada. Gunanya hilang ini. Orang baru baca, baru belajar Iqra. Tolong Ustadz Tajwid agak kalem-kalem dikit ya. Jangan ditakut-takuti ibu. Itu bukan hadis juga, malam jawitil Quran atim itu nazamnya ulama itu. Kalau bagi orang yang ini hadis Nabi ya tak. Orang memang belum bisa baca Al-Quran, ya bisanya. Bahkan saking malunya baca di hati. Lumayan dapat pahala, gak apa-apa. Karena apa? Ustaz Tajwidnya suka marah-marah. Sehingga ibadah baca Al-Qurannya dengan hati dan mata, lidahnya gak dapat. Padahal baca Al-Quran itu dengan matanya dapat pahala, hatinya dapat pahala, lidahnya dapat pahala. Jelas Ustaz Tajwid? Mana Ustaz Tajwidnya ini? Jangan diseksa orang awam dengan hal-hal yang berat.

Pendengar, ada sebuah kisah. Seorang istri menangis ketika memandikan jenazah suaminya. Sambil menangis, istri berkata, "Inilah janji kami sebagai suami istri. Jika abang pergi lebih dulu, maka engkaulah yang memandikan jenazah abang. Andai engkau yang pergi dulu dari abang, abang yang akan mandikan jenazahmu." Dari luar kamar jenazah rumah sakit, seorang ustaz masuk dan bertanya apakah istrinya mau memandikan jenazah suaminya. Ustaz itu kemudian bersama beberapa orang menemani si istri memandikan jenazah suaminya. Dengan tenang, istri membasuh muka suaminya sambil berdoa, "Inilah wajah suami yang aku sayang, tetapi Allah lebih sayang kepadamu. Wahai suamiku, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu dan menyatukan kita di akhirat nanti." Saat membasuh tangan jenazah suaminya sambil berkata, "Tangan inilah yang mencari rezeki yang halal untuk kami, masuk ke mulut kami. Semoga Allah beri pahala untukmu wahai suamiku." Saat membasuh tubuh jenazah suaminya, ia pun berkata, "Tubuh inilah yang memberi pelukan kasih sayang kepadaku dan anak-anakku. Semoga Allah memberi pahala yang berlipat berganda untukmu wahai suamiku." Kemudian, saat membasuh kaki jenazah suaminya, kembali ia berkata, "Dengan kaki ini, engkau keluar rumah mencari rezeki untuk kami. Berjalan dan berdiri sepanjang hari semata-mata untuk mencari sesuap nasi. Terima kasih suamiku. Semoga Allah memberimu kenikmatan hidup di akhirat dan pahala yang berlipat ganda." Selesai memandikan jenazah suaminya, si istri mengecup sayu suaminya dan berkata, "Terima kasih suamiku, karena aku bahagia sepanjang menjadi istrimu dan terlalu bahagia. Dan terima kasih karena meninggalkan aku bersama permata hatimu yang persis dirimu. Dan aku sebagai seorang istri ridho akan kepergianmu karena kasih sayang Allah kepadamu." Subhanallah. Indahnya pendengar saling mencintai karena Allah. Meskipun terpisah sementara di dunia, tiada sesal karena yakin bahwa Allah akan mempersatukan kembali di akhirat. Dari cerita tadi pendengar, dapat kita temukan bahwa cinta karena Allah Subhanahu wa taala bukanlah hanya sekedar ucapan rayuan gombal yang sering dijadikan kaula muda untuk mendapatkan orang yang dia sukai. Iya, disukai bukan dicintai. Banyak anak muda dan remaja yang mengobral cinta kesana kemari dengan disertai janji-janji manis dari mulutnya. "Aku mencintaimu, sampai mati pun aku mencintaimu. Cinta ini karena Allah. Kamulah jodohku. Aku akan menerima kekuranganmu." Itulah beberapa kata-kata manis yang keluar dari para insan yang sedang menyukai insan lainnya. Namun, kata-kata hanya sekedar kata-kata saja. Janji-janji hanya sebatas di mulut dan tidak pernah ditepati ketika melihat insan yang lebih ayu parasnya, lebih ganteng, lebih kaya, dan lain sebagainya. Banyak orang yang dalam mencari jodoh sering mengutamakan kecantikan rupa, keberadaan harta dan jabatan. Memang itu tidak salah, tapi akan menjadi salah kaprah bila itu semua jadi patokan paten. Ingatlah bahwa Allah telah mempersiapkan jodoh terbaik buat kita. Kita memang harus mencari, tapi mencari bukan berarti terus menyeleksi dengan mengobral janji kepada setiap orang yang tiada bisa kita tepati. Cinta karena Allah itu tidak hanya sekedar kata, tapi harus dibuktikan. Ketika kita mencintai seseorang karena Allah, maka kita akan senantiasa mencintainya dengan segala kekurangannya, akan setia dan membimbingnya ke jalan Allah, saling mengingatkan ketika yang lain salah memilih jalan, dan saling mendukung satu sama lain dalam kebaikan. Cinta karena Allah bukanlah menjalin hubungan yang hanya sekedar mencari kesenangan duniawi belaka. Cinta karena Allah berarti menjauhkan orang yang kita cintai dari hal yang dilarang oleh Allah dan mengajak
kepada hal yang diperintahkan olehnya. Cinta karena Allah adalah selalu mendoakan orang yang dicintai meskipun dia tidak di sisi dan selalu menjaga hati untuk orang tersebut. Cinta karena Allah hanya bisa dipisahkan oleh kematian, bukan perselingkuhan. Menjaga kesetiaan dan mengajarkan kesetiaan pada orang yang kita cintai. Cinta karena Allah akan selalu membawa kita kepada ketentraman dan kenyamanan dalam menjalin hubungan, bukan pertengkaran dan permasalahan yang sering didapatkan. Cinta karena Allah itu bisa terbukti di saat kita sudah menikah dengan jodoh kita. Maka marilah senantiasa menjaga hati untuk orang-orang yang kita suka, calon kita, tunangan kita, dan segera nikahi mereka. Setelah itu baru kita bisa buktikan bahwa cinta kita pada dia memang cinta karena Allah, bukan yang lain. Semoga Allah merahmati setiap pasangan suami istri dan keluarga yang saling menyayangi dan mencintai karena Allah.

Wahai Allah Rabb kami, janganlah Engkau sesatkan kami sesudah mendapatkan petunjuk. Berilah kami rahmat dari sisimu, wahai Allah, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemurah. Wahai Allah Rabb kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat nanti, dan peliharalah kami.

0: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

أشهد أن لا إله إلا الله،

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia.

sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

0: قَادِفِينَ.
1: Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ

Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

0: banan.
1: Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

0: Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.
1: Dzalikum fadzuquhu wa anna lil kafirin 'adzaban nar.
0: Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir ada lagi azab neraka. Ya.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur.

0: basir.
1: Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberikan pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan karena hati mereka mengingkarinya.

0: يعقلون.
1: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Walau

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Dia memberikan kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik, agar kamu bersyukur. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

0: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya, di sisi Allah ada pahala yang besar.
1: Iya.

0: لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
0: وَإِذْ

0: syakirin.
1: Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

0: الضالين.
1: Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

0: dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."
1: Wa ma

tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

0: العقاب.
1: Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya.

Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walau

0: فريق.
1: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang

keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya.

0: أَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya. Sedang mereka tidak takut kepada Allah.
1: فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
0: Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

dan bersiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu, karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka

0: Hakim.
1: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
1: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Fakulu

maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

0: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: kabir.
1: Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

0: kerim.
1: Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah, serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

0: dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif Lam Mim.
0: Alif Lam Mim.
1: Ghulibatir Rum.
0: Bangsa Romawi itu telah dikalahkan.
1: Fi

negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi.

Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Pendengar, itulah tadi terjemahan surat Ar-Rum ayat 1 sampai dengan 5. Potongan awal-awal arti dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum itu pasti pernah kita baca. Kita juga pasti sudah pernah mengetahui bahwa ayat ini termasuk dalam mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama nubuat atau kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memprediksikan sesuatu yang belum terjadi. Beberapa tahun setelah ayat itu turun, pasukan Romawi yang beragama Nasrani memang menang melawan pasukan Persia dan ketika itu beragama Majusi. Agama Nasrani dahulu sebagai bagian dari risalah Allah Subhanahu wa taala memiliki pertalian dengan Islam yang juga datang dari langit. Sedangkan Majusi adalah paganisme yang ketika itu didukung oleh orang-orang musyrik. Karena itulah disebutkan kaum beriman bergembira dengan kemenangan bangsa Romawi. Tetapi saudaraku, penghayatan kita terhadap ayat-ayat Allah itu mungkin harus dilanjutkan dan diperdalam lagi. Kita barangkali akan terkejut bila kita baru mengetahui kapan dan dalam kondisi apa surat Ar-Rum itu diturunkan. Karena ternyata surat Ar-Rum merupakan bagian dari kelompok surat Makkiyah dan diturunkan di saat hari-hari yang sangat sulit di Mekah sebelum hijrah. Surat Ar-Rum turun saat kaum muslimin mengalami penderitaan tak terkalahkan akibat pemboikotan sehingga mereka seperti di sebuah penjara yang luas di Syi'ib Abu Thalib. Cobalah merenung saudaraku. Seandainya kita saat itu ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di Syi'ib Abu Thalib. Saat kesempitan dan tekanan mendera begitu menyiksa dan kita bisa menghitung satu persatu hembusan nafas, kita terkurung dalam kelaparan, kehausan dan keletihan. Bahkan dalam riwayat sirah disebutkan sejumlah orang ketika itu hampir tidak mampu lagi membuka kelopak matanya untuk sekedar melihat cahaya siang karena kelemahan fisik yang mereka alami akibat lapar dan haus. Dunia seperti gelap gulita dan dalam suasana seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum. Saudaraku, ada apa di balik turunnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang kerajaan Romawi di saat seperti itu? Di saat kaum muslimin dalam kondisi terpuruk dan pikiran serta perasaannya tertekan demi mendapatkan kebutuhan yang paling mendasar, yakni air dan makanan. Mereka bahkan tidak merasa aman bila harus membuang hajat seorang diri karena takut pembunuhan yang bisa menimpa mereka. Tapi sekali lagi, dalam kondisi kengerian dan kedukaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum yang mengilustrasikan soal kekalahan pasukan Romawi. Apa ini artinya? Apa artinya berbicara tentang sebuah kerajaan besar yang menjadi imperium dunia dalam situasi seperti itu? Siapakah yang memikirkan tentang sebuah kekuatan besar dalam kondisi yang diliputi serba kelemahan dan kelemahan? Saudaraku, jawaban pertanyaan ini ada pada simpul bahwa Rasulullah dan para sahabat ketika itu ternyata hanya memiliki obsesi dakwah yang tidak bisa dipuaskan hanya sekedar air dan makanan. Kecuali saat mereka bisa mencapai obsesi dakwahnya untuk meraih surga. Itu artinya seorang muslim tidak boleh terjebak pada obsesi-obsesi jangka pendek yang sifatnya temporer. Seorang muslim terus merencanakan, terus berbuat meski dalam kondisi gelap yang mencekam. Terus bekerja untuk mencapai keyakinan masa depan yang penuh cahaya dan percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi obsesi seorang muslim terfokus pada satu hal. Satu hal itu menghimpun semua obsesi-obsesinya yang lain pada satu obsesi,
yakni mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di bawahnya terurai ragam obsesi-obsesi lain untuk mencapai obsesi tertingginya itu. Saudaraku, Al-Qur'an ingin mendidik kita umat Islam sejak awal untuk memiliki pandangan yang jauh ke depan, cita-cita yang tinggi untuk mendapatkan kemenangan dalam menghadapi benturan dengan sebuah kekuatan besar. Kita dididik oleh Al-Qur'an untuk memiliki kemampuan unggul dan bisa mengatasi situasi yang berat sekalipun, sekaligus yakin dengan masa depan yang positif. Islam adalah agama dunia, dan karenanya obsesi kita harus tetap mencakup keuniversalan Islam itu. Seorang Muslim harus tetap memiliki target obsesinya yang terbesar, yakni menjadikan Islam sebagai pemimpin sekaligus menjadi guru dunia. Seorang Muslim yang diselimuti oleh obsesi seperti itu akan mengintai waktu demi waktunya dengan teliti. Bisa saja ia ada di satu tempat, tapi matanya dan pikirannya menerawang mencakup semua bagian bumi ini. Pendengar, saudaraku semuanya, dengan jawaban ini kita tidak lagi heran dengan momentum turunnya surat Ar-Rum kepada Rasulullah SAW itu. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu sepertinya membisikkan dengan kuat ke dalam jiwa kaum muslimin tentang bagaimana merancang sebuah harapan dan mimpi hari esok yang bisa saja sangat jauh dari kenyataan hari ini. Justru dari sinilah kita belajar dan mengerti bahwa ada banyak penguatan cita-cita, obsesi dan tekad mencapai tujuan besar yang titik tolaknya justru pada situasi yang sangat sulit, mencekam dan sangat mengerikan. Seperti penanaman harapan dan obsesi yang dilakukan Rasulullah SAW saat beliau hijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saat Gua Thur didatangi orang-orang kafir Quraisy yang hampir saja melihat mereka berdua. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah?" Saudaraku, harapan itu seperti sebuah lubang kecil dalam kegelapan. Meskipun kecil, tapi dari situlah seseorang bisa memiliki cakrawala yang terang dan luas. Ia adalah kumpulan perasaan, kecenderungan yang diyakini bisa dicapai. Obsesi dan harapan itu adalah perasaan seseorang yang menganggap bahwa kehidupannya di depan akan lebih baik dari sekarang. Karena itulah para pakar psikologi mengatakan semua kasus bunuh diri didahului oleh fase keputusasaan yang membunuh orang itu sebelum ia membunuh dirinya. Dan semua peristiwa kemenangan itu didahului oleh keyakinan untuk menang yang mendahului kemenangan itu sebelum kemenangan sesungguhnya terjadi. Saudaraku, marilah sekarang kita tanamkan benar-benar di dalam lubuk hati kita bahwa kemenangan itu pasti akan datang.

101 Kebambang RDS FM RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar. Kembali lagi ya, bertemu dengan Ridwan di program acara RDS Niaga. Pendengar, di kesempatan kali ini ya, sudah terkumpul informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan di edisi bulan ini, pendengar. Langsung saja yang pertama ada Toko An-Nur, pendengar. Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra-putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani, dengan nomor pemesanan di nomor 081 329 056 747. Scene.

Ya, informasi berikutnya pendengar, ada GS Glass spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, pintu jendela aluminium. Beralamat di Tegalan RT 04 RW 02 Wonorejo Polokarto Sukoharjo. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 0813 9375 2512.

Ya, berikutnya pendengar ada Guyangan Lor Peduli Sesama. Satu ambulans, seribu harapan, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulan demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat. Salurkan donasi Anda melalui Bank BPD DIY di nomor 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Konfirmasi ke nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM dengan Bapak Firdaus di nomor 081-393-868-444.

Ya, kemudian pendengar ada promo ini pendengar ya. Cup air mineral hadir untuk Anda, air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk info pemesanan dengan jumlah besar hubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, pendengar ya. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.

Pernah Ibnu Mas'ud berkata, "Tidak ada penyesalanku yang lebih besar melebihi saat matahari terbenam, umurku berkurang, dan aku tidak menambah kebaikan." Sebuah nasihat bijak tentang nilai waktu milik kita, tempat kita menggadaikan hasil akhir perjalanan hidup, bahagia atau celaka, tersenyum lebar atau tertunduk menyesal. Apapun hasil yang akan kita panen, paralel dengan pilihan-pilihan kita dalam memaknai hari, yang mengajarkan ketelitian tinggi agar tidak merugi, sebagai kemestian atas bekerjanya malam dan siang, serta terseretnya kita dalam kerja mereka, sehingga kita pun harus bekerja secara benar dalamnya, dengan ilmu yang benar dan kebersihan hati yang mumpuni. Tapi, bagaimana kita bisa sukses memetik kemenangan atas waktu jika kita bahkan tidak mengetahui ketinggian nilainya? Menanggapinya biasa atau tiada arti hingga begitu boros menggunakannya untuk hal-hal yang tidak sepadan? Membayar terlalu mahal untuk kenikmatan remeh-temeh dan menjual umur dengan bayaran yang sangat murah. Akhirnya, kita tertipu dengan angan-angan anggapan akan kesuksesan dan kebermaknaan hidup versi sendiri. Berbasis ilmu hawa nafsu yang mencari kesenangannya tanpa pernah peduli akan kepastian nilai kebaikan di sisi Allah, banyak manusia menjalani hidup dan merasa normal. Padahal, di sepanjang usianya, setiap kita wajib mencari ilmu tentang kebenaran, agar keputusan yang kita ambil untuk memilih sebuah tindakan menemukan pijakan kebenarannya. Karena kebodohan memenjarakan, mematikan diri, bahkan sebelum datang kematian dan mengubur diri sebelum dikuburkan. Cinta istirahat dan bernikmat-nikmat di dalamnya adalah awal dari rendahnya cita-cita akan kemuliaan. Memadamkan gelora untuk semangat juang, serta merantai seluruh persendian dengan kemalasan. Perlahan, tapi pasti, rindu ketinggian martabat kehambaan memudar dan menghilang. Hingga tersisa perlombaan akan kebanggaan berbanyak anak dan berbilang harta. Lelah tak terperi tanpa batas akhir selain kematian itu sendiri. Waktu akan terus melaju menuruti takdirnya, dan tidak ada pilihan lain selain memaksakan diri berpantas kebaikan agar ia tidak pergi membawa kesia-siaan. Entah apakah memiliki pilihan atau tidak, sadar atau kehilangan akal, kita tetap akan terseret pusarannya, mengurai kumpulan bernama hari-hari yang semakin kehilangan anggotanya. Alangkah menakutkannya keadaan tertipu waktu tanpa tahu arah perjalanan masa, terumbang ambing melayang tanpa pijakan dan tempat bergantung. Dan jika kemudian kita berharap untung, logika mana yang bisa menerimanya?

Ibnu Taimiyah berkata, musibah yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lalai mengingat Allah.

0: Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar ya. Kebersamaan kita masih dalam program RDS Niaga di edisi kali ini. Pendengar, saya akan lanjutkan untuk bacakan informasi Niaga yang sudah terangkum, terkumpul ya di edisi bulan ini pendengar ya. Langsung saja ada Safnadif Sabun Cuci Piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Tersedia berbagai macam ukurannya dengan harga yang kompetitif tentunya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Informasi untuk produk dan juga keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.
1: Yuhibbul muhsinin wa khaliquna wa raziquna.
0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Ya, kemudian pendengar, ada Hikmah Konveksi melayani pemesanan berbagai macam kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket, rompi, celana training, dan lain-lainnya. Menerima pemesanan seragam sekolah atau pondok, baju batik, juga umbul-umbul, dan trisir. Ada spanduk banner, juga melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong. Kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.
1: Shay'in qadir, Allah is ghafur, Allah is rahim.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Mus'ab Collection Open PEPO, busana muslim dan muslimah, dewasa maupun anak-anak, menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, ada gomik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos ya, pendengar ya. Ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta.

0: Ya, kemudian pendengar, ada aflaha bordir komputer, menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar maupun partai kecil. Harga yang sangat kompetitif tentunya, pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp 0853-1166-6665.
1: شيء قدير الله is غفور الله is رحيم الله is the one who.
0: Ya, berikutnya pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Banyuanyar dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di UD Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan bahan bangunan, beringat ya. Beralamat di Jalan Legend Suprapto, nomor 95A, Gayamsari, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Atau selatan Masjid Mujahidin. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642. Atau hubungi dengan Bapak Sugi di nomor WhatsApp 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Informasi berikutnya, pendengar ya, pendaftaran mahasantri baru 2026-2027 Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad membuka pendaftaran angkatan kedua program unggulan Tahfidz Quran di Dirosah Islamiyah, pembentukan akhlak, bimbingan kuliah Timur Tengah dengan fasilitas kelas dan masjid ber-AC, asrama nyaman, bimbingan pengajar berpengalaman, beasiswa penuh 10 santri dengan syarat muslim 17 sampai dengan 23 tahun, lancar membaca Al-Qur'an. Daftarkan sekarang juga, pendengar, kuota terbatas. Silakan Anda menghubungi di nomor 0821-3657-4791. Beralamat di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Sukoharjo, Jawa Tengah. Wujudkan cita-cita mulia bersama kami.

Ya pendengar, sudah saya bacakan semuanya untuk informasi-informasi niaga yang terkumpul di edisi bulan ini pendengar ya. Saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya selama program RDS Niaga di kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Nabi ke sahabat ke raste pe chal ke.
2: Pendengar RDS, sosok pemimpin sejati senang dengan sebuah tantangan. Namun, tantangan itu sudah semestinya dihadapi, bahkan merupakan proses pendakian dari seorang anak manusia dalam mengarungi kehidupan sebagai khalifah fil ard. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku." Tantangan kehidupan ini memerlukan perjuangan jika kita berkeinginan menuai sukses serta hasil yang baik. Dan perjuangan itu pun dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Carilah duniamu seakan-akan hidup selama-lamanya dan tuntutlah akhiratmu seolah-olah akan mati besok." Oleh karena itu, jelaslah bahwa kita dalam mengarungi kehidupan ini seyogyanya bekerja keras dengan dilandasi semangat yang menggelora pada diri pribadi-pribadi muslim guna meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena manusia terlahir sebagai khalifah fil ard, tentunya dalam setiap gerak serta langkahnya agar berorientasi pada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Terlebih-lebih pendengar bahwa sosok manusia dilahirkan ke muka bumi ini sebagai pimpinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap orang adalah pemimpin dan kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya berkaitan dengan kepemimpinannya." Dari ungkapan tersebut, seperti apa gaya seorang pemimpin yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang jelas pendengar, ada sejumlah panduan yang menjadi sandaran kita, yakni Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua bijakan ini adalah sebuah keharusan bagi umat Islam, karena akhlak Rasul adalah Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Sunnah Nabi ini agar dipahami sebagai keseluruhan kepribadian dan akhlak Nabi yang secara jelas dan tegas dipaparkan oleh Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai teladan uswah hasanah bagi kita semuanya. Oleh karena itu, yang mengikuti sunnah Nabi berarti mencontoh akhlak mulia Nabi yang dimanifestasikan dalam sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siddiq, tabligh, amanah dan fatonah. Sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat relevan untuk diimplementasikan pada setiap jenjang pemimpin dari semua level di mana kita berada. Model kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengutamakan nilai-nilai akhlak manusia dengan nilai-nilai akhlak mulia atau akhlakul karimah pada setiap pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika kita lihat hiruk-pikuknya kehidupan di tengah arus globalisasi yang kadangkala mengesampingkan nilai-nilai etika moral, serta dapat juga menjerat umat manusia untuk lebih mementingkan kepentingan pribadinya masing-masing tanpa memperdulikan kehidupan sesamanya. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini?" Beliau menjawab, "Mu'amalah atau hubungan antar manusia." Mengapa hal tersebut menjadi diprioritaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena hakikat hubungan antara manusia adalah kunci utama di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kesalahan hamba-Nya jika seorang hamba itu tidak bisa memaafkan kesalahan sesamanya. Ini artinya pendengar, jalinan hubungan antara manusia memiliki urgensi yang utama serta vital di hadapan Allah, sehingga apabila seorang hamba akan melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya dibenahi sejak awal hubungan antar manusianya. Oleh karena itu pendengar, meneladani budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi bagian terpenting terutama para pemimpin negeri ini. Wallahu a'lam.

Hasan al-Basri rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak menganggap kenikmatan Allah Ta'ala selain pada makanan dan minuman saja, maka berarti ilmunya sedikit dan azabnya telah dekat. Hasan al-Basri mengisyaratkan atas kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar dan lebih agung dari sekedar makanan dan minuman, karena orang kafir juga mendapatkan kenikmatan ini. Bahkan terkadang orang kafir mendapatkannya lebih besar dari seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 20 yang artinya, kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabbmu, dan kemurahan Rabbmu tidak dapat dihalangi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 32 yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Perhiasan dunia adalah rezeki-rezeki yang baik, dan ini bukan hanya untuk orang-orang beriman, walaupun ia diperuntukkan untuk mereka di akhirat, selain mereka tidak terlibat di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Al-A'raf ayat 50 yang artinya, para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Hasan al-Basri rahimahullah tidak hendak merendahkan nikmat berupa makanan dan minuman, tetapi beliau mengingatkan kepada kita akan nikmat yang jauh lebih besar kedudukannya, karena sebagian manusia tidak memperhatikannya seperti layaknya mereka memperhatikan kenikmatan makanan dan minuman. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 34 yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Hamba-hamba tidak mampu menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah Ta'ala, lebih lagi kewajiban bersyukur atasnya. Sebagian ulama mengatakan, hak Allah lebih besar dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba, dan kenikmatan-kenikmatan Allah jauh lebih besar dari apa yang dihitung para hamba, agar mereka bertaubat di pagi hari dan bertaubat pula di sore hari. Kenikmatan-kenikmatan ini sebagiannya lebih baik dari lainnya. Di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan hidayah Islam serta kelapangan dada untuk menerima Islam? Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak

Akan-akan dia sedang mendaki ke langit. Quran Surah Al-An'am ayat 125. Pendengar, di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan hidayah taufik untuk meniti jalan Islam ini? Di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan kelapangan dada untuk mendirikan sholat dan saum di siang hari? Kemudian di mana pula kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan hidayah taufik untuk bermunajat kepada Rabb bumi dan langit, ridho dia sebagai Rabb kita, ridho Islam sebagai agama kita, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya? Di manakah posisi kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan merasa tenang dengan Allah, kecintaan terhadapnya, tenggelam dalam zikir kepadanya, dan rindu bertemu dengannya? Hasan al-Basri rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak menganggap kenikmatan Allah Ta'ala selain pada makanan dan minuman saja, maka berarti ilmunya sedikit dan azabnya telah dekat. Wallahu a'lam bishawab.

Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran. Tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga 11 yang artinya dalam hati mereka ada penyakit. Lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisah bin Ma'bad, "Engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa." Wabisah menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah mengumpulkan 3 jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisah dan bersabda, "Wahai Wabisah, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tenteram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga." Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-62, "Mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaan-Mu. Padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaan-Nya jika mereka adalah orang-orang mukmin." Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, "Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nya lah aku kembali." Al-Qur'an surat Hud ayat yang ke-88.
Nabi Syu'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran, Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna kebenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.

pendengar, dalam sebuah hadis disebutkan, kelak pada hari kiamat akan didatangkan seorang penduduk dunia yang paling mendapatkan nikmat dari penghuni neraka. Lalu ia dicelupkan ke dalam neraka dengan sekali celupan. Kemudian ditanya, "Wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat kebaikan? Apakah kamu pernah mendapatkan kenikmatan?" Ia menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Tuhanku." Lantas, didatangkan seorang yang paling menderita di dunia dari penduduk surga. Lalu ia dicelupkan dalam surga sekali celupan. Lantas ditanya, "Wahai anak Adam, pernahkah kamu melihat penderitaan? Pernahkah kamu merasakan kesengsaraan?" Ia pun menjawab, "Tidak demi Allah, wahai Tuhanku. Tidak pernah aku mengalami penderitaan dan tidak pernah melihat kesengsaraan." Hadis riwayat Muslim. Pendengar, secara kasat mata, ada segolongan manusia yang menderita secara fisik karena baru saja ditimpa bencana serta kehilangan harta benda yang dimiliki. Tapi, bagi manusia beriman, cobaan fisik seperti itu tak membuatnya sakit berkepanjangan. Musibah yang menimpa tidak menjadikan berputus asa dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang diterima justru dijawab dengan tetap beribadah kepadanya, bahkan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap tawakal dan sabar, insya Allah, dia takkan pernah merasakan sakitnya musibah ketika hidup di dunia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan kenikmatan tiada tara sebagai balasan atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Ia akan tetap dapat bertahan di tengah-tengah cobaan hidup yang bertubi-tubi. Kadar iman dan takwa mendorongnya untuk mengatakan kepada Sang Pencipta, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Pendengar, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, orang-orang beriman ketika tertimpa musibah dan cobaan akan berusaha mengobati sendiri. Caranya, yang pertama, menyadari sepenuhnya dunia itu adalah tempatnya ujian, petaka, dan musibah. Yang kedua, melihat di sekelilingnya bahwa masih banyak musibah lain yang lebih besar dari musibah yang menimpa orang lain. Ketiga, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya mengharap pahala atas musibah yang menimpanya serta meminta ganti yang lebih baik hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pendengar, meyakini bahwa cobaan dan musibah sebagai pelebur dari dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Senantiasa cobaan menimpa laki-laki dan perempuan yang beriman pada tubuhnya, hartanya, dan anaknya sehingga ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki dosa." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, bersabar merupakan ciri orang yang menghadapi berbagai kesulitan dengan lapang dada, kemauan yang keras, serta ketabahan yang besar. Karena jika kita tidak bersabar, maka apa yang bisa kita lakukan? Apakah Anda memiliki solusi lain selain bersabar? Apakah Anda mengetahui bekal lain selain kesabaran? Konon, ada seorang pembesar yang memiliki ladang gembalaan dan lapangan yang selalu ditimpa musibah dan bencana. Bencana demi bencana menerpanya silih berganti. Meskipun demikian, ternyata ia tetap melindungi dirinya dengan kesabaran dan meneguhkan dirinya dengan keyakinan kepada Allah. Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Mereka berusaha bertarung melawan setiap kesulitan dan membanting semua bencana di atas tanah. Pendengar, ketika para sahabat menjenguk Abu Bakar yang sedang terbaring sakit, mereka berkata kepadanya, "Bolehkah kami panggilkan seorang tabib untuk mengobatimu?" Abu Bakar menjawab, "Seorang tabib telah memeriksaku." Kemudian para sahabat bertanya, "Lalu apa yang ia katakan?" Ia berkata, "Sesungguhnya aku boleh melakukan apa saja yang aku mau." Bersabarlah dan ingatlah bahwa kesabaran hanya bisa diperoleh dengan pertolongan Allah. Bersabarlah sebagaimana kesabaran orang yang yakin akan datangnya kemudahan, mengetahui tempat kembali yang baik, mengharap pahala, dan senang mengingkari kejahatan. Seberapapun besar permasalahan yang Anda hadapi, tetaplah bersabar, karena kemenangan itu sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Pendengar, membaca biografi sejumlah orang terkenal, tentu kita akan terpana dengan besarnya kesabaran dan agungnya ketabahan mereka. Berbagai musibah yang menimpa mereka, mereka anggap sebagai tetesan air dingin yang memercik di kepala. Mereka tak tergoyahkan laksana gunung dan menancap adalam pada kebenaran. Dalam waktu singkat, mereka dapat melupakan semua kesedihan dan wajah mereka kembali bersinar, menyorotkan cahaya kemenangan. Bahkan di antara mereka ada yang tidak cukup hanya dengan bersabar, namun malah berteriak keras sambil menantang. Wallahu a'lam bishawab.

0: Bagaimana cara kiat agar terhindar dari dosa? Pertanyaan yang bagus kan. Yang pertama teman-teman sekalian, kalau Anda ingin rajin berbuat ibadah, supaya rajin sholat, rajin haji di majelis ilmu, rajin haji dan umroh, rajin sedekah, bakti dengan orang tua, apa saja, kata kuncinya baca dan cari tahu janji Allah di ibadah itu. Misal Bapak Ibu mau rajin sedekah, sebelum sedekah supaya motivasinya besar, baca 5-6 hadis tentang sedekah. Dapat apa tuh orang kalau sedekah? Oh ternyata ada hadis Nabi berbunyi sedekah tudfi'u ghadabur rahman. Sedekah bisa meredam murkahnya Zat yang Maha Penyayang. Dalam hadis lain dikatakan manakah samalu min sedekah, tidak akan berkurang harta orang hamba karena sedekah, malah bertambah. Dibaca 5-6 hadis, insya Allah kita akan termotivasi mengerjakannya. Sholat malam pun tanpa jam beker Anda bisa lakukan. Coba sebelum tidur baca fadilahnya. Fadilah sholat malam, dapat apa sih kalau sholat malam itu? Oh kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, kemudian bertanya kepada malaikat, apakah ada yang minta tolong, saya tolong, ada yang punya hajat, saya penuhi, apakah ada yang bertobat, saya ampuni. Dapat sesuatu tuh. Janji Allah dibaca di setiap amal yang kita ingin kerjakan. Yang kedua, kalau kita ingin meninggalkan dosa, ini tadi, bagaimana cara menghindar? Cari tahu ancaman Allah di dosa itu. Bapak Ibu masih riba, masih dusta, masih zina, masih banyak kelalaian. Cari tahu coba, baca buku. Sekarang yang tidak bisa sempat beli buku, bisa ketik di Google apa saja. Dosa-dosa riba, hukuman zina, hukuman dusta, hukuman durhaka dengan orang tua. Baca tuh artikel-artikel teman-teman banyak di situ. Baca tuh ancaman Allah, ayatnya, hadisnya. Pasti wahyu itu Bapak Ibu sekalian berbicara dengan hati manusia. Insya Allah baca 5-6 hadis ancaman tentang riba, tentang zina membuat kita meninggalkannya. Jadi cara yang paling pertama adalah baca ancaman dosa yang kita ingin lakukan atau yang setan goda kita untuk melakukan. Ini yang pertama. Sehingga kita punya tameng nih. Oh ini gak boleh nih. Saya punya penghalang. Gak bisa saya melangkah. Yang kedua teman-teman sekalian, hindari semua fasilitas dosa. Semuanya. Apa saja. Teman-teman, tontonan, bacaan, hindari semua. Jauhi semua. Jauhi semua. Mau dikatakan Anda kolot kah, bodoh kah, kampungan kah, biarin. Orang ngomong sepanjang lidahnya, biarin dia ngomong, terserah. Nah, saya nentukan saya selamat atau tidak kok. Teman-teman tidak mungkin bisa menyelamatkan kita, gitu kan. Kalau kita meninggal, paling teman itu bisa menangis di atas liang lahat, tapi kita disiksa di bawah karena perbuatan kita sendiri. Tanggung jawab masing-masing. Maka tinggalkan semua fasilitas di situ. Teman-teman yang hanya buang-buang waktu, cerita-cerita tentang keburukan, hanya akan membawa kita pada masalah. Cari orang-orang yang soleh, azan ke masjid, ceritanya selalu majelis ilmu, hafal Al-Quran, itu teman kita sekarang. Saatnya hijrah. Di muka bumi cuma ada dua jalan, tentukan dari sekarang. Jalannya Allah Azza wa Jalla, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini jalan yang benar, ikutin masuk surga, abadi di dalamnya. Juru bicaranya adalah nabi-nabi. Penyambung lidah nabi, Nabi Muhammad SAW adalah para ulama. Penyebar lisannya para ulama, para da'i-da'i. Hadiri majelis ilmu seperti ini, Anda akan tuntun ke jalannya Allah yang membawa ke surga. Hati akan tenteram, iman terasa, ada tambahan ibadah. Merasa khawatir berbuat dosa, itulah jalan yang benar tuh. Yang kedua, dan ini jalan yang sesat, nyimpang, jalannya iblis. Jalannya syaitan, juru bicaranya penyihir, penyamun, ya, peramal, ya, itu semuanya, dan ahli maksiat. Berteman sama mereka, terbawa ke jalan syaitan, ujungnya neraka. Kalau cuma cerita tentang klub malam, karaoke lah, inilah, pacaran lah, udahlah, silakan Anda bicara, terserah. Saya tidak akan seperti itu. Pindah, cari orang-orang yang soleh. Mandi, besok ketemu ya, nanti malam majelis taklim di masjid ini ya. Nanti majelis taklim sana besok ya. Tadi Ustaz itu bahas masalah ini ya. Terus lalu yang diputar di radionya, di TV-nya, semuanya ceramah. Dari ceramah ke ceramah, dari ilmu ke ilmu, dari ilmu ke Quran, tidak ada lain. Syaitan godain, tadi kan kamu sudah ceramah 2 jam. Sekarang saatnya hiburan, dengar dandut. Enggak ada dandut lagi, selesai. Dandut, rock, pop, semuanya itu silakan lempar jauh di lautan sana. Sekarang sampai sisa umur hidup saya semuanya Al-Quran. Itu aja, Al-Quran tidak baik kalau bacaannya benar. Apalagi mau bicara masalah hafal. Masih sibuk dengan yang lain. Tidak bisa ketemu antara Al-Quran dengan musik. Mustahil. Seperti air sama minyak. Kalau masih dengar musik, tidak bisa dengar Al-Quran. Tidak bisa masuk dalam hati. Coba seminggu dua minggu tinggalin tuh musik. Saya gak mau dengar. Dengar Al-Quran terus. Syaitan godain, anggap orang tawarin produk, kaca mobil gak diturunin. Biar dia teriak setengah mati, gak tahu. Jangan gini. Tetap putar besar-besar tuh ceramah. Sebagaimana orang putar musik sampai mau pecah kuping telinganya gitu. Putar tuh ceramah, dengarin. Harus begitu. Lihat hasilnya setelah dua minggu bagaimana. Pasti berbeda. Maka harus diperhatikan masalah seperti ini.
1: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
1: Serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kui?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
1: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
5: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
7: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIP Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIP Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
8: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Fudail bin Iyad At-Tamimi, beliau adalah profil ulama akhirat, zuhud, warok, dan tidak rakus akan kekuasaan. Beliau adalah keturunan Bani Yarbu, biasa dipanggil dengan Abu Ali, lahir di kota Khurasan. Setelah dewasa, ia pindah ke Kufah dan belajar hadis di sana, serta memperbanyak ibadahnya. Kemudian pindah ke Makkah dan wafat di sana. Ishaq bin Ibrahim berkata, setiap malam beliau menghamparkan tikar di dalam masjid, lalu melakukan sholat malam. Apabila mengantuk, beliau tidur sebentar. Kemudian bangun dan melakukan sholat lagi. Apabila mengantuk, beliau tidur sebentar, lalu bangun dan melakukan sholat lagi. Begitulah yang beliau lakukan sampai datang waktu subuh. Ishaq berkata lagi, aku mendengar Fudail radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu tidak mampu melakukan sholat malam dan puasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa kamu adalah orang yang terhalang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan terbelenggu oleh kemaksiatanmu. Diceritakan oleh Fadl bin Rabi bahwa pernah suatu tahun Khalifah Harun ar-Rashid melaksanakan haji. Lalu ia mendatangi Fadl bin Rabi. Kemudian mereka berdua mendatangi beberapa ulama untuk bertanya. Ternyata para ulama tersebut menyatakan bahwa sebaiknya khalifahlah yang memanggil mereka dan mereka datang, bukan khalifah yang datang kepada mereka. Pun para ulama tersebut mau diberi hadiah oleh khalifah dan hutang-hutang mereka dilunasi. Lalu tibalah mereka berdua di rumah Fudail bin Iyad rahimahullah. Khalifah berkata kepadanya, ambillah hadiah ini. Jawab Fudail, sesungguhnya ketika Umar bin Abdul Aziz memegang khilafah atau kerajaan, beliau mengundang beberapa ulama untuk diajak musyawarah. Beliau berkata kepada mereka, aku telah diuji Allah dengan ujian yang berat, maka berilah aku pendapat. Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz menganggap memegang kekuasaan adalah suatu ujian, tetapi kamu dan para pejabat lainnya menganggapnya sebagai nikmat. Di antara para ulama tersebut, ada yang berkata kepada beliau, jika kamu ingin selamat dari azab Allah Ta'ala, maka cintailah muslimin sebagaimana kamu mencintai dirimu. Dan bencilah mereka sebagaimana kamu membenci dirimu sendiri. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan kamu tentang suatu hari, yang waktu itu banyak kaki-kaki terpleset masuk ke dalam neraka. Maka adakah orang yang memberimu pendapat? Mendengar itu, Harun al-Rashid menangis histeris dan berkata kepada Fudail, tambahilah nasihatmu kepadaku. Fudail kemudian berkata, sesungguhnya Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta jabatan kepada beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kepemimpinan adalah kesengsaraan dan penyesalan di hari kiamat. Jika kamu bisa menolak supaya tidak jadi pemimpin, maka lakukanlah. Harun al-Rashid menangis lagi dan meminta tambahan nasihat kepada Fudail bin Iyad. Fudail berkata, wahai orang yang tampan rupa, esok pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawabanmu tentang rakyatmu. Maka jika kamu dapat menjaga wajahmu itu dari neraka, maka lakukanlah. Dan janganlah menipu rakyatmu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang masuk waktu pagi dalam keadaan menipu, maka ia tak akan mencium bau surga. Khalifah Harun al-Rashid pun menangis lagi dan bertanya, apakah kamu punya hutang sehingga saya dapat melunasinya? Fudail menjawab, ya, saya punya hutang kepada Rabbku. Ia akan menanyakan tentang hutang itu. Celakalah aku jika Rabbku menanyaiku. Celakalah aku jika ia membicarakannya. Khalifah berkata, ini ada 1000 dinar. Terimalah buat nafkah keluargamu dan untuk memperkuat ibadahmu. Fudail bin Iyad kemudian berkata, subhanallah,
aku telah menunjukimu pada jalan keselamatan, tapi engkau malah memberiku imbalan seperti ini. Semoga engkau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu keluarlah Khalifah dari rumah tersebut sambil berkata kepada Fadl bin Rabi, "Jika kau menunjukkan kepadaku seorang alim, maka tunjukkanlah aku pada orang yang seperti ini, yakni Fudail bin Iyad." Pendengar, Fudail bin Iyad wafat pada tahun 687 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Seorang ulama akhirat nan zuhud dan warok, serta tidak rakus akan kekuasaan.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ada satu dialog menarik antara seorang murid dan gurunya, antara seorang murid yaitu Hatim Al-Asam rahimahullah dengan gurunya Syaqiq Al-Balakhi, yang mana Hatim Al-Asam ini beberapa puluh tahun ya mengembara berulazamah kepada beliau. Kemudian Syaqiq Al-Balakhi rahimahullah menanyakan, apakah kesimpulan-kesimpulan penting setelah Anda berulazamah belajar bersama saya? Hatim Al-Asam menyebutkan 8 hal penting. Kita akan coba kupas satu persatu. Yang pertama, Hatim Al-Asam mengatakan bahwa beliau melihat manusia memiliki kecintaan yang dia sangat cintai. Tetapi Hatim Al-Asam melihat kecintaan-kecintaan itu akan sirna, akan selesai, berpisah setelah yang mencintai itu meninggalkan dunia fana ini. Kematian mendatanginya, semua telah berpisah dengan yang dia cintai. Maka hati menyimpulkan, maka saya jadikan kecintaanku adalah kepada kebaikan-kebaikan, kepada hasanat, kepada amal soleh yang akan bisa menemaniku dan tidak berpisah denganku sampai ke alam kubur. Satu kesimpulan yang luar biasa yang perlu kita renungkan. Kadang-kadang kita begitu mencintai harta kita, begitu mencintai jabatan kita, begitu mencintai anak istri kita, mencintai dunia ini dengan kecintaan yang sangat kuat, tetapi kita lupa bahwa semua itu akan berpisah dengan kita. Malaikat Jibril pernah mengingatkan Rasulullah SAW dan dalam sebuah hadis disebutkan, ya Muhammad ahbib man syi'ta, wa ya Muhammad cintai orang yang kau sukai, fa inna yufarikuka, tetapi sungguhnya dia akan berpisah denganmu. Kecintaan kita kepada dunia ini akan berpisah. Maka marilah kita berusaha mencintai amal-amal soleh, berusaha menjadikan amal-amal ini bukan sebuah beban, bukan sekedar menggugurkan kewajiban atau sunnah-sunnah, tetapi kebutuhan kita yang nanti akan menemani kita di alam barzakh, bahkan sampai hari akhir. Kita tahu nanti di alam kubur, ketika kita memiliki pundi-pundi kebaikan, maka dia akan datang berupa seorang yang berwajah sangat rupawan dan mengatakan, akulah amal solehmu. Demikian pula amal-amal itu nanti di alam akhirat akan membantu kita, di antara misalnya Al-Quran yang kita baca, Ali Imran, Al-Baqarah, akan menjadi mendung, menjadi awan yang menaungi panasnya matahari di padang mahsyar. Dan berbagai hal, termasuk kecepatan kita menuju melewati sirat adalah terkait dengan amal-amal soleh kita. Maka la tahqiranna minal ma'ruf walau antaka akhaka wajhin talqin. Jangan kau remehkan kebaikan meskipun hanya berwajah cerah kepada saudaramu. Kadang-kadang amal yang tampak kecil, tetapi keikhlasan, ketulusan itu akan menjadikan nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita pernah dengar bagaimana seorang pelacur diampuni Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan yang dia lakukan, memberikan minum anjing yang sedang kehausan. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa gemar melaksanakan amal soleh, tentunya dengan keimanan membuahkan amal soleh yang akhirnya kecintaan kepada amal soleh ini akan menjadikan dia teman setia kita sampai di alam akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengekang nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah pikiran adalah orang yang mengikuti kehendak nafsunya dan berangan pada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap melihat suatu masalah dari sudut yang berbeda. Standar kecerdasan seseorang dari hadis tersebut dilihat dari kemampuannya mengekang nafsu dan tingkat amal soleh yang dilakukannya untuk bekal hari akhirat. Sebaliknya, pengumbar dan budak nafsu adalah ciri orang yang lemah pikiran. Kenapa? Orang yang cerdas dalam kriteria Rasulullah adalah orang yang memiliki pandangan jauh ke depan, yakni kehidupan akhirat sebagai terminal kehidupan terakhir. Ia adalah orang yang penuh pertimbangan, tidak sembrono, cermat, hati-hati, dan sungguh-sungguh melakukan aktivitasnya, karena ia ingin segala sesuatu yang dilakukannya tidak sia-sia. apalagi membahayakan dirinya. Amal-amal soleh pasti akan membuahkan ketenangan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam hidup. Sebaliknya, mereka yang akalnya lemah adalah para pengumbar dan budak nafsu, tapi berharap sesuatu yang baik. Kenapa dikatakan lemah akal? Karena orang yang bertipe seperti ini tidak pernah berpikir apa akibat perbuatan yang dilakukannya. Ia tidak pernah memperhitungkan bagaimana hasil kemaksiatannya yang ia lakukan, baik di dunia apalagi di akhirat. Sikap ini merupakan ciri orang yang tak memiliki perhitungan dan pandangan ke depan. Bahkan, saking bodohnya, ia justru memiliki perhitungan dan pandangan yang terbalik, karena ia mengharapkan hasil yang berlawanan dari yang dikerjakan. Apa sebenarnya yang disebut hawa nafsu? Hawa nafsu banyak sekali ragamnya, termasuk kecenderungan pada yang baik maupun yang buruk. Manusia secara fitrah memang memiliki nafsu atau kesukaan terhadap hal-hal tertentu. Dalam Al-Quran disebutkan, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan apa-apa yang diingini, yakni wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, dan sawah ladang. Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-14. Sikap mencintai seperti ini wajar, tapi Islam mengajarkan bagaimana seseorang menempatkan sikap itu secara proporsional. Kecenderungan pada wanita, harta, anak-anak, dan masalah keduniaan adalah hal yang mubah, bahkan bisa meningkat pada tingkatan wajib, karena bagaimanapun dunia merupakan tempat manusia hidup. Dinamika kehidupan akan mati tanpa wujudnya kecenderungan tersebut. Tapi bila kecintaan itu sudah melewati batas, bisa jadi terlarang. Ketika sarana dan prasarana hidup difungsikan menyimpang dari tujuan asasi kehidupan ini sendiri, ibadah kepada Allah, maka di sanalah seseorang dikatakan telah menjadi hamba hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu telah menjauhkannya dari Allah SWT.

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui

Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-7008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara pedok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, bayi gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Wujudkan mimpi menjadi hafidhoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan mulai dari tahfidz 30 juz bahasa Arab hingga dirosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026, khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahat Ali Ahlul Quran Putri Masaran Sragen.
4: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Tokoh penuh hikmah Luqmanul Hakim pernah menasihati anaknya. Wahai anakku, hiduplah untuk duniamu sesuai porsi yang Allah berikan, dan hiduplah untuk akhiratmu sesuai porsi yang Allah berikan. Tak seorang pun tahu berapa lama jatah hidup kita di dunia fana ini. Ada yang mencapai umur 60 tahun, 70 tahun, atau 80-an tahun. Ada yang bahkan berumur pendek, wafat masih muda belia. Yang pasti tak seorang pun bisa memastikan porsi umurnya di dunia. Pendek kata, wallahualam, Allah saja yang maha tahu. Adapun jatah hidup kita kelak di akhirat adalah tidak terhingga. Kita insya Allah bakal hidup kekal selamanya di sana. Alangkah senangnya bila hidup kekal tersebut dipenuhi dengan kenikmatan surga. Namun sebaliknya, alangkah selakanya bila kehidupan abadi tersebut diisi dengan siksa neraka yang menyala-nyala. Ya Allah, kami mohon kepadamu surgamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa nerakamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Artinya, jika kita bandingkan lama hidup di dunia dengan di akhirat, maka jatah hidup di dunia sangatlah sedikit. Sedangkan hidup manusia di akhirat sangatlah luar biasa lamanya. Praktis, hidup manusia di dunia seolah-olah nol masa waktu dibandingkan hidup di akhirat kelak. Wajar bila Nabi SAW sampai mengibaratkan dunia bagai 11 sayap seekor nyamuk. Artinya sangat tidak signifikan untuk dijadikan barang rebutan. Orang beriman, kalaupun turut berkompetisi atau berjuang di dunia, hanyalah sebatas mengikuti secara disiplin aturan main yang Allah Ta'ala gariskan. Mereka tidak mengharuskan, apalagi memaksakan hasil. Sehingga bukanlah menang atau kalah yang menjadi isu sentral, melainkan konsistensi atau istiqomah di atas jalan Allah. Berbeda dengan orang-orang kafir dan para hamba dunia lainnya, mereka tidak pernah peduli dengan aturan main Allah SWT. Yang penting harus menang. Prinsip hidup mereka adalah kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sedangkan prinsip hidup orang beriman adalah kalaupun tidak sekarang, maka masih ada nanti di akhirat. Sehingga orang beriman akan selalu tampil elegan, tidak norak ketika terlibat dalam permainan kehidupan dunia. Sebab kalaupun ia kalah di dunia, ia sadar dan berharap segala usahanya yang bersih tersebut tidak menyebabkan kekalahan di akhirat kelak. Sementara kalau ia menang di dunia, ia sadar dan berharap segala amal ikhlasnya akan menyebabkan kemenangan di akhirat yang jauh lebih menyenangkan. Di antara perkara yang selalu membuat orang beriman berlaku wajar di dunia adalah ingatannya akan hari ketika manusia dibangkitkan. Saat dimana setiap kita bakal dihidupkan kembali dari kubur masing-masing, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, tanpa pakaian apapun, dengan matahari yang jaraknya sangat dekat dengan kepala manusia. Seluruh manusia bakal hadir semua sejak manusia pertama, Adam alaihi salam, hingga manusia terakhir. Semua menunggu giliran, diperiksa dan diadili orang per orang. Sebuah proses panjang serta rangkaian episode harus dilalui manusia sebelum akhirnya tahu apakah ia bakal senang selamanya di akhirat ataukah sengsara berkepanjangan di dalam api neraka. Proses panjang tersebut akan berlangsung 50 ribu tahun sebelum jelas bertempat tinggal abadi di surgakah atau di neraka. La haula wala quwata illa billah. Begitulah gambaran yang diberikan Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun pemilik simpanan yang tidak menunaikan haknya atau mengeluarkan hak harta tersebut untuk dizakatkan, kecuali Allah akan menjadikannya lempengan-lempengan timah yang dipanaskan di neraka Jahanam. Kemudian kening dan dahi serta punggungnya disetrika dengannya hingga Allah SWT berkenan menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya pada hari yang lamanya mencapai 50 ribu tahun yang kalian perhitungkan. Baru setelah itu ia akan melihat jalannya, mungkin ke surga dan mungkin juga ke neraka. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar, sungguh suatu hari yang sulit dibayangkan, apalagi karena matahari begitu dekat dari kepala manusia. Selama hari itu berlangsung,
manusia akan basah dengan keringat masing-masing sebanding dosa yang telah dikerjakannya sewaktu di dunia. Ada yang keringatnya hanya sampai mata kakinya, ada yang mencapai pinggangnya, ada yang mencapai lehernya, bahkan ada yang sampai tenggelam dalam keringatnya. Hari-hari itu sedemikian mengguncangkan sehingga para sahabat pun sampai resah. Mereka meminta kejelasan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana akan sanggup melewati hari yang begitu lamanya, yakni hingga 50 ribu tahun. Maka Nabi Muhammad SAW menenteramkan hati mereka dengan menjanjikan adanya dispensasi khusus dari Allah SWT bagi orang yang beriman. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Sehari seperti 50 ribu tahun, betapa lamanya hari itu?" Maka Rasulullah bersabda, "Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, sesungguhnya hari itu dipendekkan bagi kaum mukmin sehingga lebih pendek daripada sholat wajibnya sewaktu di dunia." Hadis riwayat Ahmad. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang beriman sejati sehingga kami sanggup menjalani hari yang tidak ada naungan selain naungan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin.

Pendengar, sudah berapa sering kita mendengar kalimat setan itu musuh? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak terbilang mengarahkan kita agar memerangi setan, mewaspadai, sama sekali tidak mendekati, tidak menemani, tidak terperdaya oleh bujuk rayunya. Berusaha menjauhi jalannya dan mengusirnya sejauh-jauhnya, apalagi untuk menyembahnya. Tapi setan itu ada dan mengelilingi kita dari segala arah. Setan ada di aliran darah, ada di sela-sela dinding hati, berbaur dalam nafsu, bercampur dalam keinginan, masuk dalam pikiran dan mewarnai pandangan dan penglihatan. Setan terus menggempur, menyerang, mencari sela di mana mereka dapat menguasai dan menjorokkan kita ke dalam lembah maksiat. Lalu jika berhasil, ia akan tertawa girang. Anas bin Malik mengatakan, setan meletakkan patuknya dalam hati Bani Adam. Jika manusia mengingat Allah, maka setan akan lemah. Dan jika ia melupakan Allah, maka setan akan mematuk hatinya. Setan itu memunculkan cetusan pikiran dalam diri anak Adam. Begitulah kata Ibnu Mas'ud rahimahullah. Sebaliknya dengan malaikat, setan memunculkan cetusan pikiran yang buruk dan mendustakan kebenaran. Sedangkan malaikat mencetuskan pikiran baik dan membenarkan kebenaran. Bersyukurlah kepada Allah bila memiliki cetusan pikiran kebaikan. Jika selain itu, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Saudaraku, mengikuti syaitan sama dengan mencari kehinaan. Menjadi teman syaitan sama dengan mengiringi hidup dengan penderitaan. Bagaimana dalamnya kehancuran, rendahnya kehinaan, dalamnya penyesalan, perihnya rasa sakit akibat mengikuti syaitan. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya seseorang terjerembab dalam lumpur dosa yang gelap. Cobalah lihat bagaimana jahatnya setan menghalangi kita dari kebaikan. Ada 3 kesempatan berbahaya yang pernah disampaikan iblis kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Yang pertama, saat seseorang berkhulwat dengan lawan jenis yang tidak halal baginya. Ketika itu iblis akan menjadi sahabat bagi mereka dan terus-menerus menggoda keduanya. Kedua, ketika seseorang berjanji atas nama Allah, lalu ia tidak menjalankannya. Saat itu, iblis akan menjadi sahabatnya yang akan menghalangi orang itu untuk tidak bisa menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, jika seseorang berniat untuk bersedekah, tapi niat itu tidak dilakukan, ketika itu, iblis akan menjadi sahabatnya yang akan mempengaruhi pengeluaran harta orang tersebut. Saudaraku, itulah yang diinginkan setan. Karena itu, jangan pernah menjadikan mereka senang. Karena mereka hanya akan membuat kita sengsara. Jangan sekali-kali membuat mereka tertawa. Karena itu, sama artinya kita akan menangis. Sama sekali jangan menjadikan mereka sebagai teman. Karena mereka akan menjadikan mata kita gelap, hati kita terbalik, dan pikiran kita busuk. Sebaliknya, bikin mereka sedih dan menderita dengan ketaatan. Jadikan mereka menangis sejadi-jadinya dengan menjauhi kemaksiatan. Jadikan mereka sengsara dan sakit dengan berbagai amal soleh. Saudaraku, buatlah mereka menangis, menderita dan sakit. Tapi itu tidak mudah. Kemampuan kita untuk melakukan hal itu juga tidak sama. Imam Ibnul Jauzi mengungkapkan perbedaan kemampuan itu, katanya, permisalan godaan syaitan kepada orang bertakwa dan seorang yang masih mencampur-campur perilakunya dengan dosa. Ibarat orang yang duduk di hadapan makanan, kemudian didatangi anjing yang ingin merebut makanannya. Ada orang yang cukup mengusirnya dengan ucapan, maka anjing itu pergi. Sementara ada orang yang tidak bisa mengusirnya dengan ucapan saja, karena setiap kali diusir, anjing itu menggonggong, menjulurkan lidahnya dan tetap berusaha kembali mencuri makanannya. Permisalan pertama, kata Imam Ibnul Jauzi, seperti setan yang mengganggu orang bertakwa.
orang yang bertakwa, jika didatangi setan, cukup diusir dengan zikir. Tapi bagi orang yang masih mencampurkan diri dengan dosa, ia tidak dapat dengan mudah mengusir ketika setan mendatanginya. Kemudian ada di mana posisi kemampuan kita? Pendengar, jangan putus meminta pertolongan Allah. Tidak ada jalan lain hanya itu. Seorang salafus soleh pernah bertanya kepada seorang muridnya, apa yang kau lakukan jika setan terus-menerus menjerumuskanmu pada dosa? Muridnya menjawab, aku akan terus memeranginya. Gurunya bertanya lagi, bagaimana jika setan itu kembali lagi berusaha menjerumuskanmu kepada dosa? Muridnya menjawab sama, aku akan terus memeranginya. Gurunya kemudian berkata, ini tidak akan pernah selesai. Apa yang kau lakukan jika engkau melewati sekelompok kambing yang digembalakan, lalu anjing yang mengiringinya menggonggongimu, sehingga engkau tidak bisa melewati jalan? Apa yang akan kau lakukan? Muridnya berkata, aku akan berusaha mengusirnya dengan seluruh kemampuanku. Sang guru kemudian berkata, jika begitu, tidak akan pernah selesai. Engkau cukup meminta tolong pada pemilik kambing dan anjing itu, agar engkau bisa lewat dengan aman. Menangislah karena semua kekeliruan dan keterperdayaan kita pada bisikan musuh. Sekecil apapun, sedikit apapun, sesalilah semua bentuk keberpalingan kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abi Muhajir menyebutkan bahwa Daud alaihissalam merupakan orang yang banyak menangis. Suatu saat ia berkata, biarkan aku menangis sebelum datang masa menangis atau hari akhir. Sebelum datang saat tulang belulang dibakar. Sebelum aku diperintah malaikat yang keras dan kejam yang tidak akan melanggar apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Saudaraku, marilah kita panjatkan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala godaan dan tipu daya setan. Biarkan mereka merasa sakit karena kita takkan pernah mau tergoda untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan mereka tersiksa dan menderita karena kita takkan pernah berhenti melakukan amal-amal soleh.

Pendengar, seperti yang telah biasa dilakukannya ketika salah satu sahabatnya meninggal dunia, Rasulullah mengantar jenayahnya sampai ke pemakaman. Kemudian pada saat pulangnya disempatkannya singgah untuk menghibur dan menenangkan keluarganya supaya tetap bersabar dan tawakal menerima musibah itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidakkah ia mengucapkan wasiat sebelum wafatnya?" Istrinya menjawab, "Saya mendengar dia mengatakan sesuatu di antara dengkur nafasnya yang tersengal-sengal menjelang ajal," kata istrinya. "Apa yang dikatakannya?" "Saya tidak tahu ya Rasulullah. Apakah ucapannya itu sekedar rintihan sebelum mati, ataukah pekikan pedih karena dahsyatnya sakaratul maut?" "Yang saya tahu, ucapannya memang sulit dipahami lantaran merupakan kalimat yang terpotong-potong." "Bagaimanakah bunyinya?" desak Rasulullah. Si istri pun menjawab, "Suami saya mengatakan, andai kata lebih panjang lagi, andai kata yang masih baru, andai kata semuanya. Hanya itulah ya Rasulullah yang tertangkap, sehingga kami bingung dibuatnya. Apakah perkataan-perkataan itu iguan dalam keadaan tidak sadar, ataukah pesan-pesan yang tidak selesai?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tersenyum. "Sungguh, yang diucapkan suamimu itu tidak keliru," ujar beliau. "Begini ceritanya. Pada suatu hari ia sedang bergegas akan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Di tengah jalan ia berjumpa dengan orang buta yang bertujuan sama. Si buta pun tersaruk-saruk karena tidak ada yang menuntun. Maka suamimu yang membimbingnya hingga tiba di masjid. Dan tatkala hendak menghembuskan napas penghabisan, ia menyaksikan pahala amal solehnya. Ia pun berkata, 'Andaikan lebih panjang lagi.' Yang dimaksud adalah, andai kata jalan ke masjid itu lebih panjang lagi, pasti pahalanya lah lebih besar pula." Kemudian Rasulullah SAW bercerita kembali. Adapun ucapannya yang kedua, dikatakan tatkala ia melihat hasil perbuatannya yang lain. Sebab pada hari berikutnya waktu ia pergi ke masjid pagi-pagi, sedangkan cuaca dingin sekali, di tepi jalan ia melihat seorang laki-laki tua yang tengah duduk menggigil, hampir mati kedinginan. Kebetulan suami membawa sebuah mantel baru selain yang dipakainya. Maka ia mencopot mantelnya yang lama, diberikannya kepada lelaki tersebut, dan mantelnya yang baru lalu dikenakannya. Menjelang saat-saat terakhirnya, suamimu melihat balasan amal kebajikannya. Ia pun menyesal dan berkata, "Andaikan yang masih baru yang kuberikan padanya, dan bukan yang lama, pasti pahalaku jauh lebih besar lagi." Itulah yang dikatakan suamimu selengkapnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, sedang ucapan yang ketiga. "Kemudian ucapannya yang tiga apa maksudnya ya Rasulullah?" tanya sang istri semakin ingin tahu. Dengan sabar Nabi menjelaskan, "Ingatkah kamu, pada suatu ketika suamimu datang dalam keadaan sangat lapar dan diminta disediakan makanan. Engkau menghidangkan sepotong roti yang telah dicampur dengan daging. Namun tatkala hendak dimakannya, tiba-tiba seorang musafir mengetuk pintu dan meminta makanan. Suamimu lantas membagi rotinya menjadi dua potong, yang sebelah diberikan kepada musyafir itu. Dengan demikian, pada waktu suamimu akan meninggal dunia, dia menyaksikan betapa besarnya pahala dari amalannya itu. Karenanya, ia pun menyesal dan berkata, 'Kalau aku tahu begini hasilnya, musyafir itu tidak akan hanya kuberi separuh, sebab andai kata semua kuberikan kepadanya, sudah pasti pahalaku akan berlipat ganda.' Dan memang begitulah keadilan Tuhan. Pada hakikatnya apabila ia berbuat baik, sebetulnya kita juga yang beruntung, bukan orang lain. Karena segala tindak tanduk kita tidak lepas dari penilaian Allah. Sama halnya ketika kita berbuat buruk,
akibatnya juga akan menimpa kita sendiri. Karena itulah Allah selalu mengingatkan, kalau kamu berbuat baik, sebetulnya kamu berbuat baik untuk dirimu. Dan jika kamu berbuat buruk, berarti kamu telah berbuat buruk atas dirimu pula. Surat Al-Isra ayat yang ke-7. Wallahu a'lam bish

maka dalam hal ini cara beragama kita harus kembali pada Quran dan Sunnah. Ya, jangan sampai kita tadi diingat, jangan seperti orang ahli kitab. Orang ahli kitab itu lama berpisah dengan kitab sucinya. Cara beragama mereka sudah tidak mengikuti kitab suci, hanya mengikuti orang-orang alim mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka hanya mengikuti, ya, mengikuti cara beragama mereka, mengikuti orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Ya, maka tidak ngerti isi kitab sucinya. Sampai mengkufuri Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad itu sebagai nabi, karena mereka tidak mengerti, tidak memahami kitab sucinya. Walaupun kalau ditanya kitab suci mah apa? Kitab sucinya Taurat. Kitab suci mah Injil. Tapi dia tidak paham isinya. Kenabian Nabi Muhammad sudah disebut di kitab mereka. Sampai diterangkan di dalam Al-Qur'an. Orang Yahudi, orang Nasrani itu paham betul kepada Muhammad kalau Muhammad itu nabi. Bahkan dikatakan paham mereka, kenal mereka kepada Muhammad sebagai seorang nabi seperti kenalnya seorang bapak kepada anak-anaknya sendiri, sehingga kenal betul kalau Muhammad itu nabi. Tapi mengapa mereka mengkufurinya? Karena kenabian Nabi Muhammad disembunyikan oleh ulama-ulama mereka. Nah, orang-orang yang sekarang sudah tidak bisa, karena menemukan kitab sucinya pun sudah tidak bisa. Kitab suci yang asli, Taurat, Injil itu sudah tidak ada. Maka kalau ada penyimpangan, susah untuk kembali kepada kitab suci. Tidak ada, maka berpisah jauh. Nah, itu kita tahu dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Maka Allah memerintahkan dalam Al-Quran, jangan seperti mereka. Kalau mereka lama berpisah dengan kitab sucinya menjadi fasik, orang Islam nanti kalau hanya bangga dengan kitab sucimu apa? Al-Quran. Tapi tidak mengerti isinya Al-Quran. Kalau ngerti pun tidak, bagaimana perbuatan sesuai dengan Al-Quran? Wong tidak paham. Nah, maka itu nanti kalau perbuatannya diungkapkan dengan Al-Quran tidak cocok, Qurannya yang ditolak. Apa yang sudah menjadi kebiasaannya itu yang dijalani. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 104. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul." Mereka mengatakan, "Qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi abana." Kalau diajak kembali, mari kita taati ma anzalallah maksudnya Al-Qur'an, wa ila rasul maksudnya Al-Qur'an dan ikuti rasul. Mereka tidak menjawab sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami tak, tidak. Jawabnya qalu, mereka berkata bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi abana. Enggak usah ikuti Qur'an, enggak usah ikuti nabi. Cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari kebiasaan yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita, bapak-bapak kita. Maka Allah selanjutnya mengatakan, awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah kalau bapak-bapakmu, nenek-nenek moyangmu dulu tidak mengerti petunjuk, tidak mengerti apa-apa, juga kamu ikuti? Ya, jadi agama ikuti nenek-nenek moyang, ikuti mbah-mbah kita atau bapak-bapak kita itu tidak dibenarkan. Agama itu harus mengikuti Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: An Anas radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna Allah azza wa jalla qala Idza btalaytu 'abdi bi habibataihi fa sabar awwadtuhu minhumal jannah yuridu 'ainaihi. Rawahul Bukhari.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, jika aku menguji hambaku dengan kebutaan kedua matanya, lalu dia bersabar, maka aku menggantikan keduanya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari.
2: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim Sad.
3: Alif Lam Mim Sad.
4: Kitab

0: mu'minin.
1: Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: تَذَكَّرُونَ
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul. Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

0: timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.
1: وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ.
0: Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: يَشْكُرُونَ.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: syakirin.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua."

0: حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

0: khalidin.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Rabbmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
0: Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin.
1: Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"

0: Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya bani Adam, qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha.

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?

Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

0: sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk.
1: Ya

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui.

dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

0: الظالمين.
1: Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: tahun.
1: Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

Dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

0: Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.
1: Alladzina attakhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharratuhumul hayatud dunya.

yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: رؤوسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
1: Udu'u rabbakum tadarru'u wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.
0: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rabb, dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya aku takut, kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat."
1: Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
0: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata."
1: Qala ya qawmi laysa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin.
0: Dia Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orangnya bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."
1: Qala ya qaumi laysa bi safahan walakinni rasulun mir rabbil alamin.
0: Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika Dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan Dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar."

Dia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabbmu akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

0: alim.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih.

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai."

0: mursalin.
1: Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabb-nya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.
0: وقال يا قوم لقد أبلغ

Kemudian dia, Saleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberikan nasihat."

dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?

dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci."

0: kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia, istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal.
1: Wa amqarna alaihim matara, fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin.
0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.

0: mu'minin.
1: Dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."

Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah Hakim yang terbaik.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, "Wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syuaib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka?"

0: الفاتحين.
1: Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Rabb kami, menghendaki. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik.

0: khasirun.
1: Dan pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Anas radhiyallahu anhu qaal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, jika aku menguji hambaku dengan kebutaan kedua matanya, lalu dia bersabar, maka aku menggantikan keduanya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari.
5: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
8: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
7: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo aku mobilku kae lu.
7: Weh, saiki numpak mobil lho.
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
7: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
9: cry. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Thaha ayat ke-126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Pendengar, mungkin Anda pernah dilupakan teman, saudara, atau guru, bahkan mungkin orang tuamu. Teman melupakan karena keisengan Anda yang berlebihan, sehingga ia harus mencoret Anda dari daftar teman. Dan itu berat Anda rasakan, kehilangan teman. Terputus jalinan pertemanan yang biasanya saling sapa dan bantu kapan saja diperlukan, karena ulah kita, hilang teman tak kembali. Saudara Anda tak lagi menyapa Anda, lantaran ada janji hutang piutang yang tak terbayarkan, hingga datamu tak ada lagi di memori mereka. Betapapun, memutus silaturahim tidak boleh alias haram, tetapi itu terjadi di banyak keluarga. Saudara tak lagi memperhatikan, membiarkanmu dalam keadaan yang tak menentu. Dan itu tidak nyaman dirasakan. Meski seharusnya saudara tak berbuat seperti itu, namun Anda bisa merasakan tidak hangatnya pertemuan akibat dari janji yang kerap kali tidak tertunaikan. Anda sendiri yang mengabaikan, hingga sikap saudaramu dingin tak menghiraukan. Guru Anda tak lagi menghendakimu ada di bangku kelasnya, karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sudah over limit. Jadilah Anda murid yang diberikan kesempatan belajar di tempat lain, alias dikembalikan ke orang tua, alias DO, dikeluarkan, diberhentikan dengan tidak terhormat. Berat menanggung akibat kecerobohan yang berulang-ulang terjadi. Peringatan 1, 2, 3 sudah dilayangkan. Tak ada lagi kesempatan jika sudah peringatan terakhir. Sesal dan kecewa berat yang dirasakan. Semua itu ada dalam kehidupan dunia, pendengar. Sangat mungkin terjadi Anda dilupakan. Sekarang saat semua makhluk melupakan Anda, betapa diri merasa tiada guna. Dan yang lebih menyakitkan dan menyengsarakan, ketika kamu, Anda, dilupakan Allah Ta'ala. Anda tidak diperhatikan oleh Yang Maha Kuasa. Anda dilupakan dan tidak disapa. Anda dibiarkan, tak diberikan pertolongan, dihempaskan ke dalam kesengsaraan. Anda dicampakkan ke dalam siksa yang berkepanjangan, tak berkesudahan, ngeri, tak terkira. Itulah akibat jika Anda berlebihan melampaui batas aturan, melakukan hal sia-sia dan mengabaikan ayat-ayatnya yang sarafmu telah menerima peringatan. Janji setia hanya kepadanya, tetapi ingkari nikmatnya. Jauhi perintahnya, dekati larangannya. Bahkan mengajak orang lain ke dalam lubang kemaksiatan. Dan ketika benar-benar Anda dikembalikan, merengek minta diperhatikan, mengaku dulu melalaikan, menyadari kesalahan tetapi sudah terlambat tak bisa memaafkan. Dunia sudah berlalu, akhirat sudah menunggu. Anda dilupakan sebagaimana Anda dulu melupakan. Wallahu a'lam.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankene ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
0: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
2: Wujudkan mimpi menjadi hafidzoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan mulai dari tahfidz 30 juz, bahasa Arab hingga di Rosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026 khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahat Ali Ahlul Quran Putri, Masaran, Sragen.

0: 101 Kuamba RDSFM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Dr. Hakimuddin Salim LCMA dengan tema kajian tafsir Tarbawi Surah Ghafir ayat 41 hingga ayat 42 yang disampaikan pada tanggal 13 November 2023. Kajian ini kami ambil dari channel YouTube Ibaska TV.

ada di Palestina belum usai. Bahkan terus-menerus korban bertambah. Tepat hari Senin, hari ini, tadi pagi pukul 4 waktu Indonesia Barat, rilis terakhir dari Kementerian Kesehatan Palestina menyebutkan bahwasannya korban meninggal dunia sudah tembus angka 11.160 orang, di mana dari 11.000 itu 4.600 lebih adalah anak-anak, di mana dari 11.000 itu 3.100 lebih adalah perempuan, di mana angka luka-luka berat sudah semakin banyak dan semakin parah, sudah tembus angka 28.000 lebih. Ini wahfila arsyadakumullah, tentu duka bagi kita semua dan menjadi tadkirah bagi kita semua, peringatan bagi kita semua untuk kita tetap memberikan kepedulian kita kepada mereka. Jangan tinggalkan mereka, jangan lupakan mereka, jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh untuk membaca kunut-kunut nazilah dalam doa, dalam sholat kita. Jangan pernah bosan untuk menyampaikan kabar perjuangan ini kepada siapapun melalui medsos-medsos kita. Jangan sampai mereka bertahan di sana, kita yang bertugas hanya menguatkan saja enggak kuat. Ini ikhwah fil arsyadak mubah, dan kita berdoa mudah-mudahan 11.180 kaum muslimin yang meregang nyawa di Palestina sampai hari ini, mereka semuanya adalah termasuk yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 112, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi'ahdihi minallah fastabshiru bibai'ikum alladhi bay'tum bih wa dhalika huwal fawzul 'adzim. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli, minal mu'minin, dari sebagian orang-orang yang beriman, anfusahum wa amwalahum, jiwa dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, Allah beli jiwa dan harta mereka dengan surga. Ini merupakan takrim dari Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian orang-orang beriman. Bahwasanya ada dari sebagian orang beriman itu yang Allah beli jiwa dan harta mereka. Padahal jiwa dan harta kita semuanya ini milik siapa? Milik Allah. Kita mengikrarkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini adalah milik Allah, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam ayat ini, sebagai bentuk takrim dan penekanan akan betapa besar keutamaan amal perjuangan, Allah menyebutkannya dengan ishtara. Allah beli jiwa dan harta mereka, yang alat untuk membelinya, ya, alat tukar atas jiwa dan raga itu
adalah al-jannah. Bagaimana cara membelinya? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Yaitu bagaimana orang-orang yang beriman itu, yang Allah beli jiwa dan harta mereka itu, mereka berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, baik mereka itu bisa mengalahkan musuh mereka, atau kemudian mereka terbunuh, gugur sebagai syuhada. Ini merupakan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam Taurat, dalam Injil, dan dalam Al-Quranul Karim. Wa man awfa bi'ahdihi minallah. Dan tidak ada yang paling bisa memenuhi janji kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fastabshiru bibai'ikum alladhi bay'tum bi wa dhalika huwal fawzul 'adzim. Orang-orang yang dibeli jiwa dan hartanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan surga, baik kemudian mereka menang ataupun mereka kalah dalam tanda kutip di mata manusia, tetapi mereka mati sebagai syuhada, itu adalah kenikmatan yang besar, dan itu adalah kabar gembira yang luar biasa, dan itu merupakan al-fawz al-azim, adalah keberhasilan, kesuksesan, kemenangan yang paling besar. Ini wahfila arsyadakumullah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita 11.180 lebih yang sudah meregang nyawa di Gaza, di tepi barat, dalam mempertahankan tanah kaum muslimin, dalam mempertahankan Baitul Maqdis.

0: dan harta mereka dengan surga. Lalu bagaimana dengan kita, Pak? Pengen apa enggak, Pak? Hah? Pengen apa enggak? Pengen enggak?
1: Pengen.
0: Jiwa dan harta kita dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu medan perjuangan tidak hanya di Palestina. Medan perjuangan ada di mana-mana termasuk di negeri kita. Ya. Ini yang harus kita cita-citakan, bagaimana kita menjadi sebagian dari orang-orang yang beriman yang Allah pakai kita, Allah gunakan kita, bahkan Allah beli jiwa dan harta kita dengan jannah. Untuk mendapat karunia itu, untuk menjadi minasyuhada, itu enggak mudah, Pak. Ya, karena ini orang-orang pilihan. Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, orang-orang yang Allah beli jiwa dan harta mereka itu ada kriterianya. Kalau kita menginginkan menjadi bagian dari mereka, kita harus belajar terlebih dahulu memenuhi kriteria itu. Apa itu? At-taibunal 'abidunal hamidunas saihun ar-raki'unas sajidunal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari wal hafiduna li hududillah. Mereka ini orang-orang yang Allah pilih, yang Allah beli jiwa dan harta mereka ini, mempunyai kriteria. Mereka adalah yang pertama at-taibun, orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Gak ada manusia yang sempurna, gak ada manusia yang maksum terjaga dari kesalahan selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al insan makanul khata wan nisyan, wasummiyal insanu insanan likatrati nisyanihi. Tetapi khairul khata'in, ya, sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah tawabun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus menjadi karakter kita, menjadi at-taibun, orang-orang yang terus-menerus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ba'bus salihin man kana qablana, kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita itu, mereka adalah al-mustaghfiruna bil ashar, memperbanyak istighfar pada waktu-waktu sahur, pada waktu-waktu sebelum subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang merupakan sosok manusia yang maksum, terjaga dari kesalahan, ya, itu saja beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehari 100 kali. Apalagi kita nih manusia akhir zaman. Ya, penuh dengan dosa, penuh dengan salah. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membeli jiwa dan harta yang kotor. Karena Allah Maha Thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Dan kita membersihkan harta dan jiwa kita dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-'abidun, mereka adalah orang-orang yang ahlul ibadah, mempunyai andalan-andalan dalam ibadah-ibadah mereka. Ada yang ahlus siyam, ada yang ahlul dzikir, ada yang ahlul Quran, ada yang ahlus sadaqah. Ya, kalau kita baca beberapa buku tentang karamatus syuhada, tentang cerita-cerita orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan Allah pilih mereka sebagai syuhada, para syuhada ini orang-orang istimewa. Ya, persaksian dari teman-teman mereka, ini adalah orang-orang yang ahlul ibadah. Apakah dengan puasanya, apakah dengan sholatnya, apakah dengan sodakohnya, apakah dengan itharnya,

akhlaknya yang baik, selalu mendahulukan temannya, sehingga kemudian ketika dalam suatu amaliyah dia terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi syahid, itu teman-temannya, oh pantas ya, enggak ada yang protes, oh pantas dia memang ahlul ibadah, oh pantas akhlaknya memang luar biasa. Al-abidun as-sa'ihun, karakter berikutnya mereka adalah orang-orang as-sa'ihun. Di sini ada yang mengartikan adalah orang-orang yang banyak berpuasa, ada juga yang mengartikannya dengan orang-orang yang banyak melakukan perjalanan untuk mencari ilmu atau menyebarkan agama. Ya, jadi yang belum punya hobi traveling, touring, halan-halan, ini bagus Pak. Salah satu kriteria jiwa dan harta yang dipilih ini orang yang suka jalan-jalan. As-sa'ihun, tapi jalan-jalannya ngapain? Jalan-jalannya bukan healing, bukan foya-foya, bukan senang-senang, tetapi jalan-jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, jalan-jalan dalam rangka untuk menyebarkan dakwah. Ya. Berkelana terus. Nah, ini perlu kita agendakan. Ya, maka bagus itu ada sebuah kelompok yang sering kita dengar dengan jamaah tabligh gitu ya. Mereka punya tahapan-tahapan khuruj fisabilillah. Ya, ada berapa hari, dimulai dari 3 hari, kemudian nanti sepekan ya, terus ditambah lagi ya. Itu kalau sebagai sebuah tadarrujiyah dalam dakwah bagus, yang penting angka-angka itu jangan diyakini sebagai sesuatu yang fihi fadl, dan tentu juga dengan apa namanya cara yang hikmah ya. Ketika melakukan itu semua, jangan sampai mengabaikan amanah tanggung jawab yang lain seperti memberikan nafkah kepada keluarga dan lain sebagainya. Ya, agendakan itu. Setahun sekali misalnya melakukan perjalanan ke sebuah tempat. Ya, ini jamaah-jamaah kajian Senin malam ini ya, setahun sekali misalnya datang ke pelosok-pelosok Gunung Kidul sana, atau pelosok-pelosok mana Klaten sana, sana di bawah lereng Gunung Merapi ya, untuk melakukan kem-kem dakwah. Terus syukur-syukur bisa keluar Jawa, bisa ke Papua, ke Kalimantan dan lain sebagainya. Itu di samping itu adalah sebuah fadl, itu juga sebuah latihan. Itu ya, sebuah i'dad. Ya. Sebuah latihan bagi kita untuk ninggalin keluarga, untuk kemudian melakukan perjalanan dalam kondisi seadanya dengan fasilitas yang terbatas. Ya, ini membentuk karakter. As-sa'ihuna ar-raki'una as-sajidun. Karakter mereka berikutnya adalah mereka ini ahlur rukuk dan ahlus sujud, ahlus shalah. Maka kalau ada orang yang teriak-teriak ingin mati syahid tapi sholatnya rakopen, itu susah itu. Karena Allah sebutkan ini karakternya di sini, ar-raki'un as-sajidun. Ya. Kalau mau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki sholat kita. Kita menjadi ahlur ruku', menjadi ahlus sujud. Al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Karakter mereka berikutnya ini selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Enggak bisa diam untuk mengajak diri dan keluarga, masyarakatnya, orang lain menuju kebaikan. Enggak bisa diam ketika melihat kemungkaran, keburukan, kedoliman terjadi, dia melakukan ingkar. Ini karakter berikutnya. Wal hafidhuna li hududillah.
Ya, mereka ini juga menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jamaah sekalian kalau mau ingin menjadi orang-orang dari kaum mukminin yang Allah beli jiwa dan harta mereka, ya penuhi karakter-karakter yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 113, insyaallah Allah akan memilih kita untuk dibeli jiwa dan harta kita dengan surganya. Dan mudah-mudahan apa yang telah dikorbankan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, 11.160 lebih tadi, masuk dalam kategori minal mu'minin, orang-orang yang beriman, yang Allah beli jiwa dan harta mereka dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah. Pada pekan yang lalu kita sampai pada surah Ghafir ayat yang ke 40. Surah Ghafir ayat yang ke 40. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa mengupas surah Ghafir ayat 41 dan 42. Kalau kita lanjutkan sampai 43 kepanjangan kayaknya. Ya, jadi kita cukupkan 41 dan 42, nanti 43 dan sampai 45 kita bahas pekan depan. Ini karena nyambung ya. Silakan bisa dibuka surah Ghafir ayat 41 dan 42. Tafadhol Mas Akmal, barakallahu fikum.

0: بالقرآن.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا للقرآن الكريم من الحافظين وإلى لذيذ خطابه مستمعين وعند ختمه من الفائزين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا ودواء أمراضنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن تنصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم ثبت أقدامهم وقو رميتهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وجرحاهم. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الحاقدين. اللهم عليك بالصهيونيين الغاصبين. اللهم شتت شملهم وزلزل أقدامهم ومزق كلمتهم وفرق جمعهم. اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Pada pekan yang lalu kita sudah jelaskan tentang argumen dakwah yang disampaikan oleh rajulun mu'min, seorang laki-laki dari keluarga Fir'aun, di mana sebagian mufassir menyebutkan bahwasanya laki-laki ini merupakan sepupu dari Fir'aun. Yang terakhir adalah bahwasanya rajulun mu'min ini menegaskan ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad, wahai kaumku ikutilah aku. Sudah kita jelaskan kata-kata ya qaumi ini merupakan uslubur ra'fah wa rahmah, yaitu metode mendidik, membina dengan penuh kelemah lembutan. Ini yang disentuh adalah emosional, perasaan. Ikutilah aku, maka aku akan tunjukkan kepadamu sabilar rasyad, jalan kebenaran. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya penggunaan kata sabilar rasyad ini merupakan counter balik, ya, respon balik dari apa yang disampaikan oleh Fir'aun, yang menegaskan juga bahwasanya tidaklah aku tunjukkan kepada kalian kecuali sabilar rasyad. Ya, jadi ini penting dalam dakwah ketika musuh-musuh Islam menggunakan berbagai istilah yang itu sebenarnya adalah istilah yang baik, istilah yang netral, maka kita harus counter istilah tersebut. Kita juga harus menggunakan istilah tersebut, tetapi kita luruskan definisi yang sebenarnya dari istilah tersebut. Jangan sampai istilah tersebut kemudian dimonopoli istilah yang sebenarnya baik, istilah yang sebenarnya netral itu kemudian apa namanya digunakan mereka untuk melakukan, menyebarkan kekufuran-kekufuran dan kedzaliman. Ya, sampaikan juga istilah tersebut ya, tapi dengan definisi di mana mereka menyebutkan istilah tersebut sebagai kalimatu haqqin urida biha batil, yaitu kalimat kebenaran tapi maksudnya adalah kebatilan. Ini ikhfil arsyadukumullah uslub yang bisa kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh rajulun mukmin. Kemudian argumen atau cara berikutnya yang dilakukan oleh rajulun mukmin untuk membuat kaumnya ini kembali kepada fitrahnya, fitrah tauhid yang dulu pernah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di alam ruh, ketika ditanya alastu bi rabbikum, semua manusia menjawab qalu bala syahidna. Di antara caranya adalah bagaimana mengingatkan kepada mereka tentang hakikat hidup di dunia. Ya, bahwasanya dunia ini adalah mata. Dunia ini adalah kesenangan yang sekejap. Ya, wa innal akhirata hiya darul qarar, bahwasanya hari akhirat itu, negeri akhirat itu adalah negeri tempat tinggal selamanya. Ya, tempat kekekalan yang abadi. Ini juga salah satu metode yang luar biasa. Para ulama seperti Ibnu Katsir menjelaskan zahadahum minad dunya. Ya, bagaimana rajulun mukmin ini membuat kaum Kipti, Fir'aun dan keluarganya ini untuk zuhud dengan dunia. Kemarin sudah kita jelaskan, karena seringkali bapak-bapak, ibu-ibu, seseorang itu menolak kebenaran, tidak mau mengikuti al-haq, kemudian lebih memilih mengikuti kebatilan, selain karena kesombongan atau karena ketidaktahuan, seringkali sebab berikutnya adalah karena iming-iming harta. Ya, ini real terjadi di masyarakat kita juga seperti itu. Sudah jelas ini buruk, ini batil, ini zalim, ini menyengsarakan. Ya, tetapi tetap saja didukung. Ya, nanti udah lupa itu. Ada yang mengatakan masyarakat kita ini adalah masyarakat pelupa. Ada yang menggunakannya dengan kalimat yang lebih halus, masyarakat yang mudah memaafkan. Ya, masyarakat yang pemaaf. Tapi seringkali ini karena tidak kuat, ya, tidak bisa melawan iming-iming harta. Kena serangan fajar udah langsung ya KO. Ya, dalam berjuang ngakunya ulama, ngakunya aktivis, begitu dikasih fasilitas-fasilitas, dapat privilege, dapat apa namanya agenda perjalanan ke luar negeri, udah langsung ya lembek misalnya. Ini nggak mudah. Bahkan kaum muslimin sekalian, ya, sekelas para pejuang-pejuang yang ada di Palestina, yang mereka Allah didik dengan tarbiyah Maqdisiyah yang luar biasa, ya, pengkhianatan-pengkhianatan itu juga terjadi. Ya, kita dengar ada anak dari petinggi Hamas misalnya yang kemudian berkhianat, bukan hanya menjadi informan tapi juga melakukan spionase di Palestina. Begitu ketahuan udah langsung kabur. Ya, ke barat minta suaka, dari sana kemudian menyerang perjuangan Palestina dan lebih pro kepada Zionis. Ini terjadi. Ya. Maka apa yang disampaikan oleh rajulun mukmin ini penting, mengingatkan kita tentang bahwasanya dunia ini adalah mata, adalah kenikmatan, kesenangan, perhiasan yang tidak kekal, tidak abadi. Ya, sejenak saja kalaupun kita memakainya. Dan salah satu sebab daripada kegagalan, keterpurukan umat Islam hari ini, ya, sebagaimana dalam hadis yang kemarin sudah kita sebutkan, Rasulullah mengisyaratkan umat Islam nanti apa? Tada'al umam, bahwasanya umat Islam ini akan diperebutkan oleh musuh-musuh mereka, kama tada'al aklatu ila qas'atiha, seperti makanan yang diperebutkan oleh orang-orang yang menyantapnya dalam sebuah nampan, dimakan lima orang, lima orang ini akan apa namanya, seperti memperebutkan, ngambil dari sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan, sebelah belakang. Dan ini yang terjadi, ini yang terjadi. Ketika itu para sahabat bertanya, amin killatin nahnu ya Rasulullah, apakah itu terjadi karena sedikitnya kami ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak ya, tetapi kalian banyak, kathir. Cuma banyaknya kalian itu seperti ghutha, ka ghutha isail, seperti buih yang ada di lautan, di mana Allah Subhanahu wa taala mencabut keberanian dan kewibawaan kalian di atas musuh-musuh kalian, di hadapan musuh-musuh kalian. Dan Rasulullah menjelaskan sebabnya adalah karena kalian terhinggapi yang namanya al-wahan, yaitu penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, dan takut mati. Maka diantara solusi ya untuk menguatkan barisan kita, untuk menguatkan perjuangan kita, meningkatkan izzut, izzatul Islam wal muslimin, izzah umat Islam dan al-Islam ya, adalah dengan ini, mengobati penyakit hubbud dunya. Dan ini adalah apa yang disampaikan oleh rajulun mukmin, zahadahum minad dunya, ya, membuat mereka zuhud, paham, sadar bahwasanya dunia ini adalah sementara dan darul akhirah itu merupakan darul qarar. Kemudian rajulun mukmin menjelaskan jaza yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang berbuat buruk di ayat-ayat berikutnya. Lalu dalam ayat yang ke-41, rajulun mukmin ini kembali berikhtiar, berusaha, tidak berhenti sampai di situ, tapi bagaimana dia terus menerus menyampaikan dakwahnya dan mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, mali di sini kalau menurut al-Imam al-Baghawi maksudnya adalah malakum, atau maknanya adalah kaifa hadzal hal, bagaimana ini terjadi. Ya, bagaimana kondisi ini? Ad'ukum, aku mengajak kalian ilan najati, kepada an-najat, yaitu keselamatan. Kalau menurut Ibnu Katsir, an-najat di sini maksudnya adalah ibadatullah wahdah la syarikalah wa tasdiqu rasulihil ladzi ba'athahu. Yang dimaksud dengan keselamatan, menyeru kepada keselamatan, adalah menyeru kepada penyembahan, ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya, dan membenarkan, mempercayai para nabi yang telah diutusnya. Ini makna an-najat menurut Ibnu Katsir. Jadi keselamatan yang hakiki itu bukan keselamatan dari mara bahaya duniawi, keselamatan dari badai, keselamatan dari kecelakaan lalu lintas, keselamatan dari pencurian, perampokan, tapi keselamatan yang hakiki kalau menurut tafsir Ibnu Katsir adalah ketika kita bisa terselamatkan dari menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ikhwah filah arsyadakumullah. Wa tad'unani ilan nar. Sedangkan kalian mengajakku kepada neraka. An-nar di sini Al-Imam Al-Baghawi mengartikan ila syirki alladhi yujibun nar. Yang dimaksud dengan mengajakku menuju neraka itu adalah mengajakku untuk menyekutukan Allah, berbuat syirik, di mana perbuatan syirik itu pasti meniscayakan masuk neraka. Ini wa fil arsyadakumullah. Dalam ayat ini sekali lagi penekanan pentingnya kurikulum pendidikan kita yang utama, kurikulum dakwah kita yang utama adalah at-tauhid. Bagaimana menyeru manusia kepada mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak melakukan kesyirikan. Ini kurikulum yang enggak boleh usang. Kurikulum yang enggak boleh bosan. Kurikulum yang harus terus-menerus diulang dan harus kita pastikan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pastikan anak-anak kita ini menjadi ahlu tauhid. Pastikan murid-murid kita, mahasiswa-mahasiswa kita ini menjadi muwahhidun, bukan menjadi musyrikun. Pastikan baik hal-hal yang nampak ataupun yang enggak terlihat. Ya, kadang mereka kita lihat memang tidak menyembah kuburan, tidak menyembah pohon. Ya, tapi mungkin mereka percaya zodiak misalnya. Atau mungkin mereka melakukan syirkul asghar misalnya. Nah, ini hati-hati. Pastikan, karena ini adalah kurikulum utama para nabi dan rasul. Termasuk ini yang diulang-ulang oleh rajulun mukmin. Ya. Ini penting sekali dan ini adalah merupakan an-najat. Keselamatan yang utama itu adalah ketika kita selamat dari menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mengesakannya. Kemudian neraka yang paling neraka yang paling bahaya dan paling bisa mengantarkan manusia kepada adab neraka yang tiada tara adalah ketika menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ihwa fil arsyadakumullah secara tarbawi, ya, ini rajulun mukmin ini bisa dikategorikan dalam ayat ini menggunakan uslub al-muhakamah al-aqliyah. Al-muhakamah al-aqliyah. Bagaimana dia mengajak audiens untuk menggunakan akal pikirannya untuk berhukum atau berpengadilan dengan akal mereka. Gimana nih? Ya, bagaimana ini? Aku menyeru kalian kepada keselamatan. Ya, sedangkan kalian menyeru aku kepada kehancuran, kepada neraka. Kalau orang paham kalimat ini, tentu yang benar yang mana? Yang menyeru kepada keselamatan. Karena dalil-dalil yang disampaikan oleh rajulun mukmin dan juga disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam sebelumnya bahwasanya apa yang mereka bawa ini adalah menuju ke surga, menuju ke keselamatan dunia dan akhirat, ini enggak bisa dibantah. Sedangkan yang diseru oleh Fir'aun, yang diseru oleh pengikut-pengikutnya, yang diseru oleh Haman, yang diseru oleh Korun, itu semuanya adalah seruan kepada kehancuran di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kalau sudah tahu seperti itu, bagaimana kok masih bisa mengikuti orang-orang yang menyeru kepada neraka, orang-orang yang menyeru kepada kehancuran? Nah, di sini kata-kata mali yang diartikan oleh Al-Imam Al-Bawi sebagai malakum, ya, yang maknanya adalah kaifa hadzal hal, ini merupakan dorongan untuk menggunakan akal untuk memvonis atau memutuskan pilihan itu berdasarkan logika. Ya, ini ukhfil arsyadakumullah. Kemudian penjelasan berikutnya, tad'unani li'akfura billahi wa usyrika bihi. Tad'unani, kalian menyerukan kepadaku, li'akfura, agar aku ingkar, mengkufuri, billahi, terhadap Allah, wa usyrika, dan agar aku mempersekutukan bihi dengannya. Nah, ini termasuk jamaah sekalian yang disebut dengan tafsirul ayah bil ayah. Ya, jadi di antara tafsir ma'thur, ya, kita ketahui pembagian ulama tafsir Al-Qur'an itu ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bir ra'yi. Ya. Kalau tafsir bir ra'yi itu adalah murni dengan menggunakan logika kita atas pengetahuan kita terhadap kaidah-kaidah lughawiyah, makna-makna yang terkandung dan lain sebagainya. Kalau tafsir bil ma'thur, ini adalah bagaimana kita menafsirkan ayat dengan ayat. Atau kalau tidak kita temukan dalam ayat sebagai tafsir dari ayat yang kita kaji, kita cari tafsirnya dari al-hadis atau kemudian dari riwayat-riwayat dari para sahabat, dari para salaf, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mereka belajar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka juga menyaksikan asbabun nuzul, mengetahui sebab nuzul dari ayat-ayat tersebut. Ya. Nah, di sini jelas tad'unani ilan nar. Kemudian dijelaskan tad'unani li'akfura billahi wa usyrika bihi. Jadi menyeru kepada neraka itu maknanya adalah menyeru untuk mengkufuri Allah dan menyekutukannya. Persis dengan apa yang tadi kita jelaskan. Ya. Ma laisa li bihi ilm. Apa yang tidak ada bagiku pengetahuan tentang apa yang disekutukan tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ma laisa li bi ilm. Di sini Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya dimaksud di sini ya adalah Fir'aun. Adalah Fir'aun. Dan di sini ada siasat. Ada strategi dari rojulun mu'min untuk menghindari menyebut nama. Ya. Sudah kita jelaskan dalam argumen-argumen sebelumnya, dia juga menghindari menyebutkan nama tapi menyebutkan sifat. Tidak disebut namanya tapi disebut sifatnya. Ini strategi dakwah juga. Karena kalau kita nyebut nama bakal kena delik. Iya. Kalau hari ini kena undang-undang ITE, pencemaran nama baik. Iya. Untuk menghindari semua itu, sebut aja sifatnya. Ya, sebut aja kelakuan-kelakuannya. Insyaallah orang paham. Itu ya. Jadi kalau menurut apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi yang dimaksud ma laisa li bihi ilm, ya, di sini adalah Fir'aun. Ya, tapi rajulun mukmin tidak menyebut namanya. Ya, ini adalah strategi. Bisa kita sebut sebagai strategi. Kemudian menurut At-Tabari, beliau punya tafsiran yang berbeda. Ma laisa li bihi ilm di sini maksudnya adalah lastu a'lamu annahu yaslah li fi ibadatiha wa isyrakiha fi ibadatillah. Lastu a'lamu annahu yaslah fi ibadatiha wa isyrakiha fi ibadatillah. Ya, di mana aku enggak mengetahui bahwasanya itu bermanfaat bagiku ketika aku menyembahnya. Maksudnya adalah menyembah Fir'aun dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya dengannya. Ya ini juga retorika gitu ya. Kadang untuk menjawab apa namanya tidak itu ya kadang tidak mudah. Ya. Ancamannya bisa macam-macam. Kadang untuk menunjukkan ketidaksetujuan itu susah untuk vulgar. Tetapi kita bisa mengatakan dengan laisa li bihi ilm. Aku enggak tahu. Ya, enggak tahu. Dan ini jamaah sekalian dalam kondisi-kondisi tertentu ya, seperti yang dialami oleh para ulama, para masyayikh hari ini misalnya di Arab Saudi misalnya. Ya. Penangkapan terhadap para ulama ya. Tidak sedikit ulama-ulama yang hari ini berada di jeruji-jeruji besi di penjara karena suara vokalnya. Ya. Maka kemudian ketika mereka tidak mendukung saja, tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang mendukung atas apa yang dilakukan oleh pemerintahnya, atau sekedar mengatakan ketika ditanya ma laisa li bihi ilm. Ya, itu kita sudah paham apa maksudnya. Maksudnya dia enggak setuju gitu. Tapi kalau dia ngomong enggak setuju, menentang, ya masuk penjara, enggak bisa dakwah gitu. Ya, mending kalau penjaranya kayak di sini. Ya. Berat penjara di sana. Ini ikhwah fil arsyadakumullah. Jadi ini juga siasat. Ya, siasat dalam dakwah dan dalam kondisi tertentu memang mungkin kita akan susah menyampaikan kebenaran. Ya, karena ancaman yang begitu berat ya, maka setidaknya kita bisa menjawab seperti apa yang disampaikan oleh rajulun mukmin tadi, ma laisa li bihi ilm. Itu juga sebuah cara dalam berdakwah. Ini wa fil arsyadakumullah. Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Wa ana, sedangkan aku, ad'ukum, aku menyeru kalian, ila, untuk menyembah kepada al aziz al ghaffar, yaitu zat yang maha perkasa dan maha pengampun. Ikhwah fil arsyadakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya dengan nama-namanya yang lain selain Allah, selain Ar-Rabb dan lain sebagainya, kita harus mempunyai kepekaan bahwasanya di situ pasti ada maksud. Ketika di sini tidak menggunakan wa ana ad'ukum ila Allah, enggak gitu kan? Tapi wa ana ad'ukum ilal aziz al ghaffar. Di sini ada makna yang ingin disampaikan. Dan ini adalah juga metode dakwah yang digunakan oleh rajulun mukmin ya, yaitu metode targhib sekaligus tarhib. Ya, yang dalam tarbiyah Islamiyah disebut dengan uslubut targhib wa tarhib. Targhibnya seperti apa? Kita mulai dari tarhib terlebih dahulu. Kalau ini dibalik. Al-Aziz, apa makna Al-Aziz? Yaitu maha perkasa. Kalau Al-Imam Al-Baghawi menyebutkan Al-Aziz di sini adalah fi intiqamihi mimman kafar. Allah maha perkasa dalam balasannya kepada orang-orang yang kafir. Nah ini kan nakut-nakuti. Aku menyuruh kalian kepada zat yang kalau balas balesnya itu perkasa banget, kuat banget gitu. Ya kalau ngantem, ya ngantemnya Al-Aziz, perkasa. Kalau ngadab, adabnya udah gak bisa ditolak. Jadi ini di sini ada tarhib, nakut-nakuti. Sebaliknya setelah itu Al-Ghaffar. Meskipun Allah itu Aziz, tetapi Allah bersamaan dengan itu juga Ghaffar, Maha mengampuni. Mengampuni apa? Kalau Al-Imam Al-Baghawi menyebutkan Al-Ghaffar lidunubi ahli tauhid. Allah akan ampuni kalau kalian mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mau mengampuni kalau kalian mau bertaubat dari kesyirikan yang kalian lakukan. Di sini ada targhib. Ada motivasi. Ya. Jadi ini adalah cara agar orang juga enggak putus asa. Kalau ditakut-takuti terus, Pak, orang-orang jadinya putus asa. Tetapi sesekali harus dikasih harapan. Ya, bahkan harus berimbang antara targhib dengan tarhib. Sudah kita jelaskan kalau dosis tarhib itu berlebihan, itu akan melahirkan khauf yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan. Dan ini dalam sejarah ada kelompok sesat yang rasa takutnya, rasa khaufnya jauh melebihi rasa rojaknya. Mereka yang disebut dengan kelompok sesat yang namanya Khawarij. Ya. Khawarij. Sampai berkeyakinan bahwasanya sahibul kabira, orang yang melakukan dosa besar itu adalah kafir. Khalidan finnar, kekal di neraka. Sampai saking takutnya kemudian mereka dalam menerapkan apa yang mereka yakini sebagai kebenaran itu harus mudah-mudah menumpahkan darah kaum muslimin. Kemudian menganggap orang-orang yang berbeda dengannya sebagai orang kafir, mudah mengkafirkan. Ini yang dimaksud dengan paham takfiri, bahaya. Seringkali diawali karena khauf yang berlebihan, karena terlalu over tarhibnya. Sebaliknya kalau terlalu over targhibnya, cuma diberi harapan terus, ya nggak pernah ditakut-takuti, ya ini akan menghasilkan orang yang harapannya jauh melampaui rasa takutnya, rojaknya jauh melebihi khaufnya. Ini juga ada sejarahnya, kelompok sesat yang namanya Murji'ah, ya. Ini kelompok sesat yang meyakini bahwasanya kamu mau dosa kayak apa, mau melakukan perbuatan dosa besar maksiat seperti apa, enggak berpengaruh kepada keimananmu. Ya. Ini bahaya juga. Ini orang yang terlalu dalam tanda kutip, ya, husnudzon kepada Allah, sok dekat sama ya Gusti Allah, sampai ngomong aku ki friend karo Gusti Allah. Ya, rasolat rapopo, wis konco. Nah, ini bahaya nih. Ini kalau terlalu overdosis targhibnya ini bisa mengantarkan kepada apa? Rojak yang berlebihan hingga menjadi murji'ah. Ya. Maka harus seimbang antara targhib dengan tarhib. Maka disebutkan di sini ilal aziz al ghaffar. Ya, di satu sisi ditakut-takuti bahwasanya Allah itu maha perkasa dalam membalas kekufuran hambanya, bersamaan dengan itu Allah itu maha ghaffar, maha menerima taubat bagi siapa yang mau berhenti dari kesyirikan dan kekufuran. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak poin-poin tarbawi yang bisa kita ambil, tidak perlu kita ulang, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqomah dalam tauhid kita, dan juga bagaimana kita istiqomah mendakwahkan tauhid itu kepada orang lain, kepada masyarakat yang kita cintai. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat, nasru minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 72-7000-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui

Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: 101 koma 4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.

0: 101 Kumamba RDS FM RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar.

على الصلاة.

ثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Lagi full seneng kayaknya ini.
2: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
1: Wih.
2: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
1: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
2: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
3: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, baik gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
0: RDS FM.
3: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran. Dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Allah.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Rabbmu.

dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Wa fil

0: الْفُلْكُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
1: Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

0: Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Rabb-nya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Rabbmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kedzaliman mereka. Dan sungguh, Rabbmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu tanda atau mukjizat dari Rabb-nya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberikan petunjuk.

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaib wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.

0: bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
1: Huwallazi yuriikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunshi'us sahaba thiqal.
0: Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.
1: Wa

dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat, karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya.

0: Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.
1: Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal.
0: Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.
1: Qul

katakanlah Muhammad, siapakah Rob langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri? Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia Maha Esa, Maha Perkasa.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabb-nya, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapatkan hisab atau perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Rabb kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
1: Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq.
0: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.
1: Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusall wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-nya dan takut kepada hisab yang buruk.

dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Rabb-nya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik.

0: yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
1: Salamun alaikum bima sabartum, fani'ma uqubaddar.
0: Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu memperoleh kutukan, dan tempat kediaman yang buruk atau jahanam.

0: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
1: Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat.

0: kitaba.
1: Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda atau mukjizat dari Rabb-nya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk orang yang bertobat kepadanya.

0: القلوب،
1: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.
0: Alladzina amanu wa 'amilus shalihati tubalahum wa husnu ma'ab.
1: Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
0: Kadzalik

0: الكتاب.
1: Demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Rabb yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Rabbku, tidak ada sesembahan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

0: Dan sekiranya ada suatu bacaan atau kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberikan petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.
1: وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابَ.
0: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.

0: مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: Maka apakah Rob yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah. Dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberikan petunjuk baginya.

Mereka mendapatkan siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

0: إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبَ.
1: Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, bergembira dengan apa yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab, sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu. Maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

0: الكتاب.
1: Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab.

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

0: الدار.
1: Dan sungguh, orang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Rabb akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad bukanlah seorang rasul." Katakanlah, "Cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabbmu, yaitu menuju jalan Rabb yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Rabb-nya, karena siksaan yang sangat berat.

yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberikan penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.
1: Wa'idh

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Rabbmu.

Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

0: Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."
1: Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh yad'ukum liyaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhir

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksamu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja. Hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami, dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Rob mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku. Dan mereka memohon diberikan kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

0: ومن ورائه عذاب غليظ.
1: Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang yang ingkar kepada Rabb-nya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alah.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberikan petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberikan petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar. Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri.

0: قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: Dan syaitan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih.

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Rabb-nya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

0: Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar.
0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka, orang kafir itu, telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan.

0: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

0: al-asnam.
1: Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Rob, jadikanlah negeri ini, Mekah, sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala."

Ya Rob, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Rob, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau atau Baitullah yang dihormati. Ya Rob, yang demikian itu, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Rob kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh, Rabbku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa.
1: Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a.
0: Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku.
1: Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab.
0: Ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan atau hari kiamat.

0: Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.
1: Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa.
0: Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedangkan mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong.

0: أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ.
1: Dan berilah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Rabb kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan engkau dan akan mengikuti rasul-rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"
0: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ.
1: Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya, tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

0: قوم. Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada rasul-rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.
1: Ya

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Dan mereka, manusia, berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Agar Allah memberikan balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha cepat perhitungannya.

0: واحد وليذكر أولو الألباب.
1: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberikan peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah sesembahan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'an mubin.
1: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan.
0: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
1: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
0: Dharuhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
1: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ.
1: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
0: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
1: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
0: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
1: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar?
0: Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu idzam munzirin.
1: Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
0: Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidhun.
1: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
0: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
0: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
1: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
0: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
1: Demikianlah kami memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
0: La yu'minuna bih wa qad khalat sunnatul awwalin.
1: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
0: Walau fatahna 'alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun.
1: Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya.
0: Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun.
1: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
0: Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
0: Wa hafidhnaha min kulli syaitanir rajim.
1: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan syaitan yang terkutuk.
0: Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin.
1: Kecuali syaitan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
0: Wal-ar-

Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numit, wa nahnul warithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Rabbmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Wal janna khalaqnahu min qablu min
0: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas.

0: Dan ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat, sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah. Dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita. Sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
5: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki srengeng ini panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
7: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
7: Serah ke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kui?
7: Donasi barang bekas, Bro. Yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
9: Hmm. mewujudkan mimpi menjadi hafidhoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan mulai dari tahfidz 30 juz, bahasa Arab hingga dirosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026, khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahat Ali Ahlul Quran Putri, Masaran, Sragen.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran, Surat Al-Hadid ayat 16. Maha suci Allah yang menggantikan malam dengan siang dan sore pun menyongsong malam. Hari berlalu menyusun pekan. Hitungan bulan-bulan pun membentuk tahun. Tanpa terasa, pintu ajal kian menjelang. Sementara, peluang hidup tak ada siaran ulang. Pendengar, siap atau tidak, waktu pasti akan meninggalkan kita. Sejauh apapun satu tahun ke depan jauh lebih dekat daripada satu detik yang lalu. Karena waktu yang berlalu, walaupun satu detik, tidak akan bisa dimanfaatkan lagi. Ia sudah jauh meninggalkan kita. Begitupun dengan berbagai kesempatan yang kita miliki. Pagi ini adalah pagi ini. Kalau datang siang, ia tidak akan pernah kembali. Kalau kesempatan di pagi ini lewat, hilang sudah momentum yang bisa diambil. Karena belum tentu kita bisa berjumpa dengan pagi esok. Itulah yang pernah menggugah Umar bin Abdul Aziz. Suatu malam, karena sangat lelah, Umar menolak kunjungan seorang warga. Esok pagi saja, katanya spontan. Khalifah Umar berharap esok pagi ia bisa lebih segar, sehingga urusan bisa diselesaikan dengan baik. Tapi sebuah ucapan tak terduga tiba-tiba menyentak kesadaran khalifah kelima ini. Warga itu mengatakan, "Wahai Umar, apakah engkau yakin akan tetap hidup esok pagi?" Terkejut Umar bin Abdul Aziz. Umar pun langsung beristighfar. Saat itu juga ia menerima kunjungan warga itu. Kalau kita menganggap remeh sebuah ruang waktu, sebenarnya kita sedang membuang sebuah kesempatan. Kalau pergi, kesempatan tidak akan kembali. Ia akan pergi bersama berlalunya waktu. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Surat Al-Asr ayat 1-2. Siap atau tidak, jatah waktu kita terus berkurang. Pendengar, ketika seseorang sedang dalam milad, sebenarnya ia sedang milad berkurangnya jatah usia. Umurnya sudah berkurang 1 tahun, atau hari kematiannya lebih dekat dengan 1 tahun. Dalam skala yang lebih luas, pergantian tahun adalah berarti berkurangnya umur dunia, atau hari kiamat lebih dekat dengan 1 tahun dibandingkan tahun lalu. Ketika jatah-jatah waktu itu terus berkurang, peluang kita semakin sedikit. Biasanya penyesalan datang belakangan. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini." Quran, Surat Al-Fajr ayat 23-24. Pendengar, tidak banyak yang sadar begitu banyak peluang menghilang. Kadang seseorang menganggap biasa mengisi hari-hari dengan santai, televisi dan berbagai mainan. Bahkan ada yang bisa berjam-jam bersibuk-sibuk dengan video game. Sedikit pun tidak muncul rasa kehilangan, apalagi penyesalan. Padahal kalau dihitung, amal kita akan terlihat sedikit jika dibanding dengan kesibukan rutin lain. Dengan usia 30 tahun misalnya, selama itu jika tiap hari seorang tidur 8 jam, ternyata ia sudah tidur selama 87.600 jam. Ini sama dengan 3.650 hari, atau selama 10 tahun. Dengan kata lain, selama 30 tahun hidup, sepertiganya cuma habis untuk tidur. Jika orang itu menghabiskan 4 jam untuk menonton televisi, setidaknya ia sudah menonton televisi selama 43.200 jam. Itu sama dengan 1.800 hari atau 5 tahun. Bayangkan, dari 30 tahun hidup, 5 tahun cuma habis buat menonton televisi. Belum lagi urusan-urusan lain, bisa ngobrol, bisa curhat, bisa ngerumpi, jalan-jalan dan sebagainya. Lalu berapa banyak
porsi waktunya buat ibadah. Kalau satu sholat wajib menghabiskan waktu 10 menit, satu hari ia sholat selama 50 menit. Ditambah zikir dan tilawah selama 30 menit, ia beribadah selama 80 menit per hari. Jika dikurangi 10 tahun karena usia kanak-kanak, ia baru beribadah selama 1600 jam atau 1,8% dari waktu tidur atau 3,7% dari lama menonton televisi. Betapa banyak peluang yang terbuang. Betapa banyak waktu berlalu tanpa nilai. Maha benar Allah dalam firman-Nya, demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Al-Asr ayat 1-3. Pendengar, tidak seorang pun tahu kapan waktunya berakhir. Tiap yang bernyawa pasti akan mati, termasuk manusia, termasuk Anda, termasuk saya, dan semuanya. Kalau di rata-rata usia manusia saat ini tidak lebih dari 60-an tahun. Waktu yang begitu sedikit. Saatnya buat orang-orang yang memaknai waktu. Saatnya buat orang-orang yang beriman memaknai waktu. Biarlah orang mengatakan waktu adalah uang. Orang beriman akan mengatakan waktu adalah pahala.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, bayi gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 72-7000-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang Muslim, kita tentunya sangat yakin dua susunan kata ini, Alhamdulillah, adalah kalimat pujian kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala yang kita yakini hanya Dia saja yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, termasuk diri kita sendiri, dan juga apapun yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini, dari makanan, minuman, pakaian, oksigen, api, air, dan segalanya, kembali kepada Dia juga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kepada kita dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka segala nikmat tersebut akan dipenuhi dan ditambahkan. Oleh karena itu, jadilah sosok Muslim yang selalu membasahi di dalam bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah Allah juga perintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan, orang yang telah sukses untuk menjadi seorang suami, menjadi ayah, menjadi anak, menjadi sahabat, menjadi saudagar, menjadi seorang politikus yang sukses, dan tentu buah tidak akan jauh dari pohonnya. Bila kita menjadikannya sebagai suri tauladan, dipastikan kita juga akan sukses bersama dengan dia. Dan mengucapkan satu kali salam hormat saja akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 rahmat. Dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, pemenuhan kebutuhan, peninggian derajat, dan juga solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Oleh karena itu sangat wajar kalau selalu seorang Muslim setelah membaca Alhamdulillah selalu juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, saya juga ingin menyampaikan poin penting. Saya duduk di sini, teman-teman sekalian, bukan karena lebih tahu daripada Anda semuanya, tapi kita ingin menjalankan firman Allah Subhanahu wa Taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan, karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda dan selalu mewasiatkan kepada umatnya, ad-dinun nasiha. Agama ini semuanya isinya nasihat. Memang kita harus duduk bersama-sama, kemudian saling menasihati. Kalau ada yang berbuat kebaikan, didukung. Kalau ada yang berbuat kesalahan, diingatkan. Itulah yang dikenal dengan nasihat. Dan para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, mereka kalau bertemu, walaupun sudah berulang kali bertemu dalam sehari, misalnya hanya ketemu lepas sholat 5 waktu saja, maka mereka tidak berpisah kecuali mereka saling mengatakan satu sama yang lain, ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita menambah iman kita sesaat. Walaupun mereka hanya saling mengingatkan surah Al-Asr saja. Bismillahirrahmanirrahim wal-Asr. Demi waktu yang sangat terbatas di dunia ini, innal insana lafi khusr. Banyak sekali manusia dalam keadaan rugi dan menyesal nanti di hari kiamat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang sibuk dengan keimanan dan amal salehnya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkanlah tentang kebenaran ini dan saling mengingatkan agar bersabar melalui cobaan-cobaan dalam mempertahankan kebenaran atau agama ini. Baik, melanjutkan pada buku kita, teman-teman sekalian, yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri Hafidhahullah, 40 Amalan Pelebur Dosa. Kita sudah memberikan prolog sebenarnya ya, mukaddimah pada dari awal kita membuat atau membedah buku ini. Tapi kembali saya ingatkan, kalau dalam kehidupan kita memang yang merupakan target utama adalah ketaatan, kepatuhan. Mirip kalau kita kerja di satu perusahaan misalnya, tentu yang diharapkan oleh pemilik perusahaan dan kita pun misalnya kalau bekerja di situ atau berpartner bisnis sama seseorang, pasti adanya kepatuhan. Ya, bagaimana kita patuh dengan akad-akad kita, bagaimana kita komitmen dengan janji-janji kita, gitu kan? Kita maksimal dalam mengerjakan apa yang sudah disepakati dari target-target perusahaan misalnya, maka saya yakin itu tujuan utamanya, baik pemilik perusahaan ataupun stafnya, gitu kan? Sehingga akhirnya maksimal kehidupan roda di muka bumi ini berjalan. Lebih dari 90% perusahaan berjalan dengan baik. Ya, karena memang target-target orang adalah kebaikan gitu. Dan saya sangat yakin pemilik perusahaan dan juga staff-staff di sana tidak berharap untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Oleh karena itu Anda kalau masuk di satu perusahaan, yang pertama ditawarkan dulu adalah Kalau Anda bekerja, pekerjaan Anda ini 1, 2, 3, 4, 5, kalau dikerjakan dengan baik dan segala macam, inilah bonus Anda, ini gaji Anda, dan seterusnya. Nanti ada selipan saja yang mungkin dikatakan oleh HRD dari perusahaan itu, kalau Anda melanggar, telat datang dan segala macam, mungkin akan ada SP misalnya atau surat peringatan ya, atau misalnya dipotong gajinya dan seterusnya. Tapi perusahaan tidak berharap itu, tidak berharap pegawainya melanggar, karena pelanggaran ini akan mengacaukan semuanya, mengacaukan perusahaannya, mengacaukan juga si pegawainya sendiri karena dia bisa kehilangan pekerjaan dan terbengkalai seterusnya. Nah, ini rasionalnya saja. Nah, seperti itulah sebenarnya dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuk kita patuh. Makanya Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, tujuan utama kita diciptakan semuanya, surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak pernah menciptakan atau tidak menciptakan jin dan manusia kecuali, ya, dalam makna di sini adalah aku tidak mengadakan mereka, ya, aku tidak membentuk rupa mereka atau tidak memberikan karakter-karakter mereka dan segala fasilitas di muka bumi ini illa liya'budun, kecuali tujuannya untuk mengabdi dan

ada konsekuensi hukuman. Tergantung besarnya kadar dosa yang kita lakukan atau pelanggaran, maka akan ada hukuman. Tapi ketahuilah teman-teman sekalian, hanya orang bodoh yang menganggap bahwasanya kalau dia melakukan dosa dia tidak dihukum. Itu hanya orang bodoh saja, ya. Karena memang secara persentase kalau kita pun masih memberikan sedikit peluang bahwasanya orang yang melanggar tidak kena hukuman, itu kalau 100% mungkin hanya 2-3% saja yang kemungkinan dia lolos dari hukuman, tapi umumnya pasti akan kena hukuman. Berapa banyak orang yang tidak faham dari dosa dia, itulah yang membuat dia sumpek, yang sedih, usahanya tidak berjalan, rumah tangganya bermasalah, dan seterusnya. Karena mereka tidak menyadari masalah itu. Nah, harusnya kita pekah. Dalam buku ini, Syekh Muhammad Al-Misri ingin memberikan kepada kita opsi-opsi, ya, pelebur dosa. Amalan-amalan yang bagaimana nanti dosa-dosa itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya tentu saja akan kita selamat dari hukuman-hukuman yang ada, gitu ya. Di poin nomor 7 dan di poin nomor 8 ini kayak satu kesatuan sebenarnya bahasannya, ya. Sebelumnya saya akan ingatkan dulu beberapa poin yang sudah berlalu sebelumnya, ya. Dari 40 amal pelebur dosa ini, yang pertama dulu pernah kita bahas masalah taubat atau kembali kepada Allah, merasa bersalah kemudian berjanji tidak akan mengulanginya, lalu kemudian menjadi orang baik saja, saleh atau salihah. Kemudian yang kedua yang sudah kita sebutkan adalah istighfar. Nah, perbedaannya, kalau istighfar itu kayak permohonan maaf, ya. Kayak misalnya Anda melakukan perbuatan salah pada seseorang, Anda mengatakan maafin saya. Nah, kalau taubat itu ikrar tidak akan mengulangi. Misalnya kita mengatakan maafin saya janji tidak akan ulangi. Nah, itu taubat, ya. Jadi untuk memahami perbedaan istighfar dan taubat begitu, ya. Makanya kalau orang bilang istighfar dan bertaubatlah, berarti mohon maaf dan janji tidak akan mengulangi. Itu sudah kita jelaskan panjang lebar pada kesempatan membahas poin 1 dan poin 2 dari pelebur dosa. Kemudian yang ketiga itu adalah melakukan amal-amal kebaikan, sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Karena sebenarnya teman-teman, kita nggak butuh energi khusus untuk menjauhi dosa, pelanggaran. Kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang baik saja, itu dengan sendirinya kita akan menjauhi dosa-dosa itu, ya. Kita kalau padat sekali jadwal dari kebaikan kepada kebaikan, dari bagi sama orang tua, jenguk orang sakit, kemudian kita buat program apa lagi gitu kan, mencari nafkah halal, hadir majelis ilmu, sibuk dengan itu, maka kita akan jauh dari pelanggaran-pelanggaran. Itu juga sudah kita jelaskan. Yang keempat, adanya cobaan-cobaan yang datang di muka bumi ini, kayak sakit, gangguan orang, itu termasuk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembersihan dosa-dosa kita. Yang kelima, ada bahasan tentang azab kubur menjadi sebab juga pembersihan dosa-dosa, dan ini sudah kita jelaskan. Jadi kalau seorang muslim meninggal dunia, walaupun di akhirat dia masih ditimbang amalnya akan masuk surga atau masuk neraka, gitu kan, tergantung berat ringannya amal solehnya, tetapi di kubur itu disiksa dulu. Kita tidak bahas orang kafir, orang munafik sama orang musyrik. Mereka pasti disiksa di kubur, disiksa di akhirat atau di neraka nanti. Tapi orang muslim yang banyak melakukan dosa dan tidak sempat taubat, walaupun nanti di akhirat dia belum tentu masuk neraka karena masih ada timbangan amal, tapi di kubur disiksa dulu. Makanya Nabi SAW pernah melewati dua kuburan, lalu beliau mengatakan, sungguh dua penghuni kuburan ini sedang disiksa dengan perbuatan yang mereka anggap biasa, tapi itu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi sebutkan, yang satu, maaf ya, ini bahasanya begitu, tidak cebok pada saat kencing, cukup menyedangkan siksa kubur, gitu kan, karena dianggap pelanggaran. Kemudian yang satu lagi, suka mengadu domba. Nah, orang-orang muslim yang disiksa di kubur itu masih bisa selamat di akhirat, karena di akhirat nanti akan kita bahas pada kesempatan sekarang, ada namanya syafaat, ada pertolongan-pertolongan yang datang, ya. Misal contoh, si A sama si B. Si A ini ditimbang amalnya pada hari kiamat, ditemukan 100, ini contoh saja, ya. Angka ini jangan jadikan tolak ukur, cuma supaya mudah difahami. Dosanya 100 tapi amal solehnya 1000. Berarti kan ada selisih 900, ya. Nah, dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk membantu orang lain dengan nilai 900. Bukan dibagi-bagi, tetapi dia bisa membantu. Dia kayak semacam punya saldo
yang dia bisa pakai tapi tidak dibagi. Cuman oke, angka 900 kamu bisa pakai untuk bantu orang. Misal dia bantu ibunya yang butuh 300, dia bantu

yang butuh 200, saudaranya, temannya, intinya sampai 900 saja. Lebih dari itu dia gak bisa bantu lagi. Nah, ada orang yang cuma bisa selamatkan dirinya, ada yang bisa selamatkan satu orang, ada yang bisa selamatkan tiga orang. Ada juga di antara umat Islam ini karena banyak sekali amal solehnya, dia bisa selamatkan, kata Nabi SAW, sebanyak suku Mudhar. Suku Mudhar itu suku Arab yang paling banyak jumlahnya. Jadi mungkin kalau sekarang itu jutaan orang. Karena waktu dicek amalnya, amal solehnya misalnya 1 juta, dosanya cuma 1 atau 2. Atau bahkan tidak ada dosanya karena sering bertobat. Makanya Nabi SAW mengatakan, aku beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali agar betul-betul tidak ada dosanya. Nah, itu bisa terjadi, kan gitu. Nah, jadi orang muslim yang meninggal, kalau dia masih ada dosanya bisa disikir diubur, tapi belum tentu masuk ke neraka, kan gitu. Masih ada kemungkinan dia selamat nanti dengan pertolongan-pertolongan. Itu sudah kita jelaskan juga di poin nomor 5. Di poin nomor 6, kengerian dan kesulitan berat pada hari kiamat. Ini sudah kita kasih gambaran juga, ya, sama dengan poin ke-7 tentang masalahnya pertolongan-pertolongan yang datang pada hari kiamat nanti. Nah, ini dikenal dengan syafaat. Ya. Saya sudah kasih gambaran umum tadi, ya. Jadi bisa syafaat itu bisa datang dari orang yang mengenal kita dan mau membantu. Ya. Misalnya tadi ada orang saudara atau suami istri atau orang tua sama anak, anak sama orang tua, dia bisa bantu siapapun yang dia mau bantu asal dia sudah lolos dari timbangan amal. Kalau dia tidak lolos dari timbangan amal, dia belum bisa membantu orang lain. Ada juga pertolongan, nah ini penting sekali untuk digarisbawahi, ya. Pentingnya kita memiliki teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh laki-laki dan teman-teman soleh perempuan. Karena mereka kalau lolos nanti di timbangan amal, walaupun tidak ada hubungan kerabat, mereka masih bisa bantu kita. Termasuk kalau ada di antara mereka yang mati syahid, ya, makanya para sahabat, para tabi'in, tabi' tabi'in dulu, kalau mereka masuk di medan perang dan ada temannya, ya, di situ yang terbunuh, ada di antara mereka misalnya kena nih tombak atau kena sabetan pedang, lalu kemudian dia jatuh. Ada di antara mereka sengaja jatuhkan temannya ini yang masih normal, tidak sakit, tidak kena tabesan sabetan pedang, dia sengaja jatuhkan dirinya juga sambil ngikutin temannya yang jatuh tadi, mengatakan, wahai fulan, jangan lupakan syafaatmu untukku, ya. Karena memang orang mati syahid bisa memberikan syafaat 70 orang, kan gitu. Dia bisa tunjuk, kamu ikut saya masuk surga, yang penting muslim, walaupun dosanya banyak, kuasa Allah SWT, ya. Makanya saya sering bahasakan dan pesan penting buat diri saya dan teman-teman sekalian, kita menuju ke akhirat, toh juga kita semua akan meninggal. Sehebat apapun kita jaga kesehatan kita, pasti akan datang ajal satu waktu, kan? Dan sudah terlalu banyak mungkin miliaran manusia sebelum kita yang mungkin lebih tampan, lebih cantik, lebih sukses, tapi mereka juga meninggal, begitu juga kita tentunya. Dan salah satu tanda-tanda kematian adanya uban, adanya anak-anak yang lahir yang menggantikan kita, regenerasi, adanya orang-orang yang mungkin semasa sama kita atau seumur sama kita atau sama tahun dan tanggal lahirnya sudah meninggal, semua itu tanda-tanda kita juga akan meninggal, kan, akan menuju ke sana. Nah, nanti teman-teman sekalian, kita kemudian akan menuju ke akhirat sana. Saya katakan, maka bawalah 2 hal dan jangan bawa 2 hal. 2 hal yang dibawa ke akhirat ini adalah amal soleh dan teman soleh. Jadi sibuk selalu dari amal soleh ke amal soleh yang lain, dari amal wajib ke amal sunnah, ya, begitu terus sibuk. Sholat 5 waktu, ya, kemudian sholat-sholat sunnahnya, zikir pagi petangnya, baca Qurannya, majlis ilmunya, jenguk orang sakit, pokoknya sibuk dari kebaikan kepada kebaikan. Dan selalu berteman dengan orang-orang yang soleh, yang lebih baik dari kita secara keimanan. Karena mereka ini akan sangat bermanfaat untuk membantu kita nanti dengan syafaatnya pada hari kiamat. Dan jangan menuju ke akhirat membawa 2 hal. Itu adalah dosa dan musuh. Nah, dosa ini karena pelanggaran-pelanggaran tidak sempat kita taubat, dan musuh. Ada orang subhanallah dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu cuma cari musuh saja. Ya. Bahkan kalau kita buka WA-nya pertama-tama yang ada sudah tahu belum? Nah, sudah tahu apa ini? Gosipin orang. Nah, ini, itu, ini, itu. Nah, kesalahan orang. Hanya kan banyak musuhnya. Kalau 1 hari 1 orang saja yang dia gunjing atau dia ghibah, ya. Kemudian dia misalnya melakukan itu selama 10 tahun. Berapa banyak musuh dia hari kiamat? Dan orang-orang ini akan datang untuk menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya kan gitu. Jadi kita harus hati-hati sekali dalam poin-poin seperti itu. Baik, pada kesempatan ini teman-teman, sekarang kita akan masuk di poin ke-8, masalah ampunan Allah yang Maha Penyayang tanpa melalui syafaat. Nah, kalau di poin yang 5 dan 6 sama 7 yang pertemuan kita yang lalu, itu ada syafaat orang-orang tertentu. Kayak tadi misalnya orang mati syahid atau orang soleh yang lolos timbangan amalnya. Ada juga syafaat para malaikat, ya.
Malaikat-malaikat juga diizinkan memberikan syafaat. Nah, semua itu mereka hanya bisa memberikan syafaat kalau Allah izinkan. Tertinggal sekarang di poin nomor 8 ini khusus syafaatnya Allah. Nah, kalau ini berbeda sendiri. Allah Azza wa Jal memang zat pencipta yang melakukan apa yang dia inginkan. Makanya diberikan judul ampunan Allah yang maha penyayang tanpa melalui syafaat. Jadi Allah tidak butuh orang itu lolos dulu di timbangan amal atau bagaimana. Allah kalau mau bantu, Allah bantu. Nah, salah satu kata kuncinya teman-teman, bukan kita berharap meninggal banyak dosa ya, karena kalau orang meninggal banyak dosa itu lebih dekat kepada siksaan. Akan disiksa dulu di neraka kemudian bisa masuk ke surga kalau dia orang muslim ya, dikenal dengan usatul mu'minin. Tetapi kalau orang itu nanti ditimbang amal, teman-teman harus ingatin ya, di saat nanti kita dihisab di hadapan Allah SWT, jangan ngeyel. Kamu kerjaan ini enggak? Enggak. Kamu ini enggak? Enggak. Itu ada orang begitu nanti hari kiamat. Kata Nabi SAW, ada orang hari kiamat didatangkan, kamu kerjakan ini? Enggak. Dipungkiri semua sama dia. Karena dia takut masuk neraka. Allah datangkan bukti malaikat tidak percaya, buku amalnya tidak percaya. Misalnya, na'udzubillah, dia melakukan satu perbuatan haram di hotel, dia berzina. Allah datangkan oksigen yang dia hirup, air yang dia pakai. Jadi saksi semua. Karena itu makhluknya Allah semua. Tapi dia pungkiri semua. Lalu Allah Azza wa Jalla berkata kepada orang itu, siapa yang kau percaya sekarang? Dia bilang, saya tidak percaya kecuali diri saya sendiri. Semua ini saya tidak percaya. Malaikat tidak percaya, semua ini tidak percaya. Siapa pun jadi saksi. Baik, Allah Azza wa Jal kata Nabi SAW mengunci mulutnya dan membuat seluruh anggota tubuhnya berbicara. Matanya memberikan kesaksian apa saja yang pernah dilihat, telinga menyampaikan apa saja yang pernah didengar, tangan menjama, kaki melangkah, kemaluan menyentuh, semua nanti akan memberikan kesaksian sendiri. Lalu setelah itu diceritakan historinya, tangannya cerita historinya, semua bisa bicara, yang tidak masuk akal kita itu akan berbicara pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, setelah dia bicara dan semua berikan kesaksian, lalu Allah buka kembali mulutnya. Dan Allah kekalkan dalam Al-Quran, dia bilang sendiri, lima syahidtum alaina. Kenapa kalian menjadi saksi buat diri sendiri? Maka seluruh anggota tubuhnya mengatakan, antaqanallahu ladhi antaqa kulla syai. Allah lah yang membuat kami berbicara, yang telah membuat segala satunya bisa berbicara. Dan orang, dalam riwayat yang lain disebutkan, ada orang nanti ditimbang amalnya, dosanya bergunung-gunung, banyak sekali. Kemudian Allah Azza wa Jal melihat orang ini enggak membantah. Kau buat ini? Iya. Kau buat itu? Iya. Semua diakui sama dia. Kemudian Allah Azza wa Jal berfirman kepada dia, kira-kira kau masih ada amal enggak yang bisa menyaingi dosa-dosa yang gunung-gunung? Dia bilang, amal apa lagi ya Allah? Orang itu bilang begitu dalam hadis Bukhari. Amal apa lagi? Setahu saya sudah tidak ada amal. Bagaimana cara menyaingi dosa-dosa yang begitu banyak? Maka Allah Azza wa Jal menyuruh malaikat mengeluarkan satu tulisan, ya, tertulis La ilaha illallah. Maka ditimbang tulisan tersebut, ditimbangkan amal solehnya, spontanitas lebih berat dan menerbangkan, menghilangkan semua dosa-dosanya yang bergunung-gunung itu. Lalu dia masuk surga. Salah satu kuncinya tidak membantah. Makanya paling gampang, contoh saya, kalau kita hidup sekarang dalam kehidupan manusia kita, antum kalau buat salah, langsung antum bilang, maafin ya saya salah. Kan clear, ya, selesai. Kalau kita ngeyel, tetap saja kesalahan itu akan ketahuan satu waktu. Mengkhayal teman-teman sekalian, kalau ada orang menganggap di dunia ini dia bisa simpan rahasianya, itu mengkhayal. Ambil dari saya poin itu. Gak ada, ada rahasia yang itu bisa sembunyikan? Gak ada. Kalau dia baik, Allah buka untuk pelajaran bagi orang lain. Kalau itu buruk, Allah bongkar supaya tidak dibawa ke akhirat. Makanya orang kadang-kadang sekian cara dia pakai ya, banyak sekali dia pakai cara untuk menutupi kesalahan dia. Satu waktu Allah bongkar dengan caranya. Dia cuma bilang kok bisa ya? Ya bisa. Enggak ada yang mustahil. Dan perlu kita garis bawahi, ulama menanggapi poin seperti ini mengatakan sebenarnya kalau ada seseorang yang dibuka pun kesalahannya di dunia sehingga misalnya tersebar di masanya dia menjadi satu aib atau kekurangan, itu bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Karena memang ada orang teman-teman sekalian dikasih peringatan ringan oleh Allah dari lisan temannya, jangan, gak boleh loh, dia gak mau dengar. Datang peringatan yang lebih berat, misalnya gagal usahanya, misalnya ada masalah dihadapi, tetap juga tidak mau dengar. Orang seperti ini gak bisa, memang harus datang satu kejadian besar. Tapi yang jelas sinyal hidayah Allah tidak pernah putus ya. Sebagai contoh misalnya, kalau ada orang mau berzina, mau mencuri, mau apa saja, sinyal Allah yang pertama datang supaya dia jangan melakukan rasa khawatir.
takut. Dibuat dia takut, khawatir. Nanti dilihat orang, nanti begini, nanti begitu. Nanti kalau hamil di luar nikah, nah segala macam dibuat gitu. Tapi kalau dia tidak mau tahu, udah jalan aja. Tetap aja dia ulangi, tetap dilakukan. Allah datangkan sinyal lebih berat lagi. Nanti ada yang pergok, kepergok di hotel. Nanti ada polisi yang datang gerbek. Nanti akhirnya jadi di media. Tetap aja dia lakukan nanti. Misalnya dia tidak mau berhenti saja, maka Allah SWT datangkan gempa, rubuh hotelnya. Dia ketahuan, kan banyak orang gitu ya, dikeluarkan dari hotel dalam kondisi maaf tidak berbusana lagi, lebih luar biasa. Semua itu tujuannya sebenarnya untuk memberhentikan dia dari kesalahannya, karena siksa akhirat lebih berat, kan gitu. Jadi kalau ada maling misalnya, na'udzubillah, ditangkap di tengah-tengah masyarakat dan digebukin, ya, sampai dia mati pun itu bentuk kasih sayang Allah. Dan pastikan maling ini sudah terlalu banyak sinyal Allah datang kepada dia yang diengahkan. Rasa takut, rasa khawatir, kelihat temannya, ketahuan, banyak sekali. Tapi dia selalu enggak mau tahu, dia ulangi. Terakhir Allah suruh datangkan orang gebukin sekalian, mati. Karena kalau tidak lebih berat hukumnya di akhirat. Itu bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah seperti itu cara memahaminya. Nah nanti di akhirat teman-teman sekalian, ada satu janji dari Allah yang luar biasa. Yaitu ampunan Allah yang maha penyayang tanpa melalui syafaat. Allah tidak butuh malaikat, tidak butuh orang beriman, ya, tidak melihat lagi dosa-dosanya hamba tersebut. Allah bisa keluarkan dari api neraka, Allah selamatkan dia dengan kemahakuasaannya. Di situ penulis mengangkat sebuah dalil saja, surah An-Nisa ayat 48, yakfi wa yakfiru maduna dzalika liman yasha. Ini sebenarnya tentang syirik, ya. Allah mengatakan ayat-ayat ini sebenarnya bunyi tentang syirik. Inna Allah ya la yakfiru ayyushraka bi. Allah tidak akan memaafkan siapapun yang menyekutukannya dengan sesuatu. Wa yakfiru maduna dzalika liman yasha. Dan Allah masih bisa maafkan dosa-dosa selain syirik. Selama teman-teman tidak berbuat syirik. Syirik itu berarti menyekutukan Allah, ya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau selain syirik masih bisa dimaafkan. Allah masih bisa maafkan. Tetapi ini di bawah masyiatillah, di bawah keinginan Allah. Allah bisa maafkan, Allah bisa hukum. Tadi saya bilang persentasenya dia selamat sangat kecil, ya. Tetapi masih bisa dia dimaafkan, tergantung Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu niat dia dan kenapa dia mengerjakannya. Karena ada juga orang melakukan perbuatan dosa-dosa karena dia diancam, dia begini dan begitu, dia terpaksa melakukannya. Dan itu ada pertimbangan nanti Allah subhanahu wa ta'ala sendiri, beda dengan orang yang memang dia dasarnya tidak mau tahu. Memang bahkan dia menjadi pemicu daripada dosa-dosa itu makin menyebar dan makin banyak orang yang mencontohinya. Nah, seperti itulah gambarannya. Baik, contoh-contoh syirik supaya tidak luput dulu. Ini poin penting teman-teman sekalian, cukup banyak, ya. Contoh misalnya dalam sholat, jangan sampai antum melanggar konsekuensi yang kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah. Kita kan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, hanya kepadamu kami minta tolong. Jangan nanti habis sholat pergi lagi ke kuburan sebelah masjid minta-minta, ya, minta kepada kuburan orang soleh yang kita anggap soleh. Ini lucu ini, karena dia baru bilang hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu, tapi sekarang minta kepada mayit. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, aku sangat heran dengan orang yang masih minta-minta dengan kuburan, walaupun itu kuburan orang soleh. Karena yang di dalam kuburan adalah manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Gak bisa memberikan manfaat apa-apa. Nabi Muhammad SAW saja sampai menjelang hari kiamat akan selalu diucapkan salawat untuk beliau, ya, oleh umatnya. Apa itu salawat? Minta tambahan rahmat. Bukan karena Nabi SAW sudah selamat, tapi kita tetap mendoakan. Apalagi orang biasa, kan gitu. Kita tetap harus mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, tidak bisa memberikan manfaat kepada kita. Hati-hati dengan menggantungkan nasib pada benda-benda, ya, pakai jimat, ya. Tidak dibutuhkan semua itu. Orang kalau pergi dukun, di Indonesia kadang-kadang diganti namanya, dulunya dukun, ya, sekarang diganti orang pintar. Ini luar biasa pergantiannya itu luar biasa, ya. Dukun ke orang pintar, padahal sebenarnya mereka ini orang bodoh, bukan orang pintar, karena mereka itu minta tolong sama jin. Allah Azza wa Jal membuat jin tidak nampak, teman-teman, supaya nggak usah interaksi, nggak usah ngobrol, nggak usah berteman, nggak usah menikah, nggak usah biarin mereka di alamnya. Allah tutup semua itu. Kenapa kita sengaja korek-korek ini? Pergi ke gua, pergi ke gunung, panggil-panggil penjaga gua, penjaga laut, penjaga segala macam, ya. Dan perlu antum ketahui, ya, dari 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul, semuanya dari manusia, enggak ada satupun dari jin. Kenapa? Karena manusia itu di atas jin sebenarnya. Jadi kita enggak butuh minta sama mereka. Kalau saya biasa kasih contoh seperti orang yang sudah kuliah minta tolong dan tanya
permasalahan sama anak SD, kan tak nyambung, kan gitu. Jadi gak penting sekali gitu, gak usah lintas alam. Ingin pasangan suka, sederhana kok manusiawi, gak usah lintas alam, gak usah bawa fotonya orang ke dukun supaya jin yang bermain, gak usah. Tatapan mata yang syahdu, ya, ucapan kata yang baik, santun, tatapan tangan yang ramah, orang sudah suka kan gitu. Sederhana itu alam manusia, berikan hadiah, sederhana kok kan gitu. Jadi seperti itu, jadi memang mereka beda, gak usah masuk ke alam itu, makanan mereka beda, dimensi waktunya beda, beda-beda semuanya gitu kan. Dalam hadis yang sahih disebutkan, pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjaga Baitul Mal di masa Nabi SAW, tiba-tiba ada yang mencuri kurma-kurma gitu kan. Maka Abu Hurairah menangkapnya lalu mengatakan kepada dia, siapa kamu ini? Dia mengatakan, saya golongan jin gitu. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, coba perlihatkan tanganmu. Diperlihatkan tangannya mirip anjing, dikatakan. Ya. Lalu kata Abu Hurairah, apakah semua golongan jin seperti kamu? Dia bilang, saya golongan jin yang paling perkasa, atau bisa yang paling sempurna. Nah, seperti memang beda sama kita, gitu kan? Jadi nggak perlu masuk ke alam mereka. Ini terlalu banyak orang melakukan kesyirikan. Hanya supaya dia tambah cantik atau tambah gagah, pasang susuk misalnya, atau dia contoh misalnya minta tolong supaya usahanya laris. Sederhana kok, alam manusia, antum modalnya halal, sistemnya halal, produknya halal. Hubungkan antara ekonomi ini dengan sosial. Selalu sedekah, berkah kok itu, jalan usaha itu. Jadi gak perlu datangkan patung kucing yang tangannya goyang-goyang gitu kan. Ini contoh, contoh saja. Itu kalau antum tanya kenapa itu manggil konsumen kan. Atau ada tulisan-tulisan Cina, ada segala macam. Untuk apa? Itu kesyirikan semua, menggantungkan nasib pada benda-benda atau kertas, gitu kan. Ada juga pernah orang yang, seorang ibu habis pengajian di Kemang gitu, itu, dia keluar terus ketemu saya, Ustaz, itu saya bahas masalah kesyirikan. Dia keluarkan satu map kecil, warna biru saya masih ingat, di dalamnya itu ada fotokopian kertas. Terus dia lihatin, Ustaz, ini syirik gak? Begitu saya buka, saya lihat, saya sudah tahu. Karena dia fotokopian dan itu dibeli dari dukun-dukun itu ya. Yang penting tulisannya bahasa Arab. Nah, dia pikir ini oh tulisan Arab, mungkin dikira Al-Qur'an atau doa. Haram huruf hijaiyah dibolak-balik, kotak-kotak, gambar burung segala macam, pedang. Cewek enggak boleh ini. Untuk apa Bu waktu itu? Bayar ke dukun. Ini supaya suami saya sayang sama saya. Apa hubungannya sayang suami sama kertas? Coba. Kan enggak ada hubungannya gitu. Contoh saja. Ini dia keluar dari alam dia, ini bahaya sekali. Itu juga saya pernah di Irian, subhanallah, habis ceramah tentang masalah ini, ada satu pengusaha muslim situ minta tolong, Ustaz tolong ke rumah saya. Dia kebetulan punya toko yang paling maju di sana. Kemudian dia bilang, Ustaz coba lihat ada kertas ditempel sama orang tua saya di toko itu. Begitu saya masuk ke sana, ada kertas sudah butek sekali, sudah coklat tua, udah rusak sebagiannya. Tulisan bahasa Arab. Yang agak unik, saya dari, bukan menyombongkan diri sama sekali tidak, bukan tujuan, tapi memang saya belajar bahasa Arab dari masih SD, SMP, SMA, S1, saya belajar terus gitu kan. Tapi ada tulisan bahasa Arab saya gak ngerti. Saya coba baca, apa ini gitu. Tulisannya bahasa Arab. Setelah saya perhatikan benar-benar gitu ya, itu ternyata bahasa Indonesia yang ditulis tapi dalam bahasa, dengan tulisan Arab gitu. Setelah saya perhatikan baru saya coba rangkaikan satu kata, satu huruf baru, oh ternyata tulisannya itu gini artinya kurang lebih ya. Ini adalah nama 7 orang Ashabul Kahfi. Dan ini nama anjingnya. Siapa yang menempel di rumahnya akan jauh dari mara bahaya dan yang tempel di usahanya akan sukses. Subhanallah, kertas kecil. Apa hubungannya ini dengan kebahagiaan rumah tangga sama sukses usaha? Lalu apa Ustaz? Tarik, musnahkan aja. Kasus yang sama juga di Puncak itu hari, saya pulang waktu itu dari sana, kemudian mampir di satu restoran Timur Tengah, restoran Timur Tengah juga. Ya, saya dikenalkan oleh seorang teman, dia bilang, ini sahabat saya buka restoran. Saya mampir ke situ di pinggir jalan, kemudian sholat di situ, ada musola kecil. Tapi di tempat musolanya itu ada satu bingkai ditutup pakai kain hitam. Ya. Saya penasaran, kalau saya sih sudah tahu feeling ini pasti ada sesuatu yang ganjil, kenapa bingkai ditutup dengan kain hitam? Terus saya tanya pemiliknya, ini apa? Dia bilang, ini saya dikasih sama satu orang pintar di sini supaya usaha saya maju. Bapak mau gak kalau buka ini? Kita lihat sama-sama. Boleh Ustaz, buka.
Terus saya baca persis sama, persis gitu ya, bahasa Indonesia yang diarabkan. Karena dia pikir kita mayoritas muslim dan kita memuliakan tulisan Arab, tulisan Al-Quran. Oh ini berarti gampang nih gitu ya. Dengan itu mereka jual belikan kertas-kertas dan kain itu. Udah harganya mahal, puluhan juta, ratusan juta. Omong kosong semua. Ya. Akhirnya saya bacakan, saya bilang, Bapak tahu ini artinya apa? Enggak Ustaz. Terus kenapa ditempel yang tidak tahu artinya? Untuk apa gitu? Lalu apa sekarang? Ini enggak akan mendatangkan sukses usahanya Pak. Enggak ada hubungannya. Bapak modalnya halal, sistemnya halal, produknya halal, jaga kualitasnya, ikutkan dengan sedekah, berkah kok itu. Kalau apa yang dibuat Ustaz? Musnahkan saja. Wah saya takut dia bilang, sini saya musnahkan. Bapak di mana ada, di rupanya dia buat sate di belakang ada arangnya. Sini saya kasih, saya bismillah saya bakar nih, enggak ada apa-apa Pak. Karena rupanya titip pesannya si orang pintarnya dia ya. Itu pesannya jangan dibakar, jangan dirusak gitu. Nanti bisa kualat lah apalah segala macam. Supaya tetap aja jinnya ada di situ. Itu kan buhul-buhul semua ya. Itu contoh-contohnya. Jadi hindari semua ini teman-teman sekalian. Dengan cara bekali diri dengan ilmu agama yang benar. Jadi kita enggak usah syirik-syirik seperti itu. Nah masuk dalam masalah syirik ini tatayur. Pernah dengar tatayur? Menggantungkan nasib pada benda. Nah kita biasa di Indonesia begitu ya, tangan kanannya gatal mau keluar uang ya, tangan kiri gatal mau dapat uang, atau sebaliknya mungkin ya, saya lupa. Tapi kalau memang betul tangan kiri gatal mau dapat duit, gatalin aja tiap hari. Kalau itu masalahnya kan, coba pendek sekali pikirannya, tangan kiri gatal mau dapat duit, dari mana itu? Kan enggak masuk akal, berarti tidak usah kerja. Kalau perlu datangkan ulat-ulat pohon itu taruh aja biar gatal. Iya. Jadi agak unik gitu. Saya pernah berhadapan sama satu orang, masih ada hubungan kerabat gitu. Lagi duduk ngobrol, tiba-tiba dia ngomong gini, aduh saya mau sedih nih. Kenapa mau sedih tiba-tiba? Lagi ngobrol ya. Karena kelopak mata saya dibawa lagi kedap-kedip. Gitu. Subhanallah. Apa hubungannya kelopak mata dibawa kedap-kedip dengan mau sedih? Tapi jadi keyakinan. Ini bahaya sekali. Saya pernah tanyakan ini kepada Syekh Shalih Suhaimi Hafidahullah, seorang ulama dan mufti di Masjid Nabawi. Syekh, kalau ada orang yakin seperti ini bagaimana? Kata beliau, syaitan akan tunggangi agar terjadi hal itu pada dia. Jadi gak boleh diyakini. Aduh maunya, itu karena kurang tidur. Gak usah terlalu berlebihan gitu kan. Gak ada hubungannya. Dan kalau pak atas, oh berarti mau senang. Gak tahu kalau kuping apalah, hidung apa, macam-macam. Gak perlu. Masuk dalam ini masalah ramalan-ramalan bintang. Hati-hati. Jadi teman-teman gak usah bergantung itu, oh bintang saya Gemini, Sagittarius. Itu keyakinannya orang Yunani, dewa-dewanya mereka, apa hubungannya sama antum muslim? Akhirnya kita sibuk baca, oh nanti nasib saya begini, jodoh saya begini, rezeki begini. Gak boleh itu ramalan. Gak ada dalam Islam itu. Kita harus sangka baik sama Allah. Allah ciptakan kita untuk kita bahagia. Allah gak mau kita sedih lah. Kesedihan datang itu justru karena perbuatan kesalahan kita. Ya, konsekuensi daripada hukuman dosa. Sebenarnya Allah mau kita senang, kita bahagia. Kan gitu, pernikahan Allah mau kita bahagia, anak-anak kita bahagia, kita diberikan akal sehat, fisik sempurna untuk cari rezeki yang halal, kita untuk nikmatin kok. Gak ada larangan untuk makan, minum, tidur, tamasya, yang halal gak ada masalah, kan gitu. Kalau ada datang sesuatu yang tidak benar, tidak enak, berarti memang karena pelanggaran yang kita lakukan. Jadi ini contoh-contoh saya dan cukup banyak yang lainnya teman-teman sekalian, hati-hati ya. Jadi gak perlu gantung-gantung jimat-jimat di badan kah, di rumah kah, di kendaraan kah, semua ini tidak ada sama sekali manfaatnya ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, man allaka tamimatan faqad asyrak, siapa yang menggantungkan jimat di tubuhnya maka dia telah berbuat kesyirikan, kan gitu. Ini bahaya sekali. Nah, syirik besar ini kalau ada orang meninggal membawa-bawa syirik besar, maka dosa-dosa lain kalau yang selain daripada syirik masih bisa diampuni. Kalau ini sudah enggak bisa diampuni, artinya orang itu tidak akan mendapatkan apa yang akan kita bahas ya. Seperti itu kurang lebih. Baik, sedikit saya gambarkan teman-teman sekalian tentang masalah dahsyatnya hari kiamat itu. Memang sesuatu yang harus kita selalu renung ya. Kita renungi tentang masalah neraka, tentang kebangkitan di mahsyar. Memang itu sesuatu bukan menakut-nakuti, tapi memang itu satu fakta dan rukun iman kita yang kelima. Iman kepada hari kiamat satu paket. Kematian, alam barzah di kuburan, hari kebangkitan timbangan amal, kemudian surga dan neraka. Nah itu satu paket, tidak bisa kita pungkir, itu rukun iman. Kalau antum ragu sedikit di situ, maka bisa batal keislamannya. Jadi tidak boleh kita ragu, sebagaimana kita yakin adanya Allah, adanya malaikat, adanya kitab-kitab, dan hari kiamat ini.
termasuk harus kita yakini. Nah, kita perlu paham teman-teman sekalian, di sana ada neraka yang sangat menyeramkan bagi orang yang suka membangkang dan menjadi pelaku maksiat, dan di sana ada surga bagi orang yang patuh. Surga kenikmatan abadi yang luar biasa, neraka adalah siksaan yang luar biasa, gitu kan? Ada satu riwayat yang unik ya, riwayat yang sahih. Nabi SAW mengatakan akan didatangkan pada hari kiamat nanti orang dari ahli surga yang sangat susah di dunia. Dari lahir sampai meninggal miskin. Ada orang begitu, subhanallah, Allah takdirkan takdirnya begitu. Ya. Nasibnya begitu, dia dari lahir miskin sampai dia meninggal. Tetapi orang ahli surga, azan, sholat. Ya. Ini di negara kita banyak sekali ini ya. Kadang-kadang saya kalau lagi pergi taklim lewat azan mampir di masjid. Saya lihat yang mampir di masjid itu rata-rata penjual bakso, penjual gorengan gitu ya. Ya mobil-mobil mewah lewat semua, gak ada yang mampir sholat. Ya. Banyak sekali orang, tapi ahli surga, gitu. Mereka banyak menjaga. Bahkan subhanallah sarungnya dengan rapi ditaruh di gerobaknya, dipakai kalau mau sholat, dia khusyuk dalam sholat. Habis itu dia juaran lagi. Kata Nabi SAW didatangkan nanti pada hari kiamat. Ahli surga dari orang yang paling susah di dunia. Dari lahir sampai meninggal susah hidupnya. Tapi dia selalu taat selama hidup. Kemudian dicelupkan satu celupan di surga. Dimasukkan, dikeluarkan lagi. Lalu ditanya dia, kamu pernah merasakan kesusahan gak selama ini? 70 tahun misalnya di dunia dia susah hidupnya secara ekonomi ya. Tapi ibadah dia berjalan. Maka dia mengatakan dalam satu celupan surga itu, saya tidak pernah merasakan selama ini kesusahan. Hilang semua dengan satu celupan lalu dikeluarkan. Kata para ulama hadis, bagaimana dengan orang yang abadi selamanya di surga? Hilang semua kesusahan hidupnya selama satu celupan saja. Dan sebaliknya, didatangkan orang yang paling senang di dunia, tapi dari ahli neraka. Anggaplah lahir di istana raja, meninggal juga di istana raja. Putra mahkota lahir, sampai jadi raja, sampai meninggal. Semua fasilitasnya, bangunan, dayang-dayang, makanan, pakaian, wadah, semua didapatkan. Tapi ahli neraka, gak beriman kepada Allah SWT. Didatangkan hari kiamat, 70 tahun misalnya dia bahagia, urusan dunia ini. Dicelupkan atau celupan di neraka. Dimasukin neraka dia keluar. Ditanya, kamu pernah rasa nikmat selama ini? Dia bilang, demi Allah tidak ada satupun nikmat yang pernah saya rasakan. Hilang semua hanya dengan satu celupan di neraka. Itu kan luar biasa dahsyatnya. Lalu teman-teman sekalian, pertanyaan sederhana. Kenapa harus jadi penghuni neraka? Sementara Allah memberikan kita jalan keluar. Begini contohnya. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita. Otot kita ini kan butuh protein. Terutama salah satu protein hewani ya. Jadi kita kan butuh makanan dari daging. Kalau seandainya Allah menciptakan kita, tubuh kita butuh protein hewani dan Allah haramkan semua hewan, wajar orang melanggar. Ya gak? Tapi ini enggak. Allah larang satu dua jenis sebagai ujian buat kita. Babi misalnya, gak boleh babi ya. Hewan bertaring gak boleh. Allah perlihatkan ini bentuknya, ini suaranya, ini namanya dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Jangan dimakan ya babi itu. Tapi satu sisi Allah ganti. Sapi, kambing, kelinci, ayam. Banyak gantinya kan gitu. Lalu kenapa harus ini? Nah ini ke neraka ini. Kan gitu. Allah ciptakan kita untuk populasi. Kembang biak kan gitu. Dan harus dengan cara interaksi menumpahkan sperma ketemu sama sel telur. Cara yang salah zina, cara yang benar nikah. Zina sama nikah ini sering kita sampaikan. Cuma selisih 5 menit kalimat akad saja. Walinya perempuan mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Funan bin Funan dengan mas kawin ini, dia mengatakan saya terima nikahnya, selesai. Kan gitu. Oke, ini halal, ini haram. Ini dibuat ketakutan, ini dibuat dengan ketenangan. Ini kalau safar nanti khawatir, ini kalau hamil luar nikah anaknya gak jelas statusnya dan seterusnya. Kalau ini semuanya. Bahkan kalau hamil dia mereka berdua senang, keluarganya senang dan segala macam gitu kan. Nah, kalau Allah kasih kita syahwat dan populasi harus melalui interaksi biologis dan Allah tidak berikan kita nikah ini, oke, mungkin orang yang merajar terjerumus. Sekarang minum, kita haus nih, butuh minum. Kalau semua minuman Allah haramkan, mungkin wajar orang melanggar. Allah haramkan khamar, semua yang merusak akal manusia. Kullu ma yukhammirul aql, definisinya khamar itu, ya narkotika, ya, khamar, minuman keras, ini semua akan mengubah fungsi akal yang normal. Jadi kalau tadinya dia tidak mabuk, dia tidak berani membunuh, dia tidak berani mengganggu orang. Kalau dia sudah mabuk, dia bisa buat segala macam. Nah itu bahayanya khamar di situ kan. Tapi Allah ganti dengan air putih, sirup, madu, ya banyak sekali yang lain, susu.
Kenapa harus khamr kan gitu? Berarti sebenarnya orang yang menuju ke neraka itu teman-teman orang yang bodoh sebenarnya. Sebab dia punya solusinya, bukan tidak punya kan gitu. Kalau tidak ada solusi baru mungkin wajar. Orang yang menjadi orang beriman, kalau bahasa agama kita soleh dan soleh itu nikmat banget itu. Karena semuanya dia boleh nikmati. Tidak ada larangan dalam Islam seorang laki-laki muslim dan perempuan muslimah untuk menjadi orang yang paling tampan, bersih, cantik, rapi, kaya, punya jabatan tinggi. Enggak ada larangan dalam Islam. Selama lima huruf halal, silakan nikmati. Jauh yang lima huruf lain haram, dan haram lebih sedikit daripada yang halal. Nikmati yang halal, kita punya nikmati baju yang bagus, makanan yang enak, usaha, mobil, rumah. Tidak ada larangan dalam Islam. Biologis yang halal, punya keturunan dan segala macam. Tidak ada. Di dunia kita bahagia, di akhirat dapat surga yang abadi. Kan gitu. Jadi kenapa harus menjadi orang yang fasik atau lawan daripada orang yang saleh? Tidak ada manfaatnya gitu. Nah teman-teman sekalian, ada beberapa poin saya ingin sampaikan berhubungan dengan masalah neraka dulu ya. Karena ini sangat berhubungan dengan bahasan kita. Nanti ada sebuah hadis yang menjadi inti bahasan kita, bagaimana Allah Azza wa Jalla menyelamatkan nanti sebagian ahli neraka tanpa melalui syafaat. Memang Allah mengeluarkan mereka. Walaupun mereka tidak sempat beramal, tapi itu memang hak kausalitasnya Allah. Namun sebelum masuk ke hadis itu, saya perlu titik beratkan dulu tentang poin-poin masalah neraka. Jadi teman-teman, jangan bilang, ah gak apa-apa deh, apalagi kalau dia berdalil ya. Ada kan hadis menjelaskan kalau orang muslim walaupun masuk neraka, kalau dia punya dosa tetap juga masuk surga. Jadi dia seakan-akan siap disiksa dulu, gak apa-apa. Ini orang yang konyol gitu ya. Gak usah bicara api neraka teman-teman, ambil korek gas kecil aja, bakar jempol kita sendiri ya, itu sudah panasnya luar biasa. Hitungan detik, satu menit bisa mateng ya. Ini bisa operasi luka bakar ya. Orang yang konyol kalau ngomong gitu ya. Dan mungkin dia bicara itu dalam kondisi di ruangan ber-AC dan dia tidak merasa. Kalau dia lagi di trik panas matahari atau di sebuah penjara yang lagi digebukin sama orang, maka mungkin dia tidak akan ngomong seperti itu ya. Jadi jangan menganggap remeh tentang masalah neraka itu ya. Nah neraka ini teman-teman sekalian digambarkan luar biasa gitu ya. Di antaranya disebutkan tentang masalah orang yang paling ringan siksaannya di api neraka. Orang yang paling ringan siksanya di api neraka. Itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Saya akan coba bacakan dulu hadisnya berhubungan dengan masalah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nu'man dan Bashir anak dan ayah dua-duanya sahabat. Jadi kita bilang radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwasanya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahli an-nari 'adzaban yawmal qiyamati la rajulun tuda'u fi akhmasi qadamai jamratun yaghli minha dimaghuhu." Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Jadi begini, Nabi SAW mendatangkan contoh orang paling ringan supaya kita tahu ini kalau paling ringan begini bagaimana yang paling beratnya kan gitu. Nah orang yang paling ringan siksaannya dari neraka di hari kiamat itu adalah seseorang yang di tengah cekungan telapak kakinya. Kan telapak kaki itu ada cekungan di bawah. Nah di tengah itu akan diletakkan satu buah bara api neraka yang membuat otaknya mendidih. Jadi cukup, itu siksaan paling ringan. Berarti bagaimana panasnya itu? Kita sekarang kalau bara api yang terpanas pun di dunia, kalau kita taruh di telapak kaki mungkin lama sekali untuk sampai ke otak kita. Mungkin kakinya luka bakar, iya, hangus, iya, terbakar. Tapi sampai ke otak tiba-tiba itu enggak mudah. Tapi saking panasnya sampai akhirnya dia akan sampai ke otak itu mendidih. Dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna adna ahli an-nari 'adzaban yanta'ilu bi na'layni min narin yaghli dimaghuhu min hararatin 'alayhi." Ahli neraka yang paling ringan siksaannya adalah yang dipakaikan sepasang sendal dari api neraka yang membuat otaknya mendidih karena panasnya kedua sendalnya itu. Karena panasnya kedua sendalnya itu, hadis riwayat Imam Muslim ya. Walaupun ada hadis lain juga yang menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dalam hadis ini adalah Abu Talib ya. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ahwanu ahli an-nari 'adzaban Abu Talibin wa huwa munta'ilun bin 'alaini yaghli minhumā dimāghu." Sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Talib, paman Nabi yang tidak beriman kepada beliau ya. Walaupun semasa hidupnya membantu Nabi tapi meninggal tidak beriman, maka hanya masuk neraka.
Ahli neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Talib. Ia dipakaikan sepasang sendal yang membuat otaknya mendidih. Poin lain juga yang perlu kita garis bawahi adalah masuk neraka itu teman-teman tidak seperti apa yang Anda gambarkan ya. Oh cuma sekedar kayak masuk penjara kita di dunia sehingga masih ada hal-hal yang ringan lah. Ringan itu kayak ada keringanan kan kita kalau di penjara itu naudzubillah mudah-mudahan kita selamat semuanya. Tapi kalau orang masuk penjara, kalaupun dia disiksa kan ada waktunya dia dikasih kesempatan istirahat, ada tim medis yang mengobati lukanya, dia masih bisa ke kamar mandi, ada program olahraga. Neraka gak ada begitu. 24 jam semuanya siksaan dan tidak ada kata berhenti ya. Makanya kata-kata firman Allah SWT setiap menyebutkan neraka khalidina fiha, kekal selamanya, itu luar biasa. Itu artinya non stop ya. Dalam kondisi dia dibakar, dicincang, disiksa, rusak semua tubuhnya, sakit semua itu. Kemudian diutuhkan lagi oleh Allah SWT, pengutuhannya itu sakit juga. Dudukan kembali utuh, disiksa lagi. Begitu terus. Sampai nanti saya akan bacakan beberapa hadis Nabi SAW tentang bagaimana menyesalnya mereka nanti pada hari kiamat. Dan ini sudah sampai ke kuping kita pada siang ini supaya jangan kita terjerumus seperti mereka ya. Namun sebelumnya saya akan sebutkan contohnya, nanti ahli neraka itu juga akan diberikan makan dan minum, tetapi bukan seperti ahli surga. Dan saya tidak bahas ahli surga di saat ini ya, karena itu bahasanya cukup panjang. Tapi ahli surga makan buah-buahan yang enak, ya apa saja mereka inginkan, dari daging, dari segala macam, dan semua dengan kenikmatan. Dan ahli surga, satu poin perlu digarisbawahi, tidak akan pernah merasakan lapar, tidak akan pernah merasakan kenyang. Jadi mereka makan tidak bukan karena lapar. Ya, beda ya, kita kalau makan lapar, target kita menghabiskan makanan supaya laparnya hilang. Tapi kalau antum lagi kenyang, maka orang tanya, misalnya tuan rumah nanya, mau makan apa? Kita masih bisa pilih. Apa ya? Karena perut kita gak lapar kan gitu. Dan kita akan nikmati makanan itu kan. Ahli surga itu makan bukan karena lapar. Mereka minum bukan karena haus. Kita kalau lagi tidak haus ditanya, mau minum apa? Kita pasti berpilih, bikin untuk memilih ya. Oh minum apa ya? Hangat atau dingin kan? Karena kita tidak haus. Tapi kalau kita haus, kita akan minta minuman yang dingin misalnya kan gitu. Nah ahli neraka terbalik. Mereka akan selalu lapar dan haus. Tapi uniknya, perhatikan makanannya yang dikasih ya. Teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Muzzammil dalam Al-Quran. Kalau punya aplikasi Al-Quran di handphonenya bisa dilihat surah Al-Muzzammil ayat 12 sampai ayat 13 ya. Disebutkan tentang makanan mereka. Sekali lagi surah Al-Muzzammil ayat 12 sampai ayat 13. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa azaban alima. Al-Muzzammil ayat 12 sampai 13. Artinya sungguh kata Allah, di sisi kami ada belenggu-belenggu dalam kurung yang berat. Karena ahli neraka itu bukan dibiarkan disiksa sambil dibiarkan begitu saja, dibelenggu. Tangannya diikat dua-duanya, kemudian lehernya juga, kemudian kakinya. Jadi mereka gak bisa lari kemana-mana. Kami betul-betul memiliki belenggu-belenggu yang berat di neraka. Dan neraka yang menyala-nyala apinya, terus membakar. Gak ada istilahnya dipadamkan, dihentikan sesaat. Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Jadi nanti ahli neraka itu teman-teman haus, lapar. Pada saat mereka lapar, tangannya terikat, leher mulutnya terbuka, dipaksa masukkan makanan itu. Mau gak mau harus mereka terima. Mereka akan rasa haus, lalu kemudian mereka dikasih minuman. Ya. Mau tidak mau harus mereka terima minuman. Nanti akan kita bacakan dalil-dalil tentang masalah minumannya. Ini sebagian kecil ya. Ini sudah pernah kami bedah di playlist YouTube kami, sudah ada membedah buku yang kebetulan saya bacakan sekarang, 33 bab khusus masalah neraka, 30 bab tentang surga. Nah ini teman-teman sekalian, penting sekali untuk kita ulang-ulangi, bukan menakut-nakuti diri, tapi supaya kita tahu, melanggar itu ada konsekuensi hukumannya loh. Patuh itu ada konsekuensi balasan kebaikannya. Dalam ayat yang lain, di dalam surah Dukhan ayat 43 sampai 46, Surah Dukhan ayat 43 sampai ayat 46 berbunyi, inna syajaratal zakum ta'amul athim kal muhli yagli fil butun kagallil hamim. Sungguh pohon zakum, ini pohon yang nanti buahnya diberikan makanan untuk ahli neraka, makanan bagi orang-orang yang banyak berbuat dosa. Seperti cirinya apa? Seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Itu jenis makanan. Dia seperti buah utuh, tapi kalau buah itu dimasukkan ke dalam perut, dia isinya seperti tembaga yang panas.
sehingga meluluh lantahkan semua isi tubuh orang tersebut. Kemudian disebutkan dalam hadis tentang zakum ini, penjelasannya dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Lau anna qatratun minaz zakum qutirat fi dari dunya la afsadat ala ahli dunya ma'aishahum. Fa kaifa biman yakunu ta'amu?" Atau ta'ama, kata Nabi SAW, seandainya setetes saja dari buah zakum itu diteteskan ke negeri dunia, semua dunia ini kena. Satu tetesnya saja, bukan satu buahnya ya. Niscaya akan merusak penghidupan penduduk dunia. Lalu bagaimana halnya dengan orang yang menjadi makanannya? Ya, tanda tanya situ, Nabi SAW turut memberikan kita akal sehat untuk berpikir. Seperti apa kalau satu tetesnya saja bisa merusak semua satu dunia ini, habis semuanya. Pohonnya, hewannya, tumbuh-tumbuhannya, hewannya, manusianya, jinnya, semua mati. Karena satu tetes zakum, bagaimana orang yang jadi makanan setiap saat di neraka itu. Di dalam surah Al-Haqqah, juga tentang jenis makanan ahli neraka, surah Al-Haqqah ayat 35 sampai 36. Ini ayat-ayat surah-surah Al-Quran yang sangat masyhur sebenarnya. Bisa kita baca setiap saat. Al-Haqqah 35 sampai 36 berbunyi, "Falaisa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min gislin." Maka pada hari ini, maksudnya di akhirat nanti, tidak ada seorang ya teman pun bagi ahli neraka itu. Tidak ada yang orang bisa selamatkan dia. Dan tidak ada makanan bagi mereka kecuali dari darah dan nanah. Nah, jadi ulama tafsir menjelaskan ahli neraka itu kalau disiksa nih, kemudian berluka kan otomatis berdarah, kena lama nggak diobatin bernanah, ya kan? Rusak semuanya. Itu jatuh semua ke berserakan di neraka itu. Lalu dia diutuhkan kembali, disiksa lagi. Begitu terus menumpuk, dibiarin, dan itu dijadikan makanan dan minuman mereka kembali. Itu kan luar biasa siksaannya gitu ya. Dan ini firman Allah SWT yang wajib kita imani, ya. Jadi jangan dianggap remeh. Kemudian juga dalam surah Al-Ghashiyah ayat 6, Allah menyebutkan juga tentang makanan mereka. Al-Ghashiyah ayat 6, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'." Mereka ahli neraka tidak memiliki makanan selain dari pohon-pohon yang berduri. Pohon-pohon yang berduri ini gambaran tentang sebagian saja dari jenis-jenis makanan mereka. Sementara minuman mereka disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 29, maaf, dalam surah Ibrahim dulu ya, dalam surah Ibrahim ayat 15 sampai ayat 17. Ini tentang minumannya, kalau tadi kan tentang makanannya. Di surah Ibrahim ayat 15 sampai 17 bunyinya, "Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusigu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi 'adzabun ghalidh." Jadi surah Ibrahim sekali lagi ayat 15 sampai 17 kalau yang buka terjemahannya, dan mereka ahli neraka memohon diberi kemenangan dan binasalah semua orang-orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Di hadapan mereka dan neraka jahannam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Diteguhkan air nanah itu mau enggak mau, dipaksa dia. Tangannya dibelenggu, kakinya dibelenggu, mulutnya terbuka dan dia tidak bisa kontrol lagi anggota tubuhnya di masa itu. Terbuka mau enggak mau harus ditumpahkan nanah itu. Ini Allah berfirman ya, sudah 1400 tahun yang lalu ini. Bukan baru kita sampaikan, baru mungkin kita sampaikan sekarang, tapi dia sudah selalu ditilawakan oleh orang-orang beriman. Diteguhkan air nanah itu dan dia hampir tidak bisa menelannya karena banyaknya, ya kan? Benar, biasa kita kan kalau terlalu penuh minuman atau makanan kan penuh ke tenggorokan sampai tumpah-tumpah dari mulut, itu digambarkan. Diteguhkan air nanah itu dan dia hampir tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Orang kalau terlalu penuh tenggorokannya susah nafas kan, seakan-akan dia akan mati kan gitu. Kayak orang misalnya ketenggelam biasanya, dia banyak minum air kan bisa tidak bisa nafas kan gitu. Seperti itu gambarannya. Tetapi dia tidak mati juga kata Allah. Datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, namun dia tidak juga mati. Dan di hadapannya selain itu masih ada azab-azab yang berat. Ya, jadi dikasih makan, dikasih minum, siksaan. Habis itu disiksa lagi dengan siksaan yang lain, masih banyak siksaannya. Dipukul dengan besi yang keras, dibakar, dipanggang, macam-macam lah gitu ya. Kemudian juga dalam riwayat yang atau dalam ayat yang lain, surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ini sering kita baca di malam Jumat, di hari Jumat ya.
Di ayat 29-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa." Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim, masih orang yang berbuat dosa, yang gejolaknya api neraka itu mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, maka mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Itu tentang minuman mereka. Dalam surah Al-Hajj ayat 19-21 masih masalah minuman. Al-Hajj, kalau tidak salah surah nomor 22 ini ya, Al-Hajj ayat 19-21. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid. Artinya, ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka, dan azab untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Jadi makan, minum, tersiksa, dipukul lagi. Sambil makan dan minum sambil dipukul. Itu luar biasa siksaan-siksaannya. Ya. Kita langsung saja masuk, karena kalau ayat cukup banyak ya. Kita masuk ke hadis, sebuah hadis ya tentang minumannya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad hasan dari hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Man syaribal khamr lam yardallahu anhu 40 laila fa in mata mata kafira fa in 'ada kana haqqan 'ala Allah an yusqinahu min tinatil khabal." Qalat qila ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Qala sadidu ahli nar. Kata Nabi SAW, siapa yang minum khamr maka Allah tidak akan ridho kepadanya selama 40 malam. Dia akan menderita selama 40 malam, gelisah, enggak bisa tidur, bermasalah tidak selesai kalau dia minum khamr. Jika dia mati tidak sempat bertaubat, maka dia mati dalam keadaan seakan-akan memikul dosa kekafiran. Dia tidak keluar dari Islam, tetapi dosanya berat. Jika ia mengulangi perbuatannya dan akhirnya meninggal tidak sempat taubat, maka Allah pasti akan meminumkannya dari tinatul khabal. Lalu ditanya kepada Nabi SAW, apa itu tinatul khabal? Kata Nabi SAW, nanahnya ahli neraka. Jadi itu jadi minuman mereka, makanan mereka, minuman mereka, semua itu siksaan. Ya, sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa kita pungkiri masalah itu. Dan cukup banyak teman-teman sekalian tentunya tentang masalah neraka ini. Ya, belum lagi tubuh mereka menjadi besar. Ya. Namun ada sebuah hadis saya ingin sampaikan, dan kita habis itu masuk ke hadis tentang syafaatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi penghuni neraka itu, dan kita sebenarnya semua manusia, tubuh yang Anda sekarang miliki ini, jasad kita ini cuma dipakai di dunia. Nanti kalau kita meninggal kan hancur, dimakan oleh tanah. Makanya kata Nabi SAW, kalian nanti pada saat meninggal masuk di kuburan, jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian. Semua bisa rapuh, hancur kecuali tulang ekor. Yang darinya Allah akan bangkitkan kalian. Dalam riwayat nanti, riwayat lain kata Nabi SAW, Allah akan turunkan hujan nanti di hari kebangkitan yang akan menyentuh setiap tulang ekor manusia dan mereka tumbuh seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Jadi kita nanti dapat jasad baru, tapi jasadnya itu sudah berbeda, ukurannya berbeda. Kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan sesuai dengan postur tubuh ayah kalian Adam, 60 siku ke langit. Jadi 27,5 meter. Jadi kayak building gitu ya. Jadi kalau orang dulu mengatakan ada raksasa, memang orang dulu besar-besar. Dan kata Nabi SAW, postur tubuh manusia seperti Adam, dan dia terus memendek sampai menjelang hari kiamat. Kalau kita sekarang ada orang 2 meter, kita anggap sudah tinggi sekali. Padahal manusia asalnya itu 27,5 meter. Di akhirat dibangkitkan dengan postur tubuh yang sama. Postur tubuh yang sama diberikan. Nah, nanti setelah ditimbang amal segala macam, ahli surga masuk dengan postur tubuh mereka, dengan wajah mereka bercahaya dan seterusnya. Ahli neraka tidak. Mereka masuk neraka, kemudian lebih dibesarkan lagi jasadnya. Karena neraka itu sangat besar. Ya. Perhatikan misalnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Imam Muslim, yang artinya gigi geraham orang kafir nanti di neraka seperti gunung Uhud. Lihat gunung Uhud di Madinah, gigi gerahamnya aja seperti itu. Bagaimana postur tubuhnya, gitu kan? Dan ketebalan kulitnya setebal perjalanan 3 hari. Hadis sahih riwayat Muslim. Nanti saya jelaskan apa hikmahnya. Kenapa ahli neraka dibesarkan tubuhnya, ya? Hadis yang lain diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hasan, ya.
Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, ketebalan kulit orang kafir adalah 42 hasta, gigi gerahamnya seperti gunung Uhud, dan tempat duduknya di neraka Jahannam itu sejauh Mekah dan Madinah. Jadi neraka itu bukan penjara yang 100 hektar. Ya, ini luar biasa, seluas langit dan bumi. Jadi satu orang aja itu tempatnya sudah cukup seperti Mekah Madinah, 400 km lebih. Tempat dia sendiri satu orang, yang lainnya lebih banyak lagi. Nah, di antara hikmahnya kata para ulama, kenapa tubuh ahli neraka dibesarkan? Dikasih contoh rasional. Kalau misalnya ini contoh, kita mau pukul bagian perutnya semut, mudah nggak? Sulit kan gitu, karena semut kecil, ya kan? Kalaupun kita coba, oh ini perutnya, jadi kita nggak bisa titik tertentu yang kita mau, nggak bisa kan, kecil banget. Tapi kalau gajah, perutnya besar ya, kita mau, saya mau siksa diri, pukul di titik ini, kita bisa karena besar, leluasa. Nah itu hikmahnya, dibesarkan tubuh mereka supaya mereka lebih rasakan lagi siksaan. Nah itu luar biasa gitu. Nah teman-teman sekalian, ada hadis-hadis yang perlu kita renungi sama-sama ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang lain tentang firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mu'minun ayat 104. Wahum fiha kalihun. Salah satu ciri ahli neraka nanti dalam surah Al-Mu'minun ayat 104 ya. Ini surah nomor 23. Dan mereka di neraka dalam keadaan muram dan juga bibir mereka cacat. Apa yang dimaksud dengan bibir mereka cacat? Ahli neraka ini dijelaskan oleh Nabi SAW, beliau mengatakan maknanya cacat tashwihin naru fataqallasu syafa'at syafa'atuhu al-ulya hatta tabluga wasata ra'sihi wa tastarkhi syafa'atuhu sufla hatta tadriba surrata. Ia akan dipanggang di neraka nanti, lalu terkelupaslah bibir atasnya hingga bisa mencapai tengah kepalanya. Kan karena panas meleleh kan, membesar. Karena panasnya sampai bibirnya membesar yang di atas bisa dilipat ke kepala. Dan bibir bagian bawahnya akan meleleh menjulur sampai ke pusar perutnya. Ini yang dimaksud dengan tafsir surah Al-Mu'min 104, dan mereka di neraka dalam kondisi cacat ya, atau bibir mereka cacat. Nah, ini penting sekali untuk digarisbawahi ya. Kemudian yang terakhir saya sampaikan sebelum kita masuk ke hadis yang menjadi inti bahasan kita sebenarnya tentang syafaat Allah Subhanahu wa taala, ada penyesalan teman-teman sekalian yang terjadi pada ahli neraka itu ya. Baik, untuk menghemat waktu saya langsung saja jelaskan terjemahannya ya, hadis tersebut itu nanti akan datang ahli neraka, mereka disiksa ya, mereka disiksa, dan saking susahnya siksaan tersebut dan menyakitkan sekali, mereka sampai memanggil penghuni neraka dari kalangan malaikat, tolong bantu kami, tolong bantu kami gitu ya. Dan malaikat-malaikat tersebut tidak menjawab mereka selama 40 tahun, tidak dijawab, dibiarin aja. Setelah itu pun lalu malaikat baru mengatakan ya, kalian tidak perlu meminta pertolongan karena siksaan akan terus berjalan. Tidak ada negosiasi. Di dunia masih ada negosiasi. Bisa bayar uang, bisa tunjukkan akhlak yang baik, bisa dipotong masa tahanannya, ini enggak ada. Lalu karena mereka sudah tidak bisa lagi minta tolong sama malaikat, maka mereka melakukan panggilan untuk Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mengatakan, "Ya Allah, tolonglah, ringankan kami, mudahkan kami," dan seterusnya. Apa yang terjadi? Allah, kata Nabi SAW, tidak menjawab mereka seumur dunia. Berapa miliar tahun itu. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka terus memohon seumur dunia dan terus disiksa, Allah mengatakan, "Ikhsa'u fiha wa la tukallimun." Tinggallah kalian di dalam neraka dalam kondisi terhina dan jangan pernah kalian bicara dengan aku. Begitu perkataan Allah SWT. Padahal Allah itu sifatnya Rahmanur Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi bagi ahli neraka tidak ada. Allah Syadidul Iqab, siksaannya sangat pedih bagi para pembangkang. Maka kata Nabi SAW, di saat itu mereka menangis sambil mengeluarkan suara rintihan ya, sambil bernafas merintih, keluar nafas juga merintih.
dan mereka mengeluarkan dari tempat keluarnya air mata, keluarlah ya darah di situ. Jadi sudah tidak ada lagi kesempatan. Bagaimana caranya? Mereka sudah tidak mungkin, ya. Tidak bisa lagi dapat tolong. Kalau Allah sendiri sudah tidak mau tolong mereka, lalu siapa yang akan tolong mereka? Sudah enggak mungkin. Baik. Semua panjang lebar dari teman-teman sekalian supaya

لا يزال أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتون نبات الجثاء في السيل. Orang-orang akan dikeluarkan dari neraka dalam keadaan mereka betul-betul telah terbakar dan hangus, dan mereka sudah seperti lahar. Jadi bukan lagi hanya hangus kering, tapi sudah berlumpur, sudah bercampur baur semuanya, kerusakan-kerusakan pada tubuh mereka. Lalu mereka akan dibawa ke salah satu sungai, namanya sungai kehidupan di surga. Lalu mereka akan di pinggir pintu surga, ya. Lalu mereka akan dipercikkan atau dicipratkan air oleh ahli surga hingga mereka sembuh, dan mereka seperti buah atau tumbuhan kecil yang tumbuh di saluran air, yang tumbuh di saluran air. Nah, ahli neraka, ahli surga nanti akan memanggil mereka dengan Juhannamiyun. Mereka adalah mantan penghuni neraka. Lalu Allah SWT mengganti nama mereka dengan Utaqaur Rahman, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Zat yang Maha Penyayang. Baik, saya akan bacakan hadis yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis di sini, ya. Maksudnya penulis buku kita, tentang adanya orang dikeluarkan tanpa ada amal, tapi Allah keluarkan mereka dari neraka nanti. Tentu ini karena syaratnya mereka pernah beriman, ya. Walaupun hanya seperti biji sawi dari keimanan, cuma disiksa neraka, Allahu alam berapa ribu tahun disiksa dulu di sana gitu. Hadis ini berbunyi, teman-teman sekalian. Saya baca terjemahan dengan cukup panjang, ya. Kata Nabi SAW, maaf, Abu Sa'id mengatakan, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat? Kan kita di dunia tidak lihat Allah, ya, tapi kita beriman. Apakah kami hari kiamat akan lihat Rabb kami? Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian kesulitan melihat matahari dan bulan ketika langit cerah? Kalau kayak cerah sekarang, sulit gak lihat matahari? Atau kalau lagi malam cerah langit, sulit lihat bulan? Tentu jawabannya tidak, ya. Maka kami mengatakan tidak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian tidak akan kesulitan melihat Rabb kalian pada hari kiamat nanti, sebagaimana kalian tidak kesulitan melihat keduanya, matahari sama bulan. Lalu beliau SAW mengatakan, penyeru akan berseru dari kalangan malaikat, hendaklah setiap kaum pergi kepada apa yang dulu disembah. Yang nanti di mahsyar dipanggil begitu. Siapa yang sembah patung silakan ke patung, siapa yang sembah bintang silakan ke bintang, gitu, ya. Lalu penyembah salib pergi bersama salib mereka, penyembah berhala pergi bersama berhala mereka, dan penyembah banyak ilah atau tuhan-tuhan selain Allah akan pergi bersama ilah mereka, hingga tersisa siapa saja yang menyembah Allah, baik yang berbakti maupun yang durhaka, serta beberapa orang dari ahlul kitab. Ya, dari Yahudi dan Nasrani juga masih ada. Lalu Jahannam didatangkan, tuh neraka Jahannam. Ia ditampakkan seolah-olah Fata Morgana. Ditanya kepada kaum Yahudi, apa yang dulu kalian sembah? Mereka waktu itu tidak bisa berbohong lagi. Mereka akan mengatakan, kami dulu menyembah Uzair anak Allah. Jadi orang Yahudi itu mirip sama orang Nasrani. Nasrani kan mengatakan Isa anak Tuhan, dan mereka juga anggap sebagai Tuhan. Mereka sembah sebenarnya. Nah, orang-orang Yahudi menyembah Uzair, yang mereka katakan anak Allah. Lalu dikatakan kepada mereka, pada orang Yahudi, kalian telah berdusta, tidak mungkin Allah memiliki istri dan anak. Lalu apa yang kalian inginkan? Ditanya kepada orang-orang Yahudi tersebut. Mereka mengatakan, kami ingin agar engkau memberikan kami minum. Pada waktu itu di mahsyar orang sangat kehausan. Maka diperintahkan, minumlah, ya. Maksudnya disiapkan minuman, tapi mereka tidak sempat minum, lalu mereka segera dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Lalu ditanyakan kepada kaum Nasrani, apa yang dulu kalian sembah? Mereka jujur dan mengatakan, kami menyembah Al-Masih, anak Allah atau Isa alaihissalam. Lalu dikatakan kepada mereka, kalian telah berdusta, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memiliki istri dan anak. Lalu apa yang kalian inginkan? Mereka mengatakan, kami ingin agar engkau memberikan kami minum. Lalu diperintahkan, minumlah, seakan-akan disiapkan minuman, tapi belum mereka minum, lalu mereka berjatuhan ke dalam neraka Jahannam. Hingga tersisa siapa saja yang menyembah Allah, baik yang berbakti ataupun yang durhaka. Ditanya kepada mereka, apa yang menahan kalian di sini? Padahal manusia semua sudah pergi dengan sembahan-sembahan mereka. Maka mereka menjawab, kami dulu berpisah dengan mereka. Kami tidak sama dengan orang-orang itu. Ya, dan kami telah membutuhkannya di hari ini atas sesembahan kepada Tuhan yang benar. Sesungguhnya kami telah mendengar penyeruh, hendaklah setiap kaum mengikuti apa yang dulu mereka sembah. Dan kami menunggu Rabb kami Allah. Lalu Nabi SAW melanjutkan, kemudian Al-Jabbar, Allah yang Maha Perkasa, datang kepada mereka, ya, kemudian mengatakan, aku adalah Rabb kalian, dan mereka mengatakan, engkau lah Rabb kami. Tidak ada kata-kata, ya, tidak ada yang berkata-kata dengan Allah kecuali para nabi-nabi di waktu itu.

Lalu penyeru berkata lagi, apakah tanda, apakah antara kalian dengan Tuhan kalian ada tanda-tanda yang kalian kenali? Mereka menjawab, iya, betis. Lalu Allah membuka betisnya, lalu mereka sujud kepadanya setiap mukmin, dan tersisa orang yang bersujud kepada Allah karena riya dan sum'ah selama dunia, karena dia sholatnya segala macam hanya karena ingin dipuji oleh manusia. Mereka tidak bisa bersujud. Ya, pada saat mereka mau bersujud atau berusaha sujud, punggung mereka menjadi kaku. Kemudian titihan didatangkan, lalu dipasangkanlah di antara dua tepi neraka Jahannam. Lalu kami mengatakan, ya Rasulullah, apakah titihan yang di atas neraka Jahannam itu? Atau jalan, sirat, ya. Kata Nabi SAW, licin lagi menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan pohon berduri lebar yang memiliki duri bengkok seperti terdapat di Najd yang disebut dengan Sa'dan. Jadi ada satu tanaman di padang pasir dikenal dengan pohon Sa'dan atau duri Sa'dan. Jadi duri-duri kan umumnya lancip. Tapi ini enggak, dia seperti kait durinya dan tajam sekali. Maka Nabi SAW mengatakan nanti di sirat itu akan ada duri-duri seperti itu, ada kaitnya. Dia akan mengait orang-orang yang harus masuk neraka. Orang mukmin di atasnya seperti sekejap mata. Ada orang mukmin yang sangat cepat lewat karena nanti posisinya neraka dibentangkan sirat di atas, di ujung sana surga. Untuk masuk surga kita harus lewatin sirat. Yang harus masuk neraka mereka lewat sirat masuk neraka. Yang masuk surga mereka tetap lewatin. Tujuannya agar nanti ahli surga lihat, oh ternyata seperti itu siksaannya, gitu. Berat sekali, dan mereka terus bersyukur kepada Allah SWT karena tidak masuk ke neraka tersebut. Nah, cuma melewatin sirat ini teman-teman ada tingkatan-tingkatan. Ada orang kata Nabi SAW sekejap mata, seperti tutup mata buka sudah sampai di ujungnya. Padahal itu jauh sekali dan gelap. Ada orang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti menunggangi kuda, ada yang seperti berlari cepat, ada yang seperti berkendaraan umumnya. Ada muslim yang selamat, ada juga yang selamat tapi terkoyak. Karena ada dosa-dosanya, terkoyak dulu kemudian dia baru bisa lolos gitu ya. Tapi tidak jatuh ke neraka. Dan ada yang terpelanting ke dalam neraka Jahannam hingga yang terakhir dari mereka berjalan sambil merangkak. Ya. Tidaklah kalian lebih menuntut kepadaku, kata Nabi SAW, dengan tentang hak yang telah jelas bagi kalian dibandingkan seorang mukmin pada hari itu kepada Tuhannya Al-Jabbar. Maksudnya pada saat itu kita betul-betul butuh dengan bagaimana supaya Allah selamatkan kita. Jika mereka merasa sudah selamat dan saudara-saudara mereka masih belum selamat, maka mereka mengatakan, wahai Rabb kami, saudara-saudara kami, mereka sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, dan beramal bersama kami. Allah SWT mengatakan, pergilah kalian. Siapa yang kalian dapati dalam hati terdapat seberat satu dinar keimanan, keluarkan. Nah, ini syafaat orang-orang beriman ya. Jadi kalau kita sudah lolos nanti timbangan amal, lolos dari sirat, sudah mau masuk ke surga, Allah gerakkan hati kita mengingat teman-teman kita yang masuk ke neraka tapi dulu pernah ikut sholat, cuma lalai, riya, dan segala macam. Lalu kita memohon, mengatakan, ya Allah, saudara-saudara kami tolong selamatkan juga mereka. Karena kita sudah lolos, maka Allah mengatakan, pergilah, selamatkan mereka dari neraka itu. Keluarkan siapapun yang dalam hatinya ada seberat satu dinar dari keimanan. Dan Allah mengharamkan rupa ahli surga yang pergi menyelamatkan. Jadi kita masuk ke neraka, keluarin mereka. Ya. Tapi Allah mengharamkan ahli surga ini, ya, Allah mengharamkan rupa mereka dari api neraka. Mereka tidak terbakar. Lalu mereka mendatangi saudara-saudara mereka. Sebagian dari mereka telah terbenam dalam neraka hingga telapak kakinya dan hingga setengah betisnya. Lalu mereka mengeluarkan siapa yang mereka kenal. Kemudian mereka kembali dan Allah mengatakan, pergilah lagi yang kedua kali. Siapa yang kalian dapati dalam hatinya terdapat seberat setengah dinar dari keimanan. Seperti koin dinar ya. Kalau tadi satu koin, sekarang pergi lagi yang setengah koin saja bisa kalian selamatkan. Maka keluarkanlah. Lalu mereka mengeluarkan siapa saja mereka kenal. Kemudian mereka kembali. Maka Allah mengatakan, pergilah. Siapa yang kalian dapati dalam hatinya seberat biji sawi dari keimanan, maka keluarkan. Mereka pun mengeluarkan siapa yang mereka kenal. Tapi di sini kita tidak tahu ya sudah berapa lama siksaan kena kepada orang-orang tersebut. Abu Said berkata, jika kalian tidak percaya apa yang aku sampaikan ini, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 40, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar dzarrah, dan jika kebaikan, dan niscaya jika dia adalah kebaikan, niscaya Allah akan melipat gandakannya. Kemudian para nabi-nabi, malaikat dan mukminin memberikan syafaat. Lalu Al-Jabbar sang pencipta mengatakan, nah ini yang jadi saksi bahasan kita di sini ya, syafaatku masih tersisa.
Setelah semua malaikat, semua orang beriman mengeluarkan siapa yang mereka kenal dan siapa yang mereka inginkan, maka masih ada juga di neraka orang-orang yang tidak selamat karena mereka terlalu banyak dosanya. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, masih tersisa syafaatku. Lalu dia Allah menggenggam satu genggaman dari neraka, lalu mengeluarkan banyak orang yang telah terbakar. Lalu mereka dilemparkan ke sebuah sungai di mulut surga yang dikenal dengan sungai kehidupan. Lalu mereka tumbuh di kedua tepinya sebagaimana tanaman air, tanaman kecil tumbuh di aliran air yang kalian melihatnya di sisi batu dan di sisi pohon. Bagian yang terkena sinar matahari berwarna hijau dan bagian yang terlindung oleh naungan berwarna putih. Lalu mereka keluar dari sungai kehidupan seolah-olah mutiara. Pada leher mereka disematkan tanda. Lalu mereka masuk ke dalam surga. Ahli surga menyebut mereka dengan utaqa'ur rahman atau kaum yang terbebaskan oleh ar-Rahman, Allah yang maha pengasih. Allah memasukkan mereka ke dalam surga dengan tanpa amal yang mereka lakukan dan tanpa kebaikan yang pernah mereka persembahkan. Dikatakan kepada mereka, untuk kalian yang kalian lihat dan yang semisalnya seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Saksi bahasan sebenarnya dari semua yang kita sampaikan ini adalah potongan sabda Nabi SAW, Allah berfirman setelah semuanya berikan syafaat, tersisa syafaatku. Lalu Allah menggenggam satu genggaman. Bagaimana kita imani apa adanya? Jangan dibayangkan seperti genggaman manusia. Allah menggenggam lalu Allah mengeluarkan banyak manusia. Ya, tentunya syaratnya mereka beriman ya. Allah lebih tahu bagaimana mengeluarkan mereka. Karena orang kafir akan kekal. Lalu kemudian dikeluarkan. Cuma memang orang-orang ini harus dibakar dulu di neraka, bersihkan dosa-dosa mereka. Allah keluarkan dengan izinnya. Lalu ditaruh di sungai kehidupan di depan surga. Lalu mereka dibersihkan dari luka-luka mereka. Lalu mereka masuk ke dalam surga. Dalam riwayat lain disebutkan, kita tutup dengan ini ya. Riwayat ini menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan dari hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, yaqulullahu azza wa jal, Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman, akhriju minan nari man zakarani yauman aw khafani fi maqam. Keluarkanlah dari neraka siapa yang mengingatku pada satu hari atau takut kepadaku di satu tempat. Nah, dari hadis ini memberikan gambaran kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja mengeluarkan siapa yang dia inginkan. Tetapi tentu saja teman-teman sekalian, sebagai penutup yang perlu kita renungi, kalau kita bisa masuk ke surga tanpa melalui neraka, kenapa harus melalui neraka dulu? Kalau kita bisa berprestasi di perusahaan kita, terus naik prestasi dan jabatan, tingkatan prestasi kita atau jabatan kita, kenapa kita harus melalui yang ugal-ugalan dulu, tidak masuk kerja, bengkalai baru kemudian berprestasi, kan begitu. Kalau kita bisa juara di sekolah dari pertama sampai terakhir, kenapa enggak segitu saja? Kenapa harus tidak lulus dulu baru nanti juara? Kan gitu. Nah, seperti itu gambarannya. Allahu a'lam. Semoga semua yang hadir di sini, baik itu offline ataupun online ataupun siaran ulang nanti di media-media kita, insyaallah diterima hajat-hajat dunia akhiratnya, dimudahkan urusannya, dimaafkan dosa-dosanya. Juga semoga Allah SWT panjangkan umur kita semua di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan ilmu dan amal saleh, dan selalu kita doakan agar negeri kita menjadi negara yang aman, tenteram. Allah jaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kita, serta Allah berikan petunjuk para pemimpin untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik, serta juga Allah jadikan kita semua masyarakat yang gotong royong dengan pemerintah menjalankan program-program positif yang tidak melanggar hukum agama Islam, dan semoga Allah kembangkan negeri kita, lunasi utang negeri kita dengan semudah-mudahnya, serta juga Allah jaga selalu saja dari segala macam mara bahaya dan gangguan-gangguan. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi negeri kita, bagi agama kita, semoga Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina secara khusus, di Gaza dan Rafah, dan dimanapun yang sedang tertindas, di Syria, di Yaman, di Ugru, di Myanmar, di mana saja. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana di satukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-16, yaitu sholat wajib 5 waktu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika ada sungai yang mengalir di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi di sungai itu 5 kali sehari? Apa komentarmu terhadap hal itu? Apakah masih ada kotoran yang tersisa pada tubuhnya?" Para sahabat menjawab, "Tiada tersisa kotoran pada dirinya sedikitpun." Rasulullah SAW bersabda, "Demikian itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapuskan dosa-dosa dengannya." Pendengar, dalam hadis ini disampaikan sebuah perumpamaan di mana manusia yang dengan kesungguhannya untuk menjaga sholat 5 waktu itu bagaikan mandi di sungai 5 kali dalam sehari. Yang maksudnya adalah Allah membersihkan dosa kita lewat sholat yang kita laksanakan 5 kali sehari. Sehingga jika setiap hari kita selalu menjaga sholat 5 waktu, maka akan menghapuskan dosa kita. Seperti halnya kita mandi 5 kali sehari, yang akan membersihkan kita dari noda dan kotoran yang menempel di tubuh kita. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
0: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
0: Wah lah, mesti yen Rafi lari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

Pendengar RDS, sosok pemimpin sejati senang dengan sebuah tantangan. Namun, tantangan itu sudah semestinya dihadapi, bahkan merupakan proses pendakian dari seorang anak manusia dalam mengarungi kehidupan sebagai khalifah fil ard. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku." Tantangan kehidupan ini memerlukan perjuangan jika kita berkeinginan menuai sukses serta hasil yang baik. Dan perjuangan itu pun dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Carilah duniamu seakan-akan hidup selama-lamanya dan tuntutlah akhiratmu seolah-olah akan mati besok." Oleh karena itu, jelaslah bahwa kita dalam mengarungi kehidupan ini seyogyanya bekerja keras dengan dilandasi semangat yang menggelora pada diri pribadi-pribadi muslim guna meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena manusia terlahir sebagai khalifah fil ard, tentunya dalam setiap gerak serta langkahnya agar berorientasi pada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Terlebih-lebih pendengar, bahwa sosok manusia dilahirkan ke muka bumi ini sebagai pimpinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap orang adalah pemimpin dan kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya berkaitan dengan kepemimpinannya." Dari ungkapan tersebut, seperti apa gaya seorang pemimpin yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang jelas pendengar, ada sejumlah panduan yang menjadi sandaran kita, yakni Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua bijakan ini adalah sebuah keharusan bagi umat Islam, karena akhlak Rasul adalah Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Sunnah Nabi ini agar dipahami sebagai keseluruhan kepribadian dan akhlak Nabi yang secara jelas dan tegas dipaparkan oleh Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai teladan uswah hasanah bagi kita semuanya. Oleh karena itu, yang mengikuti sunnah Nabi berarti mencontoh akhlak mulia Nabi yang dimanifestasikan dalam sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siddiq, tabligh, amanah dan fatonah. Sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat relevan untuk diimplementasikan pada setiap jenjang pemimpin dari semua level di mana kita berada. Model kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengutamakan nilai-nilai akhlak manusia dengan nilai-nilai akhlak mulia atau akhlakul karimah pada setiap pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika kita lihat hiruk-pikuknya kehidupan di tengah arus globalisasi yang kadangkala mengesampingkan nilai-nilai etika moral, serta dapat juga menjerat umat manusia untuk lebih mementingkan kepentingan pribadinya masing-masing tanpa memperdulikan kehidupan sesamanya. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini?" Beliau menjawab, "Mu'amalah atau hubungan antar manusia." Mengapa hal tersebut menjadi diprioritaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena hakikat hubungan antara manusia adalah kunci utama di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kesalahan hamba-Nya jika seorang hamba itu tidak bisa memaafkan kesalahan sesamanya. Ini artinya pendengar, jalinan hubungan antara manusia memiliki urgensi yang utama serta vital di hadapan Allah. Sehingga apabila seorang hamba akan melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya dibenahi sejak awal hubungan antar manusianya. Oleh karena itu pendengar, meneladani budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi bagian terpenting terutama para pemimpin negeri ini. Wallahu a'lam.

bagaimana mungkin hati kita akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala jikalau kita masih menyekutukannya dengan makhluk. Kita lebih mementingkan dunia daripada dirinya. Kita mengerjakan sholat hanya untuk mengharapkan pujian dari makhluk. Jikalau kita bersedekah, maka kita mengharapkan balasan materi semata. Jikalau kita menunaikan haji, maka kita ingin dihormati. Mari coba kita ikhlaskan niat kita terlebih dahulu. Maka semua hasrat dunia akan mengikuti kita, walaupun kita tidak menginginkannya. Jikalau kita ingin mendapatkan cahayanya, maka mari kita lepaskan gambaran-gambaran dunia yang ada di dalam hati kita. Mari kita ikhlaskan diri kita dalam beribadah kepadanya. Di dalam hati seorang hamba tidak mungkin berkumpul dua penguasa. Hanya satu yang boleh ada, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mencicipi manisnya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau kita masih larut dalam syahwat-syahwat keduniaan? Jikalau tidak memiliki uang muka, kita akan meninggalkan ibadah kepadanya. Kita sibuk dengan dunia. Jikalau kita memiliki harta, maka kita melupakannya begitu saja. Syahwat dunia telah membelenggu kita, sehingga kita pun terhijab mendapatkan makrifatnya. Jikalau kita ingin menujunya, maka mari kita lepaskan ikatan-ikatan itu. Jangan biarkan satupun menempel di badan kita. Ikatan syahwat itu ibarat benalu, yang jikalau dibiarkan, maka akan menguasai kita sehingga kita sulit melepaskannya. Bagaimana kita bisa melihatnya di akhirat kelak, jikalau semasa di dunia ini kita lalai dalam beribadah kepadanya? Hanyalah orang-orang yang solih dan bersungguh-sungguh saja yang berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, jikalau datang waktu sholat, maka kerjakanlah pada waktunya. Mari kita kerjakan pada waktunya. Jikalau datang waktu beri zakat, maka mari kita keluarkan segera. Dan jikalau kemampuan haji sudah terpenuhi, maka mari kita tunaikan segera. Jangan dilalaikan. Dan bagaimana kita akan mampu memahami rahasia-rahasia ilahi jikalau kita tidak pernah bertaubat nasuha kepadanya? Kalaupun kita bertaubat, maka biasanya kita hanya bisa meninggalkan perbuatan dosa itu secara sementara. Tidak lama berselang, kita akan kembali mengerjakan perbuatan dosa. Bagaimana hati akan bersinar jikalau hati kita terus dilumuri oleh dosa dan maksiat? Mari kita bersihkan segera dengan taubat nasuha, agar hati menjadi bening dan mendapatkan pantulan cahaya ilahi.

di antara isu dan problem masa kini yang paling hangat adalah masalah Palestina. Dan bagaimana sikap kaum muslimin terhadap Palestina serta Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Palestina merupakan kota Islam dan Al-Masjidil Aqsa merupakan identitas kaum muslimin. Dengan bukti ya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad di antaranya adalah untuk memelihara Al-Masjid. Dikatakan walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin lahuddimas sawami wa bi'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Kalaulah Allah tidak mensyariatkan jihad untuk menahan satu kekuatan dengan kekuatan yang lainnya, niscaya banyak nanti tempat-tempat ibadah termasuk masjid akan hancur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tushaddu rihal illa li thalathati masajid, tidak boleh diadakan perjalanan kecuali untuk tiga masjid, di antara Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa adalah terkait dengan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rangka untuk menguatkan keislaman dan keimanan kita, ya, satu harus meyakini bahwa keberadaan kaum muslimin terikat dengan pembelaan terhadap kota-kota suci dan masjid-masjid suci, di antara Masjidil Aqsa. Maka termasuk eksistensi umat Islam sebagaimana Allah Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Tidak henti-hentinya umat ini berada dalam kebenaran, ya. Tidak akan membahayakan mereka orang yang mencueki mereka dan orang yang melawan mereka sampai hari kiamat. Di mana mereka? Mereka adalah di Al-Masjidil Aqsa, fi aqna baitul masjid. Maka saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa, terutama di Palestina dan Masjid Aqsa di Gaza sekarang, mereka adalah mujahidin. Mereka adalah di ardi ribat dan mereka adalah dalam perjuangan Islam. Maka mereka haram untuk keluar dari Palestina, tetap berjuang dan berjihad. Dan tidak boleh mereka meninggalkan Masjidil Aqsa untuk musuh-musuh Islam. Jadi ketika ada fatwa yang mengatakan saudara-saudara kita di Palestina harus keluar, maka berarti itu penyerahan tanah kepada dan penyerahan Masjidil Aqsa kepada orang-orang kafir. Itu suatu pengkhianatan yang besar. Karena apa? Jihad untuk membela Masjidil Aqsa, jihad untuk membela masjid, jihad untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau yang ada di dalam Gaza dan Masjidil Aqsa terus berjuang, dan orang yang di dalam Masjidil Aqsa harus membantu mereka baik dengan tenaga, pikiran, dan mudah-mudahan suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin semuanya untuk berjihad di Al-Masjidil Aqsa dan berjihad di Palestina. Karena memang permasalahan kita dengan Yahudi tidak akan selesai kecuali dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dikatakan Rasulullah dalam isyaratnya, la taqumu sahatta biqatilul muslimuna al-yahud. Ya, tidaklah akan terjadi kiamat kecuali nanti dimulai dengan adanya orang-orang Islam memerangi, berjihad melawan orang-orang Yahudi dan membunuh orang-orang Yahudi, sehingga orang Yahudi sembunyi di belakang pohon dan di belakang batu, dan batu pohonan pun semua mengatakan ya muslim ada Yahudi warai faqtulhu, wahai muslim di belakang saya adalah orang Yahudi, bunuhlah dia, illa syajaratul khalqab. Dari sini keberadaan Al-Masjidil Aqsa, kemudian keberlangsungan Palestina dan keberlangsungan kaum muslimin di Palestina merupakan warisan yang harus kita pelihara dan harus kita rebut kembali sebagaimana diwariskan oleh Umar bin Khattab, diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan diwariskan oleh para nabi dan rasul sepanjang sejarah.

0: إله إلا الله لا
1: Masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Syekh Al-Qoyubi bilang, takdir bukan vonis, tapi undangan. Tapi bukan undangan ke pesta, melainkan ke meja perundingan. Di sana, doa adalah penawar, sabar adalah modal, dan ikhtiar adalah bahasa yang dipakai. Yang tidak datang, yang kalah duluan. Kisah Dun Nun dan anaknya melempar ikan kembali ke laut karena ia berzikir. Mereka tak menangkap rezeki, tapi melepasnya. Lalu langit menurunkan makanan selama 12 tahun. Kamu masih percaya rezeki datang karena ngotot, bukan karena melepaskan? Syekh Al-Qoyubi bukan pendoa abadi. Ia ahli astronomi, tabib, dan fikih. Ia tahu benda langit bergerak dalam hukum, tapi tetap bisa disusul doa.
1: Ia tahu penyakit punya diagnosis, tapi tetap punya jendela untuk ditawar. Ia tidak memilih antara ilmu atau iman. Ia menawar dengan keduanya. Takdir mu'alak itu bukan jalan buntu. Itu jalan yang masih berdebat. Tapi kamu harus masuk ke ruangnya. Bukan dengan ngeluh, tapi dengan negosiasi. Bukan dengan pasrah, tapi dengan persyaratan. Allah tidak akan mengubahnya sampai kamu menunjukkan versi dirimu yang layak diubah. Jadi bukan soal bisa atau tidak, tapi beranikah kamu menawar? Sebab yang paling bahaya bukan takdir yang keras, tapi hati yang tak lagi percaya bisa ditawar.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

101,4 RDS FM.

Penyiar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepada-Mu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan oleh-Mu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat dengan-Mu. Biarlah aku sendiri dan cukup Engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalan-Mu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujian-Mu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Tidaknya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu satu kembali. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan

kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. RDS FM.

0: Pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: نسيم الشوق يلهو في الحنايا وحب البذل.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Dan carilah kebahagiaan akhirat yang telah Allah sediakan untukmu. Tapi jangan lupa bahagianmu dari kenikmatan dunia. Dari sini bisa kita lihat pendengar jelas bahwa yang harus kita kejar adalah kebahagiaan hidup akhirat. Mengapa? Karena di sanalah kehidupan abadi. Tidak ada mati lagi setelah itu. Karenanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-64. Lalu apa arti kita hidup di dunia? Dunia tempat kita mempersiapkan diri untuk akhirat. Sebagai tempat persiapan, dunia pasti akan kita tinggalkan. Ibarat sebuah terminal, kita hanya transit di dalamnya sejenak sampai waktu yang ditentukan. Setelah itu kita tinggalkan dan melanjutkan perjalanan kembali. Bila demikian tabiat dunia, mengapa kita terlalu banyak menyita hidup kita untuk keperluan dunia? Diakui atau tidak, dari 24 jam jatah usia kita dalam sehari, bisa dikatakan hanya seberapa persen saja yang kita gunakan untuk mempersiapkan akhirat. Selebihnya bisa dipastikan terkuras habis oleh kegiatan yang berputar-putar di sekitar dunia. Coba kita lihat, kita ingat nikmat Allah SWT yang tak terhingga setiap saat mengalir dalam tubuh kita. Tapi mengapa kita lalaikan itu semua? Detakan jantung tidak pernah berhenti, kedipan mata yang tak terhitung berapa kali dalam sehari selalu kita nikmati. Tapi kita sengaja atau tidak selalu melupakan hal itu. Kita sering mudah berterima kasih kepada seseorang yang berjasa kepada kita, sementara kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memanja kita dengan nikmat-nikmatnya, kita seringkali memalingkan ingatan. Akibatnya kita pasti akan lupa akhirat. Dari sinilah dunia akan selalu menghabiskan waktu kita. Orang-orang bijak mengatakan bahwa dunia ini hanyalah keperluan. Ibarat kamar mandi dalam sebuah rumah, ia dibangun semata sebagai keperluan, karena siapapun dari penghuni rumah itu akan mendatanginya hanya karena diperlukan dan setelah itu ditinggalkan. Maka sungguh sangat aneh bila ada seseorang yang selalu terdiam diri di dalam kamar mandi sepanjang hari dan menjadikannya sebagai tujuan utama dari dibangunnya rumah itu. Sungguh, sebenarnya sangat tidak wajar bila manusia sibuk hanya mengurusi urusan dunia sepanjang hari dan menjadikannya sebagai tujuan hidup, sementara akhirat dikesampingkan. Kini kita memang sedang berada di sebuah zaman yang terbalik. Keperluan dijadikan tujuan, dan tujuan bukan hanya dijadikan keperluan, bahkan tidak diperlukan sama sekali. Orang-orang yang sibuk mengurus akhirat menjadi aneh, dan orang-orang yang sibuk mengurus dunia dibanggakan. Bahkan berperang pun dengan menghanguskan sekian jumlah manusia hanya untuk kepentingan dunia sesaat, seakan dunia adalah segala-galanya. Keterbalikan ini juga terlihat dari berbagai segi kehidupan. Laki-laki yang bergaya seperti wanita dan wanita yang bergaya seperti laki-laki, siang dijadikan malam dan malam dijadikan siang. Orang yang jujur dimusuhi, orang yang suka menipu dipelihara. Bahkan tidak sedikit orang yang tahu ilmu agama berupaya merusak agamanya dengan khurafat dan bid'ah. Dari sinilah kerancuan definisi terjadi, termasuk kerancuan definisi dunia dan akhirat. Kini orang-orang banyak yang tidak bangga jika anaknya rajin ke masjid, pandai mengaji, dan aktif di majelis taklim. Mereka lebih bangga bila anaknya sekolah di luar negeri, mempunyai gelar, menjadi pegawai bank, dan masih banyak lagi. Bahkan mereka merasa pesimis terhadap masa depan anaknya jika mereka hidup di pondok pesantren ataupun masuk pada perguruan tinggi jurusan agama. Akibatnya, berduyun-duyunlah mereka menuju universitas umum yang penuh dengan kemaksiatan, dengan harapan nanti mereka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal semua itu kalau mau disadari secara mendalam, sungguh sangat tergantung kepada takdir. Sadarilah saudaraku, bahwa dunia ini hanyalah keperluan. Mengapa harus menghabiskan waktu sedemikian banyak mengejar keperluan, sampai harus saling membunuh dan berperang, sedangkan tujuan hakiki kita lupakan? Ingatlah bahwa akhirat adalah tujuan kita yang hakiki. Jalan kita di dunia akan terbuka bila kita selalu ingat tujuan hakiki kita, yaitu akhirat. Wallahu a'lam.

0: 101 Gelombang RDS FM. RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar kedokteran spesialis di Fakultas Kedokteran di Universitas Hasanuddin dan kepada semua yang hadir pada kesempatan siang kali ini. Tentunya kita senantiasa memohon kepada Allah setiap waktu semoga kita diberikan ilmu dan kita diberikan petunjuk di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena sesungguhnya ilmu adalah kekuatan bagi kita dan petunjuk itu merupakan energi di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mendapatkan ilmu dan kita tidak mendapatkan petunjuk, kita seakan tidak mendapatkan energi dan seakan tidak mendapatkan kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap tugas yang ada di pundak kita kalau kita tidak memiliki kekuatan dan tidak ada kekuatan yang terbesar di dalam perjalanan kehidupan kita kecuali adalah ilmu. Inilah yang menjadikan kita senantiasa kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan ilmu di dalam perjalanan hidup. Kita ngaji bukan karena kita sok suci, kita ngaji bukan karena kita sok pintar. Kita ngaji bukan karena kita pengangguran, kita ngaji karena kita paham betul bahwasanya ilmu adalah energi di dalam perjalanan hidup kita. Kita menjadi seorang suami tidak akan bisa menjadi qawwam untuk istri dan anak kita kalau kita tidak punya ilmunya. Kita menjadi istri tidak akan tahu kenapa kita harus taat kepada suami kalau kita tidak membaca petunjuknya. Dan kita tentunya ketika menjadi dokter, menjadi ustadz dengan seluruh pro dan kontra yang terus kita hadapi dalam problematika yang kita jumpai, tentunya kalau kita tidak punya ilmu, tentunya kita tidak akan bisa menyelesaikan satu persatu amanah yang ada di atas pundak kita. Sesungguhnya ilmu adalah energi dan sesungguhnya petunjuk itu merupakan sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita ngaji karena kita butuh energi. Kita ngaji karena kita butuh ilmu, bukan karena kita sok suci dan bukan karena kita pengangguran. Ilmu itu pula yang menjadikan kita terbebas dari banyak blind spot di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena manusia, sepintar apapun, dia tetap memiliki banyak blind spot di dalam perjalanan hidupnya. Ada weakness point yang ada pada hidupnya. Mari kita belajar dari kisah si leher beton, yaitu adalah Mike Tyson. Kenapa Mike Tyson itu masih membutuhkan pelatih, padahal dia telah dinobatkan sebagai manusia leher beton terkuat di dunia. Ada pelatihnya bernama D'Amato. Dan karirnya Mike Tyson melesat ketika D'Amato masih hidup dan meredup setelah D'Amato meninggal dunia. Sebenarnya D'Amato memang tidak sekuat Mike Tyson, tetapi ada keistimewaan dari D'Amato. D'Amato adalah orang yang paling tahu untuk membaca weakness point dan blind spot yang tidak bisa dilihat oleh seorang Mike Tyson ketika dia bertanding. Itu pula yang menjadikan kita paham kenapa Messi dan kenapa Cristiano Ronaldo. Mereka sudah menyelesaikan dan telah meraih berbagai macam penghargaan triple winner, mereka telah menangkan. Tapi kenapa mereka bertanding sampai hari ini, mereka masih butuh pelatih? Karena pelatihnya itu mampu membaca weakness point dan blind spot yang ada pada dirinya, seorang Messi dan seorang Cristiano Ronaldo. Itulah analogi sederhana, kehidupan kita itu adalah kehidupan yang butuh ilmu supaya terbebaskan kita dari banyak blind spot. Terkadang manusia mendapatkan banyak cobaan, terkadang manusia mendapatkan banyak problematika, bukan karena Allah zalim, bukan karena Allah jahat kepadanya. Tapi terkadang manusia itu mendapatkan banyak sekali problematika di dalam kehidupannya. Itu karena mereka tidak mau membaca ilmu dan tidak mau membaca petunjuk. Laki-laki yang tidak sibuk dengan ilmu, akan sibuk dengan logika, akan sibuk dengan ego, dan akan sibuk dengan hobi. Perempuan kalau mereka tidak sibuk dengan ilmu, mereka akan sibuk dengan perasaan dan mereka akan sibuk dengan sensitivitas yang tidak ada ujungnya. Meeting point kehidupan kita itu hanyalah pada ilmu. Suami yang paham ilmu dan istri yang sadar dengan ilmu, maka sesungguhnya mereka ketemu ketika mereka tidak beradu antara logika dengan perasaan. Inilah yang menjadikan kita. Kenapa kita harus ngaji? Supaya kehidupan kita tidak banyak terbentur. Tan Malaka pernah menulis, manusia itu ada yang terbentur. Artinya mereka mengalami banyak benturan supaya mereka tersadar dan terbentuk. Tapi bagi orang yang beriman ketika mereka membaca ilmu, insya Allah, mereka mungkin hanya mengalami satu benturan atau terkadang diselamatkan dari benturan, lalu mereka terbentuk ketika mereka senantiasa mengambil ilmu yang akan memberikan proteksi di dalam perjalanan kehidupan mereka. Inilah yang menjadikan kita paham. Seluruh para nabi itu, mereka itu selalu kona'ah diberikan oleh Allah apapun. Tetapi para nabi tidak pernah kona'ah dalam satu hal, kata Ibnu Hajar di dalam Muqaddimah Kitab Fathul Bari, kitab yang membedah hadis Bukhari. Maka beliau mengatakan ada satu perkara di mana para nabi tidak pernah kona'ah. Dalam perkara apa para nabi tidak pernah kona'ah? Dalam perkara ilmu. Itulah yang menjadikan akhirnya kita bisa meresapi doanya Nabi Musa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Dan kita bisa meresapi zikirnya Nabi dan doanya Nabi setiap pagi habis subuh tidak pernah tertinggal dan tertanggal sebelum matahari menghangatkan bumi. Yaitu doanya Nabi Muhammad adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan yang disebut oleh Nabi pertama kali adalah ilman nafi'an, menunjukkan kepada kita hajat kita kepada ilmu sangatlah besar, melebihi apapun. Surga itu identik dengan ilmu, sebagaimana ikan identik dengan air. Semoga kita, para dokter, para ustadz, siapapun, hari ini kita membutuhkan orang-orang yang berilmu. Karena sesungguhnya keluarnya negara kita tercinta dari berbagai macam masalah itu dimulai dari ilmu yang memberkahi di dalam kehidupan kita. Semoga kita terus mendapatkan ilmu, ilmu yang bukan menjadikan kita saling mengkafirkan, ilmu yang bukan menjadikan kita saling menyesatkan, yang sana mengatakan Wahabi, yang sana mengatakan Ahlul Bid'ah. Bukan. Ilmu yang mengajak persaudaraan. Ilmu yang menyadari bahwasanya umatnya Nabi Muhammad itu kaya dengan berbagai macam ragam pendapat fikih yang diajarkan para ulama ketika mereka sama-sama mengikuti Rasulullah SAW. Ilmu yang mengajarkan kita tawadhu. Dan ilmu yang bukan mengajarkan kita menjadi jumawa dan melangit. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu. Amin insyaAllah. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap perjalanan kehidupan kita. Karena sesungguhnya syukur itu memang tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur pasti memberikan kepada kita kualitas di dalam kehidupan kita. Syukur itu tidak menjamin kita kaya, karena memang agama kita bukan agama materialisme. Tetapi syukur itu memberikan kepada kita tiga perkara yang tidak akan pernah diberikan kepada apapun, kecuali ketika kita bersyukur. Kalau kita bandingkan konsep tertinggi dalam Islam dengan konsep tertinggi dalam materialisme, ketika saya membaca banyak literasi, konsep tertinggi materialisme itu ada tiga. Kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan. Tapi konsep tertinggi orang yang beriman itu justru tiga. Ketenangan, kelapangan, dan keberkahan. Makanya ketika kita bersyukur, Allah memberikan kepada kita ketenangan. Makanya kalau seseorang itu sudah tenang, dunia boleh berisik, tetapi hatinya tetap tenang. Dan tenang itu unsur terpenting di dalam memberi kualitas dalam hidup. Kalau orang itu sudah tenang, tidak ada satupun perkara yang bisa menjadikan mereka depresi dan tidak ada satupun yang bisa membuat mereka frustasi. Mereka tetap punya rasa takut, mereka tetap punya rasa khawatir. Tapi rasa takut dan khawatirnya tidak mengalahkan gelombang ketenangan yang ada pada hati mereka. Dan ingat, ketenangan itu hak prerogatifnya Allah. Ketenangan tidak bisa dicari dan tidak bisa digali. Ketenangan itu hanya bisa didapatkan dari sisi Allah. Makanya kalau bapak dokter dan ibu dokter membaca kalimat sakinah, ketenangan, dan tumakninah, ketenangan, maka bapak dan ibu tidak dapatkan itu di dalam Al-Quran, kecuali selalu dimulai dengan kata kerja, fi'il. Yaitu artinya angzala, diturunkan. Atau menurunkan, Allah yang menurunkan. Artinya ketenangan itu hak prerogatifnya Allah. Makanya ketika kita menjadi orang yang bersyukur, Allah tenangkan. Yang kedua, Allah berikan kepada kita kelapangan di dalam kehidupan. Mungkin problemnya tidak hilang, tetapi Allah lapangkan di dalam hati kita, supaya kita tetap dalam kondisi betul-betul bijak menyikapi setiap masalah ketika kita dilapangkan hatinya. Tidak masalah berapapun virus yang kita dapatkan selama imunnya lebih kuat daripada virusnya. Bukannya begitu dalam dunia medis? Kalau dalam dunia arsitektur, tidak masalah berapapun jumlah mobil yang kamu miliki selama garasinya lebih besar daripada jumlah mobilnya. Maka sesungguhnya kelapangan itu merupakan ciri khasnya Allah ketika memberikan special treatment kepada hamba yang Allah cintai. Allah berikan kepadanya ke lapangan. Makanya mari kita menelaah di dalam surat Al-Insyirah, surat yang menjadi favoritnya sebagian kaum muslimin. Di mana surat ini begitu indah dimulai dengan satu ayat. Pada ayat yang pertama, Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Abu Jahal tetap hidup. Abu Lahab tetap membenci Nabi. Umayyah bin Khalaf tetap ingin membunuh Rasulullah. Tapi Rasulullah dilapangkan hatinya oleh Allah. Makanya yang kedua, lapang. Mungkin masalahnya tetap ada, tetapi Allah berikan kepadanya kelapangan ketika dia menjadi orang yang bersyukur. Dan yang ketiga, Allah memberikan keberkahan, dan di antara makna paling basic dari keberkahan itu adalah kecukupan. Garansi terbesar manusia, orang mukmin dari Allah itu adalah keberkahan di dalam kualitas hidup. Teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro selalu membahas tentang berbagai macam teori ekonomi. Tapi satu yang tidak akan pernah mereka bahas, yaitu teori keberkahan. Dan teori keberkahan itu tidak bisa dikalkulasi dengan semua teori matematika dan teori ekonomi. Karena keberkahan itu memberikan kecukupan, dan kecukupan itu miliknya Allah. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Kalau yang kaya cukup, tidak mungkin. 95 koruptor itu rata-rata orang kaya, bahkan 99% koruptor itu orang kaya. Tapi kenapa kok masih mereka ngambil harta-harta yang tidak ada habisnya untuk mereka? Ditumpuk-tumpuk. Karena memang begitulah cara mereka bekerja dalam hidup. Kalau tidak mendapatkan kecukupan, hidupnya hanya untuk menggenapkan yang ganjil. 300 kapan jadi 500, 500 kapan jadi 700, 700 kapan jadi 1M. 1M kapan menjadi 2M, tidak ada habisnya. Dan zikirnya kepada rekening lebih banyak daripada zikirnya kepada pemberi rekening. Orang kalau mereka bersyukur, Allah berikan kepada mereka keberkahan, dan makna terdekat dari keberkahan itu kecukupan. Saya pernah menjumpai Bapak dan Ibu sekitar 10 hari yang lalu mungkin. Ada satu tayangan video, salah satu wisatawan dari Australia pernah ketemu salah satu orang di Jawa Timur, tanya anaknya berapa? 4 atau 5. Sang laki-laki itu menjawab, berapa gajinya? Tidak sampai 4 juta. Lalu dikurskan itu dengan dolar. Lalu wisatawan dari Australia ini berkata, uang segini bisa membiayai anak 4? Lalu laki-laki itu tersenyum. Kenapa wisatawan itu heran dengan hitungannya bahwasanya uang segitu harusnya tidak cukup untuk membiayai 4 orang? Karena mungkin di pikiran dia tidak ada konsep kecukupan itu datang dari Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Kalau kita bersyukur, Allah tidak menjamin kita langsung kaya, tapi Allah pasti memberikan kepada kita kualitas hidup. Kita adalah bangsa yang beriman kepada sebuah konsep keberkahan. Dan kita merupakan kaum yang tidak beriman kepada takaran dan kadar yang banyak. Kadang-kadang yang banyak itu malah menghilangkan kenikmatan. Makan durian itu nikmatnya ya ketika kita cuma makan satu kali, dua kali. Dari satu durian dan dua durian. Kalau terkadang kita dikasih durian itu misalkan tiga truk, itu malah tidak terasa nikmat. Makan coto Makassar itu nikmatnya ya mangkok pertama. Kalau kita sudah mangkok keempat, mangkok kelima itu sudah mau muntah-muntah kita. Karena sesungguhnya nikmat itu terkadang justru bukan kepada kuantitasnya yang banyak, tetapi kepada kecukupan yang didapatkan. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kalau kita bersyukur, mungkin mobil kita tetap mobil, motor kita tetap motor. Tapi Allah memberikan kepada kita tenang, Allah memberikan kepada kita lapang, dan Allah pasti memberikan kita keberkahan. Inilah puncak tertinggi dalam kehidupan orang beriman yang tidak akan bisa dijelaskan dalam teori makro dan mikro. Karena ini hanya lahir dari mereka yang beriman kepada Allah. Mungkin terkesan terlalu teoritis, tapi begitulah para ulama menyampaikan kepada kita. Sesungguhnya kehidupan kita kalau bersyukur, Allah memberikan ketenangan, Allah memberikan kelapangan, dan pasti Allah memberikan keberkahan. Dan kita kalau sudah semacam itu mudah bahagia, Pak. Pak dokter, kita pasti akan mudah bahagia. Karena sesungguhnya kita harus paham, kalau kita betul-betul bersyukur, maka Allah akan menyederhanakan keinginan. Dan kalau kita sederhana di dalam keinginan, kita mudah bahagia. Jarak antara kita dengan kebahagiaan itu hanyalah sejarak antara kita dan keinginan yang tidak ada ujungnya. Makanya manusia itu kalau sederhana keinginan itu gampang bahagia. Makanya anak kecil, kenapa gampang bahagia? Keinginannya nggak terlalu banyak. Beli cilok, sudah senang. diajak muter-muter kompleks sama bapaknya, sudah senang. Diajak main perang-perangan dan kuda-kudaan sama bapaknya, senang dia. Dia tidak terpikir sertifikat, dia tidak terpikir BPKB. Makanya konsep bahagianya anak kecil itu sangatlah sederhana. Tidak pernah kita jumpai anak kecil di dalam kamar nangis gitu. Lalu mematikan lampu kamar, dan ketika kita tanya, kenapa nak? Ya mikirin beban hidup. Tidak ada. Dan itu yang menjelaskan kepada kita, Masya Allah ya. Inilah pentingnya kita bersyukur. Kita harus hadir secara utuh, sadar secara penuh. Konsep kita di dalam kehidupan itu adalah kesyukuran. Materialisme hari ini menggurita di mana-mana, Pak. Dan kita mendapati kapitalisme itu hampir mengenai kepada setiap lini dalam kehidupan sektor bisnis dan ekonomi. Hanya orang-orang yang betul-betul menyadari bahwasanya kesyukuran itulah obat terbaik dalam kehidupan hari ini yang telah dikuasai oleh materialisme dan kapitalisme. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita tenang, Allah memberikan lapang, Allah memberikan keberkahan dengan kecukupan, dan semoga Allah menyederhanakan keinginan. Semoga semakin panjang umur kita, semakin sederhana keinginan kita, supaya nanti baliknya itu tidak terlalu banyak beban, supaya ringan, dan supaya ketemu dengan Allah itu dalam kondisi bersuka cita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, seluruh para dokter spesialis yang ada di Fakultas Kedokteran, izinkan kami pada kesempatan hari ini berbicara tentang sebuah tema, yaitu adalah tentang semua itu bermula dari hati. Ini saya pilihkan materi ini, saya sesuaikan dan saya korelasikan dengan para pendengar yang hari ini hadir, yaitu adalah para dokter. Semoga ini bisa menjadi sebuah sinergi ilmu, dan nanti kalau ada yang kurang benar ataupun ada yang salah, mohon koreksinya. Semoga kita sama-sama mencintai ilmu, dan salah satu indikator mencintai ilmu adalah siap untuk menerima masukan. Bapak Ibu dokter yang semoga Allah rahmati, kita tentunya paham bahwasanya segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu pasti ada intinya dan pasti ada sentralnya. Dan sesungguhnya itulah yang terjadi ketika kita melihat setiap perkara. Ketika kita melihat mobil, intinya mobil itu salah satunya terletak pada mesin dan terletak pada bensinnya. Karena sesungguhnya tanpa mesin dan tanpa bensin, maka sesungguhnya mobil itu hanyalah seonggok besi yang tentunya tidak memberi manfaat untuk kita. Tapi karena ada mesinnya dan ada bensinnya, seonggok besi yang ada di kanan kiri itu akhirnya menjadi barang yang memberi manfaat dalam kehidupan kita. Kita pun sama bahwasanya kehidupan orang beriman itu pusarannya berpusat kepada satu, yaitu adalah kepada Ka'bah. Kita tentunya paham betul bahwasanya Ka'bah itu merupakan sentral pada kehidupan. Dan itu menjelaskan kepada kita bahwasanya kehidupan manusia itu pada dasarnya selalu ada sentralnya dan ada pusatnya. Sama pula pada kehidupan kita sebagai hambanya Allah. Kita diciptakan oleh Allah dengan fisik, di mana para dokter selalu fokus dan menjadikan objek ilmunya pada fisik. Maka sesungguhnya ketika manusia itu terbentuk dan tercipta di dalam kehidupan, maka pada dasarnya manusia ini dengan seluruh fisiknya, dengan seluruh kehidupannya, dengan seluruh aktiviti yang dia lakukan, maka sesungguhnya intinya itu ada pada kondisi hatinya. Karena sesungguhnya kondisi hati itu bukan kondisi biasa, tetapi kondisi hati adalah inti. Dia adalah core dalam kehidupan manusia, itu ada pada hatinya. Dan dia merupakan sentral di dalam kehidupan manusia, itu semuanya terletak pada hati. Makanya tidak salah kalau tidak ada bagian terpenting di dalam kehidupan manusia kecuali adalah masalah hatinya. Untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya segala sesuatu harus dimulai dari hati. Kualitas yang terbaik dimulai dari hati, dan keburukan dari kualitas kita yang buruk itu pun juga bermula dari hati. Karena dari hati kita akan mampu untuk melihat kualitas kehidupan kita. Makanya tidak salah kalau kita mendapati Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita. Di dalam satu riwayat Muslim, ketika Rasulullah bersabda, Innallaha la yangduru ila suwarikum, wala yangduru ila ajasadikum, walaki yangduru ila kulubikum. Makanya kita menjumpai dan kita mendapatkan, sesungguhnya Allah tidak pernah melihat bagaimana rupamu dan Allah tidak pernah melihat kepada fisikmu. Tetapi Allah senantiasa melihat itu kepada hatimu. Untuk memberikan arti, tidak ada bagian kehidupan kita yang dijadikan spotlight oleh Allah di dalam perjalanan hidup kecuali hati kita. Dan tidak ada organ tubuh yang paling cepat lelah kecuali hati, tidak ada organ tubuh yang bekerja terus setiap waktunya kecuali adalah hati. Dan ternyata kita pun harus sadar. Ternyata kehidupan kita yang dijadikan spotlight oleh Allah setiap waktu ketika Allah melihat saya, Umar Mita, melihat Pak Dokter Takdir dan seluruh para dokter dan seluruh manusia yang dilihat oleh Allah itu adalah masalah hatinya. Karena menunjukkan kepada kita sepenting itu masalah hati di dalam memberikan warna pada kehidupan. Warna kehidupan itu tergantung pada hatinya. Dan itulah yang menjadikan Allah selalu melihat kepada hati dan menjadikan hati sebagai spotlight. Ini pula yang menjadikan kita akhirnya paham. Ini pula yang menjadikan kita mengerti betul. Makanya ketika Rasulullah SAW akan diberikan beban berat ketika beliau sebelum diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun, maka Rasulullah ketika muda dibimbing oleh Allah dan diberikan berbagai macam treatment sebelum beliau menjadi seorang Nabi dan Rasul. Yang menarik adalah kita tentunya paham Rasulullah itu dididik oleh Allah menjadi penggembala. Ini salah satu hal yang terkadang kita lupa. Insight-nya, kenapa Rasulullah itu dijadikan penggembala? Karena menggembala kambing itu menciptakan karakter kesabaran. Saya pernah tanya sama penggembala di daerah Klaten. Pak, intinya mau jadi penggembala kambing itu apa? Sabar. Karena memang Allah itu ternyata ketika memberikan kesibukan kepada Rasulullah dengan menggembala kambing, Allah sedang melatih kesabaran Nabi Muhammad. Ada peristiwa lain yang juga mendapatkan perhatian dari kita, harusnya. Maka ketika Nabi Muhammad masih muda, ada sebuah peristiwa yang terkenal. Dan saya yakin semua para dokter yang hadir di tempat ini pasti tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu dibedah dadanya oleh Malaikat Jibril atas perintah dan instruksi dari Allah. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu dibedah dadanya dan dibersihkan hatinya. Dan ini dilakukan oleh Malaikat Jibril atas perintah dari Allah sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang Rasul. Tentunya ini berkaitan erat, karena perjalanan kehidupan manusia, terutama Nabi, itu selalu berkaitan. Halaman 40-nya Nabi tidak akan mungkin lepas dari halaman kelimanya Nabi. Dan ketika Nabi pada waktu kecil dibedah dadanya, dibersihkan hatinya, dan itu terjadi dua kali, maka itu menunjukkan kepada kita bahwasanya ternyata special treatment yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelum tugasnya itu berat, dan tidak ada manusia yang paling berat menghadapi ujian di dalam kehidupan kecuali adalah Rasulullah, dibersihkan hatinya oleh Malaikat Jibril dari noktah dan noda dan dipasangkan kembali dan dijahit kembali. Makanya dari testimoninya Anas bin Malik, testimoni Anas bin Malik itu mengatakan begini, untuk Aroh, Asarul Makhid Fisodri Rasulullah, aku adalah orang yang melihat bagaimana dadanya Rasulullah, bekas jahitannya. Jadi ternyata Bapak dan Ibu, para dokter spesialis, ternyata jahitan yang dilakukan dan diberlakukan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ternyata itu jahitannya betul-betul jahitan yang membekas kelihatan. Makanya Anas bin Malik, pembantunya Nabi, dari sahabat yang belia, yang 10 tahun berkhidmah kepada Nabi, 10 tahun, dia yang memberikan testimoni, saya yang melihat bekas jahitan di dada Nabi SAW. Itu memberikan kepada kita tentang sebuah makna yang sangat luar biasa. Ternyata Nabi itu dibersihkan hatinya. Dan itu merupakan sebuah pelajaran yang begitu luar biasa. Ternyata masalah hati itu masalah besar di dalam perjalanan kualitas kehidupan. Makanya akhirnya tidak ada special treatment yang diberikan kepada Nabi Muhammad kecuali adalah dibersihkan hatinya. Karena beban ujian yang dirasakan Nabi itu sangatlah berat. Nabi itu semua ujiannya berat, Bapak. Anak-anak beliau meninggal semuanya sebelum beliau meninggal dunia. Kecuali adalah Fatimah. Dan Fatimah menyusul beliau 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia. Orang yang Rasulullah mengatakan, wa inni la'u'aku kemayu'aku bihi rojuneli minkum. Saya ini kalau sakit, dijadikan double sakitnya saya dibandingkan orang biasa. Itu Nabi. Sakaratul mautnya Nabi itu dua kali sakaratul mautnya orang biasa. Belum lagi ujian yang beliau hadapi, belum cemooh, belum cacian, belum kebencian yang beliau hadapi semasa hidupnya dan pasca wafatnya beliau. Sampai ratusan tahun pun masih banyak yang membenci dan menghujat beliau. Dan ternyata yang diberikan oleh Allah di dalam special treatment-nya itu apa? Yaitu adalah Allah itu membersihkan hatinya Rasulullah SAW sebelum tugas besar diletakkan di atas pundaknya. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya masalah hati adalah masalah sepenting itu di dalam perjalanan manusia. Sehingga akhirnya kita mendapati bahwasanya masalah hati itu penting. Makanya tidak salah kalau kita menjumpai Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, itu sampai mewajibkan bagi setiap para penuntut ilmu sebelum dia belajar apapun, sebelum dia belajar agama, sebelum dia belajar tentang kedokteran, sebelum dia belajar tentang psikologi dan kejiwaan, Imam Al-Ghazali itu menetapkan sebuah syarat. Sebelum literasi ditegakkan, maka wajib untuk membersihkan hati terlebih dahulu. Kenapa? Karena hati itu merupakan tempat yang paling penting ketika seseorang menerima curahan ilmu. Hati itu kayak bejana. Ilmu itu kayak air. Kalau bejananya kotor, air yang dituangkan akan menjadi kotor. Dan akhirnya ilmu tidak menghasilkan sesuatu yang berkah dan manfaat, kecuali justru merugikan orang. Tapi kalau bejananya bersih, air yang dituangkan, yang itu analoginya adalah ilmu, maka sesungguhnya air itu akan dituangkan dalam kondisi bersih dan setiap orang bisa mengambil manfaat ketika meminumnya. Dan Imam Al-Ghazali itu sampai menetapkan standar pertama sebelum seseorang itu menegakkan literasi dan referensi di dalam hidupnya. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu mengatakan wajib ditegakkan dulu bagaimana dia berinteraksi pada hatinya dan bagaimana memperhatikan bejana hatinya. Karena ini lebih penting sebelum curahan ilmu akan dia pelajari di dalam hidup. Ini menjadikan kita akhirnya memahami inilah hal yang luar biasa di dalam kehidupan. Makanya kita juga mendapatkan Bapak dan Ibu, kita juga menjumpai bagaimana tugas Nabi itu, sebenarnya tugas Nabi itu bukan hanya ngajarin kita sholat, itu part-part yang di permukaan. Bukan ngajarin kita tentang masalah haji dan umrah, itu part di permukaan. Tapi tugas pertamanya Nabi itu tertuang pada surat Al-Jum'ah ayat yang kedua. Ketika Rasulullah SAW diturunkan kepadanya ayat yang kedua pada surat Al-Jum'ah. Hari ini, hari Jumat, baru saja kita sholat Jumat. Ada ayat yang kedua pada surat Al-Jum'ah ketika Allah berfirman, Huwalladzi ba'atsa fil ummiyyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah itu menyampaikan, Allah itu yang mengutus seorang Nabi yang ummi kepada kehidupan manusia. Tugasnya Nabi Muhammad ketika diutus oleh Allah itu apa? Ada tiga. Yatlu alaihim ayatihi. Yatlu alaihim ayatihi. Wa yuzakkihim. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ternyata tugasnya para Nabi itu, tugasnya Rasulullah itu tiga. Pertama, tilawah. Yang kedua, tazkiyah. Yang ketiga itu ta'lim. Dan itu termuat di dalam ayat yang kedua di dalam surat Al-Jum'ah. Tilawah itu apa? Membacakan petunjuk yang ada di dalam kitabullah. Beliau membacakan dan menyampaikan hadisnya sebagai pelengkap dari apa yang disampaikan secara global di dalam Al-Quran. Beliau membacakan. Wa yuzakkihim, maka Nabi yang membersihkan hati setiap umatnya. Jadi Nabi itu tugas utamanya Nabi bukan ngajarin sholat. Tugas utamanya Nabi itu membersihkan hati dulu. Dan sholat itu cermin dari kekuatan hati yang bersih. Maka tugas Nabi yang kedua tazkiyah, membersihkan hati manusia dulu. Lalu yang ketiga, yaitu adalah ta'lim. Memberikan kepadanya ilmu yang akhirnya membimbingnya supaya dia tahu bagaimana panduan di dalam kehidupan. Maka di situ kita semakin memahami bahwasanya sepenting itu dalam kehidupan manusia. Bahwasanya masalah hati itu masalah komponen terpenting di dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan masalah yang berkaitan tentang banyak perkara. Warna kehidupan kita, warna kehidupan manusia itu tergantung bagaimana urusan hatinya. Dan ini yang harus selalu kita mengerti. Islam itu bukan hanya agama yang menitik beratkan kepada penampilan fisik, tapi Islam itu merupakan agama yang berkonsentrasi masalah hati. Dan penampilan fisik pada ibadah itu merupakan cermin dari warna hatinya. Kalau warna hatinya baik, maka seluruh penampakan di dalam apa yang dia perbuat akan baik. Tapi kalau warna hatinya buruk, maka apapun yang dia tampakkan pun akan menjadi buruk. Dan ini memberikan kesadaran kepada kita. Jangan hanya lihat kepada penampilan luarnya, tapi bagaimana pada kondisi hati. Setelah kita memahami bahwasanya masalah hati itu masalah yang besar, maka kita akhirnya paham. Makanya tidak salah kalau Allah itu sampai bersumpah berkali-kali tentang bagaimana seseorang yang mereka itu menyucikan hatinya. Kenapa Allah itu selalu dalam tanda petik bersumpahnya itu dengan hati terus? Bahkan kita menjumpai sebuah fakta yang membuat kita kaget. Di dalam surat Asy-Syams, kita mendapati Allah sampai 11 kali bersumpah untuk menerangkan keberuntungan bagi orang yang menjaga hatinya. Ini tambahan dari apa yang saya paparkan bahwasanya ketika Nabi diberikan special treatment masalah hatinya, bagaimana tugasnya Nabi tentang tazkiyah, bagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu masalah penting. Bahkan Allah sendiri yang memiliki seluruh kehidupan alam semesta ini pun tidak pernah beliau bersumpah sebanyak sumpah yang beliau berikan di dalam Al-Quran. Sumpah yang paling banyak di dalam Al-Quran itu adalah sumpah tentang perintah melaksanakan sholat, bukan. Sumpah tentang bagaimana kita melaksanakan puasa, bukan. Sumpah terbanyak di dalam Al-Quran itu adalah sumpah untuk menerangkan keberuntungan bagi siapapun di antara hamba yang mereka itu menjaga hatinya. Untuk menunjukkan kepada kita, sebesar ini urusan hati dalam kualitas kehidupan ini, dan sesungguhnya warna kehidupan kita tergantung bagaimana hatinya. Setelah kita memahami ini, kita akhirnya paham bahwasanya masalah hati adalah masalah yang besar. Tapi banyak di antara kita masih salah ketika mengambil kesimpulan dan perspektif. Oh, berarti ini berbicara tentang tazkiyatun nufus. Oh, ini berarti hanya masalah tazkiyatun nufus. Bukan. Sesungguhnya ini bukan masalah sekedar tazkiyatun nufus. Jadi saya tidak ingin bahwasanya para dokter yang hadir dan ibu dokter, saya tidak mau bahwasanya kita berpikir bahwasanya masalah hati itu hanya sekedar masalah tazkiyatun nufus. Oh, yang penting khusyuk, nanti pahalanya banyak. Kita tidak ingin untuk mengambil dari perspektif itu. Tapi ketika saya menerangkan tentang masalah hati pada kesempatan hari ini dan menunjukkan besarnya kedudukan dan positioning hati kita dan dijadikan spotlight oleh Allah setiap waktunya dan bahkan Allah bersumpah terbanyak di dalam Al-Quran itu sumpahnya Allah kepada mereka yang membersihkan kesucian hatinya, kita tidak hanya menyampaikan ini dalam materi, oh ini materi tazkiyatun nufus, ini materi taklim di masjid-masjid. Bukan, maaf, bukan itu. Tapi ternyata saya ingin menyampaikan pada kesempatan hari ini bahwasanya tazkiyatun nufus itu ternyata bukan materi taklim, tapi ternyata materi tazkiyatun nufus itu materi basic dalam kehidupan kita dan kurikulum di dalam kehidupan kita. Karena ternyata penjagaan hati dan bagaimana kita mensucikan hati kita itu bukan hanya bicara tentang pahala yang kita peroleh dan bukan hanya bicara tentang kecintaan Allah kepada kita. Tapi ternyata ketika kita senantiasa memperhatikan masalah hati kita, itu berdampak pada perjalanan kehidupan kita. Bahkan kehidupan fisik kita pun sangat tergantung bagaimana hati. Itu sangat tergantung pada hati. Ada satu riwayat, Pak, Bapak dokter dan Ibu dokter, di mana riwayat ini dalam kurun waktu 5 bulan atau 4 bulan terakhir, saya membedahnya dan mencoba untuk mengkaitkan dengan apa yang kita bisa pahamkan kepada masyarakat. Ada sebuah hadis. Saya yakin Bapak dan Ibu dokter, spesialis, itu sudah pernah mendengar hadis ini dan sering mendengar hadis ini. Tapi terkadang point of view-nya yang terkadang kurang maksimal untuk kita explore. Apa itu hadisnya, Ustaz? Hadisnya dalam satu riwayat Bukhari. Ketika Rasulullah mengatakan, Ala inna fil jasadi mudghah. Fa in saluhat salahatil jasadu kullaha fa in fasadat fasadatil jasadu kullaha kullaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyampaikan kepada kita tentang sebuah riwayat di mana riwayat ini sering diulang-ulang di banyak kesempatan oleh para dai dan para khutaba. Di dalam tubuh kita ada sekerat daging, kata Rasulullah. Kalau sekerat daging ini baik, perhatikan hadisnya, Bapak. Ini kodarullah saya nggak bisa tampilkan di mana di apa di preview. Tapi saya ingin ngajak Bapak dan Ibu dokter spesialis kita membedah. Nah, di sini Rasulullah mengatakan di dalam tubuh kita ada sekerat daging. Kalau sekerat daging ini baik, Rasulullah itu menggunakan pemilihan diksinya itu membuat kita itu berpikir. Nabi tidak mengatakan kalau sekerat daging ini baik, ibadahmu baik. Enggak, Nabi tidak menggunakan diksi itu. Nabi tidak mengatakan kalau sekerat daging ini baik, akhiratmu akan baik. Nabi tidak menggunakan diksi itu. Tapi Nabi itu menyampaikan kepada kita bahwasanya kalau ada di dalam tubuhmu ini ada sekerat daging, kalau sekerat daging ini baik, maka jasadmu akan baik. Nabi menggunakan diksinya itu jasad. Silakan dicek oleh bapak-bapak dan ibu dokter. Di situ Nabi menggunakan kalimat jasad. Jadi Nabi itu mengatakan jasadnya akan baik. Jasad itu kalau kita bedah di dalam kamus bahasa Arab, apa yang ada pada fisik manusia dari kepalanya dan apa yang ada di dalam tempurung kepala dan ujung jempol kakinya, itu namanya jasad, fisik yang bisa disentuh. Maka termasuk di antara terminologi dalam bahasa Arab itu jasad itu ya otak, jantung, pankreas, liver, ginjal itu termasuk jasad, bagian dari jasad. Yang menarik Nabi ketika menyampaikan hadis riwayat Muslim ini, Nabi kita tentunya sepakat, Nabi itu kalau menyampaikan hadis tidak berdasarkan prosa. Nabi kalau memilih sebuah diksi itu bukan berdasarkan estetika. Tapi Nabi itu kalau menyampaikan satu riwayat, riwayatnya Nabi itu berdasarkan wahyu. Dan bukan hanya sekedar pemilihan diksi. Kalau sastrawan, mungkin dia menyampaikan sesuatu hanya berdasarkan prosa dan estetika. Maknanya mungkin tidak terlalu dalam. Tapi kalau Nabi tidak mungkin menggunakan pemilihan setiap kalimat di dalam hadis itu hanya berdasarkan prosa dan tidak berdasarkan estetika. Nabi menyampaikan, sekerat di dalam tubuhmu ada sekerat daging. Kalau sekerat daging itu baik, maka jasadmu itu akan baik. Kalau sekerat daging itu buruk, maka jasadmu itu akan menjadi buruk. Dan yang menarik untuk menjadi point of view dari kita ketika membaca hadis riwayat Bukhari ini, point of view-nya itu apa? Nabi menggunakan jasad. Jadi ternyata ketika seseorang itu menjaga hatinya, yang kita sering familiar menyebutnya dengan kata tazkiyatun nufus, orang yang menjaga hatinya, tidak berprasangka buruk, tidak curiga, tidak dendam, dan lain sebagainya. Itu ternyata, Masya Allah, Allah itu, Rasulullah menyampaikan, kalau hatimu baik, tahu amalan-amalan hati yang ditetapkan oleh Nabi ketika Nabi mengajarkan kurikulum materi untuk hati kita, maka jantungmu akan baik, pankreasmu akan baik, lambungmu akan baik, empedumu akan baik, semuanya akan baik. Kalau hatimu itu baik. Tapi kalau hatimu buruk, banyak melakukan amalan-amalan buruk yang dibenci oleh Allah di dalam hati kita. Dendam, susah memaafkan, dan lain sebagainya. Nanti yang kita akan jelaskan satu persatu. Maka kalaulah kamu mendapati bahwasanya hatimu itu buruk, kata Rasulullah, maka jasadmu itu akan menjadi buruk. Sehingga akhirnya dari hadis itu membuat kita akhirnya berpikir betul. Ternyata Rasulullah SAW itu mengkaitkan antara kesehatan hati itu kesehatan fisik. Karena pada keduanya itu bukan ada garis demarkasi yang memisahkan. Bukanlah antara fisik dengan hati itu berada pada dua tebing yang dipisahkan oleh jurang yang begitu curam dan begitu gelap dan kelam. Enggak. Masalah hati dan masalah fisik itu satu tempat, Pak. Disampaikan oleh Nabi di satu tempat. Makanya akhirnya saya bisa memahami. Saya lalu ketika membaca literasi dari Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu punya buku kesehatan, Atib An-Nabawi. Beliau itu kalau mendiagnosa orang, itu selalu ditanya dulu kondisi hatinya dulu. Sebelum diperiksa bagaimana kondisi fisiknya. Apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang kamu rasakan? Apa yang sedang kamu pikirkan? Dan itu ternyata ketika seorang Imam Ibnu Qayyim dengan tulisan bukunya, karena beliau bukan hanya seorang ulama, tapi juga beliau seorang tabib yang terkenal dalam hasanah literasi Islam, ternyata seorang Ibnu Qayyim itu ketika mendiagnosa itu tidak langsung fokus. Dia tidak langsung fokus kepada penyakit fisiknya. Tetapi Imam Ibnu Qayyim itu fokus kepada apa yang sedang dirasakan oleh hatinya.
2: Karena ternyata hadis yang tadi kita baca bersama dalam hadis riwayat Bukhari tentang sekerat daging, di situ akhirnya kita paham apa yang menimpa kepada tubuhnya seseorang itu selalu ada kaitannya dengan masalah hatinya. Tolong koreksi saya kalau salah, saya salah. Tapi para dokter sering mengatakan, kesehatan itu dua, faktor pola pikir dan pola makan. Faktor pola pikir dan pola makan. Tapi yang pertama itu pola pikir. Makanya setiap kita datang ke dokter, selalu kalimat dokter sebelum memberikan racikan obat kepada kita selaku pasien, selalu dokternya mengatakan, jangan stres. Jangan stres, jangan depresi, istirahat dulu, cuti dulu, jangan langsung bekerja, jangan langsung mikir macam-macam. Tenangkan dulu hatinya, jangan stres dulu. Baru setelah disampaikan itu, baru setelah itu disampaikan tentang racikan-racikan obat dan pantangan-pantangan yang harus ditinggalkan. Tapi selalu para dokter yang selalu saya, kalau datang ke dokter, itu selalu kalimatnya jangan stres, Ustaz. Jangan banyak pikiran, Ustaz. Karena ternyata akhirnya perkataan para dokter ketika semacam itu semakin menjelaskan kepada kita bahwasanya ternyata penjagaan hati itu, Masya Allah ya, ternyata penjagaan hati itu sangat berpengaruh kepada kesehatan seorang manusia. Makanya saya kaget, ada satu kitabnya Imam Syafi'i. Kitabnya Imam Syafi'i itu, di dalam kitabnya itu beliau mengatakan, di dalam Adabu Syafi'i itu beliau menyampaikan, La taskunanna baladan illa fihi alimun wa tabibun. Makanya sampai kita jumpai apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu sampai mengatakan, janganlah kamu tinggal di satu daerah, jangan pernah tinggal di satu daerah. Kalau di daerah itu tidak ada dua orang yang hidup bersama. Kalau salah satu dari mereka saja, tidak cukup dan tidak ideal. Lalu Imam Syafi'i mengatakan apa? La taskunanna baladan illa fihi alimun wa tabibun. Janganlah kamu tinggal di satu daerah, kamu tinggal di satu daerah yang di dalamnya ada dua orang. Satu alim, yang kedua tabib. Yang satu orang alim, yang kedua itu seorang dokter. Wal alim yuftika an akhirat an qalbika wa tabibun yumbiuka an badanika. Lalu Imam Syafi'i itu ngomong, kenapa dua orang ini penting? Kalau kita tinggal di satu daerah itu harus memperhatikan dua orang ini. Kalau di situ ada alimnya dan di situ ada dokternya, dan dokternya itu mau belajar, mau ngaji, tinggal di situ. Kenapa? Alimun yuftika an qalbika. Karena sesungguhnya alim itu akan memberikan kepadamu bagaimana kamu menjaga hatimu. Dan tabib yumbi'uka an badanika. Tetapi tabib itu, dokter, akan menceritakan tentang kondisi fisikmu. Tapi yang menarik, Imam Syafi'i itu menggabungkan antara alim dengan tabib. Jadi akhirnya bahwasanya dalam kehidupan, kesehatan dan pengobatan yang dikonsep oleh Islam itu memang kembali kepada hadis tadi. Bahwasanya ternyata dalam kehidupan manusia itu, persoalan ketika seseorang itu menjaga hatinya supaya misalkan jangan dendam gitu, itu bukan hanya karena materi tazkiyatun nufus. Tapi ternyata itu merupakan materi besar yang dibutuhkan setiap orang di dalam menjaga kualitas hidupnya, karena kesehatan itu tidak akan maksimal kecuali dua. Gimana kita pola makan kita? Makanya dalam Islam pola makan itu kan kaedahnya yang thayyib, jangan berlebihan secara basicnya. Lalu yang kedua itu adalah bagaimana menjaga pola hatinya. Karena ternyata itu membentuk kesehatan yang selalu sama. Sehingga akhirnya Imam Syafi'i pun ketika beliau melihat orang sakit itu pun sama. Dengan apa yang dilakukan Imam Ibnu Qayyim, beliau selalu mengatakan dulu kondisi hatinya bagaimana, apa yang sedang dirasakan. Karena penyakit yang dirasakan di pankreas, penyakit yang dirasakan itu di lambung, di ginjal, itu selalu ada kaitannya dari persoalan hati yang belum selesai. Makanya maaf, saya pernah membaca jurnal.

maka semakin mengokohkan sebuah terapan bahwasanya ternyata dalam kehidupan kesehatan itu masalah hati itu masalah yang tidak bisa terpisahkan ketika kita ingin memberikan kesehatan kepada seorang manusia. Makanya maaf, kenapa Islam itu penuh dengan ajaran tazkiyatun nufus? Memaafkan, Bapak Ibu dokter, maaf ya, salah satu di antara materi hati, kalau nanti Bapak dan Ibu menjadi penikmat buku-buku tazkiyatun nufus, misalkan setelah ini banyak baca gitu. Salah satu materi di dalam tazkiyatun nufus itu materi hati itu yang paling sering diulang-ulang itu apa? Materi memaafkan. Materi memaafkan itu kan bukan fisik, materi hati. Materi memaafkan. Itu materi hati. Maka saya itu mendapati bahwasanya sampai pintu surga itu ada namanya pintu memaafkan. Bapak dan Ibu, para dokter, pintu surga itu ada 8. Mungkin ada yang tanya, kenapa Ustaz pintu surga itu ada 8? Karena Allah ingin memberikan sebanyak-banyaknya orang alasan amal untuk bisa masuk surga. Maka dijadikan surga bukan satu gerbang, tapi dijadikan surga itu 8 gerbang. Gerbang pertama sholat, puasa, sedekah, jihad, gerbang aiman. Aiman itu yang masuk surga 70 ribu orang ketika mereka tidak pernah minta diruqyah dan tidak pernah minta diobati dengan laser dan mereka selalu tawakal sama Allah. Ini ada 70 ribu. Ada pintu ridho, ada pintu tobat, ada pintu memaafkan. Ya. Saya itu ketika membaca hadis ini mulai berpikir, kalau pintu sholat, logika kita bisa nerima. Pintu puasa logika kita bisa menerima. Pintu sedekah logika kita bisa menerima. Tapi kalau ada pintu memaafkan, kenapa kok tiba-tiba dalam tanda petik kok nyempil pintu memaafkan? Kenapa tiba-tiba ada pintu memaafkan nyempil? Karena ya ternyata itu pintu memaafkan itu hal besar sekali dalam kehidupan. Sehingga akhirnya sampai kita mendapati bahwasanya termasuk di antara pucuk-pucuknya amal, selain kesabaran itu apa, Bapak? Puncaknya amal itu kesabaran. Setelah kesabaran itu apa dalam dunia literasi fikih? Puncak amal itu memaafkan, Pak. Karena ternyata dampaknya kalau seseorang itu menyimpan dendam, itu bukan hanya hatinya yang menjadi kotor, tapi semua di dalam kehidupannya itu langsung terkena dampaknya. Jantungnya kena, pankreasnya kena, livernya kena. Disebabkan karena dendam. Makanya saya pernah bertanya kepada beberapa dokter dalam satu kajian, saya ngisi kajian sehari sama para dokter itu. Sembari saya makan itu saya pernah nanya, Pak dokter, apa pola pikir yang sangat memungkinkan untuk memunculkan penyakit? Maka pada saat

membuat setiap orang itu jadi terkena akibat. Semua bagian tubuh itu terkena akibatnya. Jadi saya akhirnya paham, oh pantas ya, kalau Rasulullah itu pernah memberikan kepada kita satu riwayat, Bapak dan Ibu dokter. Jadi ada satu riwayat, bahwasanya Aisyah itu pernah, beliau itu benci sama Sofiyah. Sofiyah itu istrinya Nabi yang lain. Wajar istri, namanya wanita, mereka memiliki rasa cemburu. Pada saat itu, ketika Rasulullah sedang ngomong tentang Sofiyah, tiba-tiba Ibunda Aisyah itu mengatakan begini, Hasbuk min Sofiyah, kada wa kada, ya Rasulullah. Sudah, ngomongnya tentang Sofiyah itu sudah. Innaha qasirah. Caking mungkin dilanda cemburunya yang besar, dan cemburu itu kan kebencian ya. Maka sedang dilanda kecemburuan itu, tiba-tiba Ibunda Aisyah itu ngomong begini. Innaha qasirah. Sesungguhnya Sofiyah itu perempuan pendek. Sesungguhnya Sofiyah itu perempuan pendek. Ya Rasulullah, tidak usah ngomong-ngomong terus tentang Sofiyah. Yang menarik Bapak dan Ibu, yaitu adalah ketika Rasulullah itu mendengarkan Aisyah yang sangat benci kepada Sofiyah, kebenciannya itu sangat nampak sekali sampai dia mengomentari fisiknya Sofiyah. Maka sabdanya Nabi itu, Masya Allah, sabda Nabi selalu tidak pernah keluar dari ilmu. Nabi itu lalu mengatakan, Ya Aisyah tu, laqad kulti kalimatan, lau muzizat, bima'il bahri, lamajazathu. Maka Rasulullah itu mengatakan kepada ibunda, kepada Aisyah gitu. Marah, tapi memberikan ilmu. Dan sekaligus bukanlah untuk menjadi clue bagi kita untuk mempelajari kalimat Rasulullah ini. Rasulullah itu mengatakan, Wahai Aisyah, kamu mengatakan Sofiyah itu pendek. Kalau kalimat ini dicelupkan ke lautan, lautan akan menjadi hitam disebabkan ucapanmu yang penuh kebencian kepada Sofiyah. Bapak dan Ibu, para dokter yang semoga Allah muliakan, kita mikir, kenapa Nabi tidak mengatakan, ini ucapanmu wahai Aisyah, kalau dibebankan kepada gunung, gunung akan pecah. Nabi tidak mengucapkan kalimat itu. Nabi tidak mengatakan, wahai Aisyah, ucapanmu ini kalau dibebankan ke pohon-pohon ratusan tahun, maka pohon itu akan tumbang. Nabi tidak memilih diksi itu, Pak. Nabi tidak memilih diksi itu. Nabi itu memilih diksinya adalah, kalau ucapanmu ini dicelupkan ke lautan, dan lautan itu air, cairan, maka jutaan galon liter yang ada di lautan itu seketika akan jadi hitam ketika kamu mengucapkan kalimat kebencianmu kepada Sofiyah ketika mengatakan pendek. Saya dengan kebodohan saya itu mikir, kenapa Nabi mengatakan lau muzizat bima'il bahri? Kenapa Nabi itu mengucapkan kalau dicelupkan ke lautan? Padahal kita tahu, mohon saya dikoreksi kalau saya salah. Bukankah tubuh kita itu lautan darah? Kalau lautan yang jumlah debit airnya, cairannya jauh lebih banyak daripada darah yang ada di tubuh manusia itu bisa menjadi hitam. Saya tidak bisa membayangkan. Kalau manusia sudah benci, itu darahnya hitam. Dan akhirnya memberikan efek yang tidak baik kepada seluruh tubuhnya. Makanya kita kembalikan pada tadi prolog yang saya sampaikan, hadis riwayat Bukhari. Sekerat daging itu kalau baik, jasadnya baik. Kalau sekerat daging itu tidak baik, jasadnya tidak baik. Dan Nabi menggunakan kalimat jasad. Sehingga akhirnya kita mendapati bahwasanya memang betul akhirnya kalau saya tuh pengen menyampaikan ini kepada para dokter supaya akhirnya kita mungkin membuka sebuah wacana gitu. Jadi kalau kita kedatangan satu orang gitu, maka bukan hanya kita memberikan fokus kepada obat apa yang akan saya berikan, tapi kita memastikan dulu bahwasanya bagaimana kondisi hatinya, apakah dia menyimpan dendam atau tidak. Ada orang yang sedang dia benci atau tidak. Karena pengobatan dari luar
itu tidak akan seefektif.

0: pengobatan yang ada di dalam tubuhnya manusia. Karena saya yakin Allah itu sudah menciptakan tubuh manusia yang memiliki sistem yang mampu menyembuhkan setiap perkara, setiap penyakit. Obat dari luar itu memang dengan izin Allah bisa memberikan manfaat. Tapi obat dari dalam itu terkadang lebih cepat menuntaskan ketika digabungkan dengan pengobatan yang diminum dari luar. Yaitu masalah hati. Jadi masalah hati ini masalah yang menurut saya tidak bisa dipandang sebagai materi sekedar tazkiyatun nufus. Sehingga kalau ada seorang para dokter misalkan didatangin seorang pasien gitu, salah satu hal yang mungkin kita tanyakan, Bapak punya dendam atau tidak punya dendam? Bapak sering suudon atau tidak? Bapak suka nyinyir nggak sama orang? Bapak suka nggak ngeremehin orang? Bapak suka sombong atau tidak sombong? Karena hal-hal itu, menurut saya bagian yang tidak terpisahkan dalam satu observasi ketika kita ingin memberikan kebaikan, kesehatan kepada seseorang. Ini ada lagi, Pak. Ada kisah nyata. Ada salah satu murid saya. Itu beliau terkena psoriasis. Bapak Ibu mungkin lebih paham daripada saya. Sampai beliau pergi ke luar negeri, sampai ke Perancis. Untuk ngobatin psoriasisnya. Dia mendapatkan endorse gitu. Karena beliau termasuk orang yang lumayan followernya ada ratusan ribu gitu. Dapat endorse pergi ke Perancis untuk mengobati. Orangnya masih hidup. Kalau Bapak dan Ibu para dokter ingin untuk banyak observasi atau banyak nanya, silahkan. Nanti saya akan memberikan informasinya. Ketika pengobatan kemana-mana, qadarullah belum menampakkan hasil yang signifikan. Sampai akhirnya beliau menemukan orang yang memberikan nasihat kepadanya. Pengobatan yang kamu minum tetap harus dijalankan. Karena itu ikhtiar dan itu pun ilmu dari Allah juga. Tapi mungkin salah satunya adalah di dalam beberapa catatan orang itu, di dalam catatan para ulama itu, penyakit kulit itu berkaitan tentang aspek kesedihan yang terlalu tinggi. Lalu ada yang memberikan nasihat kepada beliau, Bapak Ibu dokter. Nasihatnya apa? Coba kamu lawan sifat pelitmu. Jadi ketika beliau ditanya, apa sifat burukmu? Beliau menjawab, saya orangnya pelit gitu. Susah gitu ngasih orang. Coba dilawan. Sifat pelitmu dilawan. Kamu ngasihlah itu ke orang. Akhirnya beliau betul-betul terlibat dalam gerakan sosial. Ngasih, terus pergi kemana-mana ngasih bantuan kemanusiaan. Memberikan dan mengadakan perhelatan pernikahan di tempat orang-orang pembuang sampah dan yang lain sebagainya. Dan ternyata ketika beliau menyerap kebahagiaan dari mata orang yang memancar itu, ketika dia melawan sifat buruknya untuk pelit, ternyata dengan izin Allah, Pak. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Beliau akhirnya sembuh. Pengobatan luar tetap beliau minum. Tapi setelah beliau juga melawan sifat pelitnya dan dia menyerap kebahagiaan setiap orang yang memancar ketika dikawinin, lalu dikasih hadiah yang mana mereka belum pernah nikah secara resmi gitu, lalu didatangkan KUA, diadakan pernikahan, ada khutbahnya gitu. Setiap dia menyerap itu kebahagiaan itu dengan izin Allah, setiap dia menyerap kebahagiaan itu menyembuhkan dirinya. Ada lagi kisah nyata, Pak dan Ibu dokter. Orangnya masih hidup sampai hari ini. Ada seorang laki-laki itu terkena luka itu di bawah telinganya di sini. Luka ini semakin besar, semakin besar, semakin besar. Bisa nggak ditampakkan di sini? Oh gitu, ya nanti di sana. Dia luka itu sampai akhirnya luka, Pak. Sampai di saat itu beliau dirujuk dari rumah sakit kabupaten menuju rumah sakit provinsi. Bapak. Lukanya itu semakin besar, semakin besar. Ketika dalam upaya beliau sedang dirujuk ke rumah sakit provinsi, ternyata beliau saat itu ketemu seorang tabib. Tabib ini insya Allah beliau itu orangnya moderat, Bapak. Nggak terlalu ekstrim. Artinya beliau tidak menafikan pengobatan-pengobatan yang ada, para dokter dan rumah sakit, tapi juga beliau ingin untuk melihat kondisi hatinya. Ketika melihat lukanya, maka tabib ini merasa ini ada dendam. Terus ditanya, Bapak. Ditanya, Bapak punya dendam atau tidak? Nanti kalau ada yang ingin melihat, ini saya di-share oleh bagian admin di Zoom. Maka Tabib ini bertanya sama beliau, Bapak punya dendam atau tidak punya dendam? Maka beliau mengatakan, pertama kali beliau denial, saya tidak punya dendam. Bapak punya dendam tidak? Saya tidak punya dendam. Bapak punya dendam tidak? Saya tidak punya dendam. Sampai akhirnya terus denial beliaunya, sampai akhirnya Pak, pengobatan dari luar itu tetap kita ikhtiarkan. Tapi bagaimanapun kita harus memperhatikan kondisi hati Bapak itu ada sesuatu atau tidak. Kalau ada PR yang belum selesai, sebanyak apapun pengobatan dari luar, kalau hatinya belum selesai, sulit pengobatan dari luar itu akan memberikan kesehatan. Walaupun semuanya berpulang kepada kehendaknya Allah. Akhirnya Bapak dan Ibu dokter, akhirnya beliau ngaku, iya saya punya dendam. Sama siapa dendamnya? Dendamnya itu sama istrinya. Karena istrinya pernah selingkuh. Jadi istrinya pernah selingkuh, tapi tidak sampai terjadi kontak fisik. Cicat itu, istrinya selingkuh sampai akhirnya ketika selingkuh itu ketahuan. Sang suaminya marah, kecewa, tapi istrinya minta maaf. Dan bertobat, istrinya betul-betul bertobat. Ketika istrinya sudah bertobat, qadarullah masalahnya cuma satu, Bapak. Laki-laki yang menjadi selingkuhan istrinya itu satu kampung dengan mereka. Sehingga akhirnya ketika sudah memaafkan, dia kalau keluar rumah, ketemu di masjid, kelihatan orang itu. Kalau ke pasar, lihat orang itu. Kalau pas alun-alun, kadang-kadang ketemu orang itu, lukanya tidak pernah sembuh. Lukanya basah terus ketika melihat orang laki-laki itu yang ketemu terus, karena satu kampung. Dan ketika beliau menceritakan itu dalam kondisi istrinya yang nemenin beliau aja kaget. Loh bang, kamu masih dendam sama saya? Gitu. Iya. Kenapa masih dendam bang? Iya karena dianya nongol terus di mata saya. Dan setiap dia nongol itu saya teringat. Akhirnya Pak, tidak pernah selesai dengan rilisnya Pak. Validasinya susah jadinya. Ketemu terus. Akhirnya beliau dinasehatin Pak, tetap ini nanti ke rumah sakit provinsi. Bapak tetap harus dengar perkataan dokter, tapi tolong Pak, mau nggak memaafkan istrinya? Saya maafkan Pak. Kenapa Bapak sekarang pengen maafkan? Karena orang yang paling tulus merawat saya ketika saya sakit adalah istri saya. Teman-teman saya jenguk dari kejauhan, anak-anak saya sering menutup hidungnya kalau mereka sedang dekatkan pada saya, karena ngeluarin bau, bernanah, infeksi. Tapi istri saya dengan setia ganti sarung, ganti tempat tidur. Dia tanpa masker, tanpa dia jijik, membersihin, mandiin saya kalau pagi. Disitulah saya tahu istri saya betul-betul sudah bertobat dan tulus kembali mencintai saya. Terus Bapak dan Ibu dokter, akhirnya Pak, coba Pak, berdamai. Hatinya berdamai, Pak. Dan ketika berdamai, Masya Allah, dengan izin Allah, setelah itu berdamai, saling memaafkan, maafin aku ya bang, gitu ya, gitu, saling maafin ya. Mereka saling berdamai. Setelah itu dirujuk ke rumah sakit provinsi, Pak, dengan izin Allah, ini saya kirimkan fotonya, itu dengan izin Allah, luka itu akhirnya membaik, membaik, membaik, membaik, dan akhirnya mengering, Pak. Setelah beliau menyelesaikan apa yang menjadi beban hatinya, dendam. Dendam itu kayak dinding yang ada jamurnya, dendam itu. Kayak dinding hati yang ada jamurnya. Gitu. Dan ketika menyelesaikan itu, akhirnya selesai. Makanya ada salah satu akun seorang profesor yang saya follow, Pak. Saya senang sekali melihat itu, apa video-video yang dia share di Instagram. Beliau profesor. Beliau itu menyampaikan ada salah satu video bahwasanya tanya sama sains. Di dalam video itu saya melihat, ternyata kondisi manusia itu, kalau dia lagi dendam dan benci, kortisolnya itu naik. Walaupun memang saya tahu ya, walaupun memang belum terjadi kesepakatan apakah kortisol ini penyebab satu-satunya kanker atau tidak. Tapi yang jelas bahwasanya, kalau manusia itu sedang amarahnya itu naik, itu kortisolnya juga ikut naik. Apalagi dendam, karena dendam lebih tinggi daripada marah. Makanya ketika kortisol itu, ketika kemarahan itu naik dalam bentuk yang lama dan itu menjadi dendam kesumat, akhirnya kortisolnya naik. Makanya akhirnya paham saya, kenapa narasi rumah tangga itu selalu diliputi dengan permintaan maaf. Itu bukan karena orang yang kita maafkan, pasangan kita pantas atau tidak pantas mendapatkan maaf dari kita. Tapi ternyata kenapa Allah itu membangun narasi rumah tangga itu dengan maaf, maafin istri itu yang minta maaf, suami itu yang ridho gitu. Istri yang senantiasa minta maaf, suami yang ridho, itu aja kalimat yang kita dengarkan kalau membicarakan nasihat tentang pernikahan. Karena ternyata memang berdampak pada kualitas kesehatan pula. Dan bukan hanya berdampak tentang masalah pahala yang kita peroleh dan kita dapatkan. Jadi di situ akhirnya kita menjumpai bahwasanya, Masya Allah, saya tuh ingin menyampaikan di sini bahwasanya, simpel aja. Oh, masalah hati itu bukan hanya materi tazkiyatun nufus kok. Materi hati itu materi basic. Makanya Pak, ini karena waktu kita sudah jam 3 gitu, tapi saya sampaikan. Makanya rata-rata orang-orang yang mereka itu dijanjikan surga, kalau Bapak membaca hadis-hadisnya, Bapak dan Ibu kalau membaca hadisnya tentang orang-orang yang dimasukkan surga, itu rata-rata fokusnya itu masalah hati. Yang hatinya polos, yang hatinya kayak burung, yang memiliki sifat hayyin, layyin. Hayyin itu orangnya lembut, lunak, tidak gampang untuk menyulitkan urusan orang, empati, simpati, itu kan hayyin, layyin, qorib, sahil. Rata-rata masalah surga yang diceritakan oleh Nabi ketika Nabi menceritakan penduduk surga itu rata-rata masalah amalan hatinya. Bapak dan Ibu dokter pernah dengar hadis tentang ada seorang laki-laki yang masuk surga dikabarkan 3 kali oleh Nabi? Ternyata ada seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As yang tidur di rumahnya, tidak menjumpai dia sholat tahajud, tidak menjumpai dia amalannya istimewa. Tapi Abdullah bin Amr bin As itu mikir, lah kenapa kok orang ini biasa aja, kok Nabi mengabarkan dia penduduk surga 3 kali? Apa ternyata jawabannya Pak ketika ditanya, amalmu itu apa? Oh, kamu malam juga nggak tahajud. Ini bukan berarti nanti Bapak Ibu nggak tahajud ya. Amalmu itu apa sih sampai kamu tuh nggak tahajud gitu? Tapi kenapa kamu Nabi sampai memberitakan bahwasanya kamu penduduk surga? Perhatikan jawabannya. Wala ahsudu wala ahadin minal muslimin. Aku ini tidak pernah tidur. Dan aku tidak pernah menutup mata, memejamkan mata. Dalam kondisi hatiku itu benci sama orang. Jadi ternyata hatinya itu lumer, Pak. Gak pernah benci sama orang. Gak pernah nganggap berat urusan orang, Pak. Hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad. Dan ini pun masalah hati. Nabi juga mengatakan bahwasanya sesungguhnya penduduk surga itu yang memiliki sifat hatinya al-bullah. Al-bullah itu apa? Orang bullah itu yang enggak cepat marah. Kalau dalam bahasa kita itu apa ya? Enggak cepat marah gitu. Orangnya easy going. Itu kalau dalam bahasa kita. Kalau dalam bahasa hadis itu namanya al-bullah, Pak. Orang yang easy going, kata Rasulullah. Ya mau diomongin orang, ya santai. Kayak Imam Syafi'i itu orangnya itu simple, Pak. Kalau ada orang ngomong sama beliau, ada orang membicarakan kamu di belakang kamu. Imam Syafi'i ngomongnya, Pak, ya sudah. Setidaknya kalau di depan saya dia tidak membicarakan itu dan masih punya rasa sungkan. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada orang yang menghujatmu, mencelamu, ya sudah. Ya minimal dia tidak pernah utang sama saya kan kalau dia benci sama saya. Nanti kalau dia senang sama saya, ujungnya nanti utang sama saya. Itu Imam Syafi'i. Jadi isi kuing betul. Jadi rata-rata, karena kita nggak punya waktu. Kalau saya terangkan hadis-hadisnya itu, semua rata-rata hadis-hadis tentang surga itu, orang-orang yang menceritakan tentang hati. Tanpa menafikan keutamaan sholat malam, tanpa menafikan keutamaan puasa, tanpa kita menafikan keutamaan sedekah dan lain sebagainya. Tapi masalah hati itu masalah terpenting. Ya, intinya Bapak, sekali lagi, semua itu bermula dari hati dan sesungguhnya materi hati itu bukan materi tazkiyatun nufus. Itu materi yang saling berkaitan. Dan itulah yang menjadikan kita paham kenapa Imam Syafi'i sampai merekomendasikan kalau di dalam daerah itu ada tabibnya dan ada dokternya, tinggal di situ. Tapi kalau di daerah itu tidak ada dokternya atau tidak ada alimnya atau salah satunya ada tapi yang satu nggak ada, jangan tinggal di situ. Kalau kamu di situ ada dokternya tapi nggak ada alimnya, siapa yang akan memeriksa hatimu? Tapi kalau di situ ada alim yang nggak ada dokternya, siapa yang akan menceritakan kondisi fisikmu? Itulah indahnya perkataan Imam Syafi'i. Wallah alam bisawab. Sudah jam 3. Nggak terasa 1,5 jam kita sudah menyampaikan materi ini, walaupun materi yang di belakangnya ini kita potong banyak sekali gitu. Tapi tidak apa-apa lah, memang materi ilmu yang paling penting bukan banyaknya, tapi sesuatu yang bisa membawa manfaat. Itulah yang menjadikan kita, dokter, ustadz, guru, siapapun, itu harus selalu memegang hatinya. Jangan ada dendam, Tidak boleh suudon. Harus kona'ah, ridho. Karena sesungguhnya seluruh bagian tubuh kita itu punya keterikatan dan ketersambungan kepada satu sekerat daging. Dan itu adalah hati. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan hari ini. Semoga perkataan-perkataan saya kalau ada yang memang salah, saya siap menerima masukan dari Bapak dan Ibu dokter, para spesialis di Makassar. Ya. Karena pada dasarnya setiap orang pasti memiliki keterbatasan. Tapi saya senang sekali hari ini bisa menyapa kepada para dokter spesialis yang ada di kota Makassar. Dan semoga materi ini semakin memberikan kepada kita bahwasanya ternyata pasien pun tidak hanya kita fokus bagaimana meracik obatnya, tapi mungkin dibuka perasaan hatinya, diselami apa yang sedang dirasakan. Supaya itu pun bisa membantu memaksimalkan kesehatan. Menjadi dokter itu selalu saya berdoanya, dan menjadi dokter itu ada sebuah kalimat yang sering saya sampaikan di banyak kesempatan kalau ngisi para dokter. Menjadi dokter itu adalah hidup memberi senyum, mati mendulang pahala. Karena kalau dokter itu akhirnya pasien itu sembuh, itu kan berapa banyak pasien yang senyum kembali, sehat kembali, beribadah. Pahalanya besar menjadi dokter itu. Pahalanya besar sekali. Dan para dokter itu terkadang perkataannya lebih didengar daripada perkataan seorang kiai dan seorang ustaz. Makanya, Masya Allah, Allah menjadikan bapak dan ibu sebagai dokter tidak mungkin tanpa hikmah. Karena takdir itu tidak pernah terjadi secara random. Allah pasti punya hikmah yang besar. Kenapa bapak dan ibu dijadikan dokter oleh Allah? Semoga bapak dan ibu selalu diberikan ketenangan, kelapangan, dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Eh, serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Homex dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

Pendengar, saat melakukan amalan muhasabah menilai amalan diri sendiri, perkara pertama yang kita renungkan adalah mengenai kesucian amalan. Apakah sudah hadir niat yang ikhlas pada setiap amal yang dikerjakan? Layakkah amal ibadah itu dipersembahkan kepada Allah SWT? Dan apakah sudah sempurna kepahaman mengenai keikhlasan? Ikhlas membawa maksud untuk tidak mencampurkan amal dengan niat meminta pujian manusia atau melakukan amal karena takut dicela orang, hendak mencari nama, derajat, penghormatan karena inginkan perhiasan dunia dan pangkat yang tinggi. Banyak orang yang beramal salah paham mengenai hakikat ikhlas. Mereka memilih untuk tidak beramal jika hati belum dapat membulatkan niat karena Allah. Kata mereka, yang jahil itu adalah, buat apa beramal jika Allah akan menolak? Masalah utama yang akan muncul selepas timbul persoalan dangkal itu adalah orang itu harus membuka ruang untuk setan duduk dalam hati dan meniupkan rasa was-was sehingga semua kebaikan tidak akan dibuat karena takut tidak ikhlas. Untuk menguatkan azam dalam beribadah, Al-Fudail bin Iyad memberi petuahnya, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, sedangkan melakukan amalan karena manusia adalah syirik. Ikhlas itu adalah Allah menyelamatkan kamu daripada kedua-duanya. Maknanya dibuat juga amalan itu sambil berjuang memantapkan niat semata-mata karena Allah. Sesungguhnya niat menjadi penyelamat terhadap rentetan amalan yang kita lakukan setiap hari. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Apabila mencermati ayat tersebut, terasa hati kita begitu sedih memandang amal yang menjadi debu itu dan tiada nilainya di sisi Allah. Mungkinkah sembahyang, puasa, sedekah, zakat, haji atau keelokan budi pekerti yang kita lakukan terhadap sesama insan tidak dinilai Allah? Pendengar, hakikatnya dalam beramal, seorang hamba dituntut untuk memenuhi syarat tertentu. Syarat wajib dilakukan untuk mendapatkan derajat orang yang ikhlas di sisi Allah. Berhati-hati dengan rasa puas dan bangga. Amal boleh menyebabkan seseorang takabur dan sombong, pandai menilai dan mengaibkan orang lain karena ilmu dan amalnya yang dilakukan lebih baik daripada orang lain. Selepas itu, dia merasa berpuas hati dan tidak menemukan sembarang kecacatan dalam amalnya, merasa diri paling benar, paling tinggi imannya. Maka lahirlah manusia yang terlalu yakin dengan kekuatan ilmu dan ibadahnya. Dia lupa siapakah sesungguhnya yang memberikan hidayah ke dalam hatinya, menggerakkan tubuh badannya untuk sujud, menuliskan catatan takdirnya hari ini, esok, dan di penghujung hidupnya. Allah SWT berfirman dalam surat At-Takwir ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Sekali lagi pendengar, untuk apa seseorang itu beramal? Tentu saja karena dia beriman kepada hari kiamat dan pembalasan yang akan diberikan kepada seluruh makhluk, demi mengingat hari penghisaban yang begitu ketat dan mahkamah Allah yang maha adil. Sewajarnya kita mengamati kembali bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menuju ke sana. Wallahu a'lam bish

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang mulia di bawah mereka, dan seseorang diberikan ujian sesuai kadar agama atau imannya. Pendengar, siapa saja yang memperhatikan kehidupan para nabi berikut lika-liku kehidupan yang mereka lalui, maka akan semakin bertambah keimanan dan keyakinannya akan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan Nabi Nuh alaihi salam. Beliau diuji dengan pembangkangan anak dan istri beliau. Beliau juga diuji dengan kaumnya yang berada pada puncak kekufuran dan kebodohan mereka. Ketika Nabi Nuh alaihi salam menyeru mereka, mereka memasukkan jari mereka ke telinga mereka agar seruan tersebut tidak terdengar. Mereka juga menutup wajah-wajah mereka agar tidak dapat melihat muka orang yang menyeru mereka ke jalan Allah Azza wa Jalla. Nabi Nuh terus menyeru mereka selama 950 tahun, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, di siang dan di malam hari. Namun demikian, tidak ada yang beriman dari mereka melainkan hanya segelintir orang saja. Meskipun demikian, Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah mengeluh apalagi mendoakan keburukan untuk mereka, sampai Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada beliau bahwa tidak akan ada lagi kaumnya yang akan beriman selain dari yang telah beriman dari awal. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diuji dengan diperintah agar menyembelih anak beliau, Ismail, anak yang merupakan anugerah di usia tua beliau. Setelah sekian lama ia mendambakan seorang anak, begitu anak beliau, Ismail, menginjak usia remaja, dengan tulus beliau hendak menyembelihnya demi menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla, karena ia yakin bahwa perintah Allah tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat, hingga akhirnya Allah gantikan dengan sembelihan yang agung. Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah dilemparkan ke dalam kobaran api, yang akhirnya beliau diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan firman-Nya, "Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Bukan itu saja, beliau juga diperintahkan untuk meninggalkan anak beliau, Ismail, beserta istri beliau yang beliau kasihi, Hajar, di lembah yang gersang dan tandus, tanpa ada teman yang menemani mereka. Hajar bertanya kepada beliau, "Allahkah yang memerintahkan Anda melakukan ini?" "Benar," jawab Ibrahim. Lalu Hajar berkata, "Kalau begitu, saya yakin bahwa Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami." Pendengar, selanjutnya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah uji beliau dengan perasaan cinta yang menggebu pada usia yang masih sangat muda, setelah beliau diperjualbelikan layaknya seorang budak dengan harga murah, hanya dengan beberapa dirham yang menurut mereka pada zaman itu tidak ada apa-apanya. Beliau diuji dengan ujian yang juga menimpa istri raja yang selama ini menjadi majikan beliau, hingga pada akhirnya beliau dikurung dalam penjara selama bertahun-tahun. Begitu pula halnya dengan Nabi Ya'qub alaihissalam. Beliau mendapatkan ujian berupa kehilangan anak beliau, Yusuf alaihissalam, yang begitu beliau cintai. Padahal beliau tidak sanggup berpisah dengan anak beliau, walau hanya sesaat saja. Berpisah sesaat rasanya seperti bertahun-tahun lamanya. Beliau berkata, "Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan." Kemudian beliau juga diuji dengan hilangnya saudara kandung Yusuf, sampai penglihatan beliau kabur dan mata beliau menjadi putih karena sedih. Namun beliau tetap sabar. Setelah itu beliau kembali diuji dengan anak sulung beliau yang mengatakan, "Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir ini sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberikan keputusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik." Quran Surah Yusuf ayat 80.